0: akan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
1: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebut apa gitu. 10 guys, ya Allah.
0: Namun, ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespon.
1: Ngirim makan juga buat polisi.
0: Pihak Keraton Yogyakarta Adiningrat melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Putra GKR Condro Kirono dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain-lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
2: Mau pakai sasana inggil sebelah ini, karena lalu terjadi berembuk, saya ngomong lebih enak yang di timur, lebih luas, lebih enak.
3: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter kurang lebih dari timur gedung sampai masuk pemengkang itu, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
0: Mantren Kraton melalui Mantri Pamung Prajanya turut menanggapi masalah ini.
4: Ini sudah ada dari Keraton Yogyakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan komunitas. Dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Burami itu agar tidak terjadi kejadian itu.
0: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
5: Merespon informasi tersebut, Kapolres Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasipropam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
0: Dalam unggahan terbarunya, Mbak DY Owner at Dia Fardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
1: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
0: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
6: Kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai 19 September 2026. Meski telah dibuka, petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat tidak menyulut api, mengingat sejumlah kawasan masih rawan terbakar.
7: Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan ini dilakukan melalui 4 pintu masuk, yaitu dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Di wilayah Probolinggo, salah satu akses menuju kawasan Bromo berada di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada libur akhir pekan ini, pengunjung bisa memanfaatkan momen pembukaan untuk kembali menikmati berbagai destinasi. Namun di balik indahnya kawah Bromo, jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo, AKP Merdiana Previta Santi, mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyulut api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
8: Berdasarkan surat edaran Balai Besar TNBTS, dengan dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo, kami Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Probolinggo mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Patuhi arahan dan petunjuk petugas di lapangan, jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
7: Pembukaan kembali kawasan Bromo bertepatan dengan libur akhir pekan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Petugas pun mengingatkan, ramainya kembali kawasan Bromo harus diikuti kesadaran oleh seluruh pihak untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
6: Sejak diresmikan, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa. Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga.
9: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
10: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
9: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
11: Kesannya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
12: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini. Dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
9: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
13: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih Mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena biar kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit ya itu udah ada lagi keretanya.
9: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
6: Penari-penari Indonesia unjuk kebolehan di Nagoya, Jepang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pameran tunggal lukisan Susilo Bambang Yudhoyono resmi digelar di Surabaya. Bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya, pameran ini mengungkap sisi lain dari Presiden ke-6 RI melalui karya-karyanya.
1: Hampir 100 karya lukisan SBY yang dipamerkan kali ini. Bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya, Presiden RI ke-6 ini secara khusus mengeksplorasi karya lukisnya melalui kekuatan cahaya yang menjadi simbol harapan, ketenangan, dan ikatan spiritual. Salah satu karya yang memiliki nilai emosional berjudul I Understand More the Meaning of Life. Karya yang dibuat pada tahun 2021 ini memperlihatkan sosok SBY dari belakang yang sedang memandang keindahan bukit yang dipayungi langit yang cerah. Lukisan ini mau menceritakan hasil kontemplasi perjalanan hidup seorang SBY. Baik, buruk, suka maupun duka, SBY meyakini semua itu adalah perjalanan hidup yang bisa diambil hikmahnya. Ragam tema yang disajikan sangat dinamis, mulai dari refleksi atas kondisi sosial politik kebangsaan, keindahan alam Nusantara yang megah, hingga memori personal dengan almarhumah sang istri Ani Yudhoyono. Tak mengherankan, karya-karya ini pun mendapat respon positif dari pengunjung.
2: Kami penasaran untuk melihat hasil-hasil lukisannya, apa saja hasil-hasil dari karya tangan Pak SBY gitu, Pak. Yang paling menarik ini sih, Kak. Keren banget ini hasilnya, Kak, lukisannya. Saya lihat tadi juga tekniknya menggunakan finger painting dan dengan hasil yang timbul itu keren banget, Kak.
1: Diselenggarakan sejak tanggal 16 hingga 29 September mendatang, animo masyarakat sangat tinggi. Mayoritas masyarakat ingin mengetahui sosok lain dari Susilo Bambang Yudhoyono.
3: Tapi sampai di tanggal 29 September nanti, itu sudah ada total hampir 8.000 pengunjung yang reservasi. Dan karena antusiasme masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur, bahkan di luar kota juga itu semakin tinggi, maka dari panitia akan membuka juga kuota tambahan, supaya rangkaian pameran ini bisa jadi ruang untuk berbagi inspirasi lewat seni kepada masyarakat secara inklusif juga.
1: Pada akhirnya, pameran ini bukan hanya tentang goresan cat di atas kanvas, melainkan perjalanan rasa seorang manusia. Di sini masyarakat tidak hanya menikmati indahnya cahaya dalam karya seni, tetapi juga dapat merasakan kehangatan cinta, ketabahan, dan harapan yang dituangkan SBY dengan sepenuh hati di setiap karyanya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Akhir pekan ini, TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis. Selain pameran senjata, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, hingga konser rakyat.
4: Sejak Sabtu pagi, ribuan warga telah memadati kawasan Monas, Jakarta. Di sini sedang digelar TNI Fair yang menampilkan berbagai persenjataan milik TNI. Dari mater darat ditampilkan tank, panser, hingga atraksi pengawalan berkuda pas pampres. Di mater laut, berbagai alutsista marinir ikut tampil.

0: mendekati, berfoto, mencoba berbagai simulasi, hingga berinteraksi dengan prajurit. Tujuannya agar TNI semakin dekat dengan rakyat.
1: Pameran ini kita tunjukkan bahwa kami ada bersama masyarakat. Kita menunjukkan bahwa TNI dan rakyat itu menunggal, karena itulah kekuatan paling utama. Makanya masyarakat dibebaskan masuk, bebaskan nonton maupun mencoba alat-alat yang ada dimiliki oleh TNI. TNI selama tidak berisiko.
0: Dalam ajang ini juga dipamerkan berbagai produk industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah payung udara orang buatan Kediri, Jawa Timur. Sudah sebanyak 800 unit payung terjun buatan lokal ini dibeli Kementerian Pertahanan. Keunggulannya, payung terjun ini merupakan transfer teknologi langsung dari Amerika Serikat.
2: Kami transfer teknologi penuh dari Amerika. Jadi dibanding barang lain mungkin kan desainnya sama ya. Kalau kami mungkin sedikit berbeda. Dan lalu setelah dipakai oleh pasukan, rata-rata pasukan bilang bahwa barang kami lebih, landingnya lebih halus.
0: Industri pertahanan swasta juga sudah memproduksi senapan serbu dan pistol. Sebanyak 10.200 pistol produksi Bandung ini telah digunakan oleh TNI. Seluruh proses penelitian, desain, hingga uji coba dilakukan secara mandiri.
3: Untuk raw material kita masih beli dari luar, karena memang di Indonesia belum ada satupun industri yang menyediakan raw material untuk bahan senjata. Tetapi dari meta dasar, meta desainnya kita, lalu kemudian juga dari analisis, simulation data, termasuk dengan R&D-nya, semua murni kita ciptakan dari NKRI sendiri.
0: TNI Fair di Monas ini akan digelar hingga Minggu 20 September. Selain pameran senjata, digelar pula pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga puncaknya konser rakyat yang menampilkan berbagai artis terkenal. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia pun ditampilkan, mulai dari tari Ratu Jaru hingga tari piring.
5: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan Prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakae. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratu Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratu Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Ratu Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
6: It was awesome. I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia, and that's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that, and I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
7: This was my first time watching Indonesian.
5: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
4: Usai jeda, kita akan jalan-jalan virtual di Wang Fujing Street yang memperlihatkan wajah modern ibu kota Cina.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Wang Fu Jing Street atau Jalan Wang Fu Jing menjadi salah satu kawasan yang memperlihatkan wajah modern ibu kota Cina. Di lokasi itu, aktivitas belanja berpadu dengan ruang publik yang ramai didatangi warga lokal maupun wisatawan.
1: Selamat malam guys. Kalau bicara soal pusat belanja yang modern, biasanya itu identik dengan gedung-gedung bertingkat, berlantai-lantai gitu ya. Terus juga identik dengan eskalator di mana-mana. Tapi pengalaman belanja berbeda di Wang Fu Jing Street yang kalau malam berubah jadi Wang Fu Jing Night Market. Kita buka kacamata dulu kali ya. Justru pengalaman belanja modern di era saat ini di Wang Fu Jing Street ini cukup berbeda karena pengalaman belanja di tempat ini juga punya sejarah panjang lebih dari satu abad. Kita coba eksplor seperti apa Wang Fu Jing Street.
2: Masuk di kawasan dengan panjang sekitar 810 meter ini, keramaian langsung terlihat. Warga lokal dan wisatawan berjalan kaki, berfoto, hingga sekadar menikmati suasana. Termasuk aksi gaya terkini busana para pengunjungnya. Lebih dari 700 toko dengan beragam jenis usaha ada di sini. Dari toko lokal bersejarah hingga toko dengan label brand global mengejar cuan di Wang Fu Jing. Tak harus berbelanja, banyak juga yang datang hanya untuk melihat etalase, berfoto, atau menikmati suasana kawasan sambil menikmati kuliner.
1: Pemirsa, salah satu atraksi yang banyak menyita perhatian pengunjung yang ada di Wang Fu Jing Street ini adalah yang di belakang saya adanya air mancur menari yang ada di tengah-tengah jalan di Wang Fu Jing Street yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke tempat ini.
2: Sebenarnya Wang Fu Jing bukan kawasan belanja baru. Jejak perdagangannya sudah ada sejak dinasti Ming lebih dari 7 abad lalu. Nama Wang Fu Jing berkaitan dengan kawasan kediaman para bangsawan dan sebuah sumur air manis yang dulu menjadi penanda kawasan ini. Wang Fu Jing pada akhirnya bukan hanya soal apa yang dibeli. Di jalan ini wisatawan dan warga lokal bertemu menikmati ruang publik modern kota Beijing.
3: Jajan shopping yang internasional.
1: Kenapa?
3: Soalnya kalau di Indo kayaknya limited gitu, kayak terbatas. Sedangkan kalau di sini menurut aku pilihannya masih ada banyak banget.
4: Mau cuci mata doang, mau lihat suasana malam di tempat ini. Kelihatannya sih menarik banget sih, ramai banget.
2: Dilengkapi dengan sejumlah patung karya seni public art yang ada di sepanjang jalan Wang Fu Jing, menjadikannya terlihat semakin mendukung sebagai kota modern. Teddy Zuhari, Beijing, China.
0: Karnaval Lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong. Lebih dari 3.000 lampion hadir mewarnai suasana malam Victoria Park. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami dan sampai jumpa.
5: Karnaval Lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong tahun ini. Lebih dari 3.000 lampion dengan berbagai bentuk mewarnai suasana malam Victoria Park. Lampion-lampion yang ditampilkan terdiri dari 20 negara termasuk Brazil, Prancis, India, dan Thailand. Salah satu lampu yang menjadi daya tarik utama dari karnaval ini adalah hadirnya lampion berbentuk pohon beringin setinggi 8 meter yang dinamakan Shadow Light. Lampion ini berasal dari Nanjing, Jiangsu, China yang melakukan debutnya di Hong Kong dan juga diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional China. Karnaval ini terbuka untuk umum secara gratis dari tanggal 17 hingga 27 September 2026. Lampion akan dinyalakan dari pukul 18.30 hingga 23.00 malam. Di Beijing, China hadir sebuah pertunjukan yang menampilkan kolaborasi antara robot humanoid Tiangong dan manusia yang menari bersama dalam Beijing Art and Technology Week kedua. Pertunjukan ini berfungsi sebagai eksperimen empati antara manusia dan algoritma yang dimainkan melalui interaksi manusia dan sistem AI. Salah seorang turis mengaku terkesan dengan penampilan atraktif dari kolaborasi antara manusia dan robot ini. Menurutnya, kolaborasi ini tampak begitu alami.
6: I've seen like delivery robots, but nothing that's so human-like. Very interesting. It's sort of very different. I haven't seen robots in Australia yet, so it's very new. Amazing how agile they are. It impressed me watching the dancers interact with the robots and how natural it was.
5: Didukung oleh algoritma khusus, para robot ini dapat meniru gerakan penari profesional dengan sangat presisi. Dari perspektif penonton, tarian yang dibawakan tampak luwes, bebas dari gerakan yang tersentak-sentak atau kaku, yang identik dengan sebuah robot.

0: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
1: Status tersangka. Nah, untuk selebgram berisi JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu yang berisikan vape dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
0: Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, Kepolisian Unit Narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung

0: kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
1: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
0: Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
3: Minggu ceria, Lia. Kita menyapa lagi pemirsa dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
2: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Ada seorang batita yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuh di Palembang. Selama 1 tahun, korban dianiaya oleh pelaku saat ibu korban harus bekerja keluar kota.
1: Selanjutnya viral sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Merasa mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per harinya.
2: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama 1 tahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Warga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
3: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
2: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak.
4: Baru 1 hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
2: Unggahan akun TikTok Mbak Di Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang akan menggelar armada food truck selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad, Alkit, Yogyakarta, terpaksa berakhir 1 hari saja. Alasannya ia tidak sanggup membayar biaya parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan. Namun saat dihubungi awak media untuk konfirmasi, ia tak merespon. Pihak pengelola parkir saat dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya. Kemanten Kraton melalui Mantri Pamong Prajanya turut menanggapi masalah ini.
5: Ini sudah ada dari Kraton Jakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan komunitas. Dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Rame itu agar tidak terjadi kejadian itu.
2: Kapolresta Yogyakarta memberi instruksi untuk mengusut pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
6: Saat ini, unit reskrim dan fungsi propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
2: Dalam unggahan terbarunya, Mbak Di Owner @diafardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tak perlu diproses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah bisa menjadikan Yogyakarta semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
4: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya saat jam pulang kantor pada Jumat sore. Robohnya kren nyaris menimpa pengendara kendaraan yang sedang melintas.
0: Di Mamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tidak layak dan rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki melewati jalan sejauh 7 km menuju ke puskesmas. Sang ibu bahkan harus melahirkan sebelum tiba di puskesmas.
7: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
8: Paku bumi, ini dari Via Jasa. Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan
9: sini, Mbak.
8: Iya, ambruk. Tiang PJU. Iya.
9: Sama listrik ya, Mbak?
8: Iya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas Nihil.
7: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
10: Terhalang Pak dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh. Akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
11: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
10: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
7: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama bayinya ditemukan petugas di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama organisasi Orangutan Foundation International kemudian mengevakuasi keduanya.
1: Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk yaitu dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.
7: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orangutan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orangutan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg.
12: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
7: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, 5 bulan menggunakan air sungai, sejumlah warga di Kabupaten Tangerang, Banten mulai terserang penyakit. Mereka terpaksa menggunakan air sungai Cimanceri lantaran sumur mereka mengering.
0: Sementara itu, debit air situ Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah menyusut akibat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada aktivitas wisata, serta menurunkan pengunjung dan pendapatan pedagang.
13: Sejak 5 bulan terakhir, aliran sungai Cimanceri di Desa Karangtengah menjadi sumber mata air satu-satunya di tengah musim kemarau ekstrim saat ini. Meski air kotor dan berbau, namun warga tak punya pilihan lain lantaran sumur di rumah mereka mengering dan sudah tidak mengeluarkan air. Beberapa warga bahkan nekat mengonsumsi air sungai untuk minum lantaran sudah tak punya uang untuk membeli air bersih. Warga juga mulai terserang penyakit gatal-gatal pada kulit.
14: Tapi ya namanya nggak ada ya dipakai aja. Pakai mandi, pakai nyuci gitu. Minum aja jauh. Iya, hari-hari juga air minumnya jauh. Ada hujan juga. Minum masih minum nyuci. Itu doang, mandi gitu.
15: Nyuci mandi artinya di sungai Bu, situ?
14: Iya, sungai itu.
13: Warga berharap adanya bantuan air bersih secara berkala dari pemerintah. Debit air situ Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah menyusut lebih dari 40% akibat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada aktivitas wisata serta menurunnya pengunjung dan pendapatan pedagang. Sejumlah fasilitas wisata seperti perahu bebek, perahu kayu dan getek bambu, gazebo, serta kegiatan pemancingan kini tidak beroperasi.
16: Ya kalau ada pancingannya ramai.
17: Ramai kalau seperti ya. Ini?
16: Hariannya biasa kayu dulu.
17: Sepi ya? Sepi. Berarti mengurangi pendapatan?
16: Pendapatan ajib.
17: Wajib.
16: Tapi kalau ada pancingan lebih ramai.
13: Ya. Lahan di sekitar situ yang surut kini dimanfaatkan sebagian warga untuk menanam sayuran. Di sejumlah titik terpasang pula larangan memancing untuk menjaga ekosistem situ. Warga berharap ada perhatian dan pengelolaan yang lebih baik agar fungsi situ tetap terjaga sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Setelah kemarau panjang, warga Tangerang Selatan akhirnya kembali menikmati guyuran hujan. Hujan yang turun pada Sabtu petang disyukuri warga, terutama di tengah kondisi kekeringan yang terjadi.
1: Sementara itu, hujan deras menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukakarya, Serua, Ciputat, hingga menutup akses jalan warga.
18: Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu siang. Jalanan yang sebelumnya kering dan berdebu, kini basah diguyur air hujan. Bagi warga, turunnya hujan menjadi momen yang dinantikan setelah cuaca panas terik melanda dalam beberapa waktu terakhir.
19: Alhamdulillah ya udah hujan juga nih, terus juga hujannya baru pertama nih kita ngerasain hujan lagi setelah kemarau panjang kemarin.
20: Nah ini yang masalahnya di kasus ini udah kemarau
19: panjang? Lumayan lama ya mas, karena ada kali 6 bulan karena udah banyak kekeringan juga di daerah wilayah-wilayah lain yang terdampak nih.
18: Berdasarkan data BPBD Tangerang Selatan, hujan terjadi di wilayah Serpong, Pondok Aren, Setu, dan Pamulang. BMKG juga memprediksi musim penghujan akan datang secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Oktober mendatang. Namun, hujan deras disertai angin kencang dan petir menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukaraya, Sarua, Ciputat hingga menutup akses jalan warga. Batang pohon yang roboh melintang di badan jalan, sementara bagian atas menimpa kanopi teras rumah warga hingga alami kerusakan cukup parah. Selain itu, kabel yang berada di sekitar rumah juga ikut tertimpa. Bahkan, sejumlah motor yang terparkir di bawah kanopi juga terhimpit material kanopi yang roboh. Usai hujan reda, batang pohon yang tumbang dievakuasi oleh petugas BPBD Tangerang Selatan. tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan akses jalan kembali lancar setelah evakuasi batang pohon selesai. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Kehadiran moda transportasi terintegrasi LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai disambut antusiasme warga meski masih uji coba.
0: Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa.
1: Ya, kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga.
2: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
3: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
2: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
4: Kesannya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
5: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini. Dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
2: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
6: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih Mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena biar kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit ya itu udah ada lagi keretanya.
2: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
0: Di kota Beijing, China, sebuah fasilitas literasi baru dan modern hadir mengusung konsep yang unik, menggabungkan kemegahan desain interior dengan suasana hutan tropis bagi pengunjung yang mencari ilmu.
1: Ya, Beijing City Library menawarkan pengalaman membaca di tengah lanskap bertingkat. Bangunan ini tak hanya menjadi pusat literasi, tapi juga landmark arsitektur baru di ibu kota Tiongkok.
7: Mengusung konsep Forest of Knowledge, area utama perpustakaan ini menampilkan ruang baca bertingkat setinggi 15 meter. Pilar-pilar didesain menyerupai pohon, serta dinding kaca yang luas membuat pencahayaan alam masuk optimal. Konsep ini diciptakan agar pengunjungnya merasakan atmosfer membaca di dalam hutan buatan. Fasilitas ini juga mencatatkan rekor Guinness World Record karena untuk area ruang baca modular menjadi yang terbesar di dunia. Dari sisi pelayanan dan aksesibilitas, Beijing City Library dilengkapi teknologi mandiri untuk peminjaman buku, meja belajar berfasilitas port USB, hingga koleksi literatur peraih penghargaan. Beijing Library berada di kawasan Luxing Park yang melayani setiap hari, kecuali Senin, mulai jam 10 pagi hingga 8 malam. Kehadiran fasilitas ini menjadi tolok ukur baru pengelolaan ruang publik modern yang memadukan fungsi edukasi, estetika arsitektur, dan kenyamanan pengunjungnya.
8: Bangunannya mewah, megah, dan estetikanya sangat modern. Bangunan ini bukan mall atau pusat belanja modern, tapi bangunan ini adalah sebuah perpustakaan di kota Beijing, di distrik Tongzhou. Dan walau bukan menjadi gedung perpustakaan yang terbesar, tapi perpustakaan ini reading areanya menjadi salah satu yang terbesar di Tiongkok dan juga menjadi salah satu yang paling modern yang ada di Tiongkok.
0: Usai jeda, kami akan ajak Anda kulineran kota Melaka, Malaysia yang bisa ditempuh melalui pelabuhan internasional Dumai Riau.
1: Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
3: Jepang identik dengan ramen, sushi, sampai wagyu ya. Yep. Namun di tengah keramaian kota Tokyo, kuliner Indonesia ternyata juga semakin mudah ditemukan dan dinikmati di Jepang. Menariknya, sejumlah restoran dan juga toko di Jepang kini juga telah menerima pembayaran kris untuk memudahkan wisatawan Indonesia bertransaksi di negeri Sakura.
2: Nah, yuk kita intip pengalaman Yosuke menikmati kuliner Indonesia dan Jepang dengan kemudahan pembayaran kris.

0: Tokyo selalu menawarkan pengalaman yang berbeda bagi setiap wisatawan. Di balik kesibukan kota modern ini, tersimpan ribuan pilihan kuliner yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan para pelancong. Namun siapa sangka, di tengah negeri Sakura, cita rasa Indonesia juga memiliki tempat tersendiri. Salah satunya adalah Cinta Jawa Cafe di kawasan Shibuya. Cafe ini menyajikan berbagai menu khas Indonesia, mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam geprek, sate, hingga kopi Nusantara.
1: Sekarang aku makannya.
2: Selamat makan. Nasi goreng.
1: Enak banget. Rasanya sama Indonesia.
3: Sedikit pedas,
1: sedikit manis.
0: Senangnya saya bisa makan makanan Indonesia lagi. Rasa rindu saya cukup terobati dengan memesan nasi goreng. Saya juga memesan rendang loh. Saya cukup kaget, ternyata di sini juga ada rendang.
1: Di Jepang bisa makan? Ya Pak.
0: Tak hanya makanannya yang menarik, di sini saya bisa bayar dengan kris lintas negara. Jadi transaksinya seperti di Indonesia. Saya pakai kris D-Bank Pro by Danamon. Tinggal buka aplikasi D-Bank Pro, kamu bisa pakai kris tanpa login. Tinggal scan kode QR, masukkan M-PIN, dan pembayaran berhasil.
1: Arigato gozaimasu, Bank Danamon. Bikin perjalanan saya jadi lebih cepat dan mudah.
0: Puas melepas rindu dengan cita rasa Nusantara, tak lengkap rasanya berkunjung ke Jepang tanpa mencicipi ramen otentik khas negeri Sakura. Bagi wisatawan muslim maupun pelancong Indonesia, Halal Wagyu Ramen Shinjuku Tei menjadi destinasi kuliner wajib.
4: Halal food, halal menu, ini Shinjuku Tei. Ayo masuk ya.
0: Restoran ini menyajikan ramen berkuah kaldu gurih dengan topping irisan daging wagyu halal berkualitas tinggi yang lembut di mulut. Kalau pesan menu wagyu ramen special set seperti saya, kamu bisa melihat dagingnya dibakar langsung di depan kamu agar aroma asapnya lebih terasa.
5: Selo
1: yosho!
2: いただきます.
3: Yes.
1: Rasanya enak. Sedikit pedas dan sedikit manis ya. Daging wagyu-nya super lembut. Lumur di mulut. Enak banget ya. Harus coba.
0: Dan menariknya, di restoran kuliner khas Jepang ini, kita juga bisa langsung membayar menggunakan kris D-Bank Pro by Danamon.
1: Aku membayar ya.
0: Proses transaksinya mudah dan tentunya bebas repot tanpa perlu menukar uang yen tunai. Tak hanya restoran, beragam kafe yang menyajikan hidangan khas Indonesia juga mulai bermunculan di Tokyo. Mulai dari Surabi, kopi Nusantara, hingga aneka kudapan tradisional yang disajikan dengan sentuhan modern. Habis makan berat, sekarang saya mau cari dessert khas Indonesia. Saya mau makan surabi.
1: Semua, lihat ya. Itu tempat masak surabinya sama seperti yang ada di Indonesia. Jadi tidak sabar. Kira-kira rasanya sama gak ya kayak di Indonesia. Ayo.
0: Meskipun ini cemilan tradisional Indonesia, suasana kafe tetap terasa modern khas Jepang.
1: Yang mana ya?
6: Atau yang original?
1: Original? Ya,
6: beef rendang.
1: Rendang ada? Aku suka rendang.
6: Mau bayarnya pakai?
1: Ya pakai kuris.
0: Di sini, sebelum makanan diproses, pembeli harus bayar dulu. Untuk memudahkan pelanggan, restoran menyediakan kris sebagai salah satu metode pembayaran. Jadi, saya bisa bayar lagi pakai kris di Bank Pro by Danamon deh. Setelah bayar, saya bisa langsung melihat proses pembuatan surabinya. Dan ternyata, proses masaknya sama seperti di Indonesia. Namun di sini, lebih modern dengan menggunakan kompor, bukan tungku api.
1: enak banget. これがオリジナル。
7: オリジナル。
1: Tidak terlalu manis. Pas ya.
7: enak. Anunya.
1: Seperti seperti Japanese mochi.
0: Sebagai pelengkap liburan, kalau ke Jepang pastinya harus jalan-jalan ke Asakusa untuk ke Kuil Sensoji. Sensoji menjadi salah satu destinasi paling ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Di sepanjang Nakamise Street, pengunjung juga dapat menikmati jajanan tradisional Jepang sekaligus berburu oleh-oleh khas Tokyo. Sejumlah merchant di kawasan ini pun telah menerima pembayaran menggunakan kris. Di sini bahkan bisa membeli ramalan dengan menggunakan kris.Yang perlu diperhatikan adalah pastikan kode QR resto atau toko menggunakan JP QR Global atau QR yang sudah terhubung ke jaringan kris lintas negara.
7: Bisa ya? Bisa.
1: Jalan-jalan seperti ini memang jauh lebih menyenangkan tanpa membawa banyak uang tunai apalagi koin yen yang bikin berkantong. Dengan QRIS di Bankuro by Danamon, semua lebih mudah semudah transaksi di Indonesia.
0: Keberadaan QRIS di bagai merchant menjadi salah satu kemudahan yang kini dapat dinikmati wisatawan Indonesia saat berkunjung ke Jepang.

0: Selanjutnya berwisata ke Kota Melaka, Malaysia. Bisa ditempuh melalui transportasi air pelabuhan internasional Dumai Riau. Hanya butuh waktu 2 jam setengah menyeberangi Selat Malaka dengan menggunakan kapal cepat.
1: Ya, selanjutnya Anda juga bisa melancong melihat bangunan bersejarah di Kota Tua sampai menikmati sajian kuliner khas Melaka.
2: Saat ini saya sudah berada di kapal feri atau kapal cepat yang akan membawa saya menyeberangi Selat Malaka, dan saya akan menuju ke Malaka, Malaysia. Seperti apa nanti suasana di perjalanan, kita simak.
3: Perjalanan wisata ke Melaka, Malaysia, saya mulai dari Pelabuhan Internasional Dumai Riau. Sebelumnya paspor milik penumpang diperiksa terlebih dahulu oleh petugas imigrasi. Tiket kapal cepat dapat Anda beli mulai dari Rp550 sampai Rp650.000. Selanjutnya nikmati perjalanan di atas kapal membelah perairan Selat Malaka kurang lebih 2,5 jam. Tiba di Melaka, Malaysia, yuk kita eksplor wisata di Kota Tua dan kuliner khas di kota negeri jiran ini. Let's go! Saya ajak Anda berkeliling ke kawasan bersejarah Kota Tua Melaka. Inilah sudut jalan Jongker Street di kawasan Pecinan. Di sini berdiri gedung-gedung warisan era abad ke-17 bergaya retro, pengaruh Portugis dan China. Oh ya, Anda juga bisa menikmati aneka street food sampai makanan minuman yang dijual di resto atau kafe. Puas berkeliling di Jongker Street, saatnya isi perut. Kali ini saya memilih makanan khas Kota Melaka. Ikan asam pedas yang kuahnya menyegarkan dan kaya rempah. Tidak lengkap rasanya jika tak ditemani nasi hangat dan lalapan. Sedapnya. Restoran yang berada di kawasan Bandar Hilir ini menyajikan 3 jenis ikan asam pedas. Mulai dari ikan kakap, pari, sampai kembung. Saya memesan seporsi ikan pari dengan kuah hangat seharga Rp18 Malaysia atau hampir Rp78.000.
2: Seperti apa sensasi menikmati ikan asam pedas khas Malaysia? Kita coba ya. Ini dagingnya sangat empuk. Ini adalah ikan pari yang saya pesan dengan bumbu yang kaya rempah.
3: Lantas bagaimana kesan wisatawan dengan kuliner ikan asam pedas khas Melaka?
4: Tekstur dagingnya lembut, soalnya biasanya aku makan di rumah itu digoreng atau di balado gitu kan, pakai sambal. Nah, makanya tadi pas cobain sini tuh rasanya tuh sensasinya cukup berbeda ya, apalagi begitu masuk ke lidah tuh kayak ada rempah yang begitu kaya gitu. Makanya kalau misalnya kamu suka rempah pasti suka juga sih, enak.
5: Dagingnya tebal, jadi puas makannya. Untuk pas dari segi rempahnya juga berasa ya, ada santannya juga, jadi segar gitu siang-siang untuk makan asam-asam ini.
3: Pesona kuliner Kota Melaka berpadu dengan kemolekan bangunan bersejarahnya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 silam, nampaknya akan terus menghipnotis wisatawan untuk kembali datang. Taufik Wijaya, Melaka, Malaysia.
0: Viral seorang perempuan di Polewali Mandar mencuri 4 jerigen minyak goreng di sebuah toko kelontong.
1: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Ya, sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor.
2: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
3: Nah, ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Ya, jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya beli 2 juta.
4: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
3: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang
2: berima. Korban belum melaporkan kejadian penjambretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: depan yang tidak terkunci. Setelah melihat korbannya keluar rumah pijat, pelaku langsung beraksi dan masuk ke kamar tidur korban. Uang tabungan milik korban yang disimpan di dalam tas diambil oleh pelaku. Pencurian pada Kamis 10 September ini berjalan mulus, lantaran pelaku memanfaatkan kondisi korban yang merupakan penyandang tunanetra. Ditemui pada Jumat 18 September, korban mengaku kehilangan uang senilai Rp950.000. Uang ini sebelumnya ia kumpulkan dari jasa memijat para pelanggan. Pelaku tidak hanya mengambil uang tunai, dua charger atau pengisian daya ponsel turut hilang. Sejumlah rekan korban mencurigai jika pelaku adalah pelanggan karena sudah beberapa kali datang ke rumah pijat Pertuni. Korban telah melaporkan pencurian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Pencurian di rumah pijat Pertuni tidak hanya sekali terjadi, melainkan sudah tiga kali.
1: Terus saya cek barang saya, masuk cek barang saya itu ternyata uang.
0: Ini pembeli, pelaku mencuri 4 jerigen minyak goreng kemasan 5 liter yang diambil secara bertahap. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko menderita kerugian sebesar Rp500.000. Korban belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi. Ia memilih mengunggah video pencurian di toko ke media sosial agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, informasi menarik lain dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi.
3: Tetaplah bersama kami di Good Morning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepolisian masa depan membutuhkan pemimpin yang tegas, cakap, adaptif, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan akan rasa aman masyarakat. Dalam upaya tersebut, PAWP memiliki peran strategis untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan polisi wanita guna mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan modern. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya The 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Kami nantikan kehadiran seluruh delegasi para konferensi ini. Di sela-sela kegiatan, luangkan waktu untuk menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya dan spiritualitas Bali dengan mengusung tema Women Leading Global Change. Semoga konferensi ini dapat memperkuat kemitraan, mempererat persahabatan, serta menghasilkan langkah nyata bagi masa depan. Lead with courage, serve with compassion, and shape the future. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Presisi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Di kebun binatang Madrid Spanyol, sepasang panda berulang tahun yang ke-6. Para pengunjung antusias melihat tingkah menggemaskan dari kedua panda tersebut.
1: Pasti lucu banget. Sementara itu, Pusat Konservasi Soto Liar, Chapultepec, mencatat kelahiran seekor anak bobcat atau kucing liar untuk pertama kalinya.
2: Zoo Aquarium de Madrid merayakan ulang tahunnya ke-6 bagi sepasang panda bernama Jingxi dan Suyu. Pasangan panda ini merupakan satu-satunya pasangan panda raksasa yang ada di Spanyol. Tampak seekor panda jantan Jingxi mencoba untuk mendekati kue ulang tahun, sementara para pengunjung antusias menyaksikan dan mengambil foto dia duduk di samping kue.
3: Hoy celebramos el cumpleaños de nuestros pandas, que este año cumplen 6 años, y la verdad es que es una tradición que llevamos haciendo en el zoo desde hace

0: Muchísimo tiempo desde la época de Chulín y es algo que cada año vamos celebrando y compartimos con el público.
1: Tidak ingin kalah lucu, Suyu juga beradu kegemasan. Tampak dia mencoba memakan buah-buahan yang ada di sekitar kue ulang tahun dan ini merupakan caranya untuk menarik perhatian. Jingxi dan Suyu ini tiba di Madrid dari pusat penangkaran panda raksasa Chengdu di China pada April 2024. Madrid juga memiliki sejarah panjang dengan spesies lucu satu ini. Dulu kala ada panda bernama Chuling yang lahir di kebun binatang pada tahun 1982 dan menjadi panda raksasa pertama yang lahir melalui inseminasi buatan di dunia barat. Di Meksiko, pusat konservasi satwa liar Chapultepec mencatat kelahiran seekor anak bobcat atau kucing liar untuk pertama kalinya. Menurut Sekretariat Lingkungan Hidup Kota Meksiko, Sedema, anak kucing liar ini lahir pada bulan Juli dan sudah dapat dilihat oleh pengunjung. Anak kucing liar itu sekarang menggerak bebas di dalam kandang dan di bawah perawatan induknya. Dan selama masa pengasuhannya, ia menunjukkan perilaku yang belum pernah diamati. Meski tidak diklasifikasi sebagai spesies yang terancam punah secara global, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memperingatkan bahwa spesies ini tetap menghadapi resiko di lingkungan yang dialaminya. Kelahiran ini juga memungkinkan para pengunjung untuk mempelajari tentang kucing liar dan tantangan yang mereka hadapi.
2: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium.
3: Ya, sejumlah tarian daerah Indonesia pun ditampilkan mulai dari tari Ratoh Jaro hingga tari piring.
4: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratoh Jaroe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratoh Jaroe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa tari Ratoh Jaroe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari sanggar tari Bestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
5: It was awesome. I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And it's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
6: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. Costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed.
4: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di pusat perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
3: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
2: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Pertama kali terjadi dari dapur salah satu warga yang sedang memasak hingga merambat dan menghanguskan kurang lebih 20 bangunan rumah kontrakan semi permanen di sekitarnya. Dengan bantuan warga, petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Petugas damkar menerjunkan puluhan personel dan 14 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang bahan sepatu yang berlokasi di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar habis gudang beserta isinya. Selain membakar gudang, api juga membakar bagian belakang 3 rumah warga. Kebakaran ini membuat warga panik. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit. Menurut saksi mata, api pertama kali berasal dari lahan kering di permukiman lalu merambat ke gudang dan permukiman warga karena tiupan angin yang kencang.
1: Terus asal semulanya itu biasa-biasa.
2: Kecil gitu ya.
1: Kok taunya ada angin terus tambah merantak ke sini.
2: Tambah besar ya.
1: Terus lama-lama kok sampai sini tuh loh apinya langsung
2: tinggi, besar ya.
0: Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan polisi. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan, Mendalam Terpercaya.
4: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
3: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
4: Selebgram JP atau Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Jule ditangkap beserta barang bukti di apartemennya.
3: Sementara itu di Palembang ada seorang batita yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Selama 1 tahun korban dianiaya oleh pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
0: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini, JP, yang akrab disapa Jule, karena kedapatan positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Jule diamankan di sebuah apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4 buah cartridge, di mana 3 cartridge sudah habis dipakai dan 1 cartridge masih penuh. Penangkapan Jule didasarkan dari pengembangan kasus atas penangkapan pelaku lain yang berperan sebagai bandar dan 2 pengedar. Berdasarkan dari asesmen Polresta Bandar Soekarno-Hatta, penangkapan Juli sebagai korban dan akan menjalani rehabilitasi.
5: Berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai. Dan selanjutnya di asesmen dan kemudian akan nanti direhabilitasi.
0: Seorang wanita yang berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama 1 tahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan ke neneknya dengan ditemani pengasuh. Keluarga mendapatkan rekaman video kemudian melaporkan ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Pelaku menganiaya korban karena kesal, korban tidak mau diberi makan.
6: Aktifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa.
3: Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga.
4: Musik.
7: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
8: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
7: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
9: Rasanya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
10: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini, dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
7: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
11: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena kulihat masih 15 menit waktu tunggunya, jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit kayak itu udah ada lagi keretanya.
7: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
4: Dua warga menjadi korban penipuan investasi emas oleh warga negara India. Total kerugian mencapai 7 miliar rupiah.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
12: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
14: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
12: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Seorang sopir angkutan travel di jalur Trans Wamenambua, Provinsi Papua Pegunungan, menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata pada Selasa lalu.
3: Korban dicegat para pelaku saat mengantar penumpang dan bahan kebutuhan logistik. Istri korban histeris dan tak kuasa menahan kesedihan atas kejadian yang menimpa suaminya.
17: Tangis histeris Sinta Bilolo pecah saat dijemput di kediamannya di distrik Gua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sinta adalah istri dari Arisanda, seorang sopir angkutan travel yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa 15 September lalu. Evakuasi Sinta menuju rumah duka di Wamena dilakukan via udara, menyusul terhambatnya layanan transportasi darat pada jalur Gua Wamena. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap Arisanda terjadi di jalur Trans Wamena Nduga. Korban yang melintas membawa penumpang dan bahan kebutuhan pokok dicegat para pelaku. Para penumpang diperintahkan kembali ke Wamena, sementara korban dibawa menuju kawasan Danau Habema. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraannya di bibir jurang. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, pihaknya tengah mendalami keterlibatan kelompok bersenjata Kodab 3 Ndugama dalam kasus ini. Sementara itu, klaim yang menuduh bahwa korban merupakan aparat intelijen juga dipastikan tidak benar. Korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai sopir angkutan travel selama 13 tahun di jalur tersebut.
18: Dan patut kita duga, pelakunya ini adalah dari kelompok Kodab 3 Ndugama yang memang ada di sekitaran lokasi. Namun informasi ini harus kita dalami lagi. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
17: Jenazah Arisnanda diterbangkan dari Bandara Wamena menuju kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan pelayat dan warga Wamena ikut mengantarkan pemberangkatan peti jenazah di Bandara Wamena. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga Kampung Jahat Tangerang dihebohkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di dalam ransel dengan tali pusar yang masih menempel pada Sabtu siang. Jasad bayi ini pun langsung dibawa ke RSUD untuk divisum.
3: Sementara sepasang suami istri berhasil membekuk pelaku begal yang masih berusia 17 tahun. Modusnya pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Kriminal 24 Jam.
19: Warga Kampung Jaha, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah Sabtu siang. Penemuan berawal saat seorang warga sedang memilah sampah, kemudian curiga dengan sebuah tas ransel hitam. Saat dibuka, warga pun terkejut dan menemukan jasad bayi. Mendapat laporan warga, petugas Polsek Pagedangan kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk divisum di RSUD. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk memburu kedua orang tua korban. Sepasang suami istri berhasil membekuk pelaku begal di dusun Plumpungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban Rizka Setiono dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Namun pelaku yang masih berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan dengan 10 jahitan, korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Warga di berbagai kabupaten di Bali berkumpul di Denpasar Sabtu siang untuk menuntut keadilan. Mereka merupakan korban penipuan jual beli emas oleh sebuah toko di Renon. Tercatat 92 orang menjadi korban dengan total kerugian 7 miliar rupiah. Modus pelaku yakni menawarkan jual beli emas lebih tinggi dari harga pasaran. Namun warga tidak mendapatkan haknya meski telah membayar kewajiban. Sementara itu polisi sudah menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko. Terduga pelaku yang merupakan warga negara asing diduga sudah kabur ke India. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek.
3: Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, ada seorang wanita muda yang menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
19: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
20: Nah, ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Ya, jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
21: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
20: Lagi digunakan karena saya lagi menelpon istri saya yang di rumah.
19: Korban belum melaporkan kejadian penjambretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bekasi selalu punya cara untuk selalu menarik kunjungan warga, salah satunya melalui pusat kuliner yang kekinian.
3: Penasaran seperti apa? Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
22: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna.
1: Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
23: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
1: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
24: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
1: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
25: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Di tengah rendahnya skor literasi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia, anak-anak kini tumbuh sebagai kelompok yang paling cepat mengadopsi teknologi tersebut.
3: Lalu bagaimana menyikapi ancaman ini tanpa harus membatasi tumbuh kembang anak di ruang digital? Berikut liputannya.
26: Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini tak lagi sebatas fiksi ilmiah. Di balik meja belajar hingga layar ponsel di genggaman, AI kini telah menjelma menjadi teman bermain baru bagi anak-anak. Dari membantu mengerjakan tugas sekolah, membuat gambar otomatis,
27: hingga cloning suara, generasi muda kini tumbuh dengan simulasi realita.
26: Namun, di balik segala keseruan dan kemudahannya, bagaimana kiat untuk menyiapkan anak-anak untuk dapat kritis dalam membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa?
28: Kecerdasan buatan atau AI kini telah merambah aktivitas harian anak-anak. Tak terkecuali mereka yang berada di rentang usia sekolah dasar hingga menengah pertama 10 hingga 12 tahun. AI tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, melainkan juga menjadi sarana hiburan interaktif melalui regenerasi gambar, audio, hingga video. Dira, siswa kelas 7 sekolah menengah pertama yang kini menginjak usia 12 tahun, ialah satu di antara banyak anak yang hidup berdampingan dengan teknologi ini. Mengenal AI sejak berada di sekolah dasar, Dira mengaku paling banyak menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, juga mengakses konten hiburan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, adopsi AI pada anak justru berjalan lebih cepat. Laporan terbaru UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyebut, tingkat adopsi AI pada anak melaju 3 kali lebih cepat dibanding orang dewasa. Terkait hal ini, Dira bercerita, jika temannya pernah menjadi sasaran perundungan lewat konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
29: Temannya jadi kayak badannya tuh kayak gendut, abis itu pokoknya jadi kayak jelek gitu. Nah, abis itu kan temen aku kan dia nggak nyaman, jadinya katanya dia pernah kayak masuk BK gitu. Takut sih. Jadi kayak gak gampang percaya sama konten yang ditemuin gitu.
28: Tak hanya anak, kekhawatiran juga dirasakan para orang tua. Tak terkecuali Anggi, orang tua Dira.
0: Anak belum bisa nih ngebedain antara ini yang real dan ini yang fake gitu kan. Dari situ sih yang lebih kita khawatirkan. Makanya peran orang tua di situ harus benar-benar mendukung dan harus mendampingi lah ya untuk komunikasinya.
28: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Terlebih, data mengungkap skor literasi di Indonesia masih tergolong rendah.
26: Literasi AI di Indonesia masih tergolong rendah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 mencatat bahwa skor literasi AI di Indonesia baru mencapai angka 49,96 atau belum mencapai separuh pemahaman yang dianggap memadai.
28: Sebagai upaya membangun rasa kritis pada anak, Anggi berusaha untuk terus membangun komunikasi dua arah dengan sang anak lewat kebiasaan sehari-hari.
0: Apa misalnya yang dia dapat, itu kita harus benar-benar cari tahu dulu. Ini benarkah atau ini realkah atau ini hanya terindikasi AI, kayak gitu sih. Jadi dari situ kita bedah sama-sama, jadi akhirnya kan kita terjalin komunikasi dua arah ya.
28: Dari sisi psikologi, psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini menjelaskan, rasa kritis anak terhadap informasi yang diterima memang tak datang begitu saja. Orang tua memiliki peranan penting dalam pendampingan, mulai dari ikut belajar soal perkembangan teknologi yang ada, hingga memupuk rasa percaya melalui bonding dalam keluarga.
6: Nah, orang tua juga tidak boleh kalah cara dengan AI, misalnya mendekati anak dengan baik, tidak menghakimi anak, tetap memahami komunikasi yang baik pada anak, sehingga anak juga bisa percaya pada orang tua. Nah,
28: data UNICEF 2025 lalu menyebut, rata-rata anak Indonesia mengakses internet hingga 5,4 jam per hari. Ruang digital pun kini menjadi lingkungan tumbuh kembang kedua bagi anak.
26: Membendung arus teknologi di era digital seperti menutup mata pada masa depan. AI memang membawa banyak kemudahan, namun tanpa pendampingan yang tepat juga pemahaman literasi digital dalam keluarga, benteng pertahanan kognitif anak akan sangat mudah ditembus oleh manipulasi informasi. Dari Jakarta, Nabila Putri, Angga Cita Kusuma melaporkan.
4: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

kesulitan yang ada pada orang lain menjadi bagian panggilan kita menggenapkan kesulitan itu untuk mendapatkan jalan keluarnya. Jiwa yang terbuka membantu sepenuhnya, itu yang harus kita lakukan. Tidak ada orang yang tidak berharga. Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain. Itu Atma Brata. Maka mengambil sampahnya sampah yang sudah dianggap orang tidak bernilai, di Atma Brata bernilai.

0: Matahari terik membakar aspal Cilincing siang ini. Lalu lalang truk-truk kontainer meninggalkan debu berterbangan. Hiruk-pikuk ini tak pernah benar-benar berhenti di kawasan pesisir Jakarta. Cilincing menjadi rumah bagi 445 ribu jiwa. Namun, di tengah keramaian ini, ada satu tempat yang memilih untuk memeluk mereka yang terlupakan. Pagi ini, Bruder Petrus Partono melangkah masuk ke rumah lansia Dua Atma Brata yang berada di Jalan Kesatriaan Cilincing. Suara dan tawanya langsung memecah keheningan ruangan. Satu persatu lansia, ia sapa dengan ramah. Di antara 32 wajah senja di tempat ini, ada Sumiati. Di usianya yang kini menginjak 63 tahun, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Sumiati ditemukan saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja. Selama hampir setahun, tidak satupun keluarga datang menjemput. Hingga akhirnya, Atma Brata membukakan pintu untuknya. Stroke kini membatasi langkah Sumiati. Kursi roda menjadi teman dalam menjalani hari-harinya. Meski demikian, di tempat ini, Sumiati menyebut ia telah menemukan semangat dari keluarga barunya.
1: Gimana rasanya tinggal di sini?
2: Enak banget.
1: Enak banget? Apa yang bikin ibu senang?
2: Aku udah baik, udah baik, tentu baik, karyawan baik, musuhnya baik.
1: Senang ya, Bu ya?
2: Senang banget.
1: Diperhatiin?
2: Iya.
1: Banyak teman-teman juga di sini?
2: Iya.
1: Iya. Ibu, tapi sehat-sehat sekarang?
2: Sehat. Stroke.
1: Stroke. Apanya, Ibu? Yang bagian kaki. Apanya?
2: Kaki. Kaki.
1: Kaki sama tangan?
2: Tangan, iya.
1: Oh. Keluarga? Boleh saya tanya tentang keluarga, Ibu?
2: Keluarga nggak punya. Nggak punya keluarga.
1: Kangen nggak, Bu, pengen ketemu keluarga?
2: Kangen, tapi nggak bisa.
0: Hal yang sama juga dialami Sumarni. Perempuan 77 tahun ini menyadari bahwa keluarga tak selalu tentang ikatan darah, tapi soal hati yang memilih untuk tetap peduli. 7 tahun tinggal di sini membuat Sumarni tak lagi merasa sendiri. Meski penyakit kaki gajah membuat langkahnya berat, kasih sayang di rumah ini membuat ia tetap kuat.
1: Gimana rasanya tinggal di sini?
3: Setelah banyak kawan, kurus itu pesen buja. Daripada di rumah, rumputnya dalam suka dipukuli. Jadi saya itu banyak diri aja.
1: Suka nengok sini nggak?
3: Nggak pernah. Kalau nengok, sedih untuk banyak kawan. Itu sekali.
1: Bu, kalau di sini yang bikin ibu seneng pengalamannya apa, Bu? Yang pernah ibu rasain seneng banget tuh apa?
3: Di sini orangnya pada ramah-ramah. Terus ibu, ibunya ngurusin saya cukup baik.
1: Banyak yang merhatiin ibu sini ya?
3: Iya.
1: Bu, aku mau lihat kakinya masih sakit nggak, Bu?
3: Enggak, sakit sih. Enggak sakit? Korek enggak, dia cuma bengkak.
1: Bengkak.
3: Asal mulai enggak pernah pakai sandal. Sate

0: Tinggal di kampung, syukur turun ke sawah. Coba jalan sekolah juga gak ada sepatu.
1: Sekitar 54 lansia hidup di 3 rumah lansia Atma Brata. Mereka dirawat tanpa memandang siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Bersama Bruder Petrus, saya menyusuri setiap sudut rumah ini. Kami bertemu dengan Rina. Lansia ini tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak mampu berbicara. Namun Rina masih mengenali satu bahasa, yaitu sentuhan yang membuatnya tak lagi merasa sendirian. Lalu dibawa
2: ke sini. Tuli buta bisu.
3: Tuli buta bisu.
2: Tuli buta bisu, Bu Rina
3: ini,
2: ya.
3: Boleh cerita, Bruder, kapan jumpa dengan
2: ini? Ibu ditemukan oleh orang, lalu dibawa ke sini. Pertama ya saya tolak juga kan ini, tapi situasi harus diterima. Maka yaudahlah kita terima. Ini beban pertama, karena tadi dia selalu lepas baju, karena dia tidak tahu siang malam.
3: Oh, baik.
2: Kalau sudah mulai apa, dia pasti lepas baju. Ya, sekarang ini tinggal di sini, sama yang pikun itu sebenarnya. Tapi sekarang sedang dipisah, mungkin enggak kenapa ini tadi ya. Karena ada tamu kan biasanya yang pikun ikut acara di sana ya. Baik. Dah kamu duduk di sini sayang.
3: Bruder boleh tanya, keluarganya kemana Bruder?
2: Tidak ada keluarganya. Ya belum tahu saya, pokoknya di bawah di sini ya kita terima gitu saja.
3: Ajak komunikasi bisa?
2: Iya tidak bisa komunikasi, tapi kalau dia ini dia senang ada orang, dia pasti senang pegang kita. Ini paling dia senang kalau dia megangin, ini berarti ada teman yang sama dia.
3: Ada yang merhati.
2: Ada perhatiin. Nah, ya, dibikin bangsal begini, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa, misalnya Bu Dokter ini dengan temennya ada apa-apa bisa teriak.
3: Oke.
2: Itu.
3: Jadi kalau di rumah lansia ada dua tadi disebutkan?
2: Ada dua dan tiga yang sudah selesai dibangun.
3: Jadi total ada?
2: Sekarang ada 60 lansia.
3: Lansia itu siapa saja yang bisa tinggal di sini? Atau siapa yang tinggal di sini?
2: Baik, lansia itu kriterianya sebenarnya pertama hanya 4. Pertama perempuan, karena pertama lansia perempuan. Yang kedua yang tidak punya family. Atau dibuang oleh keluarganya. Yang ketiga, ini kami yang menemukan. Kan banyak lansia di mana-mana. Harus kami, petugas kami, karyawan kami, teman kami, itu yang menemukan. Yang keempat, kalau ada tempat. Itu saja syaratnya.
3: Untuk lansia, pendampingannya satu lansia atau berapa banyak pendamping yang mendampingi?
2: Kami rame-rame. Kenapa bisa rame-rame? Supaya ini kan sorry sosial. Kalau semakin banyak pendamping, biaya lebih besar. Tapi kami juga punya pribadi-pribadi yang terlibat mahasiswa. Atma Brata membiayai anak-anak mahasiswa itu lebih 20. Nah, mereka tinggalnya di sini lansia satu, sehingga mereka ikut membantu ini.
3: Bruder, saya boleh tanya nggak terkait ini?
2: Boleh.
3: Keseharian mereka, operasional dan segala macam, bagaimana cara untuk mencukupinya?
2: Penyelenggaraan Tuhan itu yang luar biasa, maka ada tamu tadi datang, ada donatur yang hadir membantu kita, ada orang-orang baik yang dikirim untuk Atma Brata, dan selama ini selalu cukup. Kami tidak pernah berkelimpahan, tapi kami tidak pernah berkekurangan. Maka Ignatius pernah mengatakan, tidak pernah berkekurangan dan berkelimpahan karena dicukupkan oleh Tuhan.
1: Atma Brata merupakan karya kerasulan Paroki Salib Suci Cilincing. Bruder Petrus menghidupkan pelayanan sosial ini pada 2010. Ia mengabdikan dirinya untuk merawat mereka yang terlupakan dan tak lagi memiliki tempat untuk pulang. Atma Brata berarti jiwa yang hening. Dari keheningan itulah tumbuh kasih yang bekerja tanpa banyak kata.
2: Maka kesulitan yang ada pada orang lain menjadi bagian panggilan kita menggenapkan kesulitan itu untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dan itulah Atma Brata. Atma jiwa hening, jiwa yang hening, tapi keheningan itulah yang bisa mengubah keadaan hidup manusia. Karena orang yang hening itu mendapatkan daya lebih luar biasa, kekuatan luar biasa, dan keheningan mengubah hidup menjadi lebih luar biasa. Maka jiwa yang hening hadir untuk membawa perubahan semua orang yang mengalami Atma Brata. Maka Atma Brata ambil bagian di sana, atau perutusan pada saya di Atma Brata mau mengambil bagian yang dalam tanda kutip sampahnya sampah yang tidak diperhatikan orang ini.
1: Perjalanan panjang Atma Brata tidak lepas dari sosok Rosmida. Lebih dari dua dekade, perempuan 72 tahun ini mengabdikan dirinya untuk mengasuh para lansia. Baginya, merawat mereka bukanlah beban, melainkan panggilan hati. Rosmida menyebut tak ada hadiah yang lebih indah selain melihat mereka menjalani hari dengan tenang dan bahagia.
4: Saya merasa berdosa kalau enggak saya tolong mereka karena Bruder Petrus itu sangat-sangat membantu warga miskin. Tetapi saya dengan semangat aja untuk mengurusin nenek-nenek yang ada di sini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya saya dikasih kekuatan, kesabaran biar bisa sabar untuk mengasuh nenek-nenek yang ada di sini.
1: Atma Brata merangkul siapa saja tanpa memandang agama, usia, atau latar belakang. Di rumah ini, pintu tak hanya terbuka bagi para lansia. Penyandang disabilitas serta anak-anak yang membutuhkan perawatan dan pendampingan khusus juga mendapatkan ruang untuk tumbuh.
5: Ibu Tarkini.
1: Ketulusan Atma Brata juga tidak berhenti di dalam rumah lansia. Setiap dua pekan, ratusan paket sembako dibagikan kepada lansia prasejahtera di berbagai sudut Cilincing. Beras, mie instan, gula, hingga kebutuhan pokok lainnya dibagikan di beberapa titik. Bagi sebagian orang, isi paket ini mungkin sederhana. Namun, bagi mereka, bantuan ini menjadi penopang hidup, sekaligus penguat bahwa mereka tidak sendiri. Bruder Petrus menyebut mengelola Atma Brata bukan tanpa hambatan. Namun ia percaya bahwa doa dan usaha akan selalu membuka jalan.
2: Cara mengaturnya tentu bukan manusiawi. Saya selalu mengatakan ini adalah rencana kehendak Tuhan. Maka saya selalu mengkomunikasikan segala dalam doa. Saya punya berdoa saja, setiap ada masalah kita berdoa, kita mulai bergerak, kita mencari jalan keluar, kita terus melakukan, pasti selalu ada penyelesaian. Jadi saya tidak pernah terbeban dengan ini itu, pokoknya kita lakukan mana hari ini yang bisa dikerjakan-kerjakan. Itu ternyata punya nilai yang membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih enjoy. Karena apa? Karena segala sesuatu saya katakan penyeilahi, Tuhan punya jalan.
5: Flora dan fauna, ngasih makan lansia, amin.
6: Bagaimana orang-orang kecil itu mendapat pelayanan yang baik, terutama dalam bidang kesehatan. Klinik sosial yang saya layani ini sih menurut saya baik ya. Jadi kalau orang sakit ya memang harus diberikan sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan.
7: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
8: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
7: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
9: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
7: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
10: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
7: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Satu persatu warga mulai berdatangan ke klinik sosial di Kampung Bulak Cabe, Cilincing. Mereka menunggu giliran dipanggil dengan tertib. Sarina menjadi pasien pertama sore ini. Di usianya yang menginjak 60 tahun, ia datang membawa keluhan yang beberapa hari belakangan mengganggu. Mulai dari pinggang yang terasa nyeri hingga sulit buang air besar. Di ruang periksa, dokter mendengarkan setiap keluhan dengan teliti. Dari riwayat keluhan hingga kebiasaan sehari-hari yang bisa menjadi penyebabnya. Bagi Sarina, kehadiran klinik ini tak hanya untuk mendapatkan obat, namun juga ketenangan. Karena di sini ia mendapatkan pelayanan tanpa harus memikirkan biaya yang memberatkan.
11: Iya, ini sakitnya main perut. Minum jarang air putih, jarang. Enggak, ini enggak baik. Nggak tahu nih nggak bayar. Iya bagus, orang anak-anak secucu sini semua. Ya kan kalau habis berobat, baik. Kan namanya orang nggak punya mau perlu beritu. Penting. Kepada kita kesmas, lama nungguin antri. Tepo-tepo gini, lagi nggak punya uang.
1: Tiga kali dalam sepekan, pintu klinik dibuka untuk menyambut warga yang membutuhkan pertolongan. Dikenal sebagai klinik sosial 5.000, tak semua pasien harus membayar sesuai dengan nominal tersebut. Mereka yang mampu dipersilahkan memberi, namun bagi yang tidak memiliki uang, pelayanan tetap diberikan tanpa biaya. Selesai diperiksa dokter, setiap pasien juga diberi obat sesuai kebutuhannya agar pengobatan dapat dilanjutkan di rumah. Di tengah keterbatasan ekonomi, klinik sosial ini menjadi tumpuan harapan banyak orang. Di sini, tak ada seorang pun yang ditolak, hanya karena tak mampu membayar. Di balik pelayanan itu ada Linda Wati. Lebih dari 15 tahun ia menjadi dokter yang setia melayani pasien di klinik ini. Baginya, setiap pasien harus mendapatkan pelayanan medis sesuai kebutuhan, tanpa membedakan siapa mereka, atau apakah mereka mampu membayar.
12: Aku ini nggak ada motivasi apa-apa ya, tapi sejak dulu itu memang bagaimana orang-orang kecil itu mendapat pelayanan yang baik, terutama dalam bidang kesehatan. Klinik sosial yang saya layani ini sih menurut saya baik ya, karena saya tidak mengurangi. Karena prinsip saya mengobati itu sesuai dengan aturan aturan dasar. Jadi kalau orang sakit ya memang harus diberikan sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan.
1: Menurut Linda Wati, mayoritas pasien datang dengan keluhan saluran pernapasan serta nyeri otot dan sendi. Didampingi dua perawat, ia tak hanya memeriksa pasien, tetapi juga mengajak warga lebih peduli pada kesehatan dan tidak menunda berobat. Pelayanan Atma Brata juga menjangkau mereka yang sedang berjuang memulihkan kehidupannya. Di Cilincing, Atma Brata mendirikan Rumah Antara Narayana Kandarpa, sebuah rumah pemulihan bagi penyintas orang dengan gangguan jiwa. Di sini hal-hal sederhana seperti menyapu, membersihkan rumah, hingga merawat diri menjadi bagian dari terapi menuju kemandirian. Saat ini 5 orang penyintas tengah menjalani pembinaan. Mereka tengah membangun kembali rasa percaya diri agar kelak mampu kembali hidup bersama keluarga dan masyarakat.
13: Ini adalah daftar pekerjaan sehari-hari sebagai bagian dari terapi fisik. Jadi mereka latihan menjadi mandiri dengan melakukan pekerjaan fisik sehari-hari. Misalnya menyapu, mengepel, kemudian membersihkan wastafel, membersihkan furniture. Itu dilatihkan di sini, nanti kalau mereka pulang ke rumahnya, mereka akan bisa melakukan, bukan hanya untuk supaya furniture-nya bersih, tetapi terlebih bahwa mereka, orang-orang dengan gangguan jiwa, memang memerlukan kegiatan fisik. Kalau mereka bengong, kan nanti halusinasi datang. Nah, kalau panti rehab, itu gini, kalau panti rehab itu kebanyakan kan bisa tinggal di situ bertahun-tahun gitu ya. Nah, nggak bisa. Kami punya target 3-6 bulan itu sebetulnya 3 bulan evaluasi, 6 bulan

0: hari hingga proses persalinan.
1: Hamil di luar nikah.
2: Ada berapa orang yang tinggal di sini?
1: Untuk sementara tinggal satu. Sebelum dia masuk juga satu. Tapi setelah mereka lahiran, paling lama sih di sini sebulan. Selesai itu udah kita kan kasih dua pilihan. Anaknya mau dirawat sendiri atau mau dititipin. Kita biasanya bantuin mereka yang masuk ke sini ya, itu istilahnya semuanya gratis. Jadi mulai dari entah biaya makan, tinggal, apa segala macam, perlengkapan bayi itu dari sini semua.
2: Lahiran
1: juga dari kita semua.
0: Di rumah ini, para calon ibu juga didampingi secara psikologis agar siap menyambut kelahiran bayi dan menata kembali kehidupannya. Bagi Bruder Petrus, tak ada ibu yang boleh merasa sendirian dan tak ada anak yang boleh kehilangan masa depannya. 4 dekade lalu, Atma Brata mengawali pelayanannya dengan mendampingi anak-anak kurang mampu. Pada tahun 2010, Bruder Petrus datang ke Cilincing membawa tugas pelayanan. Dari kegelisahan yang ia temukan, Atma Brata terus bertumbuh.
3: Ya background-nya sebenarnya tidak, saya itu sekolahnya memang sebenarnya kan fisio dulu, ngurusi fisio, tapi lalu tugas seperti itu, lalu diutus ke Cilincing, lalu berjumpa dengan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak problematika, begitu banyak persoalan masyarakat tentang kemiskinan, dan ketika saya di sana tidak bisa hanya bekerja satu perutusan anak disabilitas, tapi ada faktor lain-lain yang harus dikerjakan. Dari sana boleh berkembang dari pelayanan pertama ke yang lain karena kepedulian kepada mereka dari perutusan yang diberikan kepada saya.
0: Bagi Bruder Petrus, menolong tak selalu dimulai dengan memberi, melainkan dengan hadir di tengah mereka, mendengarkan, memahami, lalu mencari jalan keluar bersama.
3: Kehadiran, tentu kehadiran karena dengan hadir di tengah-tengah mereka, mengerti, merasakan, mengalami keadaan mereka. Lalu ketika kita hadir dan mengerti, apa yang bisa kita kerjakan? Maka pertanyaan pertama adalah, kalau Tuhan datang ke sini, apa yang dikerjakan untuk mereka? Lalu itulah yang menjadi dorongan panggilan perutusan melakukan itu. Maka keperpihakan dari kehadiran, lalu mencari solusi dari kesulitan mereka, itu yang muncul dari dalam tanda kutip perutusan pertama tadi. Maka contoh yang tadi, anak-anak yang pernah mengalami itu, minum itu atau dalam obat itu, tapi kan dia lalu jadi baik, dia mau kerja di sampahan segala macam. Lalu ada yang mau kerja di warung segala macam. Jadi orang betul-betul merasa ketika kita hadir menyentuh mereka, terlibat memberi kesempatan, bahkan memberi tempat mereka untuk mendapatkan penghidupan, pasti bisa berubah.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Matahari terik menyengat Pademangan, Jakarta Utara. Jam makan siang baru saja dimulai. Namun, pengunjung sudah memadati Tigo Sapelin 8 Sunda. Kursi-kursi pun sudah hampir tak bersisa. Rumah makan tradisional yang buka 24 jam ini menjadi tujuan banyak orang untuk mengisi perut. Dalam sehari, hampir 1000 porsi makanan ludes terjual. 5 pilihan nasi, aneka pepes, olahan daging sapi, ayam, ikan, hingga bebek tersaji lengkap. Ada pula lalapan segar dan ragam sambal khas masakan Sunda. Namun keramaian ini tidak hadir dalam semalam.

0: Ada masa saat usaha ini berada di ambang kegagalan. Hingga sebuah kesempatan baru hadir dan membuka jalan untuk bangkit kembali.
1: Yayasan Atma Berata ini memang sangat membantu kami yang orang-orang kecil. Jadi awalnya kenal dari brother ini ada satu masalah dulu. Kami konsultasi lah, ada banyak masukan-masukan dari teman-teman konsultasi sama brother Prepe terus. Lalu konsultasi karena memang saat itu keuangan kami benar-benar yang bisa tergolong kurang. Kurang lalu brother Petrus ini memberikan wadah kami untuk membuka rumah makan. Tapi rumah makan kecil dulunya. Ya rumah makan, lalu kami ngerekrut karyawan-karyawan yang memang disupport sama Yayasan Atma Berata.
0: Seiring usaha yang terus tumbuh, Eki membuka kesempatan bagi mereka yang kerap kali tersisihkan dari dunia kerja.
1: Rata-rata karyawan kami ini bisa tergolong menengah ke bawah, Kak. Jadi orang-orang yang tidak sekolah, kebanyakan rata-rata minder ya, karena memang tidak ada pendidikan di karyawannya. Jadi kami disupport sama Brother Pretur, sama Yayasan Atma Berata bahwa bilangnya karyawan itu walaupun tidak punya pendidikan, tapi mereka bisa mampu asalkan belajar dan ada keinginan.
0: Bagi Eki yang ia rangkul bukan hanya para karyawan, tetapi juga keluarga yang menjadi bagian dari perjuangan mereka. Hal itu dirasakan Marliani. Perempuan berusia 35 tahun ini bekerja di bagian pelayanan. Sebagai ibu tunggal dengan 5 anak, pekerjaan ini menjadi penopang kehidupan keluarganya sekaligus upaya untuk memperjuangkan masa depan anak-anaknya.
2: Alhamdulillah selama saya bekerja di sini, alhamdulillah banget, pokoknya banyak banget kebantu. Aku di sini bersyukur banget sih udah bisa jadi bagian di Tigo Sapilin ya Kak ya. Karena semenjak kerja di sini, kebutuhan aku juga alhamdulillah pokoknya lumayan tercukupi. Dan warung juga alhamdulillah mendukung, mensupport saya juga. Karena jujur saya juga seorang single parent.
0: Tak hanya bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, Atma Berata kini juga hadir menjawab persoalan lingkungan. Di Cilincing, para pemuda bergelut dengan tumpukan sampah setiap hari. Mereka mengumpulkan limbah dari pabrik-pabrik di sekitar agar tak berakhir di tempat pembuangan. Di lahan seluas 1,5 hektar ini, kardus, botol, plastik, hingga beragam jenis limbah lainnya dipilah satu persatu untuk diubah menjadi sesuatu yang kembali bernilai. Di antara mereka ada Aditya. Pemuda 27 tahun ini pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kini ia menata kembali hidup dari tumpukan limbah daur ulang.
3: Awal mulanya aku nggak ada kegiatan ibu di rumah, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Akhirnya ada om aku, ada buder, ajak aku ke sini biar aku nggak ikut-ikutan sama pergaulan-pergaulan yang nggak jelas ibu. Kegiatan anak-anak muda ibu, aku bekas pemakai juga soalnya ibu. Per hari bisa 1 kintal lebih bu, semuanya bu, plastik juga, kardus, apalagi kardus lebih banyak ibu.
0: Bagi Brother Petrus, yang paling membutuhkan kerap kali adalah mereka yang paling terlupakan. Dan disitulah Atma Berata hadir. Melalui pendekatan dari hati ke hati, mereka yang pernah kehilangan arah diberi ruang untuk menata kembali kehidupan.
4: Memang Atma Berata, saya selalu katakan, mengurus atau mengambil sampahnya sampah. Sampahnya sampah yang sudah tidak diambil oleh orang. Sampah pun kalau botol aku kan udah diambil orang, tapi yang sampah yang jelek kan enggak, itu ambil. Termasuk pribadi-pribadi yang sampahnya sampah saya ambil. Maka contoh yang tadi, anak-anak yang pernah mengalami itu, minum itu atau dalam obat itu, tapi kan dia lalu jadi baik, dia mau kerja di sampahan segala macam. Lalu ada yang mau kerja di warung segala macam. Jadi orang betul-betul merasa ketika kita hadir menyentuh mereka, terlibat memberi kesempatan, bahkan memberi tempat mereka untuk mendapatkan penghidupan, pasti bisa.
0: Bagi Brother Petrus, tak ada manusia yang benar-benar kehilangan nilainya. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan tangan yang mau merangkulnya.
4: Tidak ada orang yang tidak berharga. Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain. Itu Atma Berata. Maka mengambil sampahnya sampah yang sudah dianggap orang tidak bernilai, di Atma Berata bernilai. Jadilah pribadi yang berguna bagi orang lain dengan berani menerima orang dalam hidup kita.
0: Pada akhirnya, Atma Brata bukan hanya untuk memberi uluran tangan, namun membuka jalan bagi mereka untuk bangkit, berubah, dan menanamkan kembali keyakinan bahwa setiap manusia tetap berharga.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Sridi Cahya. Setelah kemarau panjang, warga Tangerang Selatan akhirnya kembali menikmati guyuran hujan. Hujan yang turun pada Sabtu petang disyukuri oleh warga, terutama di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Sementara itu, hujan deras menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukakarya Serua Ciputat hingga menutup akses jalan warga.
1: Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu. Jalanan yang sebelumnya kering dan berdebu, kini basah diguyur air hujan. Bagi warga, turunnya hujan menjadi momen yang dinantikan setelah cuaca panas terik melanda dalam beberapa waktu terakhir.
2: Alhamdulillah ya, udah hujan juga nih, terus juga hujannya baru pertama nih kita ngerasain hujan lagi setelah kemarau panjang kemarin.
3: Nah, ini yang masalahnya di kasus ini udah kemarau panjang.
2: Lumayan lama ya mas, karena ada kali 6 bulan, karena udah banyak kekeringan juga di daerah wilayah-wilayah lain yang berdampak nih.
1: Berdasarkan data BPBD Tangerang Selatan, hujan terjadi di wilayah Serpong, Pondok Aren, Setu, dan Pamulang. BMKG juga memprediksi, musim penghujan akan datang secara bertahap, mulai pertengahan hingga akhir Oktober mendatang. Namun, hujan deras disertai angin kencang dan petir, menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukaraya, Sarua, Ciputat hingga menutup akses jalan warga. Batang pohon yang roboh melintang di badan jalan, sementara bagian atas menimpa kanopi teras rumah warga hingga alami kerusakan cukup parah. Selain itu, kabel yang berada di sekitar rumah juga ikut tertimpa. Bahkan, sejumlah motor yang terparkir di bawah kanopi juga terhimpit material kanopi yang roboh. Usai hujan reda, batang pohon yang tumbang dievakuasi oleh petugas BPBD Tangerang Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan akses jalan kembali lancar setelah evakuasi batang pohon selesai. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya saat jam pulang kantor pada Jumat sore. Robohnya kren nyaris menimpa pengendara kendaraan yang sedang melintas. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tak layak dan rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki melewati jalanan sejauh 7 km untuk menuju ke puskesmas. Sang ibu bahkan harus melahirkan sebelum tiba di puskesmas.
4: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
5: Paku bumi, ini dari pihak Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan...
6: Sini, Mbak.
5: Iya, ambruk. Tiang PJU. Tiang PJU, iya.
6: Sama listrik ya, Mbak?
5: Iya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas. Nihil.

0: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
1: Terhalang dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh, akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
2: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
1: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
0: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama dengan bayinya ditemukan petugas di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
0: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orangutan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandangsari, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orang utan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kilogram. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kilogram.
4: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
0: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kehadiran moda transportasi terintegrasi LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai disambut antusiasme warga meski masih tahap uji coba. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
1: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
1: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
8: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
9: Ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu

0: dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
1: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
0: Lagi digunakan karena saya lagi menelpon diri saya yang di rumah.
2: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa. Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan juga memangkas waktu tempuh warga.
2: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
4: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
2: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
5: Kesannya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
6: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini, dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
2: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
7: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih, Mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena biar kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit ya itu udah ada lagi keretanya.
2: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
3: Pameran Tunggal Lukisan Susilo Bambang Yudhoyono resmi digelar di Surabaya, Jawa Timur. Bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya, pameran ini mengungkap sisi lain dari Presiden ke-6 Republik Indonesia melalui karya-karyanya.
8: Hampir 100 karya lukisan SBY yang dipamerkan kali ini. Bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya, Presiden RI ke-6 ini secara khusus mengeksplorasi karya lukisnya melalui kekuatan cahaya yang menjadi simbol harapan, ketenangan, dan ikatan spiritual. Salah satu

0: karya yang memiliki nilai emosional berjudul I Understand More The Meaning of Life. Karya yang dibuat pada tahun 2021 ini memperlihatkan sosok SBY dari belakang yang sedang memandang keindahan bukit yang dipayungi langit yang cerah. Lukisan ini mau menceritakan hasil kontemplasi perjalanan hidup seorang SBY. Baik, buruk, suka maupun duka, SBY meyakini semua itu adalah perjalanan hidup yang bisa diambil hikmahnya. Ragam tema yang disajikan sangat dinamis, mulai dari refleksi atas kondisi sosial politik kebangsaan, keindahan alam Nusantara yang megah, hingga memori personal dengan almarhumah sang istri Ani Yudhoyono. Tak mengherankan, karya-karya ini pun mendapat respon positif dari pengunjung.
1: Kami penasaran untuk melihat hasil-hasil lukisannya, apa saja hasil-hasil dari karya tangan Pak SBY gitu, Pak. Yang paling menarik ini sih, Kak. Keren banget ini hasilnya, Kak, lukisannya. Saya lihat tadi juga tekniknya menggunakan finger painting dan dengan hasil yang timbul itu keren banget, Kak.
0: Diselenggarakan sejak tanggal 16 hingga 29 September mendatang, animo masyarakat sangat tinggi. Mayoritas masyarakat ingin mengetahui sosok lain dari Susilo Bambang Yudhoyono.
2: Tapi sampai di tanggal 29 September nanti, itu sudah ada total hampir 8.000 pengunjung yang reservasi. Dan karena antusiasme masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur, bahkan di luar kota juga itu semakin tinggi, maka dari panitia akan membuka juga kuota tambahan supaya rangkaian pameran ini bisa jadi ruang untuk berbagi inspirasi lewat seni kepada masyarakat secara inklusif juga.
0: Pada akhirnya, pameran ini bukan hanya tentang goresan cat di atas kanvas, melainkan perjalanan rasa seorang manusia. Di sini masyarakat tidak hanya menikmati indahnya cahaya dalam karya seni, tetapi juga dapat merasakan kehangatan cinta, ketabahan, dan harapan yang dituangkan SBY dengan sepenuh hati di setiap karyanya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Sejumlah tarian daerah Indonesia mulai dari Rato Jaru hingga Tari Piring ditampilkan di dalam rangkaian Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepolisian masa depan membutuhkan pemimpin yang tegas, cakap, adaptif, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan akan rasa aman masyarakat. Dalam upaya tersebut, PAWP memiliki peran strategis untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan polisi wanita guna mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan modern. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya The 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Kami nantikan kehadiran seluruh delegasi para konferensi ini. Di sela-sela kegiatan, luangkan waktu untuk menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya dan spiritualitas Bali dengan mengusung tema Women Leading Global Change. Semoga konferensi ini dapat memperkuat kemitraan, mempererat persahabatan, serta menghasilkan langkah nyata bagi masa depan. Lead with courage, serve with compassion, and shape the future. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Presisi.

0: 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding terjadi atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu.
1: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
0: Perhelatan ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia pun ditampilkan, mulai dari Tari Ratu Jaru hingga Tari Piring. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Today hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan Prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Rato Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Rato Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Rato Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
1: It was awesome. I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And it's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
2: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. Costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed.
0: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.

0: apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk Isfan. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Bagaimana akhir pekan Anda? Sudah ada planning kira-kira weekend ini mau ngapain ya? Saya mau ajak Anda, kita akan mencari peluang cuan dari generasi-generasi muda yang akan hadir di Talk Isfan episode kali ini. Karena Zers sekarang mereka banyak punya keterlibatan dalam pembukaan usaha-usaha mulai dari kuliner, kemudian bisnis-bisnis lainnya yang kadang-kadang mungkin peluang-peluang tersebut ada di sekitar kita tapi susah kita lihat menjadi peluang cuan. Nah, yang pertama saya akan kedatangan ada satu sosok anak muda yang inspiratif yang merupakan lulusan dari luar negeri, kembali ke Indonesia. Kemudian dia mencurahkan semua buku atau isi tabungannya demi membuka usaha sederhana. Makanan favorit kebanyakan warga Indonesia, apalagi kalau bukan pecel lele. Kita intip profilnya berikut ini.
1: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi gak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele.
0: Halo Kak Mario.
2: Halo Kak, ada mau pesan apa nih Kak?
0: Aku mau pesan, di sini favoritnya apa aja?
2: Kita favoritnya itu ada di ayam kalasan, pal goreng, terus ada di sate kulit, kulit crispy, telur crispy, dan juga sayur asemnya.
0: Menarik semua. Aku mau pesan semuanya.
2: Semuanya?
0: Iya.
2: Boleh, nanti aku siapin dulu ya.
1: Di warung Broda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
2: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
0: Oke, terima kasih.
2: Siap, sama-sama, Kak.
0: Nah, ini semua pesanan saya udah lengkap. Ini adalah menu-menu favorit yang ada di Warung Broda. Saya mau cobain satu-satu. Yang pertama, yang paling favorit di sini adalah ayam kalasan. Dan saya pilih paha karena saya suka ayam paha. Ayamnya diungkep dulu sebelumnya, jadi tuh bumbunya kelihatan banget meresap sampai ke dalam. Dan saya mau cobain pakai sambal bawang. Nah, ini telurnya saya makan pakai sambal terasi. Ke warung pecel lele nggak lengkap kalau nggak makan lelenya. Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Lelenya gurih crispy banget. Tiffany pasti nyesel karena nggak ikut makan lele di warung Broda. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai karena seger, ada asamnya sedikit tapi tetap gurih, pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedes, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
1: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
3: Aku tahu lewat FYP aku sih ini. Sosial media. Favorit di sini telur barendo sama empal biasa aku pesen.
4: Karena konsepnya unik, pelayanannya juga cepat dan harganya terjangkau. Iya, dan jaraknya juga dekat dari rumah sih.
1: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung Broda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya.
0: Banyak yang bilang katanya bisnis kuliner itu adalah salah satu modal bisnis katanya yang gak pernah mati karena kuliner, makanan, minuman, apapun itu terus dicari setiap hari ya. Mungkin ini juga yang menjadi modal berangkat seorang entrepreneur muda, Gen Z yang punya usaha warung pinggir jalan pecel lele. Sudah hadir di Talk is Fun ada Mario. Hai Mario.
5: Halo Kak.
0: Wow, muda ya. Umur berapa?
5: Umur 25 tahun.
0: 25, beti lah.
5: Beda tipis. Kelihatan kok.
0: Hai. Oke. Pecel lele. Menarik. Kenapa lele? Kenapa pecel lele?
5: Awal mulanya tuh kan aku baru lulus kuliah,
0: iya.
5: Jadi awalnya aku bantuin orang tua yang kebetulan juga ada pengalaman di bisnis kuliner ini kan. Nah, aku juga suka makan pecel lele, biasanya kalau aku makan pecel lele itu biasanya tempatnya kebanyakan kurang bersih ya. Nah, aku dengan mahasiswa baru lulus dan pernah bantuin orang tua, aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Bersih
5: dan murah.
0: Juga murah. Mm-hmm. Dan yang pasti enak.
5: Dan pasti enak. Udah pasti enak.
0: Udah
5: makanya aku gak sebut. Pasti enak.
0: Pasti enak ya. Oke. Aku masih wondering sih. Kenapa lele dan ayam goreng? Karena gini. Kita ngomongin bisnis warung makan pinggir jalan pecel lele. Ayam goreng di jalan di Jakarta. Banyak banget.
5: Betul.
0: Ya kan. Kompetitornya banyak.
5: Betul.
0: Terus. A chance atau possibility gagal atau kurang berhasil di awal-awal sudah pasti ada. Karena kayaknya setiap 100 meter gak susah untuk nemuin pecel lele.
5: Betul.
0: Iya.
5: Aku kebetulan kan buka di Mangga Besar.
0: Ah.
5: Kebetulan di Mangga Besar di daerah aku, di seberang aku ada pecel lele, jalan 100 langkah lagi ada pecel lele lagi, terus di ujung juga ada pecel lele, banyak pecel lelenya. Nah, cuman yang aku pede aja, aku itu udah buat bisnis plan-nya, dan aku sudah rencanakan, dan juga aku udah quality control, aku pede. Makanan aku ini kualitasnya enak, dan juga tempatnya bersih, dibanding pecel lele yang ada di sana. Nah, cuman kenapa pecel lele dan ayam? Rata-rata orang Indonesia suka ya makan pecel, dan kalau emang kita bisa ciptain makanan.
0: Aku penggemar pecel lele.
5: Iya, aku juga penggemar pecel lele, makanya aku buat sendiri. Aku udah sampai bosan sekarang makan tiap hari.
0: Serius?
5: Iya. Nah, kenapa pecel lele sama ayam? Karena banyak itu makanan yang bisa diterima banyak orang Indonesia. Pasti orang Indonesia itu bisa menerima banyak. Kalau aku jualan makanan yang aneh-aneh, misalkan fusion Jepang Indonesia, minatnya itu dikit. Nah, tapi kan kalau pecel lele ayam, pasti semua di sini hampir mayoritas makan pecel lele.
0: Walaupun saingan depan, belakang, kiri, kanan.
5: Depan, belakang, samping, kiri ada. Tapi aku tetap pede, produk aku enak dan juga harga murah, serta tempatnya bersih.
0: Oke. Okay.
5: Jadi aku lebih menjual ke experience-nya.
0: Experience. Ketika kamu mulai pecel lele itu, umur berarti 20 berapa?
5: 23.
0: Oke, 23. It means kan kamu masih ada di Gen Z ya?
5: Betul.
0: Years nih?
5: Iya.
0: Gak malu jualan pecel lele?
5: Enggak. Nah, awal mulanya itu aku kan sempet viral tuh waktu itu di TikTok.
0: Mm-hmm.
5: Banyak banget orang yang nanyain, kenapa pecel lele, kenapa pecel lele? Sayang pecel lele, karena lulusan China, kenapa jualannya pinggir jalan atau enggak?
0: Biasanya kan outputnya coffee shop, ya,
5: coffee shop
0: bakery.
5: Atau enggak opennya di mall,
0: iya.
5: Gitu kan, buka outlet.
0: Enggak, atau maca yang sekarang.
5: Aku enggak malu sih, Kak. Karena menurut aku semua bisnis dijalanin aja. Uangnya juga sama, untungnya sama. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Aku enggak pernah mandang bisnis ini kurang lah. Uangnya dikit gitu, bisnis ini lumayan nih tapi susah, jadi aku jalanin aja.
0: Berapa modal awal kamu?
5: Modal awal aku itu kurang lebih di, ini boleh sebut angka?
0: Boleh dong, boleh.
5: Kurang lebih di 100-an, lebih dikit.
0: 100 juta kurang lebih?
5: Karena waktu itu emang juga modal aku terbatas, karena aku juga baru lulus kuliah.
0: Itu modal dari kamu atau ada
5: modal
0: support dari?
5: Aku.
0: Modal semuanya?
5: Dari aku. Semuanya dari aku, itu sebenarnya. Aku kumpulin dari aku SMA, aku kumpulin, terus aku juga ke China, aku ambil magang juga aku kumpulin.
0: Oke, jadi semua duit yang kamu punya langsung kamu investasikan?
5: Betul.
0: Ke dalam pecel lele?
5: Pecel lele, namanya warung Broda.
0: Broda?
5: Iya, betul.
0: Oke, gimana awal-awalnya? Apakah langsung rame atau nggak ada yang datang? Sempat nyerah kayak, atau mungkin kayak apa salah kali ya ini jalannya?
5: Sempet nyerah enggak, tapi capek banget iya, kayak sempet ngedown lah, tapi enggak sampai mau menyerah sih. Nah, awal-awal buka tuh ya namanya baru buka, terus saingan banyak kan, terus mungkin harganya hampir sama, ada yang lebih terkenal mereka kesana, karena kan beda dikit doang kan. Awal-awal tuh aku ada penjualannya cuma nol, atau enggak penjualannya cuma 3 porsi, itu pun orang tua atau temen yang makan. Itu berlangsung sekitaran 1 bulanan lah, kayak begitu. Nah, pusingnya, iya, pusingnya itu dibayar operasional dan juga karyawannya.
0: Berapa karyawan?
5: Aku waktu itu mulai dengan 6 karyawan.
0: Gimana bayar karyawan dengan orang yang dalam sebulan cuma datang kurang dari 3, itu juga keluarga sendiri?
5: Itu keluarga sendiri, itu juga gak setiap hari. Untungnya aku udah hitungin, jadi waktu itu maksimal aku bisa berjalan, kalau ini benar-benar kayak begini doang, itu maksimal aku bisa bertahan di 5-6 bulan aja. Okay. Makanya aku di bulan kedua aku juga harus cari cara gimana bikin ramai dan juga banyak yang minat datang.
0: Nah, sekarang kan kalau kita lihat dari IG-nya ya, dari social media, salah satu referensi kuliner di daerah Jakarta Utara ya?
5: Jakarta Barat.
0: Pecel lele Beroda.
5: Betul, kalau bisa dilihat nih, kalau misalkan kalian lagi Mangga Besar, kalian ketik di TikTok, biasakan kalau TikTok kan udah jadi SEO juga kan, rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi kuliner di Mangga Besar, kalian bisa cek kalau ya ada yang lain, tapi ada beberapa juga muncul, ada pecel lele aku juga gitu.
0: Oke, sekarang berarti udah jalan 2 tahun kurang
5: 2
0: lebih
5: tahun,
0: ya?
5: 2 tahun, kurang lebih.
0: Udah berapa pemasukan bulan?
5: Per bulan ya? Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
0: 3 digit?
5: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak seasonnya bisa 3 digit lebih.
0: Oke. Bagaimana kamu mengubah di titik yang sebulan 3 orang, gak tiap hari itu juga anggota keluarga sendiri, sampai 3 digit penghasilan?
5: Simple sih, lebih ke online marketing. Online marketing itu merubah segalanya buat aku, karena waktu itu kebetulan ada satu influencer datang, food vlogger lah, dia datang dan kebetulan dia videoin aku, waktu itu aku belum siap. Nah, konsepnya dia ini bukan yang kayak...
0: Oh, ini spontan berarti ya?
5: Spontan.
0: Bukan dia memang kamu hire KOL gitu, bukan?
5: Enggak, spontan. Okay. Aku lagi beberes aja kan, lagi baru buka, kita jagain dong tempatnya. Kalau lihat sepi ya, merenung, kalau lihat rame ya senyum dikit gitu kan. Nah, dia datang ke tempat aku, setelah dia datang di videoin lah aku sambil nanya-nanya. Makanya banyak orang yang tahu aku itu lulusan China, karena dia nanya di itu, oh lulusan mana, namanya siapa, orang tuanya gimana, kenapa buka ini, masih bisa buka yang lain. Setelah dia posting, kebetulan di TikTok lumayan ramai, dalam waktu 3 hari lah view-nya nembus ke 2,2 juta.
0: Wow.
5: Betul, itu hanya di TikTok. Dipost lagi di Instagram, view-nya hampir nembus 1 juta. Nah, setelah itu aku udah mulai merasakan tuh, kalau marketing dan kita keep up to date sama tren-tren ataupun food vlogger-nya, kita bisa bertahan di bisnis ini, dan juga orang-orang masih bisa recognize bisnis kita. Terus mereka kan biasanya kalau zaman sekarang FOMO-FOMO semua, mau cobain gitu.
0: Jadi kamu itu mulai balik modal di tahun atau di bulan keberapa?
5: Aku mulai balik modal itu di bulan ketiga.
0: Serius?
5: Serius. Karena setelah 1 bulan aku kayak begitu, aku langsung diposting. Dan itu langsung ramai banget, dan setiap hari aku itu buka jam 6, tutup jam 9 karena udah sold out terus.
0: Padahal target atau jam operasionalnya sebenarnya sampai jam 12 ya?
5: Sampai setengah 1.
0: Jam 00.30?
5: 00.30.
0: Oke. Okay. Sehari kamu bisa jual berapa lele dan ayam?
5: Ini untuk sekarang atau waktu itu?
0: Ya oke, okay. Waktu itu dan sekarang.
5: Oke, okay, perbandingannya. Waktu itu tuh aku bisa jual kurang lebih 150 ekor ayam.
0: Oke.
5: Okay. Sehari.
0: Sehari.
5: Kalau hari ini mungkin lagi agak menurun ya, jadi bisa di 190 sampai 100 ya.
0: Oke. Lele?
5: Kalau lele itu aku hitungannya per kilo. Waktu itu kalau hari lagi rame itu bisa 50 kilo lebih. Kalau sekarang aku agak turunin dikit ke 40 kilo.
0: Wow. Kamu adalah lulusan dari China.
5: Betul.
0: Ambil apa waktu itu?
5: E-commerce.
0: Pasti banyak juga dong yang ngomong kayak gini ke kamu. Atau mungkin orang terdekat sendiri. Ngapain jauh-jauh dikuliahin, mahal-mahal gitu ya, bagus-bagus. Sampai ke negeri seberang, jauh-jauh gitu. Ujung-ujungnya jualan lele.
5: Bener sih, banyak banget. Bahkan waktu lagi rame, kan banyak orang tua juga datang. Banyak banget yang bilang, kenapa kamu jauh-jauh buka pecel lele?
0: Nggak sayang ijazahnya tuh gitu?
5: Nggak sih, aku nggak sayang sih, karena mereka datang ke tempat aku dan aku ramai di online marketing gitu kan, di platform media sosial. Aku ramai dan aku bisa menghasilkan uang. Jadi aku lebih memikirkan gimana kalau aku dari China, aku bisa menghasilkan uang di sini. Jadi terserah mau aku dibilang dari China, aku di sini buka pecel lele. Tapi kan kalian nggak tahu kalau pecel lele itu nggak boleh diremehin gitu. Walaupun di tendaan pinggir jalan, itu bisa hidupin aku sampai bisa beli rumah.
0: Authentic.
5: Iya, aku bisa beli rumah, aku bisa menuin kehidupan aku lah. Aku sekarang udah gak ngandelin orang tua lagi dari uangnya ya. Cuman kalau di sisi lain aku tetap bantuin orang tua aku juga.
0: Thanks to pecel lele ya.
5: Iya, thanks to pecel lele.
0: Thanks to pecel lele, oke.
5: Okay. Surprisingly.
0: Surprisingly, kita mau dengar tips gitu dari kamu dan juga perspektif dari Gen Z. Banyak sekarang yang anak-anak generasi Zers nih, yang punya ketertarikan dengan mendirikan usaha warung pinggir jalan, sembako, toko kelontong gitu, yang mungkin kita sebenarnya itu udah ada di sekitar kita dari dulu, cuma mungkin kita gak terlalu kepikiran atau mungkin cara mengolahnya, cara mempromosikannya, but it works.
5: Kalau menurut aku sih lebih ke jangan gengsi, itu yang pertama. Karena kalau kalian gengsi, kalian jadi mikir, ah gak mau, maunya buka langsung 1M, 2M, kan itu jadinya agak susah. Bisnis modelnya itu susah, kecuali kalian bisa manfaatin banget atau kalian bisa ciptain crowd yang benar-benar mau banget untuk datang ke tempatnya itu. Karena itu sangat susah. Nah kebetulan kalau aku ambilnya yang bisa semua orang terima. Dimana semua orang suka ayam, pecel lele, sambal, nasi uduk, kan mereka semua biasanya suka kayak gitu, apalagi ayam dicampurin sambal.
0: Terima kasih sudah hadir, menarik sekali Mario, sukses untuk usaha sebagai pecinta pecel lele garis keras. Aku sangat menantikan untuk memakan pecel lele Broda.
5: Betul.
0: Dari Bangka Besar.
5: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat generasi muda lainnya. Intinya jangan malu ya, jangan gengsi.
5: Iya, gitu. Jangan
0: coba
5: gengsi.
0: Aja dulu.
5: Coba aja.
0: Jangan mikir berapanya, berhasilnya dulu.
5: Betul.
0: Nikmati prosesnya.
5: Nikmati prosesnya. Terus kalian juga harus pikirin dulu, kalian planning. Jangan gresek-gresek gitu.
0: Terima kasih sekali lagi.
5: Sama-sama, Kak.
0: Dan saya Jidah Talk Islam masih akan kembali. Kita akan masih mendengar cerita-cerita usaha dari entrepreneur muda lainnya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Dan bisa mungkin bisa sampai di titik kesuksesan seperti sekarang. Tetap bersama Talk Islam. Thank you. 8-9 jam mungkin aku berdiri ngegulung. Sebelum itu kan ada preparationnya, aku bantuin mamaku. Gak mungkin mamaku ngelakuin itu.

0: Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Temenin aku bikin pesanan untuk nasi bakar yuk.
3: Pesanan pertama udah mau dikirim.
4: Dari panggung hiburan, kini memilih melebarkan sayapnya ke bisnis kulineran. Sebagian dari Anda mungkin tak asing dengan sosoknya. Yap, Melati Cecilia, ex-member JKT48, kini merambah ke usaha warung makan.
5: Temenin aku bikin 100 porsi nasi bakar untuk...
4: Setelah membuka bisnis nasi bakar, Melati kini usaha kuliner yang menjual ayam dan bebek. Resepnya didapat dari sang mama, tapi untuk racikan sambelnya, asli resep Melati sendiri loh. Membuka bisnis kuliner, Melati tak sekedar duduk di balik meja. Ia bahkan juga turun langsung dalam menyajikan dan melayani pelanggan yang datang. Tak dipungkiri, latar belakangnya sebagai mantan member JKT48 juga membuat bisnisnya semakin dikenal. Ini nih salah satu contoh Gen Z punya usaha. Anti minder bisnis talk chair ya.
6: Jangan lupa beli bebek goreng kita.
7: Ya, berangkat dari panggung hiburan, kemudian banting setir jadi pengusaha kuliner ya, bisnis kuliner. Sudah hadir ada Melati.
8: Halo.
7: Mudah sekali ya, ini dia bentuk wujud Gen Z punya usaha yang kayaknya.
8: Mantap.
7: Muler ya, yang ngantri katanya ya bisnis kamu ya.
8: Lumayan.
7: Dulu awalnya nasi bakar. Sekarang bebek ayam.
8: Ada. Iya, ayam bebek. Namanya satu ayam, satu bebek.
7: Kenapa akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk buka warung makan nasi bakar?
8: Sebenarnya
7: emang suka nasi bakar.
8: Emang aku suka nasi bakar. Mamaku tuh suka bikin buat gereja gitu. Terus enak. Dan aku nggak pernah cobain nasi bakar kan. Jadi aku nggak tahu rasa nasi bakar tuh gimana. Jadinya aku cobain punya mamaku, enak. Terus kayaknya bisa buat daily food gitu. Ya udah aku jual aja itu.
7: Awalnya tuh maksudnya langsung, misalnya jualan langsung cuman ke teman-teman dulu biasa gitu, atau langsung bikin.
8: Aku langsung jualan di pinggir jalan gitu. Aku sewa tempat di pinggir jalan langsung. Jualan aja tanpa aku survei ke orang-orang, karena rata-rata orang udah makan tapi gak jual gitu loh. Mama kasihnya buat gereja gitu. Makan, kita buat makan bareng abis gereja gitu-gitu sih.
7: Apa yang bikin kamu pede banget langsung eksekusi bikin?
8: Soalnya enak kak, terus aku jualnya juga murah banget waktu awal. Jual tuh sebelum naik ya harganya 15.000. Kayak udah nasi, ayam, telur, sambel itu semua udah jadi satu. Di wrappingnya, iya. Di
7: terus wrap naik sama, jadi berapa?
8: Naik jadi 18.000.
7: Naiknya 3.000.
8: Iya, naik 3.000 langsung pas ramai naik 3.000. Karena ternyata emang 15.000 tuh nggak untung sama sekali. Bahkan 18.000 itu kalau dihitung-hitung HPP-nya. Itu kayak kita jualan apa sih?
7: Hitung-hitung HPP. Iya. Harus.

0: bisnis ya. Kalau bisnis kan kayak gitu ya.
1: Harus, tapi aku baru mulainya telat banget.
0: Oke, tapi nasi bakar kamu itu laris banget.
1: Laris banget, waktu itu laris banget.
0: Menurut kamu gini, larisnya itu karena orang tertarik untuk ketemu Melati, iya kan? Pengen datang foto gitu, ya udah sambil cicip-cicip makanan, atau memang karena saking marketing mulut ke mulutnya memang viral, ini enak banget, dan orang Indonesia tuh kan kayaknya kalau yang viral tuh gampang banget gecok ya kan?
1: Sebenarnya aku kayak karena sosial media sih Kak, pasti. Sosial medianya.
0: Oh, karena kamu promonya langsung
1: bisa. Iya, aku langsung ke TikTok kan. Jadi kayak rame karena itu. Terus aku enggak tahu, menurutku sih rasanya enak ya. Cuman kalau orang mau bilang kayak rasanya kurang atau gimana, ya udah penting aku suka aja. Jadi tuh best on nasi bakar tuh emang aku suka aja gitu. Jadi karena aku suka, aku berani jual. Sebenarnya kayak gitu. Terus ramenya karena sosial media yang aku promosinya, aku di situ, aku sambil live gitu loh promosinya.
0: Jualan sambil live? Jualan
1: sambil live, iya.
0: Bahkan sambil kamu...
1: Sambil aku gulung, sambil nerima uang mereka bayar.
0: Serius?
1: Iya, aku sambil live.
0: Itu bertahan berapa lama?
1: Aku melakukan live itu ya. Itu kan capek banget. Aku kayak sampai... Aku FOMO sama
0: orang
1: temen-temen
0: aku
1: jalan.
0: Orang gini, enak ya kalau cuma ngelihat live-nya doang sih enak ya. Tapi yang ngejalaninnya...
1: Jalannya capek karena emang kayak... 8-9 jam mungkin aku berdiri ngegulung. Sebelum itu kan ada preparationnya, aku bantuin mamaku. Gak mungkin mamaku ngelakuin itu semua sendiri kan. Jadi aku bantuin juga. Kadang aku tidur 3-4 jam dulu awal-awal ya Kak. Waktu aku belum menyerahkan semuanya ke karyawanku. Itu aku melakukan itu. Itu capek banget selama setahun aku kayak capek.
0: Setiap hari kamu setiap berdiri 8-9 jam?
1: Iya. Kayak buat ngegulung. Dan waktu awal-awal aku ngegulung sendiri kan Kak. Jadi orang sampai ngantri berjam-jam yang kayak 3-4 jam buat pesan nasi bakarku, mau cobain 1-2 nasi bakarku. Nah akhirnya karena aku ngerasa kayak kasihan, oh enggak worth it lah nunggu 3-4 jam ya. Akhirnya aku hire karyawan banyak banget. Kayak jadi sambil aku live sambil ngegulung, itu sebenarnya di luar dari live aku tuh ada 6-7 orang yang bantuin ngegulung. Dan itu pun masih ada orang yang nunggu setengah jam. Karena emang terlalu membludak atau gimana.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi social media tuh berarti ngebantu banget ya. Wah, untuk marketing sih. Ya?
1: Iya, membantu banget ya. Aku kayak baru sadar juga, gila banget. Dan momennya kan itu abis covid kan? Bukan abis covid, aku transisi covid, aku jualan. Okay. Jadi memang itu kan TikTok tuh rame banget pas aku pas kita covid kan, semua main TikTok. Siapa yang gak gabut di rumah aja gitu kan.
0: Nasi bakar sehari berapa penjualan kamu? Penjualan, bisa berapa?
1: Pokoknya peaknya tuh 12, tapi kayak daily-nya, daily 7-8.
0: Peaknya pernah sampai 12 juta?
1: Iya, tapi sehari. Itu ada sambil orderan pesanan juga sih Kak.
0: Oke.
1: Pesanan kayak lumayan
0: average
1: banyak.
0: Daily-nya?
1: 7-8-9.
0: Oke, untuk ukuran nasi bakar 18.000 mungkin kamu berarti bisa jual 400 porsi mungkin
1: iya,
0: sehari ya?
1: Iya, banyak banget. Itu ngegulung, kita ngegulung semuanya dadakan. Karena kita nasi bakarnya tuh konsepnya kayak telur gulung aja dadakan Kak semuanya gitu.
0: Oh jadi fresh langsung?
1: Iya fresh langsung. Kayak kakak pesen nih, baru kita buatin. Kalau nasi bakar kata orang tuh biasanya tuh emang udah di pack gitu, tinggal mungkin dibakar.
0: Iya, kayak diangetin lagi kan?
1: Iya, kalau kita tuh bener-bener kayak daunnya dimasukin nasinya, dimasukin lauknya itu langsung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang agak chaos aja di situ sih.
0: Berangkat dari nasi bakar yang sebegitu viral dan menjanjikan ya, kemudian beralih ke
1: ayam goreng. Wah itu seru itu. Soalnya nasi bakar tuh repot prosesnya kan. Kita udah sebelum nasinya kita masukin itu kan ada proses pemasakan. Kayak ayamnya dimasak dulu, dikerjain dulu. Kalau kita jual ayam sama bebek kan cuma diungkep, goreng telur gitu kan.
0: Orang pesen goreng.
1: Iya, nah menurutku lebih simpel aja sih Kak sebenarnya buatku. Sama aku tuh gak ngerti mama masak satu ayam satu. Nasi bakar tuh gimana resepnya kan. So aku suruh pelajarin, waduh Gen Z ini mager ya. Udah kita beralih ke ayam goreng yang sampai sekarang aku gak ngerti tetap cara masaknya. Cuma kayak lebih gampang kalau aku pelajarin, orang cuma ngungkep doang kan. Ayam mah semua rasa sama.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi ini yang masak mama nih? Resep mama.
1: Kecuali sambelnya, sambelnya resep aku. Karena aku suka pedes, jadi sambelnya tuh aku yang bikin.
0: Oh iya?
1: Iya aku yang kasih resep sambelnya.
0: Oke, okay. Tapi kamu kalau nasi bakar kamu ikut gulung-gulung, ayam bebek juga? Kamu
1: enggak,
0: ikut goreng,
1: ayam,
0: jualan, ngelayanin tamu.
1: Nah marketnya udah beda, jadi waktu nasi bakar aku melihat waktu penjualan itu tuh bisa tinggi karena ada aku. Jadi kakak nih datang karena mau ketemu aku, bisa kayak gitu.
0: Oh iya, kalo itu customer aku, kamu di nasi bakar begitu?
1: Iya, marketingnya kayak gitu,
0: jadi
1: entah kenapa.
0: Jadi beli 2 porsi, 3

0: 6.000 bisa foto sama Melati. Gitu.
1: Iya, bisa foto atau kayak pengen dilayanin sama aku. Dulu tuh nasi bakar kayak gitu. Cuman waktu enggak ada aku penjualan tuh kayak 4 juta, 3 juta, 2,5 turun-turun, Kak. Lama aku kayak aduh, orang enggak mau beli kalau enggak ada aku nih gitu. Tapi di sisi lain aku capek banget, Kak. Terus aku FOMO sama temen-temenku yang main, yang traveling,
0: ada
1: yang apa.
0: Ada kamu ya?
1: Iya kan, aku mau main aja, aku mau jualan gitu. Jadi aku kayak, yaudahlah aku serahin semua ke mama. Mama yang mikirin, aku gak ngerti karyawan aku yang dijaga. Jadi yaudah aku tinggal nasi bakarku. Karena aku mau main, so aku kayak capek jualan.
0: Berarti gak ada live social media?
1: Gak ada, aku jarang aja kayak ya udah kalau aku mau live aja, kalau enggak usah gitu. Pokoknya langsung kemudian karena capek, kayak aku capek gitu.
0: Tapi kan gini, orang jualan bisnis itu kan buat dapat keuntungan, bisa dapat duit banyak gitu. Kalau memang cara tools itu memang it works gitu ya, kenapa gak kamu pakai lagi ya sih? Supaya dapat lebih banyak cuan.
1: Iya, itu cuan banget sih, Kak. Cuman emang maksudnya karena genji juga atau kayak aku emang masih muda banget kan, Kak. Kita hidup buat main, seru-seruan gitu. Kalau jualan terus aku capek, dan kebetulan emang aku tuh kan cewek, jadi gak perlu terlalu nyari uang banyak ya. Kita tinggal yaudah duduk manis aja kan. Jadi aku, dan kebetulan aku semenjak nasi bakar itu, entertain tuh entah kenapa jadi jalan gitu loh, Kak.
0: Oh,
1: jadi okay. Aku tuh capeknya udah nasi bakar aku jualan. Di sisi lain aku harus nyiap
0: job
1: iya, yang kayak aku bikin endorse, aku ini itu. Nah dari sinilah puji Tuhannya karena nasi bakar juga ya, ini tuh jadi jalan juga, Kak. Kayak sampai sekarang ini menurutku aku hidup juga dari sebagai content creator ini dari ya berkat nasi bakar gitu.
0: Nah ayam ini udah berjalan berapa lama lagi?
1: Kalau ayam nih sebenarnya udah buka dari 2024, aku buka di Kemang.
0: Oh oke.
1: Okay. Nah aku buka di Kemang juga karena aku sering nongkrong ke Kemang. Jadi aku kayak, aduh aku tiap malam suka banget makan pecel kan pinggir jalan. Aduh aku kayak gak terima aku makan yang bukan bisnisku, jadi aku bikin di Kemang iseng gitu. Jadi okay. Aku bikin terus aku tiap malam, Kak, makan di sana.
0: Ajak deh tuh teman-teman.
1: Aku ajak teman-teman, bahkan teman-temanku tuh udah datang ke sana tanpa ada aku juga.
0: Oke.
1: Okay. Kayak emang lumayan.
0: Berarti mereka tuh udah ada ya?
1: Iya. Cuma nih Kemang tutup sih.
0: Oke. Okay. Terus karena dia pindah sekarang ke Sawangan.
1: Aku pindah ke Sawangan.
0: Nah, gimana tuh? Kan ada masa transisi karena marketnya pun juga berubah.
1: Enggak tahu kenapa orang Sawangan emang sering suka makan pecel atau gimana, rame sih, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, dan itu enggak perlu aku datang ngegoreng, itu nggak perlu. Aku cuman datang buat makan, aku datang buat bantuin konten sosial medianya 1M1 Bebek kayak gitu, dan orang bener-bener GoFood-nya, GrabFood-nya, ShopeeFood-nya jalan.
0: Jadi bukan orang, tipikal si nasi bakar yang orang harus ada kamu.
1: Iya, marketnya aku sengaja bedain karena kalau kayak gitu aku bakal capek lagi, karena aku ini pengen banget bisnis yang berjalan bukan tanpa, misalnya bukan karena akunya gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang rasanya enak lah.
0: Berarti ada dua bisnis yang udah kamu jalanin, ada nasi bakar, kemudian juga ada ayam.
1: Iya.
0: Dan ya cukup baik lah ya perkembangannya.
1: Iya.
0: Nah gimana
1: lumayan.
0: Kamu bisa, gini, Gen Z yang pengalamannya mungkin masih hijau, masih minim gitu untuk memaintain dan supaya ini tuh sustain, ya kan? Pasti kan kamu pengennya punya bisnis ini bukan cuma buat 6 bulan setahun kan,
1: iya
0: kan ke depannya ya kan?
1: Iya.
0: Kalau kata orang sih bisnis kuliner di Indonesia gak pernah mati.
1: Iya, itu aku setuju juga sih. Pokoknya caranya kalau buat yang lama-lama ini, Kak, aku belajar dari pengalamanku, aku tuh bisnis uangnya aku campur sama uangku.
0: Maksudnya?
1: Kayak dulu nasi bakar gitu, uangnya tuh mixing sama uangku, aku gak pisahin gitu. Karena aku gak ngerti, Kak, berangkat dari ngasal jualannya, Kak, tiba-tiba rame.
0: Ini kayak tipe pengusaha makanan gak mikirin duit ya?
1: Iya, Kak, campur-campur gitu lah, Kak. Terus kayak aku udah dikasih tahu pisah tapi bingung gimana gitu. Akhirnya kecampur-campur kan uang nasi bakar. Terus 1M1 Bebek awal juga masih kecampur-campur. Karena aku buka 1M1 Bebek bukan karena kayak aku udah belajar dari nasi bakar, aku perbaiki di saat. Enggak, aku cuman kayak perbaikinya di marketing aja. Mungkin gak harus aku yang jual gitu. Cuma sisanya masih ngaco juga. Nah untuk yang sekarang buka 1M1 Bebek di Sawangan ini, aku tuh bayar orang buat konsultan sama bantu running operasionalku. Jadi aku udah mulai serius karena kan udah mulai gede juga ya. Udah mulai serius, udah sistem keuangannya juga udah terpisah sama aku. Semua perhitungan-perhitungan modalnya, terus harga jual semua udah dihitungin. Jadi kayak untuk sekarang tuh lebih baik gitu di akunya.
0: Oke. Ini modal pure semua dari Melati?
1: Kalau yang 1M1 Bebek ini ada bantuan temanku.
0: Oh, ada investor lain.
1: Iya, ada temanku.
0: Kalau nasi bakar?
1: Nasi bakar aku semua.
0: Oke.
1: Okay. Aku semua.
0: Itu udah balik modal kalau yang nasi bakar.
1: Udah kayak udah balik modal banget.
0: Udah balik modal banget ya.
1: Iya.
0: Oke.

0: yang aku suka dari Gen Z gitu ya, anak zaman sekarang, mereka tidak takut untuk memulai sesuatu, ya kan, lebih eksploratif, kemudian tidak gengsi.
1: Iya, lumayan
0: lah. Iya gak sih? Kamu coba mikir deh, orang yang biasanya atau kamu yang biasanya hidup di panggung hiburan, kamera di mana-mana gitu kan, dikenal banyak orang gitu. Pernah merasa kayak gengsi atau malu gak sih nasi bakar di pinggir jalan? Ayam Bebek kan juga warung makan pinggir jalan kan?
1: Aku gak malu sih, entah kenapa, soalnya gak gengsi juga, soalnya kayak itu bener-bener dapat uang aku, kayak making money gitu kan. Terus aku kayak, terus aku juga di kehidupanku, aku juga masih bisa kayak having fun sama temen-temenku. Jadi gak ada yang mau, dan temen-temenku support aku banget kak, kayak mereka beli, mereka seneng, terus mereka kayak bangga gitu, kayak keren lu mah gini. Terus aku kayak, apa yang aku harus maluin kalau mereka aja kayak support aku gitu.
0: Udah ada, pernah ada nasi bakar, kemudian sekarang ayam goreng. Yeah. Ada lagi yang mau, mungkin kayak, kayaknya nih, mungkin jangan-jangan memang keberuntungan kamu ada di kuliner sih, ada di bisnis warung makan.
1: Kayaknya iya sih, karena mungkin lucknya berdasarkan nih, aku sukanya apa, aku jalanin. Okay. Jadi menurutku apa yang dari hati, kayak orang ngerasain gitu kak. Soalnya yang 1M1 Bebek Sawangan, itu tuh kayak semua orang dailynya tuh makan itu kak, kayak beli-beli. Itu kan aku baru jual 2 bulan kan kak.
0: Warga Sawangan dan sekitar.
1: Iya sumpah, di Bojongsari Sawangan.
0: Best. Itu berapa satu porsi?
1: Nasi ayam, itu paketnya ada jukutnya 24.000.
0: Oh ada jukut gorengnya.
1: Ada jukut gorengnya.
0: Sambelnya sambel apa?
1: Sambelnya bisa pilih, sambel bawang atau sambel hijau. Aku cuma 2. Oh. Sambel bawang tuh lebih pedes, sambel hijau lebih kayak gak terlalu pedes gitu.
0: Oh itu
1: tinggal pilih aja, iya. Itu 24.000 kak, murah banget, ada jukut. Aduh itu best.
0: Online buka?
1: Online buka, Shopee Food, GrabFood, GoFood buka.
0: Lebih enak mana jadi apa di bisnis hiburan, entertainment, atau jadi pengusaha warung
1: beda
0: mana?
1: Beda sih kak, cuannya di entertain bagus. Itu aku cuannya bagus. Kalau misalnya usaha tuh menurutku karena emang berangkatnya aku bete kalau aku makan pecel di pinggir jalan, bukan punya aku. Jadi aku pengen banget punya, cita-citaku sekarang aku pengen punya kayak 10 lah ya at least makanan pinggir jalan. Pinggir jalan aja, atau kalau di ruko yang kayak di Sawangan ini, ruko kecil murah, imut udah gak apa-apa.
0: Apa pesan kamu melatih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin seumuran atau lebih muda dari kamu, mau juga punya bisnis seperti kamu gitu, tapi mungkin lagi mikir-mikir ulang gitu, atau mungkin ragu-ragu, takut-takut nih bakalan kayak gimana ya, sukses atau enggak ya?
1: Kalau menurutku yang penting start dari modal kecil dulu aja sih kak. Soalnya kalau
0: modal kamu dulu berapa?
1: Modal aku dulu kayak 30 jutaan, 40 jutaan.
0: Nasi bakar ya?
1: Nasi bakar. Okay. Kalau yang 1M1 Bebek di Kemang paling 50 jutaan. Karena kan Kemang ada bayar mahal, lumayan mahal di awal. Sisanya kayak bahkan pinggir jalan tuh 30 juta juga udah bisa pinggir jalan tuh. Jadi kayak menurutku in this economy start small dulu kak, dari modal, dari semuanya. Gak apa-apa mulai dari kecil, nanti kalau misalnya memang marketnya gede baru kembangin dikit, dikit-dikit aja slow. Yang penting pasti uangnya ada. Sama jangan kalau kita mulai bisnis tuh jangan dari modal yang kayak udah kita pakai itu buat hidup kita, jangan. Mendingan kalau misalnya ada backup uang lain gitu loh, kayak sumber lain lah. Kalau aku kan kayak, aku kayak gitu masih ada sumber mama papa dulu ya. Jadi aku kalau uangnya habis, mama papa bisa backupku. Pokoknya jangan benar-benar modal kita habisin buat bisnis, jangan. Mulai dari small aja, soalnya di masa sekarang bisnis yang kayak pinggir jalan gitu justru yang lebih sustain menurutku.
0: Okay.
1: Yang benar-benar pinggir jalan atau kayak yang ruko kecil lebih sustain karena uangnya pasti jelas, cepat balik modalnya.
0: Sukses melatih untuk bisnisnya. Kita tunggu kakak. Mungkin ada dari makanan-makanan kesukaan kamu akhirnya kamu buka-buka yang lain juga.
1: Ya.
0: Sukses selalu untuk karirnya juga.
1: Amin.
0: Makasih udah datang di Target Suara.
1: Yay, thank you semuanya, love.
0: Dan usai jeda kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, akan hadir juga sosok anak muda yang inspiratif lainnya, tetaplah bersama kami.
1: Yay, thank you.
0: Kamu gak ngerasa gengsi untuk jadi penjual sayur?
2: Karena mungkin dari keterpaksaan itu sendiri, gengsi itu mungkin kalau dari 1 sampai 10 udah nomor 11 lah kak. Belanja sendiri, ngantar sendiri, ngelis-ngelis ini juga sendiri, patok-patokin harga sendiri.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo semuanya, hari ini gue ada orderan sayur lagi buat ke Pondok Indah.
2: Berjualan sayur menjadi pilihan Gen Z bernama Rijal Zabar. Di usianya yang masih terbilang belia, Rijal memilih menjalani kehidupan sebagai pegawai di sebuah kios yang menjajakan sayuran di kawasan Jakarta Utara. Di sela kesibukannya berjualan sayur, Rijal tak melupakan pendidikannya. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di ibu kota. Kini, Rijal mulai merintis usahanya sendiri, yaitu penjualan sayur secara online. Seperti apa ya perjalanan Gen Z satu ini dari berjualan sayur hingga memiliki usaha sendiri? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
3: Ya, menjalani keseharian sebagai mahasiswa, kemudian sekaligus penjual sayuran, membuktikan bahwa anak muda Gen Z zaman sekarang ternyata punya pemikiran yang cukup jauh untuk bisa mengembangkan bisnis sekaligus juga pendidikan untuk berjalan beriringan ya. Sudah hadir ada Bang Rijal, apa kabar?
4: Halo Kak Tifa.
3: Jabar segar.
4: Jabar segar.
3: Ini ininya ya, apa namanya?
4: Brand saya. Brand saya untuk jualan sayur.
3: Jadi Bang Rijal ini kalau kita lihat di social media sempat viral sebagai penjual sayur. Jadi itu milik sendiri?
4: Kalau yang di tempat itu sebenarnya saya kerja di sana. Kerja di sana itu udah 2 jalan 3 tahun lah. Dan sekarang sudah buka sendiri. Tapi di samping saya kerja di situ, saya juga udah mulai ngerintis nih. Mulai ngerintis dari pas di lokasi itu. Jadi di situ kan saya kerjanya itu 9 jam. Nah, di sisa-sisa waktu itu saya optimalin buat ngantar-ngantar yang pesanan online saya ini.
3: Oh,
4: jadi di antar-antar pakai motor gitu, Kak. Kadang belanjanya dari tempat saya ini, kadang dari pasar induk langsung kalau kuantitasnya lumayan banyak, seperti itu.
3: Kamu yang ngantar sendiri?
4: Iya, betul. Belanja sendiri, ngantar sendiri, ngelis-ngelis ini juga sendiri, patok-patokin harga sendiri.
3: Ya,
4: kadang kalau kan saya jualnya yang agak premium, Kak. Jadi kadang wrapping sendiri, kadang harus di stiker-stikerinnya Google-in itu tuh. Nah, dari situ
3: ini ada yang bantuin?
4: Enggak ada yang bantuin, paling ibu sih bantuin kadang kalau misal saya kan di sana kerja itu sip-sipan sama ibu saya. Kebetulan ibu saya itu saya bawa ke Jakarta. Nah, dan ibu saya juga kerja di tempat sayur itu. Kadang kalau misal saya lagi kerja, "Mah, tolong dong nanti wrapping itu tuh sayuran kangkung tolong diikat-ikatin dulu." Soalnya kan kalau dari pasar cuma diikat pakai bambu biasa.
3: Iya?
4: Nah, kalau sudah dibawa ke kosan itu di wrapping lagi pakai yang green itu.
3: Okay. Jadi kamu itu memang berawalnya dari pekerja atau pegawai di kios sayur. Kenapa waktu itu bisa sampai milih pekerjaan di kios sayur?
4: Awalnya karena keterpaksaan sih sebenarnya. Sebenarnya saya di Jakarta itu mulai bekerja itu di pengadaan barang itu selama 2 tahun. Jalan kuliah setelah pengen barang lah kan, saya sudah optimal lah secara finansial juga udah ada buat apa sih mengimbangi biaya kuliah itu. Setelah itu saya kuliah di tahun kedua setelah bekerja itu. Nah, lalu ada trouble lah di pekerjaan saya sebelumnya itu, bisa sebut banget lah gitu, pekerjaan saya sebelumnya. Nah, di situ kan saya udah bingung nih, sedangkan kuliah sudah jalan, sedangkan biaya itu harus terus mengalir, biaya sendiri juga kan, Kak. Dan saya untuk meminta ke orang tua itu sudah tidak memungkinkan sama sekali, dan menurut saya malu lah kalau untuk meminta gitu ya kepada orang tua. Nah, di situ saya memutar otak lah, sebelum ke tempat saya juga sudah bekerja di restoran, ada di Jakarta Utara, di Sunter. Nah, di situ baru jalan 1 bulan, cuman kan kalau di restoran apalagi baru-baru itu gajinya sangat-sangat minim ya. Buat kuliah saya juga udah tidak mencukupi. Nah, saya cobalah ke teman yang sudah saya kenal di sana. Nah, ternyata ada tuh di tukang sayur. Nah, itu tuh saya pas awal-awal malahan 3 tempat tuh saya kerja yang apa awal-awal sayuran ini. Nah, di jam 5, dari jam setengah 5 sih, dari jam setengah 5 sampai jam 9 di sayur. Nah, terus di pekanan barang sampai, soalnya kan di pekanan barang itu saudara. Mm-hmm. Jadi saya tinggal masih di sana, cuman konsentrasi kerjanya udah gak di sana gitu. Nah, di sana, di pekanan barang dari jam 9 sampai jam setengah 3. Nah, jam 3-nya langsung ke yang di restoran itu sampai jam 11 malam lah. Beres-beres jam 12 malam.
3: Jadi satu hari itu kamu ada 3?
4: Iya, itu selama 2 mingguan lah saya seperti itu.
3: Gak rontok tuh badan?
4: Lumayan sih kak, cuma kan karena keterpaksaan itu sendiri, jadi kita harus berusaha survive lah.
3: Oke, kamu gak ngerasa gengsi untuk jadi penjual sayur?
4: Sejauh ini gak ada gengsi sama sekali ya. Karena mungkin dari keterpaksaan itu sendiri, gengsi itu mungkin kalau dari 1 sampai 10 udah nomor 11 lah kak. Udah gak termasuk di list gitu, karena keterpaksaan itu sendiri dan udah ketersampingkan gitu. Atau mungkin dari faktor-faktor lainnya ya, kayak kan saya baru tuh di Jakarta, mungkin belum ada yang terlalu kenal, kuliah juga saya hybrid tuh kan gak ada, tetap mukanya juga sedikit mungkinnya, jadi kalau saya di situ juga ya udah orang gak ada yang kenal sama sekali gitu kan.
3: Akhirnya dari kamu bekerja untuk orang lain di kios sayuran dan kamu buka usaha sendiri.
4: Oh ya, perjalanannya itu sebenarnya setelah 1 tahun saya bekerja itu kan sudah adaptasi juga dengan lingkungan, adaptasi dengan harga-harga juga sebenarnya agak susah.
3: Udah ambil ilmunya juga.
4: Udah ambil ilmunya, dari pengapalan harga-harga juga kan sangat, apa ya namanya, sangat berubah dari hari ke harinya, apalagi harga cabai itu. Malam ini segini harganya, besoknya udah beda lagi gitu. Nah, di situ saya udah melihat peluang, sebenarnya saya menawarkan dulu kepada yang punya sayur, cuman dia udah gak berminat lah di situ. Ini juga kata dia udah cukup gitu kalau bagi dia. Nah, saya ya udah saya mengambil langkah sendirilah dan udah izin dari dia. Soalnya kan kalau saya ngonten-ngontenin, kalau saya foto-fotoin itu barang-barang dari dia sendiri. Okay. Jadi kalau ada barang buah yang bagus saya fotoin gitu. Jadi langsung kamu ada open PO gitu, misal Instagram atau di WA seperti itu. Jadi kalau ada yang pesen saya anterin langsung gitu. Kalau sudah kerja dari situ.
3: Apa yang membuat jualanan atau dagangan kamu ini beda dengan yang lain? Karena yang gini kita suka ketipu ya, jujur aja ya. Kalau misalnya di medsos ngelihat tampilannya, ih bagus, seger-seger gitu warnanya gitu kan. Harganya juga kayaknya oke nih gitu. Dibilangnya premium, tiba-tiba yang datang zong gitu.
4: Oh iya. Kalau saya sendiri bisa dibilang sebagai langsung sebagai konsultan sih kak di sayuran ini. Soalnya kalau misal saya barang bagus baru berani PO, kalau barang jelek saya gak berani. Soalnya kan itu juga menyangkut paut nama saya juga kan. Kalau misal ada barang bagus saya langsung PO-in, kalau enggak mereka kadang ada yang barang-barang gak saya posting tapi mereka nanyain. Kalau misalnya, Jal hari ini ada alpukat gak? Oh ada, cuman lagi jelek kata saya gitu. Tapi kalau misal mereka butuh banget, oh ya ini biasanya harganya 40.000, cuman ini kurang bagus jadi 25 aja gak apa-apa kalau mau. Cuman ya begini barangnya kata saya gitu. Kalau ada yang mau langsung aterin, kalau enggak ya udah gak apa-apa. Ada. Kalau nanti barang bagus lagi kita kabarin langsung follow up lagi.
3: Jadi kualitas bisnis Rijal tuh menurut kamu gimana? Apa yang kunci paling penting?
4: Menurut saya kepercayaan sih. Jangan sampai apalagi brand ini yang saya bangun sendiri ya. Barang-barang juga menurut saya harus yang bagus. Kadang saya kalau barang jelek, misalkan ada pesanan lumayan kuantitinya banyak gitu, melihat barang-barang yang ada di Jakut gitu kan, barang-barang di pasar-pasar Jakut itu kan kalau ada yang pesan, saya biasanya melihat dulu di sekitar pasar itu, kalau misal yang sedikit gitu. Nah, kadang saya langsung ke pasar induk kak, melihat langsung barang-barangnya gimana dibandingin antara di pasar yang tradisional.
3: Jadi kamu tuh gak punya pegawai, jadi semuanya kerjain sendiri?
4: Semua sendiri kak. Dari
3: ngambil barang sendiri.
4: Iya, customer service juga sendiri. Konsul-konsulin juga, terus ngelis-ngelis juga, patokin harga juga sendiri, nganterin sendiri juga.
3: One man show dia.
4: One man show. Gitulah, namanya juga perintis kak, harus semuanya dikerjain sendiri dulu.
3: Oke. Ini udah berjalan berapa lama, Jal?
4: Kalau buat sayuran ini sebenarnya dicetusinnya udah dari tahun kemarin, kak.
3: Oke.
4: Cuman enggak jalan dan banyak kesibukan lain karena kuliah juga. Jadi saya stop dulu. Nah, kemarin sebelum puasa itu berapa ya? Januarian lah, sebelum Januari gitu. Saya udah mulai posting-posting lagi tuh dari situ. Nah, dari sini, dari postingan yang kedua, ternyata saya melihat pola lah bagaimana penjualan yang baik gitu. Okay. Ternyata harus ada gratis ongkir-ongkirnya juga. Harus ada promo-promonya juga.
3: Karena kalau ibu-ibu matanya seger ijo kalau ngelihat yang ongkirnya gratis, yeah, ya.
4: Harus ada apa ada sih bonus, namanya? Bonus. Ya, ada offering-offering lah kalau dalam bahasa bisnisnya gitu. Okay. Harus ada offering, misal ada 3 item yang kita jual. Nih satu itemnya harus marginnya setipis mungkin ataupun bisa jadi gak ada margin gitu, tapi yang dua ini dioptimalin marginnya. Kadang saya pakai seperti itu biar terkesan agak murah gitu sih, Kak.
3: Nah, ngomongin soal margin, keuntungan, alhamdulillahnya dari kerja kamu selama ini sebagai penjual sayur, kamu menyisihkan upah-upah itu, hasil-hasilnya untuk membiayai pendidikan.
4: Betul, Kak.
3: Oke, jadi sekarang kuliah hasil dari berjualan.
4: Hasil dari berjualan, dan alhamdulillah saya sekarang dapat beasiswa juga dari Kemendiksaintek. Uh-huh. Terima kasih Pak Brian, Bu Ratna. Alhamdulillah dari sana juga bisa membantu. Semester sekarang sih semester 7 sebenarnya kebantunya. Kalau dari awal-awal saya itu biaya sendiri dari mulai sebenarnya di manajemennya. Nah, di situ kan saya dapat upah itu Rp250.000 per 2 hari. Hmm. Nah, Rp50.000-nya itu saya sisihkan untuk saya sendiri, sisanya itu udah sama buat kuliah, buat kosan. Itu uang Rp75.000 itu udah gak bisa diganggu lah intinya. Saya bisa jajan-jajan itu kalau uang Rp50.000 itu nyisa aja.
3: Oh iya.
4: Kalau masih ada gitu, uang sisa makan, sisa misal
3: kalau jajan,
4: ada, iya jajan, kalau ada apalagi kalau ada proyek-proyek kelompok tuh kalau lagi kuliah. Wah, itu tuh udah harus ada spending money-nya lah, Kak.
3: Oke, ini adalah bukti dari hal yang sederhana bisa mengembangkan wirausaha, menjadi entrepreneur, apapun itu bidangnya. Ya ini dia salah satu wujud nyata Gen Z punya usaha ya. Sukses lagi untuk kedepannya ya.
4: Amin,
3: Kak. Dadah saja, Toge Informasi akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Yeah.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Yeah,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
5: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Seperti biasa, akhirnya saatnya kita simak Hot Topics, berita terpopuler pekan ini dari CNNIndonesia.com. Kalau kita ngomongin usaha warung makan atau warung pinggir jalan ya, yang salah satunya menjadi tantangan untuk pelaku usaha adalah harga-harga yang kian melambung in this economy. Tapi gimana cara mensiasatinya supaya customer, konsumen tetap bisa merasa nyaman? Nah, ini dia tipsnya. Jadi harga pangan hingga biaya transportasi naik terus dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga mulai membebani kelompok kelas menengah hingga pelaku usaha. Nah, gimana sih cara menghemat pengeluaran tanpa harus membuat kualitasnya jadi menurun? Caranya fokus di kebutuhan, bukan lifestyle alias bukan gaya hidup. Mulai dari berjalan kaki untuk jarak dekat, pertimbangkan transportasi umum, sisihkan uang sejak hari gajian, dan jaga porsi pengeluaran harian maksimal 55% dari total pengeluaran bulanan kita. Berikut ya, kita bergeser ke teknologi, bagaimana caranya kita supaya waspada, jaga-jaga supaya akun WhatsApp kita itu tidak dihack atau diretas. WhatsApp jadi salah satu aplikasi yang masih rentan terkena peretasan dan diambil alih oleh penjahat siber jika pengguna lemah. Nah, cirinya apa aja sih akun WhatsApp yang diretas? Yang pertama, mendadak logout sendiri itu dari WhatsApp. Dapat kiriman OTP, kemudian ada juga kirim pesan misterius tanpa sepengetahuan Anda. Status online meskipun nggak lagi aktif, pesannya telah terbaca padahal Anda belum membuka pesan tersebut. Jadi harus hati-hati ya dengan tanda-tanda atau ciri-ciri ini. Nah, yang berikutnya untuk masyarakat Indonesia yang kayaknya belum ngerasa kenyang kalau nggak makan nasi pastinya. Tapi kalau kita ngomongin nasi, bener nggak sih mencuci beras berkali-kali itu bikin nasi katanya lebih pulen? Emang iya? Banyak orang yang mencuci beras sampai berkali-kali karena menganggap bisa bikin nasi jadi tambah pulen. Anggapan ini muncul lantaran sebagian pati yang menempel di permukaan beras itu ikut terbawa air ketika dicuci. Nah, karena pati berperan dalam menentukan tekstur nasi, muncul anggapan bahwa mengurangi pati akan membuat nasi menjadi lebih pulen. Namun, anggapan itu hanyalah mitos. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry 2019 lalu menunjukkan berapa kali pencucian yang tidak memberikan perubahan signifikan pada tingkat kekerasan maupun tingkat kelengketan nasi. Berikut ya, in this economy juga semuanya serba mahal tapi masih tetap pengen traveling. Nah, kalau budgetnya mungkin 3 juta rupiah masih bisa nggak tuh? Liburan ke luar negeri kerap diidentikan dengan biaya yang mahal. Namun ternyata yang punya budget mungkin sekitar 3 jutaan tuh bisa tetap jalan-jalan ya ke luar negeri. Nah, salah satu negara yang bisa dikunjungi adalah Malaysia dengan estimasi 3 hari 2 malam berlibur. Pesan tiket pesawat yang murah, kemudian pilih hotel yang jaraknya dekat dengan bandara. Dengan budget terbatas, Anda tetap bisa mengunjungi beberapa tempat wisata gratis yang ada di Kuala Lumpur seperti Menara Kembar Petronas, KLCC Park, dan juga Perdana Botanical Garden. Oke, itu tadi Hot Picks episode kali ini yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Talk is Fun. Episode usaha warung makan, usaha pinggiran dari generasi Z atau Zers. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua. Ada yang mungkin mau mengikuti jejak mereka atau jadi terinspirasi kira-kira ada peluang cuan atau peluang usaha lainnya. Pikirin dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
1: Gue suka banget makan ayam lele. Sepen banget, aku sambal parah. Obses aku akhir. Aku tunggu loh di Jakarta Selatan.
2: Siap.

Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo 8 hingga 7 hari ke depan dan menerjunkan 12 penyelam utama ke lokasi kejadian. Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas.

0: Selain informasi penting tadi, kami juga menyajikan beragam informasi menarik lainnya di CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etamidat. Sementara itu, Kepolisian Unit Narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala Cengkareng.
1: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidat. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidat kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidat, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
2: Harus tersangka. Nah, untuk selebgram berisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu, yang berisikan vape, dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
1: Etomidat adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, Kepolisian Unit Narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
3: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
1: Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuh di Palembang selama 1 tahun. Korban dianiaya oleh pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Selanjutnya viral sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir food truck sebesar 1 juta rupiah per hari.
1: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama 1 tahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Warga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
4: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
1: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Baru 1 hari food truck-nya berjualan di alun-alun kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
1: Unggahan akun TikTok Mbak Di Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang akan menggelar armada food truck selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkit Yogyakarta terpaksa berakhir 1 hari saja. Alasannya ia tidak sanggup membayar biaya parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan. Namun saat dihubungi awak media untuk konfirmasi, ia tak merespon. Pihak pengelola parkir saat dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya. Kemanten Kraton melalui Mantri Pamong Prajanya turut menanggapi masalah ini.
6: Ini sudah ada ya, dari Kraton Jakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Gurami itu agar tidak terjadi kejadian itu.
1: Kapolresta Yogyakarta memberi instruksi untuk mengusut pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
7: Saat ini, unit reskrim dan fungsi propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
1: Dalam unggahan terbarunya, Mbak Di Owner at Dia Fardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tak perlu diproses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah bisa menjadikan Yogyakarta semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
8: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya saat jam pulang kantor pada Jumat sore. Robohnya kren nyaris menimpa pengendara kendaraan yang melintas. Di Mamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tak layak dan rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki melewati jalan sejauh 7 km untuk menuju ke puskesmas.
1: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
9: Paku bumi, ini dari pihak Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan...
10: Sini, Mbak.
9: Iya, ambruk. Tiang PJU, iya.
10: Sama listrik ya, Mbak?
9: Iya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas, nihil.
1: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
11: Terhalang dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh, akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
12: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
11: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
1: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR memperpanjang operasi pencarian KM Virgo 8 hingga 7 hari ke depan dan menerjunkan 12 penyelam utama ke lokasi kejadian. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: 6 hari pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga masih menanti kabar setelah salah satu keluarga mereka belum ditemukan. Keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian.
1: Enam hari pasca tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satunya keluarga menikah Susanti, asal Ponorogo, Jawa Timur. Pihak keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian dan berharap korban segera ditemukan. Menikah Susanti diketahui bekerja sebagai penyanyi dan pengisi musik di atas KM Virgo Transport 8. Sejak kapal dinyatakan tenggelam, keluarga memilih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menunggu perkembangan pencarian. Murti Ningsih, kakak korban, berharap adiknya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, keluarga juga menyatakan siap menerima apapun hasil pencarian.
2: Harapan sebagai saudara, ya sebagai kakak, harapannya hanya hidup. Tapi kalau memang kenyataannya amit ya, kita tidak mendahului, kita pasrah. Yang penting harapan saya ada, saya hidup. Itu aja, cepat dipulangkan dan juga cepat diketemukan. Kalau memang hidup, kalau memang nggak ada, umur adik saya nggak kuat karena air tadi itu ya, ya saya ikhlas.
3: Apapun yang terbaik itu.
1: Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Wilfridus Garimeo di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keluarga masih menanti kabar pasca salah satu keluarga mereka belum ditemukan dalam insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam insiden itu, dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan ekspedisi di Surabaya menjadi korban. Sang adik berhasil selamat setelah nekat melompat dari kapal. Sementara sang kakak, Wilfridus Garimeo, hingga kini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
4: Saya hari Minggu jam 3 sore dapat informasi, saya punya anak dua orang, kapal Virgo yang tenggelam.
5: Menjadi korban.
4: Yang menjadi korban itu dua orang.
5: Dua orang terus?
4: Satu yang sudah temui, satu yang masih sementara cari sekarang, belum dapat. Bagi orang tua yang sementara masih bertunggu, saya punya anak ini belum jelas, belum dapat ini, harus mereka, harus korban harus cari.
1: Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan siap menerima apapun kondisinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
7: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim service, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu kami tidak, kasarnya mungkin tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat tetap dilaksanakan.
6: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
8: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sekunder, melalui ciri medis gigi dan profil T. Yang kedelapan ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer, melalui gigi dan identifikasi sekunder profil T. Yang kesembilan ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
6: Hingga hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: targetnya jangan lupa Pak De.
1: Memasuki pencarian hari ke-8, apa strategi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang dilakukan hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Risanta, kalau kita bicara 8 hari ini proses pencarian sudah dilakukan dengan menambah tim penyelam untuk mencari korban. Adakah perkembangan dan kendala apa yang dihadapi oleh para tim SAR untuk menemukan korban dan melakukan evakuasi?
2: Ya, selamat siang Mas Yoga. Ya, dapat saya kami laporkan kondisi terakhir hari ini merupakan hari pertama di pasca 7 hari untuk perpanjangan dari operasi SAR. Jadi dapat kami laporkan bahwa sampai saat sejauh ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di perairan Laut Jawa. Tercatat saya dari berbagai yang data yang saya himpun dari Basarnas ada total 27 orang penyelam. Saat ini di lokasi sudah ada 7 tim penyelam yang melakukan penyelaman dalam rangka untuk proses evakuasi dan juga pencarian terhadap para penumpang yang masih saat ini belum juga diketemukan dan prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Sementara rencananya juga ada 20 orang penyelam yang akan ditambah dalam mendukung percepatan operasi penyelaman dalam rangka penyelamatan dan pencarian serta evakuasi para penumpang, apakah itu dalam kondisi meninggal dunia ataupun dalam kondisi selamat. Jadi saat ini sudah ada beberapa penyelam yang diterjunkan, termasuk tadi malam juga ada beberapa yang dikirimkan melalui beberapa kapal dari Basarnas, termasuk juga kapal dari Basarnas Kamajaya. Dan hingga saat ini juga kami mendapat laporan langsung dari tim operasi gabungan bahwa kondisi cuaca di perairan Laut Jawa saat ini masih tidak bersahabat karena ombaknya cukup tinggi. Jadi sehingga membuat upaya proses pencarian dan penyisiran serta patroli di lapangan sedikit terhambat hingga siang hari ini. Yoga?
1: Ya, tadi berita yang saya bacakan tetapi tidak mempengaruhi untuk arus perjalanan dari Banjarmasin ke Pulau Jawa, begitupun juga sebaliknya. Mungkin ada bisa menceritakan bagaimana transportasi warga yang tetap mengandalkan kapal feri ini untuk menuju ke Pulau Jawa dan begitupun juga dari Jawa menuju ke Banjarmasin.
2: Ya, betul. Sampai saat ini bahwa kondisi aktivitas masyarakat ataupun yang ingin menggunakan transportasi moda transportasi laut cukup tinggi, meskipun di tengah dengan kondisi yang sempat terjadi insiden terbalik dan tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat, terutama menggunakan transportasi laut. Jadi sejauh ini yang kami lihat baru saja tadi adalah para penumpang yang baru saja memasuki kapal Niki Mila Utama tujuan Banjarmasin Surabaya. Jadi ada ratusan penumpang tadi sudah memasuki di pintu masuk dari keberangkatan di terminal keberangkatan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Secara umum kami melihat juga aktivitas di belakang kami ini masih proses dari pemuatan dari beberapa armada yang nantinya akan ikut juga dalam rute pelayaran Banjarmasin Surabaya. Secara pandang mata di sini memang beberapa masyarakat yang ingin berpergian tidak merasa terganggu dengan insiden tersebut. Mereka tetap optimis dan ya yakin dengan kondisi saat ini, apalagi meskipun cuaca sedikit tidak bersahabat, tapi mereka tetap berpergian menggunakan transportasi laut dengan kapal laut seperti saat ini dan harapannya mereka tetap pelayaran selanjutnya itu tetap dalam kondisi aman juga.
1: Baik, M. Risanta, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Sepekan sudah berlalu sejak KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa, namun penantian belum berakhir. Di Boyolali, keluarga dua warga desa Candi, Kecamatan Ampel, yang menjadi penumpang kapal tersebut, masih menunggu kabar tentang proses pencarian dan evakuasi.
3: Kursi-kursi tamu masih tersusun di teras rumah Danang Herianto, warga Dukuh-Dukuhan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sepekan setelah kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8, rumah ini masih menyisakan suasana duka dan penantian. Pada minggu pagi, sahabat, kerabat, hingga tetangga silih berganti datang memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga. Namun di balik kedatangan mereka, ada satu hal.

0: yang masih dinantikan keluarga Danang, yaitu soal kabar keberadaan Danang. 7 hari berlalu sejak kapal yang ditumpangi Danang bersama rekannya, Denny Dwi Saputra, tenggelam di perairan Laut Jawa. Hingga kini, keduanya masih belum diketahui keberadaannya. Danang yang berusia 41 tahun diketahui berangkat dari rumah pada Kamis malam, 10 September, bersama rekannya. Keduanya merupakan warga Desa Candi, Kecamatan Ampel Boyolali, yang bekerja sebagai supir truk, membawa muatan ekspedisi menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi keluarga, perjalanan Danang seharusnya hanya menjadi perjalanan kerja biasa. Namun kabar tenggelamnya kapal membuat keluarga harus menjalani hari-hari penuh penantian.
1: Dari keluarga, semoga segera ditemukan, dapat berita baik, itu aja mas. Harapan saya cuma itu mas.
2: Ditemukan dengan. Berarti kontak terakhir apa mas? Ngabarin apa?
1: Ngabarin lewat WA itu mas. Ngabarin lewat WA, ngirimin video sama voucher, ngisi voucher wifi itu mas. Itu sama.
3: Jadi Jumat?
1: Enggak mas, itu terakhir itu Minggu. Sabtu. Iya, Sabtu siang. Sabtu siang.
0: Dua keluarga di Boyolali ini sama-sama menunggu proses pencarian dengan harapan orang yang mereka cintai dapat segera ditemukan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepolisian masa depan membutuhkan pemimpin yang tegas, cakap, adaptif, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan akan rasa aman masyarakat. Dalam upaya tersebut, PAWP memiliki peran strategis untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan polisi wanita guna mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan modern. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya The 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Kami nantikan kehadiran seluruh delegasi para konferensi ini. Di sela-sela kegiatan, luangkan waktu untuk menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya dan spiritualitas Bali dengan mengusung tema Women Leading Global Change. Semoga konferensi ini dapat memperkuat kemitraan, mempererat persahabatan, serta menghasilkan langkah nyata bagi masa depan. Lead with courage, serve with compassion, and shape the future. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Presisi.

Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu. Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus terhadap anak bisa memicu stunting.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, kena matahari. Nggak bisa berjemur.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di jalan Kalimantan Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan.
1: Jarang keluar, bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuhnya bosan, nangis, ingin jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap, tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi, Bu ya?
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutlah harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Meski kabut asap masih tebal, sejumlah atlet lari tetap memutuskan melakukan latihan rutin demi mempersiapkan kompetisi. Walaupun kesehatan pernafasan jadi taruhannya. Sementara itu di Jambi, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung Gambut Parit Culum. Warga dilanda kekhawatiran karena kobaran api yang sulit dipadamkan.
5: Kabut asap masih begitu pekat di Palembang. Namun sejumlah atlet lari Sumatera Selatan masih melakukan aktivitas olahraga seperti biasa di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu pagi. Mereka tetap menjalani program latihan fisik dan teknik dengan penyesuaian intensitas serta pengalihan ke area indoor. Hal ini mereka lakukan demi menjaga kesehatan paru-paru di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Walau udara masih berbahaya, keteguhan para atlet ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga kondisi fisik jelang kompetisi mendatang.
6: Ya, tergantung dengan pernapasan. Tapi kalau kami tidak latihan, yang pasti prestasi kami pasti turun. Jadi mau tak mau kami harus tetap menjalani.
7: Berarti sesak napas ya?
6: Ya pasti, ISPA ini pasti sudah nunggu, tapi kami tetap harus jaga kondisi, pulang, mandi, sarapan, istirahat. Mungkin seperti itu untuk cara mengatasi saat ini.
5: Sementara itu, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung Gambut Parit Culum, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Warga bersama tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus berjibaku melakukan pemadaman baik siang maupun malam Namun minimnya sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman. Lahan yang terbakar kini diperkirakan mencapai ratusan hektar. Sementara kondisi lahan gambut yang kering membuat api juga cepat merambat dan sulit dikendalikan. Saat ini api sudah mendekati kebun milik warga sehingga dikhawatirkan kebakaran meluas dan mengancam lahan masyarakat.
8: Api yang sebelumnya sudah beberapa minggu yang lalu tapi belum padam dan ini menyebar luas.
2: Yeah.
8: Dan kita bersama masyarakat ini, saya dari Restorasi Lingkungan Hijau, bersama masyarakat sekitar berjibaku untuk memadamkan api ini. Sekarang sumber air yang menjadi kendala karena memang semua kanal-kanal yang ada kering.
5: Bantuan waterbombing sangat diperlukan untuk memadamkan areal yang luas dan sulit terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk arah hutan bersama bayinya ditemukan petugas di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk.
9: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orang utan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orang utan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Induk orang utan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg.
8: Induk dan bayi orang utan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orang utan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
9: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, 5 bulan menggunakan air sungai, sejumlah warga di Kabupaten Tangerang, Banten mulai terserang penyakit. Mereka terpaksa menggunakan air sungai Cimanceri lantaran sumur mereka mengering. Sementara itu, debit air Situ Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah menyusut akibat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada aktivitas wisata, serta menurunkan pengunjung dan pendapatan pedagang.
10: Sejak 5 bulan terakhir, aliran sungai Cimanceri di Desa Karangtengah menjadi sumber mata air satu-satunya di tengah musim kemarau ekstrim saat ini. Meski air kotor dan berbau, namun warga tak punya pilihan lain lantaran sumur di rumah mereka mengering dan sudah tidak mengeluarkan air. Beberapa warga bahkan nekat mengonsumsi air sungai untuk minum lantaran sudah tak punya uang untuk membeli air bersih. Warga juga mulai terserang penyakit gatal-gatal pada kulit.
11: Tapi ya namanya nggak ada ya dipakai aja. Pakai mandi, pakai nyuci gitu. Minum aja jauh. Iya, hari-hari juga air minumnya jauh. Ada hujan juga. Minum nyuci. Itu doang, mandi gitu.
12: Nyuci mandi artinya di sungai Bu, situ?
11: Iya, sungai itu.
10: Warga berharap adanya bantuan air bersih secara berkala dari pemerintah. Debit air Situ Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah menyusut lebih dari 40% akibat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada aktivitas wisata serta menurunnya pengunjung dan pendapatan pedagang. Sejumlah fasilitas wisata seperti perahu bebek, perahu kayu dan getek bambu, gazebo, serta kegiatan pemancingan kini tidak beroperasi.
13: Ya kalau ada pancingannya ramai.
14: Ramai kalau seperti ini?
13: Hariannya biasa kayak gini.
14: Sepi ya?
13: Sepi.
14: Berarti mengurangi pendapatan?
13: Pendapatan ajib.
14: Wajib.
13: Tapi kalau ada pancingan lebih ramai.
10: Lahan di sekitar situ yang surut kini dimanfaatkan sebagian warga untuk menanam sayuran. Di sejumlah titik terpasang pula larangan memancing untuk menjaga ekosistem situ. Warga berharap ada perhatian dan pengelolaan yang lebih baik agar fungsi situ tetap terjaga sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Setelah kemarau panjang, warga Tangerang Selatan akhirnya kembali menikmati guyuran hujan. Hujan yang turun Sabtu petang disyukuri warga, terutama di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Sementara itu, hujan deras menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukakarya, Serua, Cibutat, hingga menutup akses jalan warga.
15: Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu. Jalanan yang sebelumnya kering dan berdebu, kini basah diguyur air hujan. Bagi warga, turunnya hujan menjadi momen yang dinantikan setelah cuaca panas terik melanda dalam beberapa waktu terakhir.
16: Alhamdulillah ya, udah hujan juga nih, terus juga hujannya baru pertama nih kita ngerasain hujan lagi setelah kemarau panjang kemarin.
17: Nah ini yang masalahnya, di kasus ini udah bakal hujan kemarau panjang?
16: Lumayan lama ya mas, karena ada kali 6 bulan, karena udah banyak kekeringan juga di daerah wilayah-wilayah lain yang terdampak nih.
15: Berdasarkan data BPBD Tangerang Selatan, hujan terjadi di wilayah Serpong, Pondok Aren, Setu, dan Pamulang. BMKG juga memprediksi, musim penghujan akan datang secara bertahap, mulai pertengahan hingga akhir Oktober mendatang. Namun, hujan deras disertai angin kencang dan petir, menyebabkan sebuah pohon jati tumbang di Jalan Sukaraya, Sarua, Ciputat hingga menutup akses jalan warga. Batang pohon yang roboh melintang di badan jalan, sementara bagian atas menimpa kanopi teras rumah warga hingga alami kerusakan cukup parah. Selain itu, kabel yang berada di sekitar rumah juga ikut tertimpa. Bahkan, sejumlah motor yang terparkir di bawah kanopi juga terhimpit material kanopi yang roboh. Usai hujan reda, batang pohon yang tumbang dievakuasi oleh petugas BPBD Tangerang Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan akses jalan kembali lancar setelah evakuasi batang pohon selesai. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan tanah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal China dan Filipina di Laut China Selatan pada Jumat lalu. Pihak China mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi.
5: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, China pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai China CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut China Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. China menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal China. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal China berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut China Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
4: Di kebun binatang Madrid, Spanyol, sepasang panda bernama Jin Sidan dan Yusu berulang tahun yang ke-6. Para pengunjung antusias melihat tingkah menggemaskan dari kedua panda tersebut. Sementara itu, Pusat Konservasi Satwa Liar Chapultepec mencatat kelahiran seekor anak bobcat atau kucing liar untuk pertama kalinya.
6: Zoo Aquarium de Madrid merayakan ulang tahun yang ke-6 bagi sepasang panda bernama Jin Sidan dan Suyu. Pasangan panda ini merupakan satu-satunya pasangan panda raksasa yang ada di Spanyol. Tampak seekor panda jantan Jinxi mencoba untuk mendekati kue ulang tahun, sementara para pengunjung antusias menyaksikan dan mengambil foto dia duduk di samping kue.
7: Hoy celebramos el cumpleaños de nuestros pandas, que este año cumplen 6 años, y la verdad es que es una tradición que llevamos haciendo en el zoo desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Chulín, y es algo que cada año vamos celebrando y compartimos con el público.
6: Tidak ingin kalah lucu, Suyu juga beradu kegemasan. Tampak dia mencoba memakan buah-buahan yang ada di sekitar kue ulang tahun, dan ini merupakan caranya untuk menarik perhatian.
5: Cingxi dan Suyu ini tiba di Madrid dari pusat penangkaran panda raksasa Chengdu di China pada April 2024. Madrid juga memiliki sejarah panjang dengan spesies lucu satu ini. Dulu kala ada panda bernama Chuling yang lahir di kebun binatang pada tahun 1982 dan menjadi panda raksasa pertama yang lahir melalui inseminasi buatan di dunia barat. Di Meksiko, pusat konservasi satwa liar Chapultepec mencatat kelahiran seekor anak bobcat atau kucing liar untuk pertama kalinya. Menurut Sekretariat Lingkungan Hidup Kota Meksiko, Sedema, anak kucing liar ini lahir pada bulan Juli dan sudah dapat dilihat oleh pengunjung. Anak kucing liar itu sekarang menggerak bebas di dalam kandang dan di bawah perawatan induknya. Dan selama masa pengasuhannya, ia menunjukkan perilaku yang belum pernah diamati. Meski tidak diklasifikasi sebagai spesies yang terancam punah secara global, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memperingatkan bahwa spesies ini tetap menghadapi resiko di lingkungan yang dialaminya. Kelahiran ini juga memungkinkan para pengunjung untuk mempelajari tentang kucing liar dan tantangan yang mereka hadapi.
4: Seruan Free Palestine dari atas panggung berujung pada dicoretnya rapper Amerika Serikat Macklemore dan rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Kontroversi itu kian menjalar hingga Gaza. Di tengah bangunan yang hancur, seniman Palestina melukis wajah Macklemore sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyuarakan dukungannya.
8: Why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, Free Palestine.
9: Dua kata inilah yang kemudian memicu kontroversi. Rapper Amerika Serikat Macklemore menyerukan Free Palestine saat tampil di Stadion MetLife New Jersey awal September. Di hadapan penonton, ia menegaskan dukungannya kepada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
8: Words to be loud and clear, so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
9: Seruan itu ternyata berujung panjang. Macklemore kemudian dicoret dari jadwal sebagai penampil pendukung dalam tur Amerika Serikat Ed Sheeran. Promotor tur Messina Touring Group menyatakan sejumlah pengelola venue menolak menggelar konser jika Macklemore tetap berada dalam line-up. Keputusan itu juga muncul setelah Israeli American Council membuat petisi yang meminta Macklemore dikeluarkan dari tur. Ed Sheeran kemudian menegaskan keputusan mengeluarkan Macklemore bukan keputusannya. Dalam pernyataan di Instagram, Sheeran mengatakan ia sempat berbicara dengan pengelola venue, promotor, dan aktivis dari kedua pihak untuk mencari jalan keluar. Namun menurut Sheeran, keputusan venue dan promotor sudah final. Kontroversi belum berakhir. Sejumlah penampil pendukung termasuk Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, serta grup musik Bioga kemudian menarik diri dari tur. Macklemore sendiri telah lama menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pada 2024, ia merilis lagu protes Hinds Hall yang terinspirasi dari aksi mahasiswa pro-Palestina di Amerika Serikat. Dan gaung pernyataan Macklemore di New Jersey kini sampai ke Gaza. Di antara puing bangunan di Gaza City, seniman Palestina melukis mural wajah Macklemore di sebuah dinding beton yang runtuh. Mural itu menampilkan Macklemore dengan tangan terkepal dibalut warna bendera Palestina. Di sampingnya tertulis pesan terima kasih karena telah menggunakan suaranya untuk Palestina.
10: حبينا نوجه رسالة شكر للفنان ماكليمور بهذه الطريقة البسيطة إنه نقدر نرسمه واستصلحنا فقط جدارية يعني كنا بنحاول إنه نستصلح جدارية نرسمه عليها لكن هاي من أفضل الجداريات الموجودة في الشارع الواقع طبعا فحبينا نوجه له رسالة شكر بسيطة رسمناه عليها وكنا نتمنى إنه هو الدعم اللي كان بده يدعمنا فيه يوصل لعنا.
9: Di tengah kebutuhan bantuan dan dukungan yang terus meningkat bagi warga Gaza, suara Macklemore bukan hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga harapan agar dukungan dunia tidak berhenti.
4: Karnaval Lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong. Lebih dari 3.000 lampion hadir mewarnai suasana malam Victoria Park di Beijing, China. Robot humanoid dan manusia menari bersama dalam Beijing Art and Technology Week ke-2. Tampak kolaborasi ini menampilkan tarian yang begitu alami.
11: Karnaval lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong tahun ini. Lebih dari 3.000 lampion dengan berbagai bentuk mewarnai suasana malam Victoria Park. Lampion-lampion yang ditampilkan terdiri dari 20 negara termasuk Brasil, Prancis, India, dan Thailand. Salah satu lampu yang menjadi daya tarik utama dari karnaval ini adalah hadirnya lampion berbentuk pohon beringin setinggi 8 meter yang dinamakan Shadow Light. Lampion ini berasal dari Nanjing, Jiangsu, China yang melakukan debutnya di Hong Kong dan juga diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional China. Karnaval ini terbuka untuk umum secara gratis dari tanggal 17 hingga 27 September 2026. Lampion akan dinyalakan dari pukul 18.30 hingga 23.00 malam. Di Beijing, China, hadir sebuah pertunjukan yang menampilkan kolaborasi antara robot humanoid Tiangong dan manusia yang menari bersama dalam Beijing Art and Technology Week kedua. Pertunjukan ini berfungsi sebagai eksperimen empati antara manusia dan algoritma yang dimainkan melalui interaksi manusia dan sistem AI. Salah seorang turis mengaku terkesan dengan penampilan atraktif dari kolaborasi antara manusia dan robot ini. Menurutnya, kolaborasi ini tampak begitu alami.
12: I've seen like delivery robots, but nothing that's so human-like. Very interesting. It's sort of very different. I haven't seen robots in Australia yet, so it's very new. Amazing how agile they are. It impressed me watching the dancers interact with the robots and how natural it was.
11: Didukung oleh algoritma khusus, para robot ini dapat meniru gerakan penari profesional dengan sangat presisi. Dari perspektif penonton, tarian yang dibawakan tampak luwes, bebas dari gerakan yang tersentak-sentak atau kaku, yang identik dengan sebuah robot.
4: Peralatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Misuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia pun ditampilkan, mulai dari tari Ratu Jaru hingga tari piring.
13: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratu Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratu Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Ratu Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
14: It was awesome! I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And it's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
15: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. Costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed.
13: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
4: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rizky Arisnanda. Saya Yudi Doan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: dia. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rizky Harisnanda. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan puluhan personil evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personil tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim service, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu kami tidak membuang waktu. Kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sekunder melalui ciri medis gigi dan profil T. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi perimeter melalui gigi dan identifikasi sekunder profil T. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi perimeter sidik jari dan ciri medis.
1: Hingga hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Satu pekan pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga masih menanti kabar setelah salah satu keluarga mereka belum ditemukan. Keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian.
4: Enam hari pasca tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satunya keluarga menikah Susanti asal Ponorogo, Jawa Timur. Pihak keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian dan berharap korban segera ditemukan. Menikah Susanti diketahui bekerja sebagai penyanyi dan pengisi musik di atas KM Virgo Transport 8. Sejak kapal dinyatakan tenggelam, keluarga memilih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menunggu perkembangan pencarian. Murtiningsih, kakak korban berharap adiknya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, keluarga juga menyatakan siap menerima apapun hasil pencarian.
5: Harap teman, sebagai saudara, ya sebagai kakak. Harapannya hanya hidup. Tapi kalau memang kenyataannya amit ya, kita tidak mendahului, kita pasrah. Yang penting harapan saya adik saya hidup. Itu aja, cepat dipulangkan dan juga cepat diketemukan. Kalau memang hidup, kalau memang nggak ada, umur adik saya nggak kuat karena air tadi itu ya, ya saya ikhlas.
6: Apapun yang terbaik itu.
4: Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Wilfridus Garimeo di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keluarga masih menanti kabar pasca salah satu keluarga mereka belum ditemukan dalam insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam insiden itu, dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan ekspedisi di Surabaya menjadi korban. Sang adik berhasil selamat setelah nekat melompat dari kapal. Sementara sang kakak, Wilfridus Garimeo, hingga kini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
7: Saya hari Minggu jam 3 sore dapat informasi saya punya anak dua orang kapal Virgo yang tenggelam.
8: Menjadi korban.
7: Yang menjadi korban itu dua orang.
8: Dua orang terus?
7: Satu yang sudah temui, satu yang masih sementara cari sekarang, belum datang. Bagi orang tua yang sementara masih bertunggu, saya punya anak ini belum jelas, belum dapat ini, harus mereka harus korban harus cari.
4: Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan siap menerima apapun kondisinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang sopir angkutan travel di jalur Trans Wamena Mbua, Provinsi Papua Pegunungan, menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa lalu. Korban dicegat para pelaku saat mengantar penumpang dan juga bahan kebutuhan logistik. Istri korban histeris dan tidak kuasa menahan kesedihan atas kejadian yang menimpa suaminya.
9: Tangis istri Sinta Bilolo pecah saat dijemput di kediamannya di distrik Bua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sinta adalah istri dari Arisanda, seorang sopir angkutan travel yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa 15 September lalu. Evakuasi Sinta menuju rumah duka di Wamena dilakukan via udara, menyusul terhambatnya layanan transportasi darat pada jalur Bua Wamena. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap Arisanda terjadi di jalur Trans Wamena Nduga. Korban yang melintas membawa penumpang dan bahan kebutuhan pokok dicegat para pelaku. Para penumpang diperintahkan kembali ke Wamena, sementara korban dibawa menuju kawasan Danau Habema. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraannya di bibir jurang. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan pihaknya tengah mendalami keterlibatan kelompok bersenjata Kodam 3 Ndugama dalam kasus ini. Sementara itu, klaim yang menuduh bahwa korban merupakan aparat intelijen juga dipastikan tidak benar. Korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai sopir angkutan travel selama 13 tahun di jalur tersebut.
10: Dan patut kita duga pelakunya ini adalah dari kelompok Kodam 3 Ndugama yang memang ada di sekitaran lokasi. Namun informasi ini harus kita dalami lagi. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
9: Jenazah Arisnanda diterbangkan dari Bandara Wamena menuju kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan pelayat dan warga Wamena ikut mengantarkan pemberangkatan peti jenazah di Bandara Wamena. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, sementara itu TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan warga sipil di Papua. Selain itu TNI juga menguatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian di Papua Pegunungan. Pada pertengahan September lalu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah dan menewaskan seorang warga sipil di jalur Wamena Mbua, Papua Pegunungan. Sesaat setelah kejadian, TNI menerjunkan pasukan dan mengevakuasi korban. TNI hingga kini masih mengejar para pelaku. Selain itu, TNI juga memperketat pengamanan di perkampungan di sekitar lokasi kejadian.
11: TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang pingin keluar dari NKRI, itu nggak benar. Apapun perintah kami laksanakan, TNI siap selalu paling depan.
12: Soal pengejarannya itu masih dilakukan?
11: Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat maupun pengejaran terhadap pelaku.
0: Informasi berikutnya, ada dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
13: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricu saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjambretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
14: Ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
15: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
14: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang
13: berima. Korban belum melaporkan kejadian penjambretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, selanjutnya ada rekomendasi untuk menghabiskan akhir pekan. Pada akhir pekan ini, TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Di akhir pekan ini, TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis. Selain pameran senjata, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako hingga konser rakyat.
1: Sejak Sabtu pagi, ribuan warga telah memadati kawasan Monas, Jakarta. Di sini sedang digelar TNI Fair yang menampilkan berbagai persenjataan milik TNI. Dari mata darat ditampilkan tank, panser, hingga atraksi pengawalan berkuda pas pampres. Di mata laut, berbagai alutsista marinir ikut tampil. Tidak ketinggalan miniatur kapal perang, torpedo, dan lainnya. Sementara, dari Angkatan Udara menampilkan helikopter, miniatur pesawat tempur, serta persenjataan Korpasgat.
2: Nah, salah satu daya tarik yang ada di TNI Fair ini adalah adanya simulator-simulator seperti ini. Dan ini ada di booth-nya TNI Angkatan Udara, di mana kita bisa mencoba menjadi penerbang F-16. Loh, ini... Saya ketembak!
1: Dalam gelaran ini, para pengunjung bebas mendekati, berfoto, mencoba berbagai simulasi, hingga berinteraksi dengan prajurit. Tujuannya agar TNI semakin dekat dengan rakyat.
3: Pameran ini kita tunjukkan bahwa kami ada bersama masyarakat. Kita menunjukkan bahwa TNI dan rakyat itu menunggal, karena itulah kekuatan paling utama. Makanya masyarakat dibebaskan masuk, bebaskan nonton maupun mencoba alat-alat yang ada dimiliki oleh TNI. TNI selama tidak berisiko.
1: Dalam ajang ini juga dipamerkan berbagai produk industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah payung udara orang buatan Kediri, Jawa Timur. Sudah sebanyak 800 unit payung terjun buatan lokal ini dibeli Kementerian Pertahanan. Keunggulannya, payung terjun ini merupakan transfer teknologi langsung dari Amerika Serikat.
4: Kami transfer teknologi penuh dari Amerika. Jadi dibanding barang lain, mungkin kan desainnya sama ya. Kalau kami mungkin sedikit berbeda. Dan lalu setelah dipakai oleh pasukan, rata-rata pasukan bilang bahwa barang kami lebih, landingnya lebih halus.
1: Industri pertahanan swasta juga sudah memproduksi senapan serbu dan pistol. Sebanyak 10.200 pistol produksi Bandung ini telah digunakan oleh TNI. Seluruh proses penelitian, desain, hingga uji coba dilakukan secara mandiri.
5: Untuk raw material kita masih beli dari luar, karena memang di Indonesia belum ada satupun industri yang menyediakan raw material untuk bahan senjata. Tetapi dari meta dasar, meta desainnya kita, lalu kemudian juga dari analisis, simulation data,

0: September hingga 4 Oktober nanti, Trans Durian Roadshow hadir di area parkir timur Plaza Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Setelah sebelumnya digelar di 3 tempat di Kota Bandung, Trans Durian Roadshow kini menyapa pecinta durian di Yogyakarta. Tersaji di area parkir timur Plaza Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 pekan ke depan. Pecinta durian Yogyakarta akan dimanjakan dengan ratusan butir durian beraneka jenis yang berkualitas baik lokal khususnya maupun impor. Trans Durian Roadshow merupakan event kolaborasi antara Transmart dan Ala Durian demi menjawab keinginan pelanggan.
2: Jadi Trans Durian Roadshow ini adalah bentuk kami bagaimana menjawab keinginan customer khususnya pencinta durian ya. Nah, kenapa di Ambarukmo pencinta setelah kita survei, kita istilahnya itu kita learning dari apa yang memang sudah kita lakukan, karena Jogja ini pencinta duriannya cukup lumayan meningkat.
1: Ala Durian sendiri dalam Trans Durian Roadshow kali ini menawarkan 7 jenis durian, mulai super tembaga, bawor, black tom, musang king, montong, dan jenis lainnya. Namun varian jenis lokal lebih mendominasi dengan best sellernya adalah bawor dari Banyumas. Hal ini selaras dengan tujuan utama digelarnya event ini untuk mewadahi produk-produk unggulan petani lokal. Selama 2 hari pertama gelaran ini dibuka, terhitung 500 butir terjual tiap harinya.
3: Ini adalah pertama kali di Jawa Tengah DIY, Ala Durian berkolaborasi dengan Transmart. Tujuan untuk roadshow ini adalah membantu para petani kita yang di Indonesia untuk memamerkan produk-produknya, produk-produk unggulannya.
1: Bagi Plaza Ambarukmo, berkaca dari gelaran pertama Trans Durian Roadshow ini, kedepannya diharapkan event seperti ini akan rutin digelar dan berkelanjutan, sehingga membawa dampak positif bagi Plaza Ambarukmo sendiri.
4: Nah, harapannya itu kedepannya ini menjadi suatu experience bagi pengunjung setiap Plaza Ambarukmo, di mana nantinya bisa menjadi tujuan destinasi wisata kuliner yang berada di mall, di mana customer durian ini kan cukup loyal, mereka cukup segmented. Nah, itu kan juga membawa dampak juga ke pusat belanja, tentunya ke transaksi di tenant-tenant yang ada di Plaza Ambarukmo.
1: Bagi para pecinta durian, seperti Tia dan keluarganya asal Sleman, Trans Durian Roadshow ini menjadi jawaban akan pencarian durian yang berkualitas.
5: Kebetulan pas suami memang lihat di Instagram, terus ngajakin ke sini, ya. Iya, berdua suka durian. Ya. Beli yang lokal, enak. Yang lokal aja enak, apalagi yang interlokal ya. Nyari durian kan susah ya, apalagi di Jawa kan. Ya mudah-mudahan banyak event lagi lah kayak gini.
1: Kedepannya Trans Durian Roadshow ini akan terus bergulir di beberapa kota dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Informasi berikutnya, bagaimana jika kualitas air, ukuran ikan, hingga jumlah pakan yang diberikan bukan lagi hanya ditentukan berdasarkan perkiraan manusia. Di Pusat Inovasi Perikanan Digital Nasional di Universitas Pertanian Cina, proses budidaya ikan dipadukan dengan sensor data dan juga kecerdasan buatan untuk membuat proses pemeliharaan semakin presisi.
6: Inilah National Digital Fisheries Innovation Center, pusat riset yang berada di lingkungan China Agricultural University Beijing. Didirikan sejak 2019 dan menjadi salah satu pusat inovasi digital di bidang pertanian yang juga mengembangkan teknologi untuk budidaya. Cakupan risetnya seperti sensor kualitas air, pengenalan perilaku ikan, pengolahan informasi, hingga pengembangan peralatan dan robot untuk budidaya. Seperti menggunakan teknologi drone saat menebar pakan untuk ikan. Di sini digitalisasi tak hanya pada pemantauan, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis. Mulai dari kondisi air, karakteristik ikan, hingga menentukan jenis dan jumlah pakan yang diberikan.
7: Digitalisasi
6: perikanan yang dikembangkan oleh

0: Di FIC tidak hanya beroperasi indoor, teknologinya juga diarahkan untuk budidaya di luar ruang. Mulai dari kolam, keramba jaring air dalam, hingga sistem budidaya di laut lepas. NDFIC mengeklaim model ini membuka peluang budidaya dengan intervensi manusia yang lebih terukur. Data dari lingkungan dan ikan dapat diolah menjadi informasi yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan peralatan secara lebih presisi.
1: 然后我们现在从建立到现在为止，我们可以说已经在全国各地布了100多种的鱼的品种啊。除了这个鲟鱼，我们也有大量的像鲟鱼，然后还有这个三文鱼啊、红鳟鱼，然后石斑鱼，这些都是比较名贵的鱼啊。那这些的话，我们基本上都会出口，尤其在广东，然后山东、福建啊，是出口量是最多的。 而且的话，像还有一些中国的这个鳗鱼。
0: Universitas mengaku mengembangkan pendekatan tersebut sebagai upaya dari konsep smart fisheries, yaitu membawa budidaya ikan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terukur, terhubung, dan otomatis. Tujuan ke depan, budidaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dipelihara, tetapi juga berapa banyak data yang bisa dibaca, dihitung, serta diterjemahkan menjadi keputusan.
2: Yang menarik, ikan di sini diternakan dengan cara digital dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti misalnya ikan sturgeon di sini, ini adalah salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal, sekitar 210.000 untuk satu ekor ikan, tapi bukan satu kilo ya. Untuk satu ekornya itu sekitar 210.000 rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Dan ikan ini juga menghasilkan kaviar yang harganya juga cukup mahal, dan kotoran dari tempat penangkaran ikan ini dikelola lagi di sini, di alat ini, kemudian dibersihkan, hasil akhirnya ini menjadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman yang ada di sini seperti pakcoy ini dan juga kubis dan juga beberapa buah-buahan sayur buah seperti tomat yang ada di sini.
0: Edi Zuhari, Beijing, China.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Ya, Bekasi tidak kehabisan cara untuk menghadirkan pilihan hiburan. Kali ini kuliner, rekreasi, dan juga beragam aktivitas bertemu dalam satu gelaran. Bukan sekadar menjadi tempat untuk mengisi perut, suasana di sini juga memberi warna baru untuk mengisi waktu luang. Ketika makan, bermain, dan bersantai, bisa berjalan bersama. Seperti apa keseruannya? Ini dia.

0: Bekasi terus berkembang menjadi kota yang semakin dinamis. Berbagai inovasi pun hadir mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang kini semakin mencari hal-hal baru untuk dinikmati. Bukan hanya menjadi tempat untuk beraktivitas sehari-hari, ruang-ruang publik di kota ini pun semakin beragam.
1: Kalau kulineran, berburu makanan atau minuman yang enak mungkin udah biasa ya. Tapi kalau memadukan hampir ratusan booth kuliner sekaligus wahana bermain di satu tempat, kedengarannya menarik ya. Dari sini aja wanginya udah manggil-manggil jadi lapar. Yuk langsung kita coba satu-satu.
0: Di Summarecon Mall Bekasi berlangsung Hungry Playground, sebuah ruang bertemu beragam cita rasa dan aktivitas. Ratusan pilihan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam satu area, mulai dari jajanan kekinian, street food yang sedang digemari, hingga makanan dengan cita rasa khas daerah. Coba lihat pilihannya saja, sudah bikin ngiler. Tapi daripada kalori masuk duluan, kita bakar kalori dulu aja yuk. Jadi sebelum menjajal berbagai makanan dan minuman, kita akan eksplor wahana yang ada di sini. Pengunjung bisa lebih dekat dengan mengenal hewan-hewan dari berbagai belahan dunia. Bisa berinteraksi dengan memberi makan kuda poni, unta, hingga alpaka. Atau sekedar menaruh di tangan burung makau yang lucu ini. Meskipun seru, tapi tetap hati-hati ya. Bisa-bisa hewannya salah gigit. Binturong dan musang pun juga bisa diajak bermain. Tapi sepertinya mereka kelihatan senang ya. Saya yang ketakutan nih.
1: Udah selesai main, tapi kok perut saya buji-buji ya. Lapar kali ya. Kayaknya di sini mau beli makanan, tapi jadi bingung deh pilih apa pada. Nah, kayaknya itu menarik nih. Kayaknya ada atraksi-atraksinya deh. Yuk, coba kita samperin.
0: Mata saya langsung tertuju kepada pedagang yang menjajakan olahan seafood. Aroma bakarannya seperti langsung memanggil dari kejauhan. Beragam hasil laut, mulai dari cumi dan banyak pilihan lainnya diolah dengan bumbu yang membuat selera makan kembali naik. Nah, ini sih pasti susah untuk dilewatkan ya. Selama proses pemasakan, pengunjung tidak cuma menunggu pesanan matang. Ada atraksi api yang ikut membuat suasana semakin tegang. Dengan bantuan torch burner, api disemburkan ke permukaan cumi-cumi hingga berkobar. Gak boleh ketinggalan, ada irisan bawang bombay dengan saus pelengkap yang harus dimasak bersamaan supaya cita rasanya bertambah. Sampai aroma gurih dan asapnya mulai terasa, ini menandakan hidangannya sudah matang. Sebagai teman sajian, minumannya pun juga harus yang segar-segar. Pilihan saya jatuh pada minuman yang dari warnanya saja sudah menggoda, apalagi kalau bukan smoothie semangga. Di tengah suasana yang ramai, menyeruput minuman segar jadi kombinasi yang ciamik serta sensasi dinginnya jadi pelengkap yang pas.
1: Baiklah, makanan kita sudah di meja, Bu. Dari kelihatannya aja udah menggiurkan sekali ya. Saya rasa ini rasanya juga enak, Pol. Nah, daripada cuma dilihatin, yuk langsung kita cobain. Makan.
0: Setelah berburu makanan dan minuman, tidak perlu bingung cari tempat untuk menikmatinya. Di area ini, tempat duduk tersedia berjajar rapi. Tinggal pilih mau duduk di sisi yang mana. Suasananya pun cukup mendukung untuk bersantai, baik bersama teman, keluarga, dan orang-orang tersayang.
2: Sejak dari hari pertama sampai hari ini ya, itu seru. Apalagi kalau kita datangnya pas weekend atau ya sekitar mulai jam tujuan itu mungkin akan cukup ramai ya, food court-nya mulai ramai.
3: Di sini ya cukup enak ya suasananya, terus juga ada playground-nya juga buat anak-anak, jadi abis makan kita bisa main-main sama ya nggak bosen lah kalau abis makan di sini.
0: Harga makanan dan minuman di sini terbilang variatif, mulai dari yang ramah di kantong sampai yang lebih premium. Pilihannya tinggal disesuaikan dengan selera dan isi kantong masing-masing ya.
1: Ke Festival Kuliner itu memang nggak ada duanya ya. Dari segi suasana saja ini benar-benar memanjakan mata, di mana banyak lampu yang super estetik. estetik ini, apalagi makanannya seperti yang saya makan ini ya, cumi bakar yang empuk banget ditemani dengan bumbu barbeque yang pedas, manis, gurih, dan juga bawang bombay yang disangrai sampai harum, benar-benar enak banget. Dan juga hari kita ini ditutup dengan smoothies yang super manis ini, menambah kesempurnaan hari ini. Mikaela Omar, Maranatha, Jakarta.

0: Dari dunia hiburan ada members Girls Generation Tiffany Yang yang menyapa penggemarnya di Jakarta lewat perjalanannya sebagai solois. Setelah satu dekade menjalani karir solo, Tiffany membawa Age of Calm Tour ke Indonesia dengan perpaduan lagu-lagu terbaru hingga membawakan lagu-lagu lama yang membangkitkan momen nostalgia.
1: Setelah merilis full album pertamanya, Age of Calm, Tiffany Yang kembali menyapa penggemar di Jakarta. Member Girls' Generation ini menggelar konser bertajuk Tiffany Yang Age of Calm Tour yang diselenggarakan oleh Flabbergast Production dan Arendelle Works. Konser diadakan pada satu malam di J-Expo Theater Jakarta Pusat. Meski sudah beberapa kali datang dan tampil di Indonesia, kedatangan kali ini menjadi konser solo perdana Tiffany di Jakarta. Selain itu juga menandai satu dekade perjalanan Tiffany sebagai solois. Wajar saja jika Son dan Young Won, penggemar Tiffany, antusias menyambut penampilannya.
2: Semoga seru sih ya, karena kan ini pertama kalinya Tiffany kesini solo kan. Udah ngapain beberapa playlist apa ininya lagu-lagunya lah ya. Semoga seru banget sih malam ini.
3: Ya, cukup senang sih soalnya ngefans juga sama Tiffany dari pas zaman SNSD.
4: Sama. Pengen lihat Tiffany yang baru gitu kan. Sekarang udah lama banget enggak kelihatan kan. Terus kayak seru gitu. Into the new world. Sama yang baru-baru tuh kayak Age of Calm gitu.
1: Konsep Age of Calm Tour sendiri dihadirkan sebagai full concert experience. Tiffany tak hanya tampil dengan permainan visual panggung, tapi juga membawa live band untuk mengiringi penampilannya. Konser dibuka dengan sejumlah lagu dari album Age of Calm, diantaranya Codes, Halfway Honest, dan Moment. Aransemen live bersama band membuat lagu-lagu tersebut terasa lebih hidup saat dibawakan langsung di atas panggung. Tak hanya bernyanyi, Tiffany juga banyak berinteraksi dengan penonton. Ia beberapa kali bercanda, berbagi momen spontan, hingga sempat mengajarkan gerakan dance dari atas panggung untuk diikuti bersama. Saat Tiffany membawakan Be Myself, para penggemar pun menyiapkan fan project dengan menyalakan flash ponsel secara serentak. Lautan cahaya kemudian semakin mempercantik venue konser. Momen-momen ini membuat suasana terasa lebih dekat, sekaligus menunjukkan chemistry yang terbangun antara Tiffany dan para penggemarnya. Tiffany kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada So Won yang telah menemani perjalanannya selama bertahun-tahun.
5: 정말 너무 감사드립니다. 사인 정말 terima kasih untuk hari ini. 한때 얘기한 것처럼 제 솔로 음악 여정을 10년 동안 함께해 주셔서 너무 감사드리고요. 그리고 지금 혼자 이렇게 할 수 있게 함께한 19년의 시간도 너무 감사합니다.
1: Karena perjalanan Tiffany tak bisa dipisahkan dari Girls' Generation, konser ini juga diisi momen nostalgia. Saat memasuki encore, Tiffany membawakan potongan lagu-lagu legendaris Girls' Generation seperti G dan Twinkle. Potongan lagu Skibidi milik subunit Hyorisu juga sempat dinyanyikan yang membuat suasana venue dipenuhi tawa. Sebagai penutup, Tiffany mengajak So Won bernostalgia sekali lagi lewat Into the New World yang rilis tahun 2007.

membawa kembali kenangan perjalanan Tiffany bersama Sowon. Selain itu, juga menandai satu dekade perjalanan Tiffany sebagai solois. Wajar saja jika Sowon dan Youngwon, penggemar Tiffany, antusias menyambut penampilannya.

0: Wah keren banget ya, live vocal Tiffany itu dari 19 tahun yang lalu gak pernah berubah, selalu powerful dan juga stabil, betul gak mas?
1: Betul, terus juga tadi live bandnya juga bagus banget, jadi sangat menyenangkan nonton Tiffany solo. Terus juga tadi ada beberapa momen yang bikin terkejut lah penonton yang di sini karena tiba-tiba dia dance KBD, terus ada Teti Show, pokoknya seru lah.
0: Betul, dan juga tadi performance-nya ditutup dengan menyanyikan lagu Into the New World, lagu legend yang menemani Tiffany dari awal debut sampai sekarang punya konser solo di Indonesia. Dea Kirana,
1: Fajar Bolivia, Jakarta.
2: Dunia musik tanah air kembali diramaikan dengan karya terbaru BCL yang menggandeng penyanyi ajang pencarian bakat Josh Flo dalam single Terpesona. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Tak sendiri, kali ini BCL menggandeng Josh Flo, finalis 5 besar jebolan ajang pencarian bakat sebagai rekan duet. Diciptakan oleh Lailil Manino, single ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. Sementara Terpesona juga menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade BCL di industri musik. Ia mengawali karir sebagai penyanyi melalui album debut Cinta Pertama yang dirilis pada tahun 2006.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Hanindia kembali menyapa para penggemar lewat karya terbarunya. Kali ini ia menghadirkan aransemen ulang lagu populer Cinta Ini Membunuhku yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup band The Massive. Dalam liriknya, lagu ini mengisahkan tentang rasa sakit hati yang sangat besar karena cinta bertepuk sebelah tangan. Aransemen baru ini sekaligus menjadi cara Hanin menghidupkan kembali lagu yang memiliki tempat tersendiri bagi para penikmat musik Indonesia.

Salam sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yudi Yudawan. Inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sport Weekend dari hasil Liga Primer Inggris. Arsenal takluk dari Brighton and Hove Albion 3 gol tanpa balas. Sementara Aston Villa berhasil mencuri kemenangan dari kandang Tottenham Hotspur.

0: Brighton and Hove Albion menjamu Arsenal pada pekan kelima Liga Premier Inggris Sabtu malam. Bermain di hadapan ribuan supporternya, Brighton mampu menekan Arsenal sejak awal laga. Laga berjalan 31 menit, tendangan Pascal Gross dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan David Raya. Bahkan jelang turun minum, gawang anak asuh Mikel Arteta kembali jebol. Kali ini tendangan Karalampos Kostolas yang menggetarkan jala Arsenal. Tim tuan rumah unggul 2-0 di paruh pertama laga. Selepas jeda, Arsenal masih belum menemukan cara membongkar pertahanan Brighton. Justru Brighton yang mampu menambah gol melalui sundulan Chema Andres pada menit 57. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arsenal tidak mampu mencetak gol balasan. Brighton menang dengan skor akhir 3-0. Di laga lainnya, Tottenham Hotspur masih belum dapat meraih kemenangan di musim ini. Menjamu Aston Villa, pasukan Roberto De Zerbi menyerah dengan skor akhir 2-3. Aston Villa unggul 3 gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Johan Manzambi pada injury time babak pertama. Kemudian Nicholas Jackson menggandakan skor pada menit 67. Dan tendangan keras Emiliano Buendia dari luar kotak penalti pada menit 79. Spurs yang mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak 2 gol balasan yang masing-masing dicetak oleh Conor Gallagher pada menit 84 dan sundulan dari Jan-Paul van Hekke di menit akhir pertandingan.
1: Dari Serie A Italia, AS Roma gagal mengalahkan Inter Milan saat kedua tim bertemu di Stadion Olimpico. Roma yang sempat unggul 2 gol di babak pertama harus puas bermain imbang setelah kapten Inter Lautaro Martinez mencetak 2 gol balasan. Sementara di laga lainnya, Lazio sukses membawa pulang kemenangan dari kandang Venezia.
0: Dua tim teratas klasemen bertemu pada Giornata 5 Serie A saat AS Roma menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 6 menit, publik Stadion Olimpico bergemuruh menyambut gol yang dicetak Manu Kone. Pada menit 37, Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi Nerazzurri. Lupi unggul 2 gol di paruh pertama laga. Pasukan Christian Cifu baru bangkit di babak kedua. Sang kapten Lautaro Martinez menjadi aktor kebangkitan Inter. Striker asal Argentina itu mencetak 2 gol balasan pada menit 46 dan 79. Skor imbang 2-2 pun menutup laga kedua tim. Di pertandingan lain, Lazio yang bertandang ke markas Venezia berhasil membawa pulang 3 angka. Meski sempat mendapat gempuran pemain Venezia di babak pertama, ketangguhan kiper Christos Mandas di bawah Mistar membuat gawang Lazio tak mampu dijebol pemain Venezia. Lazio justru yang mampu mencetak gol di awal babak kedua. Bermula dari pelanggaran Kenneth Taylor di kotak terlarang, eksekusi penalti Mattia Zaccagni membawa tim tamu unggul 1-0. Dan sundulan Tiani Noslin pada menit 60 menutup kemenangan pasukan Gennaro Gattuso dengan skor akhir 0-2.
1: Barcelona sukses mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga. Blaugrana memperpanjang rentetan kemenangan usai menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor meyakinkan 3-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol tundukan Yusuf Fofana di menit ke-19, Barcelona bangkit dengan cepat. Sang kapten Rafinha menjadi pahlawan kemenangan lewat torehan hat-trick kedua secara beruntun di musim ini. Rafinha menyamakan kedudukan 3 menit pasca gol Sevilla sebelum mencetak 2 gol tambahan di babak kedua, yakni di menit ke-52 dan ke-69. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Hansi Flick sementara nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin dari rival abadinya Real Madrid di posisi kedua. Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangan di awal musim dengan mengalahkan Java United 1-0. Gol tunggal kemenangan Macan Kemayoran dicetak Arliansyah Abdul Manan. Sementara di laga lainnya, Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan tamunya Garuda Yaksa.

0: Persija Jakarta menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu malam. Tim Macan Kemayoran sukses mengalahkan tamunya lewat gol semata wayang yang dicetak Arliansyah Abdul Manan pada menit 13. Kemenangan ini membawa Persija menempel Madura United di puncak klasemen dengan sama-sama meraih 9 angka dari 3 pertandingan. Sementara Java United FC tak beranjak dari peringkat 17 dengan torehan 1 poin dari 3 laga. Bermain di hadapan publik Gelora Bung Tomo Surabaya, Persebaya Surabaya gagal meraih 3 poin penuh saat menjamu Garuda Yaksa. Tim Bajul Ijo yang sempat unggul lewat gol yang dicetak Alex Martin pada menit 85 tidak mampu mempertahankan keunggulan. 4 menit setelah gol Alex Martin, Garuda Yaksa sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat sontekan dari Alhamra Hehanusa. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Seusai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya memiliki lebih banyak peluang dan sepak pojok namun gagal mengunci kemenangan.
1: So first off, we can be better. We have some chances, opportunity to have some chances. As I said before, if you remember here on the press conference, I told to you that this team have good players, and you saw today. Unfortunately, we scored one goal after VAR say no goal. We scored another goal, and after we cannot consider this goal. We consider the goal on the second piece.
0: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Joksik memuji perjuangan para pemainnya. Meski tertekan sepanjang laga, Garuda Yaksa mampu bertahan dan mencuri 1 poin di kandang Persebaya.
2: Very happy with this 1 point. We try to fast position, fast counter attack to make something today, but we cannot stop very good Persebaya. My defenders today play fantastic and.
0: Dengan hasil ini, Persebaya kini bertengger di peringkat 6 dengan koleksi 5 poin. Sementara Garuda Yaksa yang belum meraih kemenangan menempati peringkat 13 dengan torehan 2 angka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pembukaan event upacara olahraga terbesar se-Asia Asian Games 2026 berlangsung meriah di Nagoya, Jepang. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Upacara pembukaan event olahraga terbesar se-Asia Asian Games 2026 berlangsung di Nagoya, Jepang pada Sabtu malam. Dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat, pembukaan Asian Games 2026 membawa pesan persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga.

ke-20 resmi dibuka di Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Upacara pembukaan digelar di Mizuho Park Athletic Stadium dan dihadiri para atlet serta delegasi dari berbagai negara peserta. Pembukaan Asian Games 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat yang membawa pesan mengenai persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga. Penyelenggaraan Asian Games kali ini diikuti lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara. Para peserta akan memperebutkan sebanyak 369 medali emas dari total 49 cabang olahraga. Sejumlah pertandingan bahkan telah dimulai sebelum upacara pembukaan digelar seperti sepak bola dan bola basket. Sementara itu, perebutan medali emas pertama dijadwalkan berlangsung pada Minggu dengan cabang triathlon yang menjadi salah satu kandidat perebut medali emas pertama. Asian Games 2026 juga menghadirkan sejumlah cabang olahraga yang menjadi favorit kawasan Asia seperti kabaddi dan sepak takraw. Selain itu, cabang olahraga e-sport kembali dipertandingkan setelah debutnya di Asian Games Hangzhou. Dua cabang olahraga baru yang turut menjadi bagian dari Asian Games kali ini yakni taekball, olahraga yang memadukan unsur tenis meja dan sepak bola serta virtual taekwondo.

0: Persiapan Timnas Selancar Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 salah satunya dengan mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk yang akan menerjang Jepang. Para atlet tetap optimistis mempersembahkan yang terbaik meski menghadapi peselancar-peselancar ternama dunia.
1: Selasa pagi, Timnas Selancar Indonesia melakukan latihan sesi soft training sekaligus board testing atau mencoba papan selancar baru di Pantai Berawa, Badung, Bali. Masing-masing atlet akan membawa 5 jenis papan selancar yang berbeda untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya guna mengantisipasi perubahan cuaca di lokasi kompetisi. Diperkirakan di lokasi tempat mereka berlaga berpotensi mengalami topan yang dapat mendatangkan gelombang tinggi dan angin kencang.
2: Dari segi ombak sih, kalau ombaknya di Jepang kan cukup dibilang kecil dan tidak power. Tapi untuk dari itu mungkin papannya lebih ringan. Tapi mungkin ada beberapa cuaca besar mungkin. Tapi kita sudah siapkan lah semuanya untuk papan besar.
1: Di hari-hari terakhir sebelum bertolak ke Jepang dari Bali pada 19 September, training loading sudah mulai dikurangi dan fokus pada pelatihan ringan.
3: Oke, untuk saat ini preparation sudah memasuki tahap terakhir ya. Hari ini kita board testing, jadi mempersiapkan papan-papan yang akan dibawa ke Jepang. Oke, untuk di putra target kita tetap emas, di mana hanya emas yang akan mendapatkan spot Olympic. Jadi kita menargetkan emas di putra. Untuk di wanita kita kalau bisa perak atau bronze.
1: Indonesia sendiri telah mematangkan 4 atlet menuju Jepang yang terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Para peselancar muda ini masing-masing menargetkan hasil yang terbaik meskipun pesaing-pesaing yang akan mereka hadapi tidak mudah, terutama dari tuan rumah Jepang.
4: Mungkin orang Jepang sama orang Cina, mereka bagus sekali main ombak kecil gitu. Tapi semoga kami bisa juara di Asian Games. Saya bersemangat untuk bisa bawa emas pulang.
5: Nggak terlalu nervous sih, karena untuk saya atlet confident untuk mengikuti kompetisi dan targetnya medali emas lah. Tapi kalau medali perak atau anything would be good too.
1: Dalam Asian Games 2026 kali ini, cabur selancar hanya akan melombakan satu nomor, yaitu di nomor utama shortboard yang dibagi dalam kategori putra dan putri. Berlokasi di Pacific Long Beach, Tahara, Aichi, kompetisi akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 September. Para peselancar akan diberikan 10 hingga 12 gelombang dengan waktu yang sudah ditentukan. Peringkat akan ditentukan dari 2 gabungan selancar terbaik mereka. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu seperti apa rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula?
6: Kalau yang Anda tahu, berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Mau untuk berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
7: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek. Pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.
8: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Karena di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik perenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
7: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
9: Ini olahraga yang betul-betul nggak ada bebannya, tapi seluruh otot bergerak, metabolismenya tinggi. Misalnya renang 5 kilo saja itu kan komparasinya kalau lari half marathon. Kalau renang 10 kilo komparasinya maraton, full marathon. Jadi berenang dengan mungkin jarak yang ya tidak sejauh lari mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk kesehatan.
7: Selain efek kesehatan, berenang laut terbuka juga bisa melatih kemampuan bertahan hidup di lautan ataupun di perairan terbuka.
10: Manfaatnya, ya kita lebih bisa survive, melatih diri kita untuk survive, baik itu secara emosional, diri kita sendiri, ataupun kita mengendalikan diri kita di tengah alam yang sangat luar biasa ini, gitu.
7: Hampir sama seperti di kolam, renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
11: Menggunakan buoy pelampung ini, yang fungsinya sebagai mandatori untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang. Dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngasuh, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin!
7: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
12: Saya bersama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
13: Rasanya enak.
12: Gimana? Ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam.
13: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
7: Oke.
13: Nah, terus ini cantik sih, ngaku.
9: Ada ikan nggak?
13: Ada.
9: Woi.
7: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
0: Pembalap Aprilia asal Spanyol Jorge Martin memenangi sprint MotoGP Austria. Sesaat lagi di CNN Indonesia, Sport Weekend.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pembalap Aprilia asal Spanyol Jorge Martin memenangi sprint MotoGP Austria yang berlangsung di Red Bull Ring Spielberg pada Sabtu. Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position sempat keluar jalur dan terlempar ke posisi 8 pada lap pertama setelah mendapat tekanan dari Marc Marquez. Namun pembalap berusia 28 tahun itu perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya merebut kemenangan. Sementara pesaing terdekatnya Marquez harus puas finish di posisi kedua. Dan yang melengkapi podium menjadi milik pembalap Aprilia asal Italia Marco Bezzecchi yang berada di peringkat ketiga. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint ke-20 bagi Martin. Hasil itu sekaligus mengembalikannya ke puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 286 poin, unggul 3 poin atas Marquez yang berada di posisi kedua. Menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang alat pemadam api dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
3: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
4: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada. Jadi, bila mana ada kejadian, amit-amit yang sempat terjadi, maka secara serentak itu akan bisa langsung keluar dengan tenaga yang cukup besar.
3: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
5: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip ya gitu.
6: Anti-slip
5: ya. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasikan, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
3: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Pembalap Formula 1 Max Verstappen ditantang untuk melewati 100 pembalap go-kart di sirkuit Silverstone, Inggris. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Dari posisi paling belakang, Max Verstappen menghadapi tantangan yang tidak biasa. Bukan satu atau dua pembalap yang harus dilewati, ada 100 pembalap go-kart di depannya. Tantangan bertajuk Max versus 100 ini digelar di lintasan go-kart yang telah dimodifikasi di kompleks sirkuit Silverstone, Inggris. Panitia memberikan Verstappen waktu maksimal 75 menit atau 30 lap untuk menembus kerumunan dan mencapai garis finish. Namun, pembalap asal Belanda itu hanya membutuhkan 35 menit dan 14 lap. Satu demi satu pembalap dilewatinya. Bahkan, dalam lap pertama, lebih dari 60 pembalap berhasil disalip dan langsung tersingkir dari tantangan. Di antara 100 peserta terdapat kreator konten media sosial, selebritas, atlet Red Bull, hingga jurnalis Formula 1 asal Belanda, J.K. Martens. Martens yang memulai balapan dari pole position akhirnya menjadi pembalap terakhir yang berhasil dilewati Verstappen.
7: Great experience, it's something very unique, and you never know how it's gonna go, how well. But yeah, the first lap went really well, so from there onwards I could really have a lot of fun trying to hunt them.
3: Bagi Verstappen, tantangan bukan sekedar soal kecepatan. Ia juga harus membaca situasi ketika para pembalap di depannya mulai berusaha mempertahankan posisi. Tiga pembalap terakhir bahkan sempat bekerja sama untuk memperlambat laju Verstappen.
7: They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close, and then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
3: Namun strategi itu tidak bertahan lama. Verstappen akhirnya melewati tiga pembalap terakhir dan melintasi garis finish sebagai yang pertama. Setelah menaklukkan 100 lawan dari posisi paling belakang, Verstappen naik ke podium untuk merayakan kemenangan.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 20 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Upaya pencarian 100 lebih penumpang KM Virgo Transport 8 yang masih hilang terus dilakukan. Para korban diduga mayoritas terjebak di dalam kamar mereka di dalam kapal. Viral di media sosial, seorang pengusaha kuliner curhat besarnya uang parkir food truck dan jatah makan pengamanan. Pasca penutupan akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo akhirnya dibuka kembali pada 19 September.

Upaya pencarian 100 lebih penumpang KM Virgo Transport 8 yang masih hilang terus dilakukan. Para korban diduga mayoritas terjebak di dalam kamar mereka di dalam kapal. Ini terbukti dari hasil penyelaman personil TNI Angkatan Laut, 3 jenazah ditemukan terjebak di dalam kapal.

0: Inilah video milik TNI Angkatan Laut yang merekam pasukan Satuan Komando Pasukan Katak, Satkopaska, dan Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air, Satkopeba, Koarmada 2 melakukan persiapan penyelaman di bangkai kapal KM Virgo 8 pada Jumat. Sebelum melakukan penyelaman, tim penyelam Angkatan Laut melakukan observasi melalui permukaan laut menggunakan perahu karet. Selanjutnya, penyelaman pun dilakukan. Tim penyelam dengan didukung perangkat Remotely Operated Vehicle atau ROV melakukan upaya pencarian dengan hati-hati. Upaya pencarian korban pun berlangsung dramatis. Tim penyelam bahkan harus memecahkan kaca kapal agar bisa menarik jenazah dari dalam badan kapal. Korban pertama berhasil diangkat sekitar pukul 12.28 WITA. Disusul dua korban lainnya pada pukul 13.10 WITA. Dan ketiga jenazah ditemukan dari kedalaman sekitar 24 meter dengan rincian dua korban berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan. Setelah dievakuasi, ketiga jenazah dibawa menggunakan KRII Gusti Ngurah Rai 363 sebelum dipindahkan ke KN Sarkamajaya 104 untuk dibawa menuju Banjarmasin. Selain tiga jenazah, sebelumnya tim penyelam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga menemukan sejumlah barang diduga milik penumpang KM Virgo 8. Di antara yang ditemukan adalah dompet dan kartu identitas, serta 100 lebih paket barang yang diduga diangkut di dalam kapal. Selanjutnya, barang-barang tersebut akan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk kepentingan penyelidikan insiden KMP Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memasuki hari ke-7 operasi SAR, pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa masih terus dilakukan. Di tengah upaya pencarian yang masih berlangsung, dukungan dan solidaritas untuk keluarga korban terus berdatangan. Tokoh masyarakat Kalimantan Selatan Haji Jahrian mengirimkan 6 penyelam profesional yang didatangkan dari Batam. Ke-6 penyelam ini diterjunkan untuk membantu mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban yang masih dinyatakan hilang. Mereka disebut memiliki pengalaman dalam membantu penanganan bencana dan kecelakaan di laut. Kedatangan tim penyelam profesional ini disambut pihak Basarnas Banjarmasin. Ke informasi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperkuat perlindungan satwa gajah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mempertebal kekuatan pasukan darat untuk mencegah api mendekati kawasan konservasi dan mengancam habitat gajah.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung kondisi gajah di Pusat Konservasi Gajah Jalur 21, Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan pada Sabtu. Di pusat konservasi ini terdapat 29 ekor gajah terdiri dari 13 jantan dan 16 betina. Raja Juli menyebut kondisi Suaka Margasatwa Padang Sugihan relatif aman sebab petugas telah membuat sejumlah sekat bakar sebagai upaya mencegah api mendekati kawasan konservasi.
3: Ya, tapi kemarin ada 5 yang menjadi concern utama ya. Selain yang ada di Sumatera, ada di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, kemudian Gunung Palung, Kalimantan Barat, Sembangau juga di Kalimantan Tengah, kemudian ya Berba Sembilang, ya, satu lagi kemarin itu
4: Muara Kendawangan,
3: yaitu

0: Raja Juli juga menegaskan pemadaman api bukan satu-satunya prioritas. Perlindungan satwa liar di kawasan konservasi juga menjadi perhatian mengingat Padang Sugihan merupakan salah satu kantong gajah yang cukup besar di Sumatera. Di kawasan Padang Sugihan terdapat puluhan gajah jinak yang berada dalam perlindungan pusat konservasi gajah. Sementara itu, populasi gajah liar di landscape tersebut disebut mencapai sekitar 130 ekor. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
1: Dampak kemarau panjang membuat kondisi Danau Melintang di Kutai Kartanegara mengering. Akibatnya ratusan warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan kini harus memutar otak dan beralih profesi demi menyambung hidup.
0: Inilah kondisi Danau Melintang yang berada di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Danau yang biasanya dipenuhi air kini berubah menjadi hamparan tanah kering dan gersang. Fenomena ini memaksa warga desa Melintang untuk beralih profesi dari nelayan menjadi petani. Demi menyambung hidup, mereka pun memanfaatkan dasar danau yang mengering untuk menanam padi. Dengan modal tabungan, mereka membeli bibit, menyemai padi dan menanamnya di wilayah Danau Melintang.
2: Iya, nelayan.
3: Penghasilannya berapa?
2: Kadang-kadang kan ada yang 100 penghasilan per hari itu. Ada yang... Ini sekarang ini kan susah sudah cari ikan. Kalau cari 100 itu tadi aja cari ikan dapatnya 80 orang dua.
3: 80 orang dua, jadi iya, bagi dua ya.
2: Bagi dua kan 40 orang. Ini yang diharapkan ini ya, mudah-mudahan sempat panen kan padi kita ini.
0: Selain menanam padi, sebagian nelayan lainnya juga terpaksa mencari sisa-sisa ikan di kubangan air yang masih ada.
3: Setiap kubangan-kubangan dicari gitu.
4: Iya. Okay. Pakai motor ya.
3: Pakai motor
4: kan.
5: Ke danau.
3: Iya. Jadi setiap kubangan Bapak cari ya?
4: Iya.
3: Oke, itu tadi dapatnya Pak ya?
4: Iya.
3: Bagi sama mereka ini?
4: Iya, dibagi. Sisanya dijual, tinggal makan.
3: Oh gitu, lagi. Siap.
4: Di Melintang aja jual.
0: Kemarau panjang telah berlangsung selama 4 bulan. Warga berharap pemerintah bisa membantu ketersediaan pangan dan modal selama masa sulit ini. Suryatman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Seorang perempuan tega mencuri uang Rp950.000 milik penyandang tunanetra. Sebagai informasi selengkapnya sejedah.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Seorang sopir angkutan travel di jalur Trans Wamena Bua, Provinsi Papua Pegunungan, menjadi korban penembakan.

0: Akan kelompok bersenjata pada 15 September lalu. Korban dicegat para pelaku saat mengantar penumpang dan bahan kebutuhan logistik.
1: Tangis istri Sinta Bilolo pecah saat dijemput di kediamannya di distrik Bua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sinta adalah istri dari Arisanda, seorang sopir angkutan travel yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa 15 September lalu. Evakuasi Sinta menuju rumah duka di Wamena dilakukan via udara, menyusul terhambatnya layanan transportasi darat pada jalur Bua Wamena. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap Arisanda terjadi di jalur Trans Wamena Nduga. Korban yang melintas membawa penumpang dan bahan kebutuhan pokok dicegat para pelaku. Para penumpang diperintahkan kembali ke Wamena, sementara korban dibawa menuju kawasan Danau Habema. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraannya di bibir jurang. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, pihaknya tengah mendalami keterlibatan kelompok bersenjata Kodam 3 Ndugama dalam kasus ini. Sementara itu, klaim yang menuduh bahwa korban merupakan aparat intelijen juga dipastikan tidak benar. Korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai sopir angkutan travel selama 13 tahun di jalur tersebut.
2: Dan patut kita duga, pelakunya ini adalah dari kelompok Kodam 3 Ndugama yang memang ada di sekitaran lokasi. Namun informasi ini harus kita dalami lagi. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
1: Jenazah Arisnanda diterbangkan dari Bandara Wamena menuju kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan pelayat dan warga Wamena ikut mengantarkan pemberangkatan peti jenazah di Bandara Wamena. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan warga sipil di Papua. Selain itu, TNI juga menguatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian di Papua Pegunungan. Pada pertengahan September lalu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah dan menewaskan seorang warga sipil di jalur Wamena Bua, Papua Pegunungan. Sesaat setelah kejadian, TNI menerjunkan pasukan dan mengevakuasi korban. TNI hingga kini masih mengejar para pelaku. Selain itu, TNI juga memperketat pengamanan di perkampungan di sekitar lokasi kejadian.
3: TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang ingin keluar dari NKRI, itu nggak benar. Apapun perintah kami laksanakan, TNI siap selalu paling depan.
4: Kalau soal pengejarannya itu masih dilakukan?
3: Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat maupun pengejaran terhadap pelaku.
0: Seorang perempuan mencuri di toko kelontong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4 jeriken minyak goreng kemasan 5 liter dibawa kabur oleh pelaku. Adapun di Jawa Tengah, seorang perempuan tega mencuri uang di rumah pijat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
5: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di rumah pijat Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Pelaku yang merupakan seorang perempuan awalnya masuk ke dalam rumah pijat Pertuni melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah melihat korbannya keluar rumah pijat, pelaku langsung beraksi dan masuk ke kamar tidur korban. Uang tabungan milik korban yang disimpan di dalam tas diambil oleh pelaku. Pencurian pada Kamis 10 September ini berjalan mulus, lantaran pelaku memanfaatkan kondisi korban yang merupakan penyandang tunanetra. Ditemui pada Jumat 18 September, korban mengaku kehilangan uang senilai Rp950.000. Uang ini sebelumnya ia kumpulkan dari jasa memijat para pelanggan. Pelaku tidak hanya mengambil uang tunai, dua charger atau pengisian daya ponsel turut hilang. Sejumlah rekan korban mencurigai jika pelaku adalah pelanggan karena sudah beberapa kali datang ke rumah pijat Pertuni. Korban telah melaporkan pencurian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Pencurian di rumah pijat Pertuni tidak hanya sekali terjadi, melainkan sudah 3 kali.
6: Terus saya cek barang saya, masuk cek barang saya itu uang, ternyata uang saya di dalam tas bersama charger HP 2 sudah nggak ada. Terus saya cek yang kedua itu HP, saya tutupin kerudung bersama bantal, alhamdulillah masih ada.
5: Di lokasi lain, seorang perempuan juga terekam kamera pengawas mencuri di toko kelontong di kompleks Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku menjalankan aksi kriminalnya ketika kondisi toko sedang ramai pembeli, memanfaatkan kelengahan karyawan toko yang sedang sibuk melayani pembeli. Pelaku mencuri 4 jerigen minyak goreng kemasan 5 liter yang diambil secara bertahap. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko menderita kerugian sebesar Rp500.000. Korban belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi. Ia memilih mengunggah video pencurian di toko ke media sosial agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menanggapi informasi serta laporan dari masyarakat, Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan bersama tim imigrasi yang menyasar warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.
7: Operasi gabungan kantor imigrasi Ngurah Rai, kantor wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali dilakukan di wilayah Umala, Seminyak dan Canggu, Kabupaten Badung pada pekan ini menyasar WNA asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Informasi yang dikumpulkan baik dari petugas maupun masyarakat dan aplikasi digital yang menjadi media pelayanan jasa prostitusi menjadi dasar petugas untuk melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan 13 warga negara asing yang terdiri dari 12 wanita asing dan 1 pria asing yang diduga sebagai penyedia pelayanan jasa. Dari operasi di kawasan Umalas diamankan 8 WNA wanita yang terdiri dari 4 WN Nigeria, 4 WN Rusia dan 1 WN Kazakhstan. Di wilayah Seminyak diamankan 3 wanita WN Nigeria. Dan hasil operasi di Canggu diamankan 1 wanita WN Rusia dan 1 pria asal Ukraina yang diduga sebagai penghubung antara pengguna jasa dan para wanita WNA tersebut.
8: Kita terkait dengan izin tinggal, ya, izin tinggalnya ini kan macam-macam juga tadi. Tadi itu ada izin tinggal kunjungan, ada yang sebagai remote worker. Berarti kan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya. Nah, sedangkan dia melakukan tadi kita pesan dengan bayaran dia mau, berarti kan dia sudah melakukan kegiatan di luar.
7: Ke-13 WNA asing tersebut telah diamankan di kantor imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan pedalaman atas dugaan pelanggaran pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pendeportasian dan penangkalan selama 5 tahun serta kemungkinan pelanggaran hukum pidana lainnya.
9: Sementara bukti permulaan awal sudah masuk unsurnya dan nanti untuk penetapan next sidiknya kita akan pastikan untuk 2 alat bukti yang cukup. Jadi yang pertama keterangan saksi dan bukti digital yaitu percakapan antara O dan CI serta barang bukti uang.
7: Para pekerja seks komersial ini bekerja dengan tarif antara $800 hingga $1,100 Australia. Dan didapati ada satu yang laik masuk unsur dalam tindakan perbuatan cabul dan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Pemirsa, curhatan pengusaha kuliner di Yogyakarta soal biaya parkir dan jatah pengamanan viral di media sosial. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan gerakan PAN Sarburah Nasional. Peresmian dilakukan pada malam puncak HUT Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center pada Jumat malam. 3, 2, 1.
1: Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri peresmian gerakan PAN Sarmurah Nasional yang bertujuan untuk menyediakan sembako murah bagi masyarakat. Program ini sudah dijalankan oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah PAN se-Indonesia. Gerakan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Melalui PAN Sarmurah, warga dapat menebus kebutuhan pokok dengan harga miring meliputi beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan potongan 50% hingga 60%. Program PAN Sarmurah ini menjangkau tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
2: Nah, PAN Sarmurah itu penting sekali. Sekarang lagi ceklik. Dunia keadaan begini, harga-harga tidak terhindarkan ada yang naik. Bensin, minyak, dunia kita masih tidak naik. Ya. Dan juga sekarang musim kering kan, kita mengadakan PAN Sarmurah targetnya 2 juta. 2 juta ya, 2 juta apa orang kita akan lakukan PAN Sarmurah. Misalnya kalau harga 100.000, kita jualnya separoh 50.000.
3: Kita ingin di ulang tahun PAN yang ke-28 ini, sesuai juga dengan amanat ketua umum kami, bagaimana caranya kita bisa terus membantu masyarakat dengan program-program dari PAN. Salah satunya ada program PAN Sarmurah, yang nanti insya Allah akan di-launching gerakan nasional PAN Sarmurah. Nanti mudah-mudahan akan diresmikan oleh Presiden di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tebus murah kebutuhan pokok. Ada beras, ada minyak, ada gula, dan lain sebagainya. Harganya bisa 50% sampai 75% lebih murah dari harga sekarang.
1: PAN Sarmurah telah dimulai sejak bulan Agustus sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-28 PAN. Rangkaian tersebut juga mencakup pesta rakyat yang melibatkan pelaku UMKM. Ada pula program nikah gratis atau nikah masal PAN bagi pasangan muda, disertai bantuan modal usaha dan dilanjutkan pelatihan kerja bersertifikat. Gerakan Pasar PAN ini diperuntukkan bagi keluarga pekerja harian, pedagang kecil dan buruh dengan tujuan penghematan pada belanja sembako sehingga dapat meringankan pengeluaran keluarga.
4: Saya ingin membela bangsa saya untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia. Tidak ada bapak dan ibu yang bingung kalau anaknya sakit. Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang tidak dapat gizi. Sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah. Tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin lihat itu.
1: Gerakan PAN Sarmurah Nasional menjadi salah satu agenda utama dalam malam puncak HUT ke-28 PAN yang menjadi bukti bentuk dukungan partai terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Zakira Giladita Wijaya, Arif Kurniawan, Jakarta.
0: Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri puncak peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Presiden juga meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor.
5: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi momen yang paling ditunggu dalam perayaan satu abad usia lembaga pendidikan Islam ini. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh pimpinan pondok pesantren serta ribuan keluarga besar Gontor. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam atau UNIDA Gontor. Peresmian ini menandai langkah strategis pesantren dalam memperluas kontribusi nyata di bidang sains dan teknologi modern. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pesan kepada ribuan santri yang hadir untuk terus berjuang membangun bangsa dan menjadi pilar utama dalam mencetak generasi bangsa yang mandiri dan berdaya saing global di masa depan.
6: Kalian, santri-santriwati, anak-anakku sekalian, kalianlah yang akan ambil alih. Kalian yang akan meneruskan perjuangan kita. Jangan percaya mereka-mereka yang saya katakan antek-antek asing. Jangan percaya mereka. Mereka punya uang, mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa main di sosmed. Hati-hati. Jangan percaya semua yang ada di sosmed itu. Mereka ingin menurunkan semangat kita. Mereka ingin menurunkan keberanian kita. Mereka ingin menurunkan kepercayaan diri kita. Mereka ingin kita lemah. Mereka ingin kita tetap miskin. Mereka ingin kita jadi budak mereka selamanya. Kita tidak mau jadi budaknya bangsa lain. Kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kyai Haji Hasan Abdullah Salam menyebut bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor kini telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang besar yang dulunya hanya berupa bangunan yang cukup sederhana. Ditargetkan Gontor segera dapat menampung 4 hingga 5 ribu santri.
7: Gedung ini dulu dari pokok bambu, pokok kelapa, dan sebagainya. Diganti tahun 56. 57 menjadi gedung BPPM, gedung Balai Pertemuan Pondok Modern. 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah, insya Allah ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden yang ke-8.
5: Peringkatan satu abad Gontor ini juga terasa istimewa dengan kehadiran sejumlah duta besar negara sahabat, sejumlah menteri kabinet merah putih, serta sejumlah pimpinan ormas Islam di Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh puluhan ribu alumni lintas generasi. Adi Dwi Nanda, Andika Marianto, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Selanjutnya, sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner Yogyakarta viral di media sosial. Food truck miliknya dimintai biaya parkir hingga mencapai 1 juta rupiah per hari. Meski pengusaha itu sudah mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta.
8: Baru satu hari food truck-nya berjualan di alun-alun kidul. Dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
9: Video yang diunggah akun TikTok Mbak De Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkit Yogyakarta terpaksa berakhir dalam satu hari saja.
8: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli? Kita bayar parkir 1 juta per hari.
9: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
8: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
9: Namun, ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespon.
8: Ngirim makan juga buat polisi.
9: Pihak Keraton Yogyakarta Diningrat melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Putra GKR Condro Kirono dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain-lain, dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta, serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Keraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
10: Mau pakai Sasono Hinggil sebelah ini barat. Lalu terjadi berembuk, saya ngomong lebih enak yang di timur. Lebih luas, lebih enak.
11: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter. Kurang lebih dari timur gedung sampai
12: masuk pemegang. Tuh, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan. Jadi bukan kita yang meminta.
9: Mantren Kraton melalui Mantri Pamung Prajanya turut menanggapi masalah ini.
13: Ini sudah ada ya, dari Kraton Jakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Gurami itu agar tidak terjadi kejadian itu.
9: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
14: Merespon informasi tersebut, Kapolresta Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasipropam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
9: Dalam unggahan terbarunya, Mbak D.Y. Owner at Dia Fardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
15: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
9: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai 19 September 2026. Meski telah dibuka, petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat tidak menyulut api, mengingat sejumlah kawasan masih rawan terbakar.
16: Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan ini dilakukan melalui 4 pintu masuk, yaitu dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Di wilayah Probolinggo, salah satu akses menuju kawasan Bromo berada di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada libur akhir pekan ini, pengunjung bisa memanfaatkan momen pembukaan untuk kembali menikmati berbagai destinasi. Namun di balik indahnya kawah Bromo, jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo, AKP Merdiana Previta Santi, mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyulut api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
17: Berdasarkan surat edaran Balai Besar TNBTS, dengan dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo, kami Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Probolinggo mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Patuhi arahan dan petunjuk petugas di lapangan, jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
16: Pembukaan kembali kawasan Bromo bertepatan dengan libur akhir pekan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Petugas pun mengingatkan, ramainya kembali kawasan Bromo harus diikuti kesadaran oleh seluruh pihak untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Sejak diresmikan, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta

0: rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa. Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga.
1: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
2: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
1: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
3: Kesannya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
4: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini, dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
1: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
5: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena biar kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit kayak itu udah ada lagi keretanya.
1: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
0: Penari-penari Indonesia unjuk kebolehan di Nagoya, Jepang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Pameran tunggal lukisan Susilo Bambang Yudhoyono resmi digelar di Surabaya bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya. Pameran ini mengungkap sisi lain dari Presiden ke-6 RI melalui karya-karyanya.
6: Hampir 100 karya lukisan SBY yang dipamerkan kali ini. Bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya, Presiden RI ke-6 ini secara khusus mengeksplorasi karya lukisnya melalui kekuatan cahaya yang menjadi simbol harapan, ketenangan, dan ikatan spiritual. Salah satu karya yang memiliki nilai emosional berjudul I Understand More The Meaning Of Life. Karya yang dibuat pada tahun 2021 ini memperlihatkan sosok SBY dari belakang yang sedang memandang keindahan bukit yang dipayungi langit yang cerah. Lukisan ini mau menceritakan hasil kontemplasi perjalanan hidup seorang SBY. Baik, buruk, suka maupun duka, SBY meyakini semua itu adalah perjalanan hidup yang bisa diambil hikmahnya. Ragam tema yang disajikan sangat dinamis, mulai dari refleksi atas kondisi sosial politik kebangsaan, keindahan alam Nusantara yang megah, hingga memori personal dengan almarhumah sang istri Ani Yudhoyono. Tak mengherankan, karya-karya ini pun mendapat respon positif dari pengunjung.
7: Kami penasaran untuk melihat hasil-hasil lukisannya, apa saja hasil-hasil dari karya tangan Pak SBY gitu, Pak. Yang paling menarik ini sih, Kak. Keren banget ini hasilnya, Kak, lukisannya. Saya lihat tadi juga tekniknya menggunakan finger painting dan dengan hasil yang timbul itu keren banget, Kak.
6: Diselenggarakan sejak tanggal 16 hingga 29 September mendatang, animo masyarakat sangat tinggi. Mayoritas masyarakat ingin mengetahui sosok lain dari Susilo Bambang Yudhoyono.
8: Tapi sampai di tanggal 29 September nanti, itu sudah ada total hampir 8.000 pengunjung yang reservasi. Dan karena antusiasme masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur, bahkan di luar kota juga itu semakin tinggi, maka dari panitia akan membuka juga kuota tambahan supaya rangkaian pameran ini bisa jadi ruang untuk berbagi inspirasi lewat seni kepada masyarakat secara inklusif juga.
6: Pada akhirnya, pameran ini bukan hanya tentang goresan cat di atas kanvas, melainkan perjalanan rasa seorang manusia. Di sini masyarakat tidak hanya menikmati indahnya cahaya dalam karya seni, tetapi juga dapat merasakan kehangatan cinta, ketabahan, dan harapan yang dituangkan SBY dengan sepenuh hati di setiap karyanya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Akhir pekan ini, TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis. Selain pameran senjata, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, hingga konser rakyat.
9: Sejak Sabtu pagi, ribuan warga telah memadati kawasan Monas, Jakarta. Di sini sedang digelar TNI Fair yang menampilkan berbagai persenjataan milik TNI. Dari mater darat ditampilkan tank, panser, hingga atraksi pengawalan berkuda pas pampres. Di mater laut, berbagai alutsista marinir ikut tampil. Tidak ketinggalan miniatur kapal perang, torpedo, dan lainnya. Sementara, dari Angkatan Udara menampilkan helikopter, miniatur pesawat tempur, serta persenjataan Korpasgat.
10: Nah, salah satu daya tarik yang ada di TNI Fair ini adalah adanya simulator-simulator seperti ini. Dan ini ada di booth-nya TNI Angkatan Udara, di mana kita bisa mencoba menjadi penerbang F-16. Loh, ini saya ketembak!
9: Dalam gelaran ini, para pengunjung bebas mendekati, berfoto, mencoba berbagai simulasi, hingga berinteraksi dengan prajurit. Tujuannya agar TNI semakin dekat dengan rakyat.
11: Pameran ini kita tunjukkan bahwa kami ada bersama masyarakat. Kita menunjukkan bahwa TNI dan rakyat itu menunggal, karena itulah kekuatan paling utama. Makanya masyarakat dibebaskan masuk, bebaskan nonton maupun mencoba alat-alat yang ada dimiliki oleh TNI. TNI selama tidak berisiko.
9: Dalam ajang ini juga dipamerkan berbagai produk industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah payung udara orang buatan Kediri, Jawa Timur. Sudah sebanyak 800 unit payung terjun buatan lokal ini dibeli Kementerian Pertahanan. Keunggulannya, payung terjun ini merupakan transfer teknologi langsung dari Amerika Serikat.
12: Kami transfer teknologi penuh dari Amerika. Jadi dibanding barang lain mungkin kan desainnya sama ya. Kalau kami mungkin sedikit berbeda. Dan lalu setelah dipakai oleh pasukan, rata-rata pasukan bilang bahwa barang kami lebih, landingnya lebih halus.
9: Industri pertahanan swasta juga sudah memproduksi senapan serbu dan pistol. Sebanyak 10.200 pistol produksi Bandung ini telah digunakan oleh TNI. Seluruh proses penelitian, desain, hingga uji coba dilakukan secara mandiri.
13: Untuk raw material kita masih beli dari luar, karena memang di Indonesia belum ada satupun industri yang menyediakan raw material untuk bahan senjata. Tetapi dari meta dasar, meta desainnya kita, lalu kemudian juga dari analisis, simulation data, termasuk dengan R&D-nya, semua murni kita ciptakan dari NKRI sendiri.
9: TNI Fair di Monas ini akan digelar hingga Minggu 20 September. Selain pameran senjata, digelar pula pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga puncaknya konser rakyat yang menampilkan berbagai artis terkenal. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia pun ditampilkan, mulai dari tari Ratu Jaru hingga tari piring.
14: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan Prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratu Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratu Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Ratu Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
15: It was awesome. I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And that's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
16: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. Costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed
14: it. Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Wasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 400

0: 30 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
1: Usai jeda, kita akan jalan-jalan virtual di Wang Fujing Street yang memperlihatkan wajah modern ibu kota Cina. Semua informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Wang Fujing Street atau Jalan Wang Fujing menjadi salah satu kawasan yang memperlihatkan wajah modern ibu kota Cina. Di lokasi itu, aktivitas belanja berpadu dengan ruang publik yang ramai didatangi warga lokal maupun wisatawan.
1: Selamat malam guys. Kalau bicara soal pusat belanja yang modern, biasanya itu identik dengan gedung-gedung bertingkat, berlantai-lantai gitu ya. Terus juga identik dengan eskalator di mana-mana. Tapi pengalaman belanja berbeda di Wang Fujing Street yang kalau malam berubah jadi Wang Fujing Night Market. Kita buka kacamata dulu kali ya. Justru pengalaman belanja modern di era saat ini di Wang Fujing Street ini cukup berbeda karena pengalaman belanja di tempat ini juga punya sejarah panjang lebih dari satu abad. Kita coba explore seperti apa Wang Fujing Street.
2: Masuk di kawasan dengan panjang sekitar 810 meter ini, keramaian langsung terlihat. Warga lokal dan wisatawan berjalan kaki, berfoto, hingga sekadar menikmati suasana. Termasuk aksi gaya terkini busana para pengunjungnya. Lebih dari 700 toko dengan beragam jenis usaha ada di sini. Dari toko lokal bersejarah hingga toko dengan label brand global mengejar cuan di Wang Fujing. Tak harus berbelanja, banyak juga yang datang hanya untuk melihat etalase, berfoto, atau menikmati suasana kawasan sambil menikmati kuliner.
1: Pemirsa, salah satu atraksi yang banyak menyita perhatian pengunjung yang ada di Wang Fujing Street ini adalah yang di belakang saya adanya air mancur menari yang ada di tengah-tengah jalan di Wang Fujing Street yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke tempat ini.
2: Sebenarnya Wang Fujing bukan kawasan belanja baru. Jejak perdagangannya sudah ada sejak dinasti Ming lebih dari 7 abad lalu. Nama Wang Fujing berkaitan dengan kawasan kediaman para bangsawan dan sebuah sumur air manis yang dulu menjadi penanda kawasan ini. Wang Fujing pada akhirnya bukan hanya soal apa yang dibeli. Di jalan ini wisatawan dan warga lokal bertemu menikmati ruang publik modern kota Beijing.
3: Jajan shopping yang internasional.
1: Kenapa?
3: Soalnya kalau di Indo kayaknya limited gitu, kayak terbatas. Sedangkan kalau di sini menurut aku pilihannya masih ada banyak banget.
4: Mau cuci mata doang, mau lihat suasana malam di tempat ini. Kelihatannya sih menarik banget sih, ramai banget.
2: Dilengkapi dengan sejumlah patung karya seni public art yang ada di sepanjang jalan Wang Fujing, menjadikannya terlihat semakin mendukung sebagai kota modern. Teddy Zuhari, Beijing, China.
0: Karnaval lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong. Lebih dari 3.000 lampion hadir mewarnai suasana malam Victoria Park. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan sampai jumpa.
5: Karnaval lampion pertengahan musim gugur hadir di Victoria Park, Hong Kong tahun ini. Lebih dari 3.000 lampion dengan berbagai bentuk mewarnai suasana malam Victoria Park. Lampion-lampion yang ditampilkan terdiri dari 20 negara termasuk Brasil, Prancis, India, dan Thailand. Salah satu lampu yang menjadi daya tarik utama dari karnaval ini adalah hadirnya lampion berbentuk pohon beringin setinggi 8 meter yang dinamakan Shadow Light. Lampion ini berasal dari Nanjing, Jiangsu, China yang melakukan debutnya di Hong Kong dan juga diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional China. Karnaval ini terbuka untuk umum secara gratis dari tanggal 17 hingga 27 September 2026. Lampion akan dinyalakan dari pukul 18.30 hingga 23.00 malam. Di Beijing, China hadir sebuah pertunjukan yang menampilkan kolaborasi antara robot humanoid Tiangong dan manusia yang menari bersama dalam Beijing Art and Technology Week kedua. Pertunjukan ini berfungsi sebagai eksperimen empati antara manusia dan algoritma yang dimainkan melalui interaksi manusia dan sistem AI. Salah seorang turis mengaku terkesan dengan penampilan atraktif dari kolaborasi antara manusia dan robot ini. Menurutnya, kolaborasi ini tampak begitu alami.
6: I've seen like delivery robots, but nothing that's so human-like. Very interesting. It's sort of very different. I haven't seen robots in Australia yet, so it's very new. Amazing how agile they are. It impressed me watching the dancers interact with the robots and how natural it was.
5: Didukung oleh algoritma khusus, para robot ini dapat meniru gerakan penari profesional dengan sangat presisi. Dari perspektif penonton, tarian yang dibawakan tampak luwes, bebas dari gerakan yang tersentak-sentak atau kaku, yang identik dengan sebuah robot.

0: Selebgram Jule ditangkap polisi usai positif menggunakan vape yang mengandung zat etomida. Jule ditangkap di apartemen. Asap membuat satwa merana. Orang utan dan bayinya terpapar asap tebal kebakaran hutan. Jangan lewatkan serunya Robi Sofwan Amin yang menjadi pengolah nasi liwet Solo lengkap dengan memasak ayam, labu siam hingga tahu tempe dan telur bacem.
1: Mana ini cocok lehernya itu?
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan, mendalam terpercaya. Sepasang suami istri membekuk pelaku begal berusia 17 tahun. Modusnya pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Sementara di Palembang, seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuhnya. Selama setahun, korban dianiaya pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
2: Sepasang suami istri membekuk pelaku begal di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban, Rizka Setiono, dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Pelaku yang berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan dengan 10 jahitan, korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Seorang batita berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani oleh pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
3: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
2: Pelaku menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 6 hari pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga juga menanti kabar salah satu kerabat mereka yang belum ditemukan.
4: Enam hari pasca tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satunya keluarga Menikah Susanti, asal Ponorogo, Jawa Timur. Pihak keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian dan berharap korban segera ditemukan. Menikah Susanti diketahui bekerja sebagai penyanyi dan pengisi musik di atas KM Virgo Transport 8. Sejak kapal dinyatakan tenggelam, keluarga memilih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menunggu perkembangan pencarian. Murtiningsih, kakak korban berharap adiknya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, keluarga juga menyatakan siap menerima apapun hasil pencarian.
5: Harapan sebagai saudara, ya sebagai kakak, harapannya hanya hidup. Tapi kalau memang kenyataannya amit ya, kita tidak mendahului, kita pasrah. Yang penting harapan saya adik saya hidup. Itu aja, cepat dipulangkan dan juga cepat diketemukan. Kalau memang hidup, kalau memang enggak ada, umur adik saya enggak kuat karena air tadi itu ya, ya saya ikhlas.
6: Apapun yang terbaik itu.
4: Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Wilfridus Garimeo di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keluarga masih menanti kabar pasca salah satu keluarga mereka belum ditemukan dalam insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam insiden itu, dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan ekspedisi di Surabaya menjadi korban. Sang adik berhasil selamat setelah nekat melompat dari kapal. Sementara sang kakak, Wilfridus Garimeo, hingga kini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
6: Saya hari Minggu jam 3 sore dapat informasi satunya anak dua orang kapal Virgo yang tenggelam.
7: Menjadi korban.
6: Yang menjadi korban itu dua orang.
7: Dua orang terus?
6: Satu yang sudah temui, satu yang masih sementara cari sekarang, belum datang. Bagi orang tua yang sementara masih bertunggu, saya punya anak ini belum jelas, belum dapat ini, harus mereka, korban harus cari.
4: Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan siap menerima apapun kondisinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ini ada selebgram JP atau Jule yang ditangkap Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Jule ditangkap beserta dengan barang bukti yang ada di apartemennya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap selebgram Julia Prastini yang akrab disapa Juli karena kedapatan positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Juli ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4 cartridge, di mana 3 cartridge sudah habis dipakai dan 1

0: Seekor induk kura hutan bersama bayinya ditemukan. Keduanya ini ditemukan di Desa Madang Sari, di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, di atas pohon yang hangus terbakar. Setelah dievakuasi, induk dan bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk kura hutan mengalami luka bakar. Sementara kondisi bayi orang hutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kilogram. Sedangkan induk orang utan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kilogram. Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi belanja dan juga pedagang yang jadi minim keuntungan. Pada minggu pagi di pasar tradisional Pegirian di Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi setelah atau lebih dari sebulan terakhir. Dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 5 kilogram. Sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kilogram ayam dalam sehari. Kini penjualannya hanya sekitar 40 kilogram. Mahalnya harga daging ayam di pasar, kini menjadi beban bagi pedagang dan juga pembeli. Ya, bagi Anda penggemar MotoGP yang berencana nonton langsung ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Segala persiapan sedang dilakukan, termasuk juga pemasangan alat pemadam khusus dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
1: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
2: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada.
1: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
3: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip. Ya. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasikan, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
1: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Usai jeda berikut ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah nasi liwet khas kota Solo. Jangan kemana-mana.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
11: Iya.
10: Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Kalau begini.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
12: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: memang tidak
8: tadi.
14: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Apa menu kumpul-kumpul bersama dengan keluarga atau teman? Nah, nasi liwet bisa jadi kuliner alternatif akhir pekan. Berbeda dengan di Jawa Barat yang disantap bersama dengan ikan teri, petai, dan juga cabai utuh, di Solo nasi liwet disajikan lembut bersama sayur labu siam, suwir ayam, telur pindang, dan areh santan kental. Ini dia liputannya.

0: Jika kita berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, di beberapa tempat kita akan menjumpai pedagang nasi liwet. Nasi liwet khas kota Surakarta ini memiliki ciri khas, yaitu nasi yang memiliki tekstur gurih dan lembut. Sementara untuk penyajiannya disajikan dengan sayur labu siam, suwir ayam atau ayam utuh, telur, tahu dan tempe pindang, serta areh atau santan kental. Salah satu nasi liwet yang sudah ada sejak lebih dari 33 tahun yang lalu adalah nasi liwet Yuk Sani. Nasi liwet Yuk Sani memiliki dua tempat berjualan, yaitu di kawasan Solo Baru Sukoharjo dan satunya di daerah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nasi liwet di dua lokasi ini setiap hari berjualan pada sore hingga malam hari. Pada pagi hari hingga menjelang sore, aktivitas produksi dilakukan di dapur terpisah.
1: Pagi-pagi saya harus buru-buru karena ini ayamnya udah ditungguin mau dimasak. Wah, ini kesiangan apa enggak ini Pak?
0: Kesiangan. Setiap pagi dapur tempat memasak nasi liwet dikirim ayam yang sudah dipotong dari tempat pemotongan hewan seperti ini. Ayam yang digunakan untuk nasi liwet merupakan jenis ayam merah atau ayam petelur yang sudah tidak produktif. Ayam-ayam ini kemudian langsung dibawa ke dapur untuk selanjutnya diproses atau diolah menjadi olahan lauk nasi liwet.
1: Biasa sampai berapa kalau?
2: 20 sampai 25.
1: Oh gitu. Tapi kalau pas musim libur gitu?
2: Sampai 40-50.
1: Oh, sampai 40-50. Nah ini mbahnya Mbak Sani. Jadi ini Mbak Sani itu yang dari tahun berapa Mbak dulu?
2: 80-an.
1: Tahun 80-an. Oh, sekarang sudah dilanjutkan putra-putranya ya.
2: Ya, kedua.
1: Izin badai derek liputan nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Iya, ini udah. Langsung kita menuju ke dapurnya ya.
2: Kiri.
0: Di tempat ini ada dua dapur besar yang semuanya memasak dengan menggunakan kayu bakar. Satu dapur untuk menyiapkan nasi liwet yang ada di daerah Solo Baru, sementara dapur satunya untuk memasak di daerah Pasar Kliwon. Masing-masing dapur ini dipegang oleh 5 orang juru masak yang sudah senior alias sudah sepuh atau tua. Ayam yang datang langsung dicuci bersih. Nah, yang terpenting dalam proses pencucian ayam untuk membuat olahan nasi liwet, pertama, ayam dimasak secara utuh atau tidak dipotong-potong. Tujuannya agar kondisi bagian potongan ayam tidak menyusut. Jadi proses pemotongan nanti setelah dimasak matang, ayam dibuat semacam ingkung atau dimasak utuh. Berikutnya yang kedua, karena ayam yang digunakan adalah jenis petelur, maka kandungan lemak pada bagian dalam ayam ini cukup banyak. Kandungan lemak ini harus dibersihkan. Tujuannya agar saat proses memasak, daging ayam tidak dilumuri lemak atau kaldu ayam.
1: Nah, kita lagi mulai bersihin ayamnya. Wah, ini karena ini kan ayam
3: ada telur. Yang bener-bener ini
1: iya,
3: ambil
1: iya. Ini kan ayamnya ayam ini ya
3: petelur.
1: Ayam petelur iya. Jadi di dalamnya itu banyak telur-telurnya kayak gitu iya.
0: Setelah seluruh ayam dicuci bersih, ayam yang masih utuh dimasukkan ke dalam panci besar untuk dimasak. Ini harus dimasak sampai benar-benar empuk dan butuh waktu sekitar 1 jam. Agar menghasilkan rasa yang enak, pastinya ada bumbu rahasia yang digunakan.
1: Nah ini yang tadi ayamnya katanya masih utuh ya.
3: Iya.
1: Ini bumbunya apa aja ini Bu?
3: Ini berambang bawang.
1: Berambang bawang, laos, jahe.
3: Salam.
1: Salam.
3: Sama daun jeruk. Daun jeruk.
1: Oh, sama daun jeruk. Ini
3: di garam.
1: Oh, iya. Ini udah langsung
3: bener, di... Ya, sudah saya masukkan semua.
1: Dimasak dulu. Ini berapa lama nih?
3: Lama ya, Om.
1: Ya, 1 jam?
3: Ya, 1 jam lebih.
1: Ah.
0: Sambil menunggu proses memasak ayam, saya selanjutnya mengikuti proses memasak telur. Telur biasanya sudah direbus sehari sebelumnya. Selanjutnya hari ini tinggal proses mengupas dan memasak telur bacem. Ada tipsnya nih, agar telur tidak lengket dengan kulit saat dikupas. Proses merebus telur dicampur kaldu atau lemak dari ayam ya.
1: Jadi kalau kita hari ini mau ngikuti proses masaknya nasi liwet, itu kalau nasi liwet itu ada ayam, terus ada telur seperti ini,
3: ada tahu,
1: terus ada tempe, itu ya. Nanti kita ikut lihat proses masaknya semua.
0: Telur yang sudah dikupas akan dimasak di wajan seperti ini dengan resep bumbu bacem. Adapun bumbu bacem yang digunakan diantaranya bawang merah dan bawang putih, gula pasir dan gula jawa, serta garam. Sementara untuk bumbu bacem, tahu ditambah dengan ketumbar. Setelah sekitar 1 jam, telur yang sudah dimasak direbus dengan bumbu bacem sudah matang. Selanjutnya, telur dicuci agar bersih dari bumbu. Setelah dicuci bersih, telur akan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran selama 1 jam. Sambil menunggu proses memasak, di sisi yang lain juga ada proses persiapan memasak sayur labu siam. Labu siam merupakan salah satu sayur yang wajib ada di dalam sajian nasi liwet khas Surakarta.
1: Ini kalau hari biasa ini, labunya kebutuhannya sampai berapa, Mas? 30 kilo. 30 kilo. Tapi kalau pas hari libur gitu, labunya bisa
3: 50-60.
1: Bisa sampai 50 kilo ya. 50-60 kilo.
0: Sementara untuk bumbu yang digunakan untuk memasak labu siam, ada bawang merah dan bawang putih, cabai dan kaldu ayam. Yang harus diperhatikan untuk cabai, prosesnya ditumbuk kemudian diberi air dan air cabainya disaring. Apa cabainya tidak ikut untuk dimasak.
1: Cabainya dipakai buat
3: berambang.
1: Buat ini ada berambang, cabai. Berambang, cabai, ini untuk masak
3: sambal goreng.
1: Sambal goreng itu ya. Walau apa labu cipa labu siam ada yang nyebut walau ada yang nyebut labu siam kalau di Solo ini namanya labu apa
3: cipang
1: cipang itu yang tadi kita potong-potong itu.
0: Untuk aktivitas memasak nasi liwet di dapur tempat produksi ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dari pagi, proses masak ayam, telur, tahu, dan tempe sudah dilakukan. Dilanjutkan masak nasi liwet. Sementara untuk proses masak labu siam biasanya dilakukan menjelang sore hari. Saya akan mengikuti proses memasak nasi liwet. Nah, untuk memasak nasi liwet, pertama beras dicuci kemudian direndam. Setelah direndam sekitar 2 jam, beras kemudian siap dimasak. Proses membuat nasi liwet paling tidak ada 3 tahap. Pertama, dikukus, dikaru dengan menggunakan bumbu dan santan, kemudian dikukus lagi sampai matang.
1: Nah, kita kesini ya. Itu memang mau bantuin, kalau saya mau bantuin katanya ngerepotin. Ini kesini?
3: Ya, aku kesini, Pak.
1: Oh, masuk kesini ya?
3: Ah.
1: Oh, iya. Nah, ini kita lagi bikin nasi liwetnya ya.
0: Untuk pertama, dikukus ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya setelah dimasak tahap pertama, beras akan dikaru dengan menggunakan santan dan juga bumbu nasi liwet. Sambil menunggu proses memasak, saya menyiapkan santan yang akan digunakan. Proses mengaru ini adalah tahapan dalam memasak nasi. Dikaru artinya mencampur beras yang sudah dikukus pertama setelah setengah jam, kemudian dicampur dengan santan dan bumbu, lalu diaduk dan dibiarkan supaya beras lebih mengembang.
1: Kita dikasih alat khusus yang biar nggak mantap. Ini setelah dikukus selama berapa lama tadi ini?
3: Oh, 2 jam lebih, Om.
1: 2 jam lebih ya?
3: Iya.
1: 2 jam lebih. Ini yang namanya nasi liwet itu. Namanya nasi liwet itu seperti ini.
0: Sambil menunggu proses ngaru, selanjutnya menyiapkan areng. Areng ini merupakan olahan santan kental dicampur dengan putih telur dan kemudian jadi pelengkap olahan nasi liwet. Jelang sore hari, kesibukan semakin bertambah. Sebagian mulai melanjutkan masak nasi tahap ketiga, sebagian lagi mulai mengangkat ayam. Wah, saya sampai bingung mau mengikuti proses yang mana dulu.
1: Repot ini, ayamnya juga pas diangkat, nasinya juga pas masuk. Nah, ini saya ikut nasi dulu ya.
3: Oh ya, anak kami tidak nak ubat saya, ubat tangan panas.
1: Oke, nah, ini setelah didiamkan kurang lebih berapa ini? 1 jam. 1 jam lebih. Santannya udah menyatu sama nasinya. Waduh. Ambiar.
0: Saya bergeser ke sebelah mengangkat ayam yang sudah matang. Ayam yang belum dipotong dan sudah dimasak dengan bumbu kurang lebih sekitar 3-4 jam. Lalu diangkat untuk didinginkan sebelum nanti dipotong-potong.
1: Ini juga masaknya nggak bisa sebentar, ini tadi lama banget ya. Tuh, ini gimana cara ngangkat ini? Waduh.
3: Oh. Di sini.
1: Mana ini cocok lehernya itu? Oh, gini. Oh, gini ya.
0: Sambil menunggu sayur labu siam dan nasi liwet matang, tinggal proses memotong-motong ayam. Ayam yang dimasak utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Ada paha, sayap, kepala, paha atas. Sementara untuk dagingnya akan dipisah untuk ayam suwir.
4: Oh, ya, sini. Sini kan. Langsung kita sini aja satu, gampang.
1: Oh.
4: Yur. Yur. Yur.
1: Batuk.
4: Ada juga yang punya.
1: Iya, harus. Tanda. Harus guyon tuh, biar. Nah.
4: Ini kan sini. Nah, tadi mana?
1: Sini. Nih. Loncat.
4: Oh, loncat. Loncat.
0: Untuk proses penjualan, seluruh olahan akan dibawa menggunakan mobil ke tempat berjualan, baik yang berada di kawasan Solo Baru maupun di Pasar Kliwon. Di sisi lain, pekerja mulai menyiapkan lapak berjualan. Lapak yang digunakan untuk berjualan merupakan area depan toko. Lapak baru akan didirikan pada sore hari sekitar pukul 4.30 atau sekitar setengah 5 sore menunggu toko tutup. Setelah tenda siap, selanjutnya seluruh olahan nasi liwet diturunkan untuk disajikan. Biasanya sekitar pukul 5 sore, pelanggan mulai berdatangan. Warung buka setiap hari mulai dari jam 5 sore hingga 11 malam. Harga satu porsi nasi liwet di tempat ini berkisar antara Rp10.000 hingga Rp35.000. Tergantung dari jenis pilihan lauk tambahan. Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada juga tambahan garang asam.
5: Enaknya ya. Tesnya cocok untuk orang Kalimantan.
6: Oh gitu, ya. Rasanya ya.
5: Rasanya gurih, pedes.
6: Gurih, pedes, manis gitu. Terus sayurnya itu cocok semua ya?
5: Cocok.
6: Apa ya, buat makan sore, malam gini itu rasanya pas banget ya. Manis, gurih. Jadi buat Anda yang kebetulan singgah di kota Solo atau berlibur di Solo, pastikan sore atau malam itu makannya ini, nasi liwet. Jadi rasanya kayaknya pas itu. Manis, gurih. Kebetulan kalau sore seperti ini, di beberapa tempat baru selesai matang masih hangat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
7: Usai jeda komersial, ada soto Brakotan dari Sleman, Yogyakarta. Dimasak dengan kuah kecap manis gurih.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Ya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Ya, kalau begini
5: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
13: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Dan sebagai penutup, bagi Anda yang suka balungan atau tulang, cocok dengan rekomendasi kuliner kali ini, ada Soto Brakotan di Sleman, Yogyakarta. Menu andalannya adalah brakotan iga sapi yang dimasak dengan kuah kecap nan gurih. Dan saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu berekotan iga sapi dan berekotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya apa, yang berekot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu berekotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesen soto daging, karena mau pesen yang berekotnya takutnya berlepotan. Takutnya berlepotan. Padahal itu kan yang berekotnya itu di sini unggulan, karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau berekot sudah nggak itu pak, nggak mas nggak apa, angel. Selain dia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
3: Dan bisa dinamain Soto Brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
1: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
3: Kalau itu karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
4: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Warga Kampung Jaha, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah pada Sabtu siang. Penemuan berawal saat seorang warga sedang memilah sampah kemudian curiga dengan sebuah tas ransel hitam. Warga terkejut menemukan jasad bayi. Mendapat laporan warga, petugas Polsek Pagedangan kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk divisum di RSUD. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mencari kedua orang tua korban.
1: Saya ngeberesin barang rongsokan. Terus saya buka tuh, saya jinjing dulu ini ke suami saya. Begitu itu, ini muka bayi. Masa ya, Neng? Iya. Terus dibuka semua sama suami saya tuh, sama tas hitam. Terus saya nggak tega tuh, saya nangis. Udah.
2: Manggil Pak RT.
1: Manggil Pak RT, Pak Haji. Semua.
3: Kau cewek, Bu?
2: Cewek.
3: Oh, cewek.
0: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
4: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
2: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
1: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kompleks UK Koja, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban, mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
3: Kita ada pada di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget ya. Nggak nyampe satu menit kalau di video.
4: Itu pelaku sendiri atau ada?
3: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh, udah tiga kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi, sampai yang ketiga kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka, namun saat penangkapan polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolong.
5: Si interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kota Utara. Dan sebelumnya catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Bandung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sementara itu, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Dirmala, Cengkareng.
6: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Julie ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
7: Status tersangka. Nah, untuk selebgram berisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama BB-nya, yaitu cuma satu yang berisikan vape dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
6: Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, Kepolisian Unit Narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
8: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut, adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
6: Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama rumah tahanan kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya di kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasikan. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U, semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerep Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat, di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja, Cibinong, polisi kembali menemukan satu pet ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Seorang pria di Kabupaten Tangerang, Banten tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, seorang supir angkutan travel di jalur Trans Waminambua, Provinsi Papua Pegunungan menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa lalu. Korban dicegat para pelaku saat mengantar penumpang dan bahan kebutuhan logistik.
4: Tangis istri Sinta Bilolo pecah saat dijemput di kediamannya di distrik Gua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sinta adalah istri dari Arisanda, seorang sopir angkutan travel yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa 15 September lalu. Evakuasi Sinta menuju rumah duka di Wamena dilakukan via udara, menyusul terhambatnya layanan transportasi darat pada jalur Bua Wamena. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap Arisanda terjadi di jalur Trans Wamena Duga. Korban yang melintas membawa penumpang dan bahan kebutuhan pokok dicegat para pelaku. Para penumpang diperintahkan kembali ke Wamena, sementara korban dibawa menuju kawasan Danau Habema. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraannya di bibir jurang. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, pihaknya tengah mendalami keterlibatan kelompok bersenjata Kodab 3 Ndugama dalam kasus ini. Sementara itu, klaim yang menuduh bahwa korban merupakan aparat intelijen juga dipastikan tidak benar. Korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai sopir angkutan travel selama 13 tahun di jalur tersebut.
5: Dan patut kita duga, pelakunya ini adalah dari kelompok Kodab 3 Ndugama yang memang ada di sekitaran lokasi. Namun, informasi ini harus kita dalami lagi. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
4: Jenazah Arisnanda diterbangkan dari Bandara Wamena menuju kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan pelayat dan warga Wamena ikut mengantarkan pemberangkatan peti jenazah di Bandara Wamena. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan warga sipil di Papua pada pertengahan September lalu. Selain itu, TNI juga menguatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian di Papua Pegunungan. Pada pertengahan September lalu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah dan menewaskan seorang warga sipil di jalur Wamena Mbua, Papua Pegunungan. Sesaat setelah kejadian, TNI menerjunkan pasukan dan mengevakuasi korban. TNI sendiri saat ini masih mengejar para pelaku. Selain itu, TNI juga memperketat pengamanan di perkampungan di sekitar lokasi kejadian.
6: TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang pingin keluar dari NKRI, itu nggak benar. Apapun perintah kami laksanakan, TNI siap selalu paling depan.
7: Kalau soal pengejarannya itu masih dilakukan?
6: Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat maupun pengejaran terhadap pelaku.
3: Pemirsa, kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia ini membekap dan mencekik buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar pada Minggu pagi. Dan berikut penelusurannya.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut "I love you, Daddy" beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
2: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya ada sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak niat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
3: Saya pernah ketemu tapi gak pernah sering.

0: saat bersama anak-anak?
1: Enggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
2: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
0: Akhirnya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
2: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
3: Tidak mungkin Pak, 3 lubang mau dijadikan satu, minimal 2 dia. Ya,
0: ya. Tidak bersebelahan Pak.
3: Ya, ya karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja Pak, saya tukang gali.
0: Alasannya Pak?
3: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu Pak, bilang gitu.
2: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
4: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi nyaman Wirya Dinata dan Pasar Baru.
5: Pemirsa, polisi mengungkap motif anak yang tega membunuh ibu kandungnya di Kelapa 2 Kabupaten Tangerang Banten. Pelaku diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Sementara itu, Satreskrim Polres Sumedang Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada awal Agustus kemarin. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Ewe hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas unit reskrim Polsek Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap polisi setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, Erni Warnasari, pada Kamis kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa bermula saat pelaku membakar kasur milik almarhum ayahnya di sebuah lahan kosong. Korban yang melihat kasur terbakar kemudian berupaya memadamkannya dan menegur pelaku. Teguran tersebut membuat pelaku emosi hingga kemudian memukul korban. Tak berhenti di situ, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah palu. Palu tersebut kemudian digunakan untuk memukul kepala korban hingga korban tersungkur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun sayang nyawanya tak tertolong.
1: Motifnya karena emosi. Jadi pelaku berinisial EW itu pada saat itu membakar kasur almarhum bapaknya. Ditegur sama korban, kemudian tidak diterima ditegur, pelaku emosi, kemudian memukul korban. Nah, tidak puas dengan pukulan tersebut, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil salah satu palu, kemudian memukul kepala korban dengan palu tersebut.
0: Sebelumnya, rekaman video amatir memperlihatkan korban tergeletak tak sadarkan diri di sebuah kebun kosong. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi setelah menemukan perempuan lanjut usia tersebut dalam kondisi terluka. Warga kemudian melaporkan temuan ini kepada polisi. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk

0: mendapatkan penanganan medis. Namun, wanita 60 tahun ini akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, pria berusia 40 tahun, meninggal dunia digelar Satreskrim Polres Sumedang. 8 tersangka berinisial DAF, AC, AS, RN, DR, DGY, DS, dan DP memperagakan adegan sesuai perannya masing-masing. Rekonstruksi menggambarkan kronologi kekerasan di 3 lokasi, mulai dari lokasi rental mobil, kamar kos-kosan, hingga tempat korban ditemukan terikat di sebuah ruko wilayah Sumedang Utara. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah menjelaskan, dari 74 adegan, adegan ke-69 menjadi salah satu bagian krusial. Korban mengalami penganiayaan dengan kedua tangan terikat tali plastik dan kaki dijerat kawat. Sementara itu, polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang kini masih buron.
1: Adegan yang krusial itu adalah adegan yang ke-69, di mana pada saat itu si korban ini diikat di tangan pakai tali plastik dan kakinya diikat dengan pakai kawat.
2: Ada motif lain, Pak Sumedang?
1: Untuk motif lain sementara belum ada ya.
2: Itu ada satu DPO gitu.
1: Untuk DPO ada satu orang atas nama I ya, masih dalam penyelidikan kami.
0: Sebelumnya, Handi ditemukan terkapar dengan tangan dan kaki terikat di halaman ruko Jalan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara, Sabtu dini hari, 8 Agustus lalu. Korban sempat dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang, namun sayang nyawanya tidak tertolong. 8 tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Hasil penyidikan menyebutkan, peristiwa ini diduga dipicu masalah uang sewa mobil rental sebesar Rp600.000 yang belum dibayar, serta STNK kendaraan yang dilaporkan hilang. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner food truck viral usai dugaan pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal pemirsa, sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad Alun-Alun Kidul Yogyakarta viral di media sosial. Merasa mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari ditambah jatah makan untuk preman dan polisi.
1: Baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
2: Video yang diunggah akun TikTok Mbak Deye Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkid Yogyakarta terpaksa berakhir dalam satu hari saja.
1: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli? Kita bayar parkir 1 juta per hari.
2: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
1: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
2: Namun, ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespon.
1: Ngirim makan juga buat polisi.
2: Pihak Keraton Yogyakarta Adiningrat melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Putra GKR Condro Kirono dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain-lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
3: Mau pakai Sasono Hinggil sebelah di barat. Lalu terjadi berembuk, saya ngomong lebih enak yang di timur. Lebih luas, lebih enak.
4: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter kurang lebih dari timur gedung sampai masuk pemengkang itu, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga. Terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
2: Mantren Kraton melalui Mantri Pamung Prajanya turut menanggapi masalah ini.
5: Ini sudah ada dari Keraton Yogyakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Kuramil itu agar tidak terjadi kejadian itu.
2: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
6: Merespon informasi tersebut, Kapolres Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasipropam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
2: Dalam unggahan terbarunya, Mbak Deye Owner @diafardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
1: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
2: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini ditutup dan pemiliknya kabur ke India.
7: Orang awas mati bacok, nah.
8: Coba.
7: Inilah video penangkapan pelaku pembegalan terhadap sepasang suami istri di Dusun Pelumbungan, Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jumat petang. Video yang direkam dari ponsel istri korban ini memperlihatkan pelaku berhasil dibekuk suaminya usai menyerang dengan senjata tajam. Sebelumnya Pak Sutri ini bertemu pelaku di sebuah rumah kosong untuk transaksi jual-beli sepeda motor. Namun sebelum transaksi dimulai,

0: Pelaku tiba-tiba menyerang suami istri yang diketahui bernama Rizka Stiono dan Triana dengan sebilah parang. Sang suami yang sempat melawan ini akhirnya berhasil membekuk pelaku. Sementara sang istri berhasil mengamankan senjata tajam milik pelaku. Keributan ini memicu perhatian warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka pun kemudian menolong korban serta mengamankan pelaku.
1: Pakai parang terus bacok saya, loncat bacok saya, alhamdulillah saya pakai helm, kena helm. Helmnya yang kena kebacok itu, terus saya jatuh dari motor sama istri. Terus dia ya membabi buta kayak gitu, saya kena sini, kena parang. Saya di situ pikirannya saya harus bela diri.
0: Sementara itu pelaku yang masih di bawah umur ini kini telah diamankan di Polsek Bawang sebelum diserahkan ke Polres Banjarnegara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Dua pria diamankan dalam pengembangan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Cilandak, Jakarta Selatan, hingga Cibinong dan Citerep, Kabupaten Bogor. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September. Tim petugas kemudian mengamankan pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September dan menangkap pelaku lain.
2: Dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja.
0: Ratusan warga korban penipuan jual-beli emas oleh warga negara asing dari berbagai kabupaten di Bali, Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kedatangan para korban untuk memberikan kuasa hukum kepada sebuah lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Korban penipuan ini diantaranya membawa invoice penjualan maupun pembelian emas. Para korban rata-rata tertipu dengan nilai jual emas yang lebih tinggi dibanding toko emas lainnya. Tak hanya itu, pelaku juga memberi iming-iming membeli 5 gram emas mendapatkan bonus 1 gram emas. Namun emas yang ditunggu-tunggu tak kunjung bisa diambil. Rata-rata para korban tertipu 10 hingga 50 gram emas.
3: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu.
0: Dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat 7 miliar rupiah.
4: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
0: Polisi kini menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas yang berada di Jalan Puputan Renon Denpasar kini tutup dengan alasan sedang diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta serta Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: 13 warga negara asing terlibat prostitusi ditangkap di Bali. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menanggapi informasi serta laporan dari masyarakat, Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan bersama tim imigrasi yang menyasar warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia. Belasan WNA diamankan beserta barang bukti di kantor imigrasi Ngurah Rai Bali.
1: Operasi gabungan kantor imigrasi Ngurah Rai, kantor wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali dilakukan di wilayah Umala, Seminyak dan Canggu, Kabupaten Badung pada pekan ini menyasar WNA asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Informasi yang dikumpulkan baik dari petugas maupun masyarakat dan aplikasi digital yang menjadi media pelayanan jasa prostitusi menjadi dasar petugas untuk melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan 13 warga negara asing yang terdiri dari 12 wanita asing dan 1 pria asing yang diduga sebagai penyedia pelayanan jasa. Dari operasi di kawasan Umalas diamankan 8 WNA wanita yang terdiri dari 4 WN Nigeria, 4 WN Rusia dan 1 WN Kazakhstan. Di wilayah Seminyak diamankan 3 wanita WN Nigeria. Dan hasil operasi di Canggu diamankan 1 wanita WN Rusia dan 1 pria asal Ukraina yang diduga sebagai penghubung antara pengguna jasa dan para wanita WNA tersebut.
2: Kita terkait dengan izin tinggal, ya, izin tinggalnya ini kan macam-macam juga tadi. Tadi itu ada izin tinggal kunjungan, ada yang sebagai remote worker. Berarti kan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya. Nah, sedangkan dia melakukan tadi kita pesan dengan bayaran dia mau, berarti kan dia sudah melakukan kegiatan di luar.
1: Ke-13 WNA asing tersebut telah diamankan di kantor imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan pedalaman atas dugaan pelanggaran pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pendeportasian dan penangkalan selama 5 tahun serta kemungkinan pelanggaran hukum pidana lainnya.
3: Sementara bukti permulaan awal sudah masuk unsurnya dan nanti untuk penetapan next sidiknya kita akan pastikan untuk dua alat bukti yang cukup. Jadi yang pertama keterangan saksi dan bukti digital yaitu percakapan antara O dan CI serta barang bukti uang.
1: Para pekerja seks komersial ini bekerja dengan tarif antara 800 hingga 1.100 dolar Australia. Dan didapati ada satu yang laik masuk unsur dalam tindakan perbuatan cabul dan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Polres Padang Lawas Utara membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Simangamba, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Tabes Surabaya menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu.
4: Tim Opsional Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang

0: Pertama, petugas turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asyik mengkonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
1: Kemudian kita ada penangkapan kasus narkoba dari narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat, bahwasanya di daerah Simangambat, itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan tiga, jadi total keseluruhan ada empat. Barang bukti yang kita dapat itu ada sabu seberat 13,83 gram, kemudian ada uang tunai juga senilai 2 juta, kemudian ada dompet dan satu buah unit HP, dan kemudian hasil tangkapan juga kita mendapatkan airsoft gun jenis pistol di lokasi tersebut. Untuk saat ini tersangka masih kami amankan di Polres Padang Lawas Utara dan masih terus melakukan pengembangan ke depannya. Kemudian dari empat tersangka yang kita dapat ini bisa lebih dapat untuk jaringannya lebih luas lagi.
0: Dua pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan Sambi Keper. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Modusnya, uang pembelian pasokan lebih dulu ditransfer kepada IR. Setelah pembayaran, sabu tidak diserahkan langsung, melainkan disebar secara acak di lokasi yang sudah disepakati. Selanjutnya, AP bertugas mengambil pasokan sabu tersebut, kemudian disimpan di rumah kontrakan sebelum kembali diedarkan.
2: Pengambilan ini, dia mempunyai keuntungan Rp6.500.000. Kemudian, modus operandinya, saudara BN ini transfer kepada saudara IR, kemudian pengambilannya secara ranjau yang diambil oleh saudara AP. AP ini setiap pengambilan dikasih upah Rp250.000.
0: Kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Masih di Laca Kriminal, pemirsa, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
1: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
2: Pak, ada orang yang nyamperin tas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya beli 2 juta.
3: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
2: Lagi digunakan karena saya lagi menelpon istri saya yang di rumah.
1: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan terekam kamera pengawas di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Saat itu korban hendak membeli sesuatu, sementara motornya diparkir sekitar 5 meter dari korban. Tiba-tiba pelaku mencuri motor dan korban pun mengejarnya, namun pelaku melempar bom ikan hingga terdengar sangat keras. Seorang korban langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka akibat bom ikan. Dua orang yang sedang melintas di lokasi turut terkena

rintihan ledakan. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh 4 orang. Meski kondisi di sekitar toko ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa langsung dibawa kabur. Hingga kini, petugas dari Polsek Kejayan masih mendalami kronologi kejadian serta memburu para pelaku. CCTV juga merekam aksi seorang wanita yang masuk ke rumah pijat Pertudi di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang merupakan korban terlihat keluar rumah. Namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku pun lalu kabur. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Korban pun telah melapor ke polisi. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kamera pengawas di toko mainan juga merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sang sopir kemudian menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikan dari dalam tas senilai Rp25 juta. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya pada 10 September lalu. Polisi menyebutkan uang hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan selama pelarian. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Upaya penyelaman dilakukan setelah Basarnas memutuskan untuk memperpanjang operasi SAR terhadap korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari ke depan. Terhitung sejak hari kemarin, hari Sabtu atau pada hari ke-7 operasi. Perkembangan pada hari ke-8 kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Ada fenomena unik terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Usai erupsi mereda, ujung kawah terlihat mirip seperti telur ceplok.

Ada kabar bahagia dari atlet wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor cengkuan putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang pada Minggu.

0: Pemirsa, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan juga puluhan personil evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personil tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim SAR, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui deteksi sonde melalui tim medis gigi dan properti. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui gigi dan identifikasi sonde properti. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
1: Hingga hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu 20 September. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih ditemukan atau dalam pencarian ditemukan dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini menjadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Setelah berhasil evakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Kita tergabung bersama rekan kami, ada rekan M. Risanta, jurnalis Transmedia yang tengah berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Risanta, setelah satu jenazah berhasil dievakuasi, total ada berapa lagi yang harus dicari pada sore ini? Silakan.
4: Ya, selamat sore Mas Heranov. Berdasarkan temuan pada hari ini, jadi ada 125 penumpang yang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa penemuan satu jenazah di sekitar area dari kapal Virgo 8 yang tenggelam tersebut dilakukan sebelumnya oleh tim dari Basarnas Special Group untuk melakukan penyelaman dan berhasil menemukan satu jenazah. Jenazah ini ditemukan sekitar pukul 14 lewat 10 tadi waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 15 diberangkatkan dievakuasi.

0: menuju ke Kamajaya dan selanjutnya dibawa menggunakan helikopter ke pangkalan udara atau di Bandara Samsudinur Banjarmasin selanjutnya untuk proses di DPI. Dan ini merupakan yang ke-10 ya, jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-8 ini, dan prosesnya masih berlangsung ya. Dan proses penyelaman kalau dari tadi pagi sampai siang ini memang sudah berlangsung, dan kami baru saja juga mengatakan bahwa tim sebagian besar ada sebagiannya berhasil, sebagian lagi ada yang masih melakukan penyisiran di seputar area tempat tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8. Heranov.
1: Baik, bagaimana perpanjangan 7 hari ke depan, apa yang menjadi fokus utama dari tim SAR terakhir?
0: Sampai saat ini dengan perpanjangan waktu 7 hari ini, tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, terus juga melakukan pencarian terhadap 125 penumpang yang sampai saat ini masih belum diketemukan. Mereka fokus untuk melakukan pencarian, di samping juga menunggu proses dari pengangkatan kapal. Ada dua hal pekerjaan yang dilakukan oleh tim dari Sarnas, Basarnas gabungan ini untuk mereka nantinya mengevakuasi dan juga melakukan pencarian kembali sampai 7 hari ke depan. Dan proses ini memang diakui oleh tim Basarnas seperti yang disampaikan kepada kami, bahwa prosesnya sendiri memang cukup harus berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bersahabat. Karena pada proses yang hari ini disebutkan bahwa ada sedikit gelombang yang cukup tinggi sehingga menghambat proses dari penyelaman. Tetapi optimalisasi terus dilakukan oleh tim untuk memastikan sampai menyusur di bagian lain sisi-sisi kapal. Sementara kapal-kapal yang lain juga bergerak untuk melakukan penyisiran di seputar area di 4 jalur yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pencarian dari tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini.
1: Baik, kita doakan terbaik dari pencarian dan evakuasi dari 125 korban lainnya. Terima kasih Risanta, selamat sore. Pemirsa, sepekan sudah berlalu sejak KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa, namun penantian belum berakhir. Di Boyolali, Jawa Tengah, keluarga dua warga desa Candi, Kecamatan Ampel yang menjadi penumpang kapal itu masih menunggu kabar tentang proses pencarian dan evakuasi.
2: Kursi-kursi tamu masih tersusun di teras rumah Danang Herianto, warga Dukuh-Dukuhan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sepekan setelah kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8, rumah ini masih menyisakan suasana duka dan penantian. Pada minggu pagi, sahabat, kerabat, hingga tetangga silih berganti datang memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga. Namun di balik kedatangan mereka, ada satu hal yang masih dinantikan keluarga Danang, yaitu soal kabar keberadaan Danang. 7 hari berlalu sejak kapal yang ditumpangi Danang bersama rekannya, Denny Dwi Saputra, tenggelam di perairan Laut Jawa. Hingga kini, keduanya masih belum diketahui keberadaannya. Danang yang berusia 41 tahun diketahui berangkat dari rumah pada Kamis malam, 10 September, bersama rekannya. Keduanya merupakan warga Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, yang bekerja sebagai supir truk, membawa muatan ekspedisi menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi keluarga, perjalanan Danang seharusnya hanya menjadi perjalanan kerja biasa. Namun kabar tenggelamnya kapal membuat keluarga harus menjalani hari-hari penuh penantian.
3: Dari keluarga, semoga segera ditemukan, dapat berita baik gitu aja mas. Harapan saya cuma itu mas.
4: Cuma kan dengan berarti kontak terakhir apa mas? Ngabarin apa?
3: Ngabarin lewat WA itu mas. Ngabarin lewat WA, ngirimin video sama voucher, ngisi voucher live itu mas. Itu sama.
4: Itu Jumat?
3: Enggak mas, itu terakhir itu Minggu, Sabtu. Iya, Sabtu siang. Sabtu siang.
2: Dua keluarga di Boyolali ini sama-sama menunggu proses pencarian dengan harapan orang yang mereka cintai dapat segera ditemukan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Polisi resmi menetapkan pria yang viral menendang wanita di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Informasi pendalamannya dengan kepolisian hadir saja, tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Kami kembali hadir dengan informasi dari kasus hukum. Polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Kondisi korban hingga kini masih shock dan juga trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan bahwa kondisi fisik korban. Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, kasus penendangan seorang perempuan di mal di kawasan Jakarta Pusat yang videonya viral di media sosial kini telah memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan. Namun di balik penetapan tersangka itu masih ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya motif di balik tindakan itu? Dan bagaimana proses hukum selanjutnya dan juga sejauh mana jaminan keamanan bagi masyarakat di ruang publik? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya.

0: selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Putu, apa kabar Anda?
1: Selamat sore Bang Ranok dan seluruh pemirsa.
0: Baik, kami minta update-nya Pak. Jadi bagaimana pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku ini?
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam program CNN Indonesian Newsroom ini untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus yang ditanganin oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Um Polda Metro Jaya, di mana sempat viral di media sosial seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap seorang wanita dengan cara menendang dari belakang korban sampai terjatuh di areal makan food court di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 sekira pukul 17.00. Terhadap peristiwa tersebut dari kepolisian resort dari Ditreskrim Um Polda Metro Jaya setelah melaksanakan olah TKP dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi baik yang ada di TKP, kemudian saksi korban, dari penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku, dan pada hari Jumat tanggal 18 telah dilakukan penangkapan di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dan untuk
0: Meskipun update-nya saya dengar juga korban tidak melaporkan ke polisi, tapi polisi menindaklanjuti begitu ya Pak, karena kadang viral.
1: Ya memang benar Mas, memang terkait dengan adanya sebuah peristiwa pidana, penyidik kepolisian mengambilkan langkah awal dengan membuat laporan polisi model A. Selanjutnya terhadap laporan tersebut, kami konfirmasi dilakukan pemeriksaan terhadap korban terkait dengan peristiwa yang terjadi, sehingga dilakukan proses penyidikan sampai penangkapan, dan saat ini sudah dilaksanakan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya.
0: Oke, motif kejadiannya apa ya Pak Putu?
1: Ya, berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku, juga kita sudah melaksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban, sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di areal food court tersebut.
0: Apakah pelaku punya rekam jejak sebelumnya Pak Putu, punya kasus hukum karena sudah melakukan kekerasan terhadap orang nih di sebuah mall?
1: Ya, sampai saat ini berdasarkan hasil penyidikan dilaksanakan untuk pelaku belum ada punya riwayat jejak bermasalah dengan hukum. Ya. Ini baru pertama kali yang bersangkutan menghadapi peristiwa dengan hukum.
0: Oke, tes kejiwaan sudah dilakukan kepada pelaku Pak?
1: Dalam proses penyidikan juga kemungkinan nanti akan dilaksanakan proses pemeriksaan seperti itu, karena tindakan impulsif yang dilakukan ini tentunya memerlukan proses pengkajian. Kenapa seseorang pelaku dapat melakukan tindakan impulsif tersebut?
0: Ya, benar tidak korban ini mendapatkan atau dugaan nih ada teror yang didapatkan oleh korban dari pihak mall ini, benar Pak?
1: Sampai saat ini terkait dengan teror, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan peristiwa tersebut. Yeah. Yang jelas terhadap korban, kita sudah kita berdoa bersama, mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan, di mana pada saat peristiwa tersebut korban mengalami luka baik di kaki kemudian di pinggang, juga mengalami trauma. Kita mendoakan bersama korban segera diberikan kesembuhan. Juga pendamping-pendampingan juga kita laksanakan dari Pelindungan Perempuan dan Anak.
0: Pak Putu, apakah sudah ada informasi dari penyidik terhadap pelaku ini? Apakah sudah pernah juga melakukan kekerasan kepada keluarga misalkan, atau punya emosionalitas yang cukup tinggi sehari-hari?
1: Nanti kita akan melaksanakan pendalaman pengkajian dengan peristiwa itu, tentunya simultan dengan pemeriksaan psikologi yang akan kita laksanakan ke depannya.
0: Oke, yang bisa dipastikan antara pelaku dan korban tidak saling mengenal begitu ya Pak?
1: Ya, dapat kami pastikan antara pelaku dan korban tidak saling mengenal, di mana pelaku juga tidak dalam kondisi pengaruh minuman keras.

0: nampingan begitu ya Pak ya?
1: Ya, terhadap korban memang dari peristiwa tersebut mengalami luka, yaitu di bagian lutut, kemudian mengalami sakit di bagian pinggang. Korban juga mengalami trauma psikis terhadap peristiwa tersebut. Saat ini kami memberikan ruang terhadap proses kesembuhan dan juga melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap korban.
0: Untuk keterangan dari pihak mal sejauh ini apa Pak ke kepolisian?
1: Ya, dari pihak mal memang kita laksanakan pemeriksaan juga. Tentunya kaitan dengan konfirmasi terkait dengan kebenaran lokasi peristiwa yang terjadi, juga kaitannya dengan video yang beredar di media sosial bahwa memang benar itu berada di salah satu food court alias makan di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat.
0: Pak Putu, bagaimana kemudian langkah kepolisian untuk menjamin keamanan bagi masyarakat di ruang publik yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja sih Pak?
1: Ya tentunya dalam keamanan masyarakat di ruang publik, saya mengimbau kepada masyarakat kita sama-sama menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif. Kita sama-sama saling mengingatkan dan kedepannya apabila ada peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi, tentunya responsif masyarakat sekitar, tentunya membantu korban ataupun kegiatan yang dapat memberikan keringanan terhadap korban perlu dilakukan. Karena di peristiwa itu tampak memang kepekaan dari masyarakat terhadap peristiwa yang menimpa korban ini masih menjadikan koreksi bersama kita. Seperti itu Mas.
0: Baik, dan pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara begitu ya Pak ya?
1: Untuk pelaku diterapkan pasal 466 KUHP sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.
0: Oh, bukan 5 tahun begitu ya Pak?
1: Ya, 2 tahun 6 bulan penjara.
0: Oke, kita tunggu babak baru nanti setelah ditetapkan tersangka dan akan dibawa ke pengadilan tentunya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak AKBP Idewa Putu Gede.
1: Terima kasih Mas Renop, salam hormat
0: dan
1: buat Jaya, semua.
0: Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya bersama Newsroom. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore, terima kasih Bang Renop.
0: Berikutnya, selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule diamankan oleh Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidet. Sementara itu, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng.
2: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidet. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidet kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidet, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
3: Harus tersangka. Nah, untuk selebgram berinisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu yang berisikan vape dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
2: Etomidet adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu dalam operasi Nila Jaya 2026, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
4: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat

0: yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
1: Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fenomena unik terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Usai erupsi mereda, ujung kawah terlihat mirip seperti telur ceplok. Informasi dengan pembahasan hadir dengan pihak Badan Geologi SDM, tetaplah bersama kami.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, fenomena unik terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Usai erupsi mereda, ujung kawah terlihat mirip seperti telur ceplok. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @WXChasing, kondisi Gunung Anak Krakatau dalam keadaan tenang pasca erupsi yang menyebabkan abu vulkanik ke beberapa provinsi mulai dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung hingga Jabodetabek. Dikutip dari laman detik.com, Kepala Pos Pantau Anak Gunung Krakatau, Lampung Selatan, Suwarno menanggapi bahwa video fenomena telur ceplok. Ia menjelaskan fenomena ini merupakan hal wajar setelah aktivitas erupsi. Gambar yang terlihat mirip telur ceplok di Gunung Krakatau adalah air yang tercampur belerang. Suwarno menjelaskan tidak semua gunung berapi membentuk fenomena telur ceplok. Fenomena yang terjadi di Gunung Anak Krakatau hasil dari kontaminasi dinding kawah. Pemirsa, fenomena alam kembali menarik perhatian. Munculnya apa yang disebut dengan telur ceplok di kawah Gunung Anak Krakatau memunculkan pertanyaan, fenomena apakah ini, bagaimana proses terbentuknya, dan apakah ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Rita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM. Selamat sore Bu Rita, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ranov.
0: Ya, bisa dijelaskan ke kami fenomena telur ceplok ini Bu, terhadap Gunung Anak Krakatau?
1: Ya, itu tadi sudah tepat yang dijelaskan di awal tadi ya Mas. Memang kalau kita melihatnya seperti telur ceplok itu benar-benar pas untuk menggambarkan apa yang kita lihat secara visual gitu ya. Nah ini tadi betul, ini adalah fenomena yang memang lumrah terjadi pasca erupsi suatu gunung. Dan memang ini tidak hanya terjadi di Krakatau sebetulnya. Nah untuk Anak Krakatau ini kita lihat setelah pasca erupsi menerus itu kemudian ada fenomena ini ya. Kalau kita lihat di bagian tengah itu kan ada yang berwarna kuning gitu ya, seperti bagian kuning telurnya begitu. Nah ini tadi betul, kuning telur ini memang, warna kuning telur ini disebabkan karena ada bagian kawah yang terbentuk baru kemudian terisi air. Nah air ini kemudian berinteraksi dengan gas yang keluar, diantaranya adalah gas sulfur. Itu yang menyebabkan warna kuning begitu ya. Kemudian di pinggirnya kita lihat kan seperti warna putih, itu juga betul karena aktivitas geokimia. Dalam hal ini ada interaksi antara material vulkanik yang ada di sekitar kawah itu dengan dengan air begitu ya. Airnya biasa asam dari dalam kawah itu terkena matahari. Jadi ini murni bisa terkena matahari juga, bisa berinteraksi dengan air asam, sehingga ini murni peristiwa geokimia begitu yang terjadi di permukaan. Nah kalau tadi pertanyaan apakah ada hubungannya dengan apa aktivitas magma, itu tidak bisa dikatakan demikian secara langsung gitu ya. Tapi betul ini terjadi di permukaan, murni geokimia karena prosesnya itu melibatkan air, gas, dan material vulkanik yang ada di sekitar kawah.
0: Kalau lah memang murni lumrah terjadi, tapi apakah menunjukkan aktivitas Gunung Anak Krakatau tengah menurun, Bu Rita?
1: Iya, mungkin lebih tepatnya kita katakan ada jeda begitu ya Mas ya. Kita sampaikan ada jeda. Nah kenapa kita bilang ada jeda begitu? Karena sebetulnya walaupun di permukaan ini kan kelihatannya tenang, ada warna menarik begitu ya, tetapi sebetulnya Gunung Api Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Jadi kami masih mendeteksi adanya pergerakan magma di bawah begitu. Kalau ada fenomena telur ceplok ini, kita tahu tidak ada material yang dikeluarkan, baik itu material padat ataupun abu. Ya. Begitu ya, udah jelas itu. Itu berarti ini saat ini. Jadi yang tepat mungkin kita katakan sebagai jeda, tetapi ini tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita karena ini gunung api aktif, masih ada aktivitas magma, artinya erupsi masih bisa kapanpun terjadi. Oleh karena itu Badan Geologi terus-menerus melakukan pemantauan. Begitu ya, Mas.
0: Ada potensi kembali terjadi begitu erupsinya, Bu Rita. Bisa gambarkan ke kami indikator apa yang menunjukkan bahwa suplai magma ini masih berlangsung dan seberapa besar potensinya,
1: ya,
0: Bu?
1: Ya, pertama tadi kami melihat dari kegempaannya ya Mas. Dari kegempaan itu kita bisa deteksi gitu kalau misalnya ada gempa-gempa vulkanik, artinya itu ada aktivitas magma di dalam. Kemudian kalau ada tremor menerus, itu bisa menunjukkan bahwa magmanya itu menuju ke arah permukaan. Nah, itulah yang kita amati sekali lagi ya, untuk melihat bagaimana ini, apakah aktivitasnya itu nanti akan meningkat. Itu yang kami pantau seperti itu, Mas. Di samping ada parameter-parameter ini, ya, parameter deformasi, keluarnya gas, itu juga kita pantau. Bukan hanya dari satu parameter. Begitu.
0: Apa yang bisa masyarakat lihat dari kasat mata aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan aktivitasnya cukup meningkat, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat visual sih kelihatan pasti misalnya ada keluar asap gitu ya, asap pekat, dan kita mendengar juga suara dentuman gitu, atau kemudian di malam hari kita bisa melihat ada lava pijar gitu. Itu aktivitas yang kelihatan secara visual. Tetapi sebetulnya kita tidak perlu menunggu sampai itu terlihat untuk melihat aktivitas ini meningkat atau tidak. Kami di Badan Geologi itu ada berbagai macam sensor. Nah, sensor ini bisa menangkap apa namanya kenaikan fenomena-fenomena yang tidak bisa kita lihat dengan visual. Itu terdeteksi gitu, seperti tadi adanya kegempaan atau kemudian adanya deformasi mengembang mengempisnya. Nah, itu yang bisa teramati. Jadi sebetulnya masyarakat itu tidak perlu menginterpretasikan sendiri begitu ya, mencari saja informasi dari sumber resmi, dalam hal ini Badan Geologi dengan para ahlinya. Itu akan memberikan informasi apabila terjadi kenaikan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau, karena prosesnya tidak simpel, Mas, mengevaluasi itu para ahli dengan berbagai parameter.
0: Bu Rita, apakah semua gunung api, gunung yang berapi itu punya fenomena seperti Gunung Anak Krakatau, punya fenomena mirip telur ceplok setelah erupsi?
1: Iya. Ya, ada beberapa, bukan hanya setelah erupsi ya, ada misalnya ada kawah yang tergenang air, kan ini tadi proses geokimia ya, kawah tergenang air, kemudian di situ ada aktivitas gas vulkanik seperti belerang, itu biasanya warnanya begitu akan berwarna seperti kuning tadi, ini di Ijen diantaranya bisa kita lihat seperti itu, atau di kawah Papandayan. Kemudian di pinggirnya warnanya pucat, kelihatannya putih tadi karena ada interaksi juga antara batuan di sekitar kawah tersebut dengan misalnya apa namanya tem material-material vulkanik dengan air asam tadi. Nah, itu bisa kita lihat warnanya jadi memucat seperti itu.
0: Iya.
1: Kira-kira.
0: Iya, saya juga sudah pernah ke Papandayan dan cukup menarik sih warnanya, jarang terlihat di publik, lumrah terjadi begitu ya, Bu ya, warna kuning atau hijau muda begitu ya, Bu Rita. Bu Rita, apa yang bisa Anda sampaikan ke kami berikutnya, potensi ke depan bagaimana, Bu, situasi Gunung Anak Krakatau, apakah sudah melandai atau bagaimana?
1: Iya, seperti tadi disampaikan ya, Mas, memang sejak 10 September itu kan erupsi terakhir ya, erupsi Strombolian-nya tuh setelah erupsi menerus, itu kan ada beberapa erupsi Strombolian kecil-kecil aja begitu dan sebentar-sebentar. Itu semenjak 10 September belum ada lagi erupsi, maka kami katakan ini seperti jeda. Kita tidak bisa katakan menurun karena masih ada aktivitas ya, jeda lah kita pahami demikian begitu ya. Terus kami amati. Tentu saja rekomendasi saat ini masih siaga 3 km. Tapi ke depan tentu kita akan melihat nih, apakah misalnya jedanya ini kami lihat ada penurunan juga dari kegempaan dan sebagainya, sehingga mungkin nanti ada perubahan rekomendasi. Itu akan kami sampaikan begitu. Saat ini masih terus dipantau.
0: Baik, terakhir Bu, ini saya juga penasaran ya terhadap jurnalis yang hilang, sudah ditutup pencarian, tapi masih ada informasi yang berkembang bahwa jikapun ada yang mengarah terhadap potensi baru penemuan, apakah ada penemuan juga dari Badan Geologi ESDM terhadap pencarian tersebut, Bu? Tanda-tanda alam yang diberikan kepada tim gabungan?
1: Belum ada sih, Mas. Kami tentunya berduka cita. Ya, belum ada, Mas, berduka cita. Kemarin kami hanya menyampaikan kepada tim SAR yang memang mendekat untuk berhati-hati karena pada saat pencarian kan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terpantau ada erupsi kecil-kecil ya. Seperti itu.
0: Kita doakan terbaik ya, Bu. Ya, semoga ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan penemuan dari mereka. Terima kasih untuk waktunya Ibu Rita Suslawati, Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kian meluas hingga mencapai 81 hektar. Petugas gabungan berupaya untuk membuat parit penyekat menggunakan alat berat guna menghalau api. Di sisi lain, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bersyukur usai hujan deras akhirnya mengguyur wilayah mereka setelah kemarau panjang membuat kepekatan kabut asap berkurang.
2: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 ekskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
3: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 ekskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
2: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada minggu dini hari. Turunnya hujan pada minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
4: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asap hilang kalau.
2: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering akibat kemarau. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Penyanyi Ed Sheeran telah meminta maaf kepada para penggemar atas kesalahan yang dibuatnya saat membuka konser solo di Philadelphia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Informasi mancanegara ketahui dari benua Asia. Kabut asap kembali menyelimuti Singapura. Indeks kualitas udaranya bahkan masuk kategori tidak sehat. Lagi-lagi Indonesia mengirimkan asap kebakaran hutan lahannya ke negara tetangga. Layanan pemantauan dari kualitas udara AQR mencatat bahwa indeks kualitas udara Singapura pada hari Minggu berada pada angka 130 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Nah, sebelumnya pada hari Sabtu di beberapa daerah di Singapura indeks kualitas udaranya bahkan ada yang telah mencapai 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat untuk kesehatan manusia. Penyebabnya kembali akibat asap kiriman dari Indonesia yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kabut asap yang melanda Singapura pada tahun 2026 ini disebut yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Ke belahan dunia lainnya, serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa pada Rusia. Pada hari Minggu, serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskwa, serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
1: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September, bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, Wali Kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
0: Di lokasi lain, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan bahwa serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 silam. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan

0: Rusia tergagal menyepakati syarat-syarat Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
1: كان الشارع هنا كله مليان ناس ساعه الضربه كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السياره وبسط اللي هنا اللي حوالينا المحلات تضررت كل شيء والله كل واحد يدور على اللي هنا شفنا اللي في السياره وشفنا الناس اللي مرميه.
0: Seruan Free Palestine dari atas panggung berujung pada dicoretnya rapper Amerika Serikat Michael Moore dari rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Kontroversi itu kini menjalar hingga Gaza. Di tengah bangunannya hancur, seniman Palestina melukis wajah Michael Moore sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyuarakan dukungannya.
2: Why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
3: Dua kata inilah yang kemudian memicu kontroversi. Rapper Amerika Serikat Michael Moore menyerukan Free Palestine saat tampil di Stadion MetLife New Jersey awal September. Di hadapan penonton, ia menegaskan dukungannya kepada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
2: Words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
3: Seruan itu ternyata berujung panjang. Michael Moore kemudian dicoret dari jadwal sebagai penampil pendukung dalam tur Amerika Serikat Ed Sheeran. Promotor tur Messina Touring Group menyatakan sejumlah pengelola venue menolak menggelar konser jika Michael Moore tetap berada dalam line-up. Keputusan itu juga muncul setelah Israeli American Council membuat petisi yang meminta Michael Moore dikeluarkan dari tur. Ed Sheeran kemudian menegaskan keputusan mengeluarkan Michael Moore bukan keputusannya. Dalam pernyataan di Instagram, Sheeran mengatakan ia sempat berbicara dengan pengelola venue, promotor, dan aktivis dari kedua pihak untuk mencari jalan keluar. Namun menurut Sheeran, keputusan venue dan promotor sudah final. Kontroversi belum berakhir. Sejumlah penampil pendukung termasuk Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, serta grup musik Bioga kemudian menarik diri dari tur. Michael Moore sendiri telah lama menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pada 2024, ia merilis lagu protes Hinds Hall yang terinspirasi dari aksi mahasiswa pro-Palestina di Amerika Serikat. Dan gaung pernyataan Michael Moore di New Jersey kini sampai ke Gaza. Di antara puing bangunan di Gaza City, seniman Palestina melukis mural wajah Michael Moore di sebuah dinding beton yang runtuh. Mural itu menampilkan Michael Moore dengan tangan terkepal dibalut warna bendera Palestina. Di sampingnya tertulis pesan terima kasih karena telah menggunakan suaranya untuk Palestina.
4: حبينا نوجه رسالة شكر للفنان ماكلي مور بهذه الطريقة البسيطة إنه نقدر نرسمه واستصلحنا فقط جدارية يعني كنا بنحاول إنه نستصلح جدارية نرسمه عليها لكن هاي من أفضل الجداريات الموجودة في الشارع الواقع طبعا فحبينا نوجه له رسالة شكر بسيطة رسمناه عليها وكنا نتمنى إنه هو الدعم اللي كان بده يدعمنا فيه يوصل لعنا.
3: Di tengah kebutuhan bantuan dan dukungan yang terus meningkat bagi warga Gaza, suara Michael Moore bukan hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga harapan agar dukungan dunia tidak berhenti.
0: Nah, sementara itu musisi Ed Sheeran akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dicoretnya rapper Michael Moore dari rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Permintaan maafnya itu diucapkannya langsung ketika membuka konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, yang digelar tanpa penampilan musisi pembuka. Konser itu menjadi penampilan pertama Sheeran setelah rapper Michael Moore dicoret dari salah satu aksi pembuka Loop Tour. Michael Moore sebelumnya menyerukan bahwa Free Palestine dalam sebuah konser Ed Sheeran di awal September. Peristiwa itu menjadi pemicu kontroversi gerakan boykot Ed Sheeran.
5: But this week, the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: Selanjutnya, di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara itu, Solin tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu. Pihak Cina mengungkap bahwa dari detik-detik sebelum benturan terjadi.
3: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
0: Lautan rumput merah muda mewarnai sebuah kebun di Provinsi Jiangsu, Cina, di mana wisatawan dan warga lokal bisa melipir sejenak untuk menikmati keindahan alam pedesaan. Nah, keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di pegunungan Laocoon. Peristiwa itu terjadi setelah selama beberapa hari hujan deras turun di wilayah itu dan juga memicu kelembapan udara yang tinggi.
3: Hamparan rumput merah muda mewarnai wilayah Guahong Manor Nanjing yang terletak di Provinsi Jiangsu, Cina. Ladang rumput Muliping seluas puluhan hektar ini tampak seperti lautan awan yang dipenuhi dengan untaian bunga yang lembut bagaikan kain permen gula kapas. Warga maupun wisatawan pun bisa berjalan-jalan sambil melihat keindahan alam pedesaan. Hamparan warna merah muda ini juga telah menjadi pemandangan khas yang menampilkan perpaduan lokal antara sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan Cina menjadi landscape yang indah bak di negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek tindol, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Hulun Buir, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti kabutan Luancuang di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laojun. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Karena biar 10 detik.
5: Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setelah dievakuasi, induk dan juga bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di informasi kali ini, upacara pembukaan event olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026, berlangsung di Nagoya, Jepang pada Sabtu malam. Dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat, Asian Games 2026 membawa pesan persatuan dan juga solidaritas masyarakat ASEAN melalui olahraga.

Asian Games ke-20 resmi dibuka di Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Upacara pembukaan digelar di Mizuho Park Athletic Stadium dan dihadiri para atlet serta delegasi dari berbagai negara peserta. Pembukaan Asian Games 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat yang membawa pesan mengenai persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga. Penyelenggaraan Asian Games kali ini diikuti lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara. Para peserta akan memperebutkan sebanyak 369 medali emas dari total 49 cabang olahraga. Sejumlah pertandingan bahkan telah dimulai sebelum upacara pembukaan digelar seperti sepak bola dan bola basket. Sementara itu, perebutan medali emas pertama dijadwalkan berlangsung pada Minggu dengan cabang triathlon yang menjadi salah satu kandidat perebut medali emas pertama. Asian Games 2026 juga menghadirkan sejumlah cabang olahraga yang menjadi favorit kawasan Asia seperti kabaddi dan sepak takraw. Selain itu, cabang olahraga e-sport kembali dipertandingkan setelah debutnya di Asian Games Hangzhou. Dua cabang olahraga baru yang turut menjadi bagian dari Asian Games kali ini yakni Taekball, olahraga yang memadukan unsur tenis meja dan sepak bola serta virtual taekwondo.

0: Atlet Wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar, memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Art Hall, Jepang. Dan untuk memantau perolehan terbaru kontingen Indonesia hingga saat ini, sudah tergabung bersama kami dari luar studio Ketua PPI Nagoya, Vladi Vladyenko, di arena pertandingan Tekball. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Vladi.
1: Selamat malam waktu Nagoya.
0: Baik, terima kasih Mas Vladi sudah berkenan bergabung. Jadi sejauh ini rangkuman yang kami dapat sudah ada 4 medali, yakni 1 perak dan 3 perunggu. Benarkah demikian?
1: Benar sekali. Sampai dengan hari ini Indonesia berhasil menyabet 4 medali. 1 medali perak disumbangkan oleh Sumaya dari cabang olahraga tekball nomor women single. Dan 3 medali perunggu ini masing-masing dipersembahkan dari cabang olahraga tekball men single, wushu, changkuan men, dan soft tennis.
0: Oke, Mas Vladi, yang menarik apa yang didapatkan oleh Seraf dari cabur wushu ini menjadi pendapatan medali pertama kita. Saya ingin tanya, bagaimana kemudian suasana para atlet kita, para official kita di sana ketika pertama kali mendengar ini?
1: Benar sekali, pagi tadi atlet wushu kita, Seraf Naro Siregar, ini berhasil membawa medali pertama bagi Indonesia. Ini tentu saja memberikan semangat baru untuk warga masyarakat Indonesia, baik itu yang berada di tanah air maupun yang berada di Jepang. Hari ini kami merayakan kemenangan medali pertama tersebut. Di rumah Indonesia juga suasananya sangat luar biasa sekali. Untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyabet medali di Asian Games 2026 ini. Dan tadi pagi Seraf Naro Siregar ini sangat luar biasa sekali karena berhasil mempertahankan posisi pertamanya sampai dengan 6 kontestan berikutnya sebelum akhirnya harus mengakui kehebatan dari rival asal Macau. Tapi tentu saja prestasi dari Naro hari ini kembali membakar semangat atlet Indonesia yang saat ini bertarung di Asian Games.
0: Oke, tentunya 4 medali ini menambah semangat ya, atau api para atlet kita yang sedang berlaga. Jadi kalau dengan perolehan 4 medali di hari Minggu ini, bagaimana proyeksi ke depan yang bisa Anda baca, atau apa cabur yang kemudian kira-kira berpotensi menambah medali kita?
1: Baik. Sampai dengan hari ini masih banyak cabang olahraga yang masih dalam tahap kualifikasi sehingga masih banyak sekali peluang yang bisa ditangkap oleh atlet Indonesia yang saat ini sedang bertarung di Asian Games 2026. Besok Indonesia akan turun di nomor triathlon di cabang olahraga triathlon ini yang akan diselenggarakan di kota Gamaguri. Kami berharap besok Indonesia bisa membawa medali di cabang olahraga yang satu ini.
0: Oke, dan untuk hari kedua, hari Minggu ini kalau saya tidak salah mengingat, jadi pertandingan sudah selesai semua atau jangan-jangan nanti malam masih ada kontingen kita yang akan berlaga, Mas?
1: Di hari ini sebenarnya tadi ada cabang olahraga swimming yang masih berlangsung di Tokyo. Tadi pada pukul 18.13 waktu Jepang, atlet Indonesia ini turun di nomor men 100 meter backstroke. Dan ini sebenarnya di belakang saya, ini saat ini sedang berlangsung nonton bersama untuk pertandingan olahraga swimming ini.
0: Oke, Mas, boleh dijelaskan kalau di belakang Anda masih berjalan cabur berenang ini, bagaimana kemudian pendukung kontingen Indonesia, harap-harap cemas kah? Atau kita punya harapan sebetulnya di sini?
1: Baik, tentu saja kami selalu berharap yang terbaik untuk atlet-atlet Indonesia. Kami senang sekali karena tadi pagi juga atlet Indonesia terutama di cabang badminton ini juga berhasil memenangkan pertandingan ya, walaupun nantinya kemudian masih harus menghadapi pertandingan-pertandingan lainnya. Tapi hari ini rasa-rasanya cukup optimis sekali, terlebih setelah memperoleh 4 medali di hari ini. Kami sangat senang sekali dan kami optimis kita bisa membawa pulang lebih banyak medali di masa yang akan datang.
0: Oke, jadi awal yang baik begitu ya. Terakhir kalau gitu Mas Fledi, saya mengingat atau saya merecall memori 2018 kita di Jakarta sangat meriah sekali Asian Games-nya, disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Kali ini bagaimana di Nagoya dan Jepang secara keseluruhan, apakah vibes yang sama ini terasa begitu?
1: Baik, di opening ceremony kemarin, Jepang dengan slogan Imagine One Asia ini berhasil memukau spektator untuk acara pembukaan yang luar biasa megah di Stadium Paloma Mizuho Nagoya. Namun, banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang kemudian membandingkan opening ceremony yang diselenggarakan di Jepang dengan di Indonesia. Dan kabar-kabarnya banyak warga negara Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa opening ceremony di Indonesia tahun 2018 lalu ini lebih heboh dibandingkan dengan opening ceremony yang diselenggarakan tahun ini. Nah, di tahun ini spesial sekali karena Emperor Jepang ini juga hadir dan membuka langsung pertandingan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.
0: Oke, baik, kami tunggu kalau begitu kabar baik perolehan medali berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Fledi Vlatinko, Ketua PP Nagoya, telah bergabung sama kami. Selamat sore waktu Jakarta, sehat selalu Mas.
1: Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.
0: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia juga ditampilkan, mulai dari tari Ratu Jaru hingga tari piring.
2: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratu Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratu Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Ratu Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
3: It was awesome! I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And it's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
4: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. The costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed it.
2: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
0: Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama dengan bayinya ditemukan. Keduanya berada di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, di atas pohon yang hangus terbakar. Setelah dievakuasi, induk dan juga bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami luka bakar. Sementara kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Sedangkan induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg. Berikutnya, meski kabut asap masih tebal, sejumlah atlet lari tetap memutuskan untuk melakukan latihan rutin demi mempersiapkan kompetisi walaupun kesehatan pernafasan menjadi taruhannya. Sementara itu, di Jambi, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung Gambut, Parit, Culum. Warga dilanda khawatiran karena kobaran api yang sulit dipadamkan.
5: Kabut asap masih begitu pekat di Palembang. Namun sejumlah atlet lari Sumatera Selatan masih melakukan aktivitas olahraga seperti biasa di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu pagi. Mereka tetap menjalani program latihan fisik dan teknik dengan penyesuaian intensitas serta pengalihan ke area indoor. Hal ini mereka lakukan demi menjaga kesehatan paru-paru di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Walau udara masih berbahaya, keteguhan para atlet ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga kondisi fisik jelang kompetisi mendatang.
6: Ya, tergantung dengan pernapasan. Tapi kalau kami tidak latihan, yang pasti prestasi kami pasti turun. Jadi mau tak mau kami harus tetap menjalani.
7: Berarti sesak napas ya?
6: Ya pasti, ISPA ini pasti sudah nunggu, tapi kami tetap harus jaga kondisi, pulang, mandi, sarapan, istirahat. Mungkin seperti itu untuk cara mengatasi saat ini.
5: Sementara itu, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung Gambut Parit Kulum, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

0: Warga bersama tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus berjibaku melakukan pemadaman baik siang maupun malam. Namun minimnya sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman. Lahan yang terbakar kini diperkirakan mencapai ratusan hektar. Sementara kondisi lahan gambut yang kering membuat api juga cepat merambat dan sulit dikendalikan. Saat ini api sudah mendekati kebun milik warga sehingga dikhawatirkan kebakaran meluas dan mengancam lahan masyarakat.
1: Api yang sebelumnya sudah beberapa minggu yang lalu tapi belum padam dan ini menyebar luas.
2: Iya.
1: Dan kita bersama masyarakat ini, saya dari restorasi lingkungan hijau, bersama masyarakat sekitar berjibaku untuk memadamkan api ini. Sekarang ini sumber air yang menjadi kendala karena memang semua kanal-kanal yang ada kering.
0: Bantuan waterbombing sangat diperlukan untuk memadamkan areal yang luas dan sulit terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah inovasi layanan publik dilakukan kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru Riau. Contohnya menyajikan es krim gratis buat warga yang tengah mengurus dokumen imigrasi. Langkah lain mengikis praktik suap lewat layanan digital. Dan berikut laporannya untuk Anda.
4: Derna Darwis dan kerabatnya tengah memilih es krim gratis di kantor imigrasi Riau pertengahan September 2026. Selain kudapan dingin tersebut, tersedia pula sajian minuman kopi dan teh hangat untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya yang tengah mengajukan permohonan dokumen keimigrasian. Perempuan 55 tahun asal Pekanbaru ini mengaku baru mengikuti proses pembuatan paspor untuk keperluan ibadah umroh. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterima.
5: Ada saran mungkin perbaikan apa yang mesti dilakukan?
6: Sementara tidak memuaskan.
5: Memuaskan ya.
6: Apa pelayanannya bagus, lembut, kami senang.
7: Es krimnya gimana Ibu, es krimnya?
6: Belum dicoba.
7: Akhirnya yang kedua ini,
5: Ya, ini kan ada.
4: Warga lain yang tengah urus penerbitan paspor yaitu Yusmar bersama sang cucu Zikra. Paspor rencananya digunakan untuk keperluan study tour cucunya di Malaysia.
8: Ini kan di pondok. Di pondok, jadi anak pondok nanti pergi libur ke apa nanti akhir tahun, libur Malaysia, rombongan anak pondok.
5: Oh, ke Malaysia?
8: Malaysia.
5: Itu untuk pondok, untuk pendidikan ke Malaysia rencananya?
8: Langsung pendidikan pula, berapa hari itu, 5 hari itu, 6 hari lagi.
5: Study tour, ya, study tour.
8: Pondok,
5: ya.
8: Di pondok, yang kelas 3.
5: Iya.
8: Kelas 3 SMP.
4: Proses pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya seperti izin tinggal warga negara asing rentan dengan praktek korupsi dan suap. Menurut Kepala Kantor Imigrasi atau Kakanim Pekanbaru, Riang Yang Setiawan, inovasi layanan yang dilakukan bertujuan untuk membuat nyaman warga yang berkunjung. Termasuk memberikan layanan es krim gratis sampai layanan digital untuk atasi suap. Meski demikian, Riang mengakui masih ada persoalan yang dihadapi lembaganya. Di antaranya terkait izin tinggal warga asing sampai pengungsi Rohingya.
9: Untuk WNA kita ini kebanyakan Rohingya.
10: Rohingya
9: ataupun orang-orang yang overstay. Sekarang sih untuk overstay sudah kurang.
4: Kakanim Pekanbaru Riau, Riang Yang Setiawan menambahkan, bersama jajarannya, mereka akan terus memperbaiki layanan dan kinerja untuk masyarakat. Selain itu, jika kinerja jajarannya diapresiasi dengan kenaikan status dari kelas 1 menjadi kelas 1 khusus, Riang menegaskan mereka siap menjalankan amanah tersebut. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
3: Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 resmi ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum, sementara tuan rumah Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional.
0: Gelaran MTQ Nasional ke-31 resmi ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Sabtu malam. Dewan Hakim menetapkan Kalimantan Timur sebagai juara umum dengan nilai 288, disusul Jawa Tengah di peringkat kedua dengan nilai 208, dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan nilai 129. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar yang hadir dalam penutupan mengapresiasi pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Menurutnya MTQ Nasional merupakan salah satu kebudayaan penting bagi Indonesia.
2: Terjadi prestasi yang luar biasa dari A sampai Z

0: melaju ke babak final. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut terselenggaranya MTQ Nasional ke-31 turut membuat suasana di Jawa Tengah lebih tenteram.
1: Dan ini bentuk kolaborasi antara provinsi dan Kota Madya Semarang serta 35 kabupaten kota yang lain bahwa MTQ adalah milik kita dan milik Jawa Tengah serta milik Indonesia.
0: MTQ Nasional ke-31 diikuti 2.242 peserta dari 37 provinsi yang berlomba di 12 arena, 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Dalam penutupan, Ketua Panitia MTQ ke-31, Taj Yasin, berharap para kafilah tak hanya membawa pulang hasil lomba, namun juga semangat pembinaan Al-Quran di daerah masing-masing.
2: Dalam gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Dinas Sosial Jawa Tengah menyediakan layanan pijat bagi para kafilah. Layanan ini sekaligus menjadi ruang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas netra.
3: Layanan pijat pugar disediakan di kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Semarang selama gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Layanan ini dibuka pada 13 hingga 19 September 2026 pukul 14 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Tersedia 3 kamar untuk putra dan 2 kamar untuk putri dengan tarif Rp50.000 per jam. Hingga 15 September 2026, lebih dari 50 orang telah memanfaatkan layanan tersebut. Pijat dilakukan oleh 20 penyandang disabilitas netra dari 4 panti sosial binaan Pemprov Jawa Tengah. Teknik yang diberikan antara lain shiatsu, segmen, sport, dan kosmetik.
4: Gabungan shiatsu, segmen, sport, dan kosmetik. Dan itu durasinya kalau yang full, benar-benar full, 2 jam setengah. Tapi saya di sini 1 jam.
5: Dari kita yang netra ini bisa bermanfaat untuk kafilah dan pendamping ataupun officer dari daerah yang kebetulan juga perjalanan jauh dari mereka juga pada waktu kita mendampingi menyampaikan mereka mengeluh capek, lelah dan sebagainya. Mudah-mudahan layanan ini bisa memberikan manfaat yang cukup representatif untuk para peserta.
3: Program ini memiliki 2 tujuan, yaitu membantu pemulihan kebugaran para kafilah setelah mengikuti rangkaian perlombaan, sekaligus memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas netra untuk berkarya dan meningkatkan pendapatan. Pemprov Jawa Tengah berharap keterlibatan dalam berbagai kegiatan seperti MTQ dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di keluarga dan masyarakat.
2: Pada akhir pekan ini, TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Kami akan mengajak Anda ke sana usai jeda berikut ini.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Antusiasme masyarakat membludak di hari terakhir penyelenggaraan TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Minggu sore. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati area pameran untuk melihat dari dekat alutsista hingga traksi dari 3 matra TNI. Suasana di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dipadati oleh ribuan warga pada hari terakhir penyelenggaraan TNI Fair 2026. Dan sejak Minggu pagi hingga sore hari, warga dari berbagai daerah terus berdatangan untuk memanfaatkan momen libur akhir pekan serta melihat langsung berbagai alutsista milik 3 matra TNI. Tidak hanya bisa berfoto saja di atas kendaraan taktis dan tank, warga juga bisa atau disuguhkan dengan berbagai atraksi serta pameran yang interaktif. Yang paling menarik perhatian, warga tampak berkerumun dan antusias di booth pas pampres. Para warga yang datang bisa menyaksikan langsung profesi serah terima jaga pengawalan istana yang diperagakan oleh pasukan pengamanan presiden. Peragaan presisi dan ketegasan pasukan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung hingga akhir acara masih enggan meninggalkan lokasi pameran. TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis. Dan selain pameran senjata, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, hingga konser rakyat. Dan sudah bersama kami dari sana, rekan kami, jurnalis Transmedia, Rizky Ikhtiar Yahya. Selamat sore, Rizky. Jadi bisa Anda ceritakan sejauh ini, di sore hari, apakah antusiasme masih terlihat dengan banyak orang begitu?
1: Selamat sore Bram dan juga pemirsa. Memang kita tahu event dari TNI Fair 2020 ini memasuki hari terakhir pada hari Minggu ini. Namun Bram, seperti yang terlihat di belakang saya, antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke event TNI Fair 2020 ini masih cukup membludak gitu ya Bram, ya bisa kita katakan seperti itu, karena memang hingga pukul 17.30 lewat ini masih banyak masyarakat yang tumpah ruah datang ke kawasan Monumen Nasional ini, baik bersama keluarga, kerabat, dan juga tetangga mereka itu untuk menyaksikan langsung berbagai alutsista dan juga pameran TNI yang berada di kawasan Monumen Nasional ini Bram. Dan kami juga tadi bisa sampaikan langsung, tadi ada beberapa masyarakat yang memang sengaja datang ke kawasan Monumen Nasional ini untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga, begitu Bram. Dan memang banyaknya event menarik di kawasan ini, salah satunya tadi juga ditampilkan oleh detasemen pasukan pengamanan presiden atau pas pampres sendiri, memang tampilkan prosesi serah terima jaga pengawalan istana. Di situ membuat syarat berbondong-bondong untuk datang ke booth-nya pas pampres untuk menyaksikan langsung prosesi serah terima jaga dari tanah negara, begitu Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia, Rizky Ikhtiar yang melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta. Salah satunya adalah MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya dan berikut liputannya untuk Anda.
2: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
3: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget, karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuma di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. belum banyak titik-titik lain itu yang apa namanya terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
2: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
4: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost every day pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya nggak integrated, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya kayak gitu.
2: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
5: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying in di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, atau biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
2: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesan area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
6: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap menjadi ruang publik yang bermanfaat. Redemas, Jakarta.
0: Trans Durian Roadshow adalah gelaran kolaborasi antara Transmart Indonesia dan Ala Durian dengan menyuguhkan aneka jenis durian lokal berkualitas hingga durian impor khusus bagi pecinta durian di beberapa kota. Selama 17 hari mulai 18 September hingga 4 Oktober nanti, Trans Durian Roadshow hadir di area Parkir Timur, Plaza Mbarukmo, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
7: Setelah sebelumnya digelar di 3 tempat di kota Bandung, Trans Durian Roadshow kini menyapa pecinta durian di Yogyakarta. Tersaji di area Parkir Timur, Plaza Mbarukmo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 pekan ke depan. Pecinta durian Yogyakarta akan dimanjakan dengan ratusan butir durian beraneka jenis yang berkualitas baik lokal khususnya maupun impor. Trans Durian Roadshow merupakan event kolaborasi antara Transmart dan Ala Durian demi menjawab keinginan pelanggan.
8: Jadi Trans Durian Roadshow ini adalah bentuk kami bagaimana
9: menjawab keinginan customer, khususnya pencinta durian ya. Nah, kenapa di Ambarukmo pencinta, setelah kita survei, kita istilahnya itu kita learning dari apa yang memang sudah kita lakukan, karena Jogja ini pencinta duriannya cukup lumayan meningkat.
7: Ala durian sendiri dalam Trans Durian Roadshow kali ini menawarkan 7 jenis durian, mulai super tembaga, bawor, black tom, musang king, montong, dan jenis lainnya. Namun varian jenis lokal lebih mendominasi, dengan best sellernya adalah bawor dari Banyumas. Hal ini selaras dengan tujuan utama digelarnya event ini, untuk mewadahi produk-produk unggulan petani lokal. Selama 2 hari pertama gelaran ini dibuka, terhitung 500 butir terjual tiap harinya.
10: Ini adalah pertama kali di Jawa Tengah, DIY, ala durian berkolaborasi dengan Transmart. Tujuan untuk roadshow ini adalah membantu ya, membantu para petani kita yang di Indonesia untuk memamerkan produk-produknya, produk-produk unggulannya.
7: Bagi Plaza Ambarukmo, berkaca dari gelaran pertama Trans Durian Roadshow ini, kedepannya diharapkan event seperti ini akan rutin dikelar dan berkelanjutan, sehingga membawa dampak positif bagi Plaza Ambarukmo sendiri.
11: Nah, harapannya itu kedepannya ini menjadi suatu experience bagi pengunjung setiap Plaza Ambarukmo, di mana nantinya bisa menjadi tujuan destinasi wisata kuliner yang berada di mall, di mana customer durian ini kan cukup loyal, mereka cukup segmented. Nah, itu kan juga membawa dampak juga ke pusat belanja, tentunya ke transaksi di tenant-tenant yang ada di Plaza Ambarukmo.
7: Bagi para pecinta durian, seperti Tea dan keluarganya asal Sleman, Trans Durian Roadshow ini menjadi jawaban akan pencarian durian yang berkualitas.
12: Kebetulan Pak Suami memang lihat di Instagram, terus ngajakin ke sini, ya. Iya, berdua suka durian. Ya. Beli yang lokal, enak. Yang lokal aja enak, apalagi yang interlokal ya. Nyari durian kan susah ya, apalagi di Jawa kan. Ya mudah-mudahan banyak event lagi lah kayak gini.
7: Kedepannya, Trans Durian Roadshow ini akan terus bergulir di beberapa kota, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai 19 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Pembukaan dilakukan melalui 4 pintu masuk, yakni dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Meski telah dibuka, petugas menghimbau wisatawan dan juga masyarakat tidak menyulut api, mengingat sejumlah kawasan masih rawan terbakar.
1: Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan ini dilakukan melalui 4 pintu masuk, yaitu dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Di wilayah Probolinggo, salah satu akses menuju kawasan Bromo berada di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada libur akhir pekan ini, pengunjung bisa memanfaatkan momen pembukaan untuk kembali menikmati berbagai destinasi. Namun di balik indahnya kawah Bromo, jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo, AKP Merdiana Previta Santi, mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyulut api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Berdasarkan surat edaran Balai Besar TNBTS, dengan dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo, kami Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Probolinggo mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Patuhi arahan dan petunjuk petugas di lapangan, jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
1: Pembukaan kembali kawasan Bromo bertepatan dengan libur akhir pekan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Petugas pun mengingatkan, ramainya kembali kawasan Bromo harus diikuti kesadaran oleh seluruh pihak untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Berwisata ke Kota Melaka, Malaysia, bisa Anda tempuh melalui transportasi air Pelabuhan Internasional Dumai Riau. Tidak butuh waktu atau hanya butuh waktu 2,5 jam menyeberangi Selat Melaka dengan kapal cepat. Selanjutnya Anda bisa melancong, melihat bangunan bersejarah di Kota Tua, sampai menikmati sajian kuliner khas Melaka.
3: Saat ini saya sudah berada di kapal feri atau kapal cepat yang akan membawa saya menyeberangi Selat Malaka dan saya akan menuju ke Malaka, Malaysia. Seperti apa nanti suasana di perjalanan, kita simak.
1: Perjalanan wisata ke Melaka, Malaysia, saya mulai dari Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Sebelumnya paspor milik penumpang diperiksa terlebih dahulu oleh petugas imigrasi. Tiket kapal cepat dapat Anda beli mulai dari Rp550 sampai Rp650.000. Selanjutnya nikmati perjalanan di atas kapal membelah perairan Selat Malaka kurang lebih 2,5 jam. Tiba di Melaka, Malaysia, yuk kita eksplor wisata di Kota Tua dan kuliner khas di kota negeri jiran ini. Let's go! Saya ajak Anda berkeliling ke kawasan bersejarah Kota Tua Melaka. Inilah sudut jalan Jongker Street di kawasan Pecinan. Di sini berdiri gedung-gedung warisan era abad ke-17 bergaya retro, pengaruh Portugis dan China. Oh ya, Anda juga bisa menikmati aneka street food sampai makanan minuman yang dijual di resto atau kafe. Puas berkeliling di Jongker Street, saatnya isi perut. Kali ini saya memilih makanan khas Kota Melaka. Ikan asam pedas yang kuahnya menyegarkan dan kaya rempah. Tidak lengkap rasanya jika tak ditemani nasi hangat dan lalapan. Sedapnya. Restoran yang berada di kawasan Bandar Hilir ini menyajikan 3 jenis ikan asam pedas. Mulai dari ikan kakap, pari, sampai kembung. Saya memesan seporsi ikan pari dengan kuah hangat seharga Rp18 Malaysia atau hampir Rp78.000.
3: Seperti apa sensasi menikmati ikan asam pedas khas Malaysia? Kita coba ya. Ini dagingnya sangat empuk. Ini adalah ikan pari yang saya pesan dengan bumbu yang kaya rempah.
1: Lantas bagaimana kesan wisatawan dengan kuliner ikan asam pedas khas Melaka?
4: Tekstur dagingnya lembut, soalnya biasanya aku makan di rumah itu digoreng atau di balado gitu kan, pakai sambal. Nah, Makanya tadi pas cobain di sini tuh rasanya tuh sensasinya cukup berbeda ya, apalagi begitu masuk ke lidah tuh kayak ada

0: rempah yang begitu kaya gitu. Makanya kalau misalnya kamu suka rempah pasti suka juga sih, enak.
1: Dagingnya tebal, jadi puas makannya. Untuk pas dari segi rempahnya juga berasa ya, ada santannya juga, jadi segar gitu siang-siang untuk makan asam-asam ini.
2: Pesona kuliner Kota Melaka berpadu dengan kemolekan bangunan bersejarahnya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 silam, nampaknya akan terus menghipnotis wisatawan untuk kembali datang. Taufik Wijaya, Melaka, Malaysia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
1: Saya menang.
2: Yes, yes, yes.
0: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
1: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
3: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bagaimana jika kualitas air, ukuran ikan, hingga jumlah pakan yang diberikan bukan lagi hanya ditentukan berdasarkan perkiraan manusia? Nah, di Pusat Inovasi Perikanan Digital Nasional di Universitas Pertanian Cina, proses budidaya ikan dipadukan dengan sensor, data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan untuk bisa membuat proses pemeliharaan semakin presisi.
1: Inilah National Digital Fisheries Innovation Center, pusat riset yang berada di lingkungan China Agricultural University Beijing. Didirikan sejak 2019 dan menjadi salah satu pusat inovasi digital di bidang pertanian, yang juga mengembangkan teknologi untuk budidaya. Cakupan risetnya seperti sensor kualitas air, pengenalan perilaku ikan, pengolahan informasi, hingga pengembangan peralatan dan robot untuk budidaya. Seperti menggunakan teknologi drone saat menebar pakan untuk ikan. Di sini digitalisasi tak hanya pada pemantauan, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis. Mulai dari kondisi air, karakteristik ikan, hingga menentukan jenis dan jumlah pakan yang diberikan. Digitalisasi perikanan yang dikembangkan oleh NDFIC tidak hanya beroperasi indoor, teknologinya juga diarahkan untuk budidaya di luar ruang. Mulai dari kolam, keramba jaring air dalam, hingga sistem budidaya di laut lepas. NDFIC mengeklaim model ini membuka peluang budidaya dengan intervensi manusia yang lebih terukur. Data dari lingkungan dan ikan dapat diolah menjadi informasi yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan peralatan secara lebih presisi.
2: 的话，我们现在从建立到现在为止，我们可以说已经在全国各地布了100多种的鱼的品种啊，除了这个鲟鱼，我们也有大量的像鲟鱼，然后还有这个三文鱼啊、红鳟鱼，然后石斑鱼，这些都是比较名贵的鱼啊。那这些的话，我们基本上都会出口，尤其在广东，然后山东、福建啊，是出口量是最多的。
1: Universitas mengaku mengembangkan pendekatan tersebut sebagai upaya dari konsep smart fisheries, yaitu membawa budidaya ikan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terukur, terhubung, dan otomatis. Tujuan ke depan, budidaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dipelihara, tetapi juga berapa banyak data yang bisa dibaca, dihitung, serta diterjemahkan menjadi keputusan.
3: Yang menarik, ikan di sini diternakan dengan cara digital dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti misalnya ikan sturgeon di sini, ini adalah salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal, sekitar 210.000 untuk satu ekor ikan, tapi bukan satu kilo ya. Untuk satu ekornya itu sekitar 210.000 rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Dan ikan ini juga menghasilkan kaviar yang harganya juga cukup mahal, dan kotoran dari tempat penangkaran ikan ini dikelola lagi di sini, di alat ini, kemudian dibersihkan, hasil akhirnya ini menjadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman yang ada di sini seperti pakcoy ini dan juga kubis dan juga beberapa buah-buahan sayur buah seperti tomat yang ada di sini.
1: Teddy Zuhari, Beijing, China.
0: Menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang alat pemadam kebakaran dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
4: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, Panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
2: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada. Jadi bila mana ada kejadian amit-amit yang sempat terjadi, maka secara serentak itu akan bisa langsung keluar dengan tenaga yang cukup besar.
4: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
5: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip ya gitu. Anti-slip ya. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasi, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
4: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin pelepasan ribuan peserta TNI Run 2026 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Kegiatan olahraga ini menjadi salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang.
6: Hati-hati, awas, jangan tabrak-tabrakan. Ingat, jangan lupa.
7: Sejak Minggu pagi, ribuan pelari dari berbagai daerah sudah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka tampak antusias mengikuti lomba lari yang terbagi menjadi dua kategori, yakni kategori 5 km dan 10 km. Antusiasme tidak hanya datang dari pelari dewasa, tetapi juga dari peserta anak-anak. Salah satunya Alvin, bocah berusia 10 tahun ini sengaja datang jauh-jauh dari Tangerang demi mengikuti lomba lari kategori 5 km. Dengan persiapan latihan seminggu sekali, Alvin mengaku ingin melatih bakat larinya sekaligus memeriahkan HUT ke-81 TNI.
8: Kategori berapa?
9: 5, Kak.
8: 5? Kenapa sih kamu pengen ikut event lari ini?
9: Ya buat lanjutin bakatnya aja.
8: Oh gitu, kamu senang lari? Dari kapan senang lari?
9: Dari kelas 3.
8: Oh gitu, tadi PB gak? Oh, tadi sepanjang lari rutenya gimana, Fit?
9: Ya enak, adem.
8: Adem, lancar.
9: Banyak mobil, ngalangin.
8: Oh gitu, terus ada persiapan gak ikutin lomba ini?
9: Ada sih.
8: Persiapannya apa? Persiapannya apa?
9: Udah tadi udah training ABC.
10: Buat senang-senang aja sih, pengen ikut-ikut aja aku, Fom.
8: Tadi ikut yang berapa, Kak?
10: Yang 5 kilo.
8: Sepanjang perjalanan apa, sepanjang rute tadi gimana rutenya, Mbak?
10: Rutenya sebenarnya aman sih, nggak terlalu jauh juga, 5 kilo masih bisa, masih aman pokoknya.
8: Ada persiapan nggak sih ikut gini?
10: Aku sih nggak ada persiapan sih.
8: Sebelum udah pernah ikut-ikut event
10: belum run? Belum pernah, baru first time.
7: Selain di Jakarta, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa kegiatan olahraga serupa juga digelar serentak di seluruh wilayah Kodam di Indonesia. Serangkaian acara tersebut bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
11: Ada kegiatan olahraga itu digelar di seluruh wilayah seluruh Kodam. Dari Panran, kemudian ada juga para layang, kemudian tenis lapangan, basket, off-road juga ada, dan sebagainya. Visinya kan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi saya mengharapkan di usia yang ke-81 ini TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya, prima, profesional, responsif, ya, integratif, modern, dan adaptif.
7: Rangkaian kegiatan TNI Fair dan TNI Run 2026 ini diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi wadah kedekatan TNI dengan masyarakat. Menjelang puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober mendatang. Warsa, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Arsenal takluk dari Brighton and Hove Albion 3 gol tanpa balas. Sementara itu Aston Villa berhasil mencuri kemenangan dari kandang Tottenham Hotspur.
4: Brighton and Hove Albion menjamu Arsenal pada pekan kelima Liga Premier Inggris Sabtu malam. Bermain di hadapan ribuan suporternya, Brighton mampu menekan Arsenal sejak awal laga. Laga berjalan 31 menit, tendangan Pascal Gross dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan David Raya. Bahkan jelang turun minum, gawang anak asuh Mikel Arteta kembali jebol. Kali ini tendangan Karalampos Kostolas yang menggetarkan jala Arsenal. Tim tuan rumah unggul 2-0 di paruh pertama laga. Selepas jeda, Arsenal masih belum menemukan cara membongkar pertahanan Brighton. Justru Brighton yang mampu menambah gol melalui sundulan Chema Andres pada menit 57. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arsenal tidak mampu mencetak gol balasan. Brighton menang dengan skor akhir 3-0. Di laga lainnya, Tottenham Hotspur masih belum dapat meraih kemenangan di musim ini. Menjamu Aston Villa, pasukan Roberto De Zerbi menyerah dengan skor akhir 2-3. Aston Villa unggul 3 gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Johan Manzambi pada injury time babak pertama. Kemudian Nicholas Jackson menggandakan skor pada menit 67. Dan tendangan keras Emiliano Buendia dari luar kotak penalti pada menit 79. Spurs yang mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak 2 gol balasan yang masing-masing dicetak oleh Conor Gallagher pada menit 84 dan sundulan dari Jan-Paul van Hekke di menit akhir pertandingan.
0: Barcelona sukses mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga. Laugrana mempertahankan rentetan kemenangan usai menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor yang meyakinkan 3-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol tandukan Yusuf Fofana di menit ke-19, Barcelona bangkit dengan cepat. Sang kapten rapinya menjadi pahlawan kemenangan lewat torehan hat-trick kedua secara beruntun pada musim ini. Rapinya menyamakan kedudukan 3 menit pasca gol Sevilla sebelum cetak 2 gol tambahan pada babak kedua, yakni di menit ke-52 dan menit ke-69. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Hansi Flick sementara nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin dari rival abadinya Real Madrid di posisi kedua. Space between the lines now for Lamine Yamal. Rafinha up ahead of him. He feeds Rafinha brilliantly and Rafinha for the hat-trick. Beautifully done. Dan dari Serie A Italia, AS Roma gagal mengalahkan Inter Milan saat kedua tim bertemu di Stadion Olimpico. Roma yang sempat unggul 2 gol di babak pertama harus puas bermain dengan imbang setelah kapten Inter Lautaro Martinez mencetak 2 gol balasan. Sementara di laga lainnya, Lazio sukses membawa pulang kemenangan dari kandang Venezia.
4: Dua tim teratas klasemen bertemu pada Giornata 5 Serie A saat AS Roma menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 6 menit, publik Stadion Olimpico bergemuruh menyambut gol yang dicetak Manu Kone. Pada menit 37, Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi Nerazzurri. Lupi unggul 2 gol di paruh pertama laga. Pasukan Christian Cifu baru bangkit di babak kedua. Sang kapten Lautaro Martinez menjadi aktor kebangkitan Inter. Striker asal Argentina itu mencetak 2 gol balasan pada menit 46 dan 79. Skor imbang 2-2 pun menutup laga kedua tim. pertandingan lain, Lazio yang bertandang ke markas Venezia berhasil membawa pulang 3 angka. Meski sempat mendapat gempuran pemain Venezia di babak pertama, ketangguhan kiper Christos Mandas di bawah Mistar membuat gawang Lazio tak mampu dijebol pemain Venezia. Lazio justru yang mampu mencetak gol di awal babak kedua. Bermula dari pelanggaran Kenneth Taylor di kotak terlarang, eksekusi penalti Mattia Zaccagni membawa tim tamu unggul 1-0. Dan sundulan Tiani Noslin pada menit 60 menutup kemenangan pasukan Gennaro Gattuso dengan skor akhir 0-2.
0: Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangan di awal musim dengan mengalahkan Java United 1 gol. Gol tunggal kemenangan Mancan Kemayoran dicetak Arlian Syah Abdul Manan, sementara di laga lainnya Persibaya Surabaya harus puas dengan berbagi poin dengan tamunya Garuda Yaksa. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Persija Jakarta menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu malam. Tim Macan Kemayoran sukses mengalahkan tamunya lewat gol semata wayang yang dicetak Arlian Syah Abdul Manan pada menit 13. Kemenangan ini membawa Persija menempel Madura United di puncak klasemen dengan sama-sama meraih 9 angka dari 3 pertandingan. Sementara Java United FC tak beranjak dari peringkat 17 dengan torehan 1 poin dari 3 laga. Bermain di hadapan publik Gelora Bung Tomo Surabaya, Persebaya Surabaya gagal meraih 3 poin penuh saat menjamu Garuda Yaksa. Tim Bajul Ijo yang sempat unggul lewat gol yang dicetak Alex Martin pada menit 85 tidak mampu mempertahankan keunggulan. 4 menit setelah gol Alex Martin, Garuda Yaksa sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat sontekan dari Alhamra Hehanusa. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Seusai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya memiliki lebih banyak peluang dan sepak pojok namun gagal mengunci kemenangan.
12: First off, we can be better. We have some chances, opportunity, we have some chances. As I said before, if you remember here on the press conference, I told to you that this team have good players, and you saw today. Unfortunately, we scored one goal after VAR say no goal. We scored another goal, and after we cannot consider this goal. We consider the goal on the second piece.
4: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Joksik memuji perjuangan para pemainnya. Meski tertekan sepanjang laga, Garuda Yaksa mampu bertahan dan mencuri 1 poin di kandang Persebaya.
13: Very happy with this 1 point. We try to fast position, fast counter attack to make something today. But we cannot start very good Persebaya. My defenders today play fantastic and
4: Dengan hasil ini, Persebaya kini bertengger di peringkat 6 dengan koleksi 5 poin. Sementara Garuda Yaksa yang belum meraih kemenangan menempati peringkat 13 dengan torehan 2 angka. Tim Liputan CNN Indonesia.

Warga Kampung Jaha, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah pada Sabtu siang. Penemuan berawal saat seorang warga sedang memilah sampah kemudian curiga dengan sebuah tas ransel hitam. Warga terkejut menemukan jasad bayi. Mendapat laporan warga, petugas Polsek Pagedangan kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk divisum di RSUD.

0: Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mencari kedua orang tua korban.
1: Saya ngeberesin barang rongsokan. Terus saya buka tuh, saya jinjing dulu kali ini ke suami saya. Begitu, ini muka bayi. Masa ya, Neng? Iya. Terus dibuka semua sama suami saya tuh, sama tas hitam. Terus saya nggak tega tuh, saya nangis. Udah.
2: Manggil Pak RT.
1: Manggil Pak RT, Pak Haji. Semua.
3: Cewek-cewek, Bu?
2: Cewek.
1: Cewek.
3: Oh, cewek.
0: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
4: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
2: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
1: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban, mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
3: Kita ada pada di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget ya. Gak nyampe 1 menit kalau di video.
4: Itu pelaku sendiri atau ada?
3: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh. Udah 3 kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi. Sampai yang ketiga kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok.
5: Si interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Utara. Dan sebelumnya catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Bandung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Bandung. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sementara itu, kepolisian unit Narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Dirmala Cengkareng.
6: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Julie ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
7: Harus tersangka. Nah, untuk selebgram berisi JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu, yang berisikan vape, dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
6: Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, Kepolisian Unit Narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
8: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
6: Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama Rumah Tahanan Kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara

0: semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerap Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerap. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
1: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Seorang pria di Kabupaten Tangerang, Banten tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta.

0: difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad Alun-Alun Kidul Yogyakarta viral di media sosial. Merasa mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari ditambah jatah makan untuk preman dan polisi.
2: Baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
3: Video yang diunggah akun TikTok Mbak Dey Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkit Yogyakarta terpaksa berakhir dalam satu hari saja.
2: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli? Kita bayar parkir 1 juta per hari.
3: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
2: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
3: Namun, ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespon.
2: Ngirim makan juga buat polisi.
3: Pihak Keraton Yogyakarta Diningrat melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Putra GKR Condro Kirono dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain-lain, dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta, serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Keraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
4: Mau pakai Sasono Hinggil sebelah ini barat, lalu terjadi berembuk. Saya ngomong lebih enak yang di timur, lebih luas, lebih enak.
5: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter, kurang lebih dari timur gedung sampai masuk pemekaran itu, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
3: Mantren Keraton melalui Mantri Pamung Prajanya turut menanggapi masalah ini.
6: Ini sudah ada dari Keraton Yogyakarta, intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan komunitas. Dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Purami, itu agar tidak terjadi kejadian itu.
3: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
7: Merespon informasi tersebut, Kapolresta Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasipropam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
3: Dalam unggahan terbarunya, Mbak Dey Owner @diafardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
2: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
3: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini ditutup dan pemiliknya kabur ke India.
8: Orang mau mesti bacok nah.
9: Inilah video penangkapan pelaku pembegalan terhadap sepasang suami istri di Dusun Plumbungan, Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jumat petang. Video yang direkam dari ponsel istri korban ini memperlihatkan pelaku berhasil dibekuk suaminya usai menyerang dengan senjata tajam. Sebelumnya Pak Sutri ini bertemu pelaku di sebuah rumah kosong untuk transaksi jual-beli sepeda motor. Namun sebelum transaksi dimulai, pelaku tiba-tiba menyerang suami istri yang diketahui bernama Rizka Stiono dan Triana dengan sebilah parang. Sang suami yang sempat melawan ini akhirnya berhasil membekuk pelaku. Sementara sang istri berhasil mengamankan senjata tajam milik pelaku. Keributan ini memicu perhatian warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka pun kemudian menolong korban serta mengamankan pelaku.
10: Pakai parang terus bacok saya, loncat bacok saya, alhamdulillah saya pakai helm, kena helm. Helmnya yang kena kebacok itu, terus saya jatuh dari motor sama istri. Terus dia ya membabi buta kayak gitu, saya kena sini, kena parang. Saya di situ pikirannya saya harus membela diri.
9: Sementara itu pelaku yang masih di bawah umur ini kini telah diamankan di Polsek Bawang sebelum diserahkan ke Polres Banjarnegara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Dua pria diamankan dalam pengembangan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Cilandak, Jakarta Selatan, hingga Cibinong dan Citerep, Kabupaten Bogor. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September. Tim petugas kemudian mengamankan pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September dan menangkap pelaku lain.
11: Dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja.
9: Ratusan warga korban penipuan jual beli emas oleh warga negara asing dari berbagai kabupaten di Bali, Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kedatangan para korban untuk memberikan kuasa hukum kepada sebuah lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Korban penipuan ini diantaranya membawa invoice penjualan maupun pembelian emas. Para korban rata-rata tertipu dengan nilai jual emas yang lebih tinggi dibanding toko emas lainnya. Tak hanya itu, pelaku juga memberi iming-iming membeli 5 gram emas mendapatkan bonus 1 gram emas. Namun emas yang ditunggu-tunggu tak kunjung bisa diambil. Rata-rata para korban tertipu 10 hingga 50 gram emas.
12: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu.
9: Dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat 7 miliar rupiah.
13: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu, pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
9: Polisi kini menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas yang berada di Jalan Puputan Renon Denpasar kini tutup dengan alasan sedang diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta serta Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 13 warga negara asing terlibat prostitusi ditangkap di Bali. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menanggapi informasi serta laporan dari masyarakat, Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan bersama tim imigrasi yang menyasar warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia. Belasan WNA diamankan beserta barang bukti di kantor imigrasi Ngurah Rai Bali.
1: Operasi gabungan kantor imigrasi Ngurah Rai, kantor wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali dilakukan di wilayah Umala, Seminyak dan Canggu, Kabupaten Badung pada pekan ini menyasar WNA asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Informasi yang dikumpulkan baik dari petugas maupun masyarakat dan aplikasi digital yang menjadi media pelayanan jasa prostitusi menjadi dasar petugas untuk melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan 13 warga negara asing yang terdiri dari 12 wanita asing dan 1 pria asing yang diduga sebagai penyedia pelayanan jasa. Dari operasi di kawasan Umalas, diamankan 8 WNA wanita yang terdiri dari 4 WN Nigeria, 4 WN Rusia, dan 1 WN Kazakhstan. Di wilayah Seminyak diamankan 3 wanita WN Nigeria. Dan hasil operasi di Canggu diamankan 1 wanita WN Rusia dan 1 pria asal Ukraina yang diduga sebagai penghubung antara pengguna jasa dan para wanita WNA tersebut.
2: Kita terkait dengan izin tinggal, ya, izin tinggalnya ini kan macam-macam juga tadi. Tadi itu ada izin tinggal kunjungan, ada yang sebagai remote worker. Berarti kan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya. Nah, sedangkan dia melakukan tadi kita pesan dengan bayaran dia mau, berarti kan dia sudah melakukan kegiatan di luar.
1: Ke-13 WNA asing tersebut telah diamankan di kantor imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan pedalaman atas dugaan pelanggaran pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pendeportasian dan penangkalan selama 5 tahun serta kemungkinan pelanggaran hukum pidana lainnya.
3: Sementara bukti permulaan awal sudah masuk unsurnya dan nanti untuk penetapan next sidiknya kita akan pastikan untuk dua alat bukti yang cukup. Jadi yang pertama keterangan saksi dan

0: bukti digital, yaitu percakapan antara O dan si I serta barang bukti uang.
1: Para pekerja seks komersial ini bekerja dengan tarif antara 800 hingga 1.100 dolar Australia dan didapati ada satu yang laik masuk unsur dalam tindakan perbuatan cabul dan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Polres Padang Lawas Utara membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Simangambang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu.
3: Tim Opsional Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
4: Kemudian kita ada penangkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan tiga. Jadi total keseluruhan ada 4. Barang bukti yang kita dapat itu ada sabu seberat 13,83 gram, kemudian ada uang tunai juga senilai 2 juta, kemudian ada dompet dan satu buah unit HP, dan kemudian hasil tangkapan juga kita mendapatkan airsoft gun jenis pistol di lokasi tersebut. Untuk saat ini tersangka masih kami amankan di Polres Padang Lawas Utara dan masih terus melakukan pengembangan ke depannya. Kemudian dari 4 tersangka yang kita dapat ini bisa lebih dapat untuk jaringannya lebih luas lagi.
3: Dua pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan, Sambi, Keper. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Modusnya, uang pembelian pasokan lebih dulu ditransfer kepada IR. Setelah pembayaran, sabu tidak diserahkan langsung, melainkan disebar secara acak di lokasi yang sudah disepakati. Selanjutnya, AP bertugas mengambil pasokan sabu tersebut, kemudian disimpan di rumah kontrakan sebelum kembali diedarkan.
5: Pengambilan ini, dia mempunyai keuntungan Rp6.500.000. Kemudian, modus operandinya, saudara BN ini transfer kepada saudara IR, kemudian pengambilannya secara ranjau yang diambil oleh saudara AP. AP ini setiap pengambilan dikasih upah Rp250.000.
3: Kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih di laca kriminal, pemirsa, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
1: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
2: Ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
3: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
2: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang di rumah.
1: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan terekam kamera pengawas di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Saat itu korban hendak membeli sesuatu, sementara motornya diparkir sekitar 5 meter dari korban. Tiba-tiba pelaku mencuri motor dan korban pun mengejarnya, namun pelaku melempar bom ikan hingga terdengar sangat keras. Seorang korban langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka akibat bom ikan. Dua orang yang sedang melintas di lokasi turut terkena serpihan ledakan. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh 4 orang. Meski kondisi di sekitar toko ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa langsung dibawa kabur. Hingga kini, petugas dari Polsek Kejayan masih mendalami kronologi kejadian serta memburu para pelaku. CCTV juga merekam aksi seorang wanita yang masuk ke rumah pijat Pertudi di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang merupakan korban terlihat keluar rumah. Namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku pun lalu kabur. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Korban pun telah melapor ke polisi. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kamera pengawas di toko mainan juga merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sang sopir kemudian menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikan dari dalam tas senilai Rp25 juta. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya pada 10 September lalu. Polisi menyebutkan uang hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan selama pelarian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 ekskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
1: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 ekskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
0: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada minggu dini hari. Turunnya hujan pada minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
2: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asap hilang kalau.
0: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering akibat

0: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Usai menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, KPK mengungkap dugaan jaringan terstruktur yang melibatkan sejumlah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan juga puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personil tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim service, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, kemudian tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sumber melalui tim medis gigi dan properti. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui gigi dan identifikasi sumber properti. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
1: Hingga hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI dan untuk memastikan identitas korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian dan juga evakuasi korban KM Virgo Transport 8, sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Risanta. Selamat malam Risanta, mungkin Anda bisa jelaskan Anda posisinya di mana, kemudian juga ada salah satu opsi untuk mempercepat penemuan korban ini adalah dengan menggunakan metode pembalikan atau pengangkatan kapal. Apakah dalam waktu dekat akan dilakukan?
4: Ya, selamat malam Mbak Diana, dapat kami laporkan bahwa saya sekarang berada tepat di terminal kedatangan penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dapat kami laporkan bahwa tadi siang betul ditemukan satu jenazah oleh tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. Saat ini jenazah korban dari kapal Virgo Transport 8 sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi, kemudian juga dilakukan proses-proses yang berkaitan dengan pengungkapan identitas dengan bercocokan antara data-data dengan korban dan keluarga korban lainnya. Sementara itu proses evakuasi, proses pencarian berlangsung sampai saat ini dan kami mendapat kabar bahwa sampai malam ini ada beberapa tim petugas kemudian anggota tim SAR masih melakukan patroli di sekitar perairan Laut Jawa dan tidak jauh juga dari bangkai kapal Virgo Transport 8 untuk memastikan dan melihat kondisi terakhir dan tidak mungkin juga nanti ada ditemukan juga jenazah ataupun juga korban lainnya dalam kondisi selamat. Dan proses dari pengangkatan kapal sendiri masih proses berlangsung sampai saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari tim SAR gabungan adalah bagaimana mereka memastikan bahwa pencarian tetap berjalan dengan kondisi yang aman meskipun terkadang cuacanya tidak bersahabat ditambah dengan ombak yang cukup tinggi ketika proses penyelaman sedang berlangsung. Sementara juga mereka memastikan bagaimana proses pengangkatan kapal dengan sistem-sistem dan pola-pola yang telah disepakati bersama untuk memudahkan nantinya proses pengangkatan agar berjalan lancar dan tentunya juga melibatkan dari tenaga-tenaga ahli dari luar negeri yang sudah saat ini sudah berada di lokasi. Sementara itu dalam rangka percepatan untuk pencarian, tim SAR juga selain diperkuat dengan tim penyelam yang ada, sudah ada diperkuat berjumlah 27 penyelam. Mereka merupakan dari penyelam-penyelam gabungan yang merupakan penyelam profesional yang terjun sejak hari pertama hingga sampai saat ini masih berlangsung.
0: Diana. Oke, berarti ada satu jenazah ditemukan sedang diidentifikasi. Kemudian kalau bicara soal kecelakaan kapal begitu ya, kalau pesawat kan punya black box, kemudian kalau kapal laut ini memiliki voyage data recorder ataupun VDR begitu ya. Apakah VDR-nya sudah diangkat atau ditemukan oleh tim SAR begitu sehingga bisa diidentifikasi oleh KNKT penyebab utama kecelakaan dari KM Virgo Transport 8 ini?
4: Ya, sampai sejauh ini kami belum dapat informasi terkait dengan temuan-temuan yang mengungkap atau dengan adanya transformator yang bisa mengungkap penyebab kecelakaan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan masih ditindaklanjuti dengan tingkat koordinasi untuk melihat apakah sudah ditemukan. Karena sampai saat ini prosesnya tim kita masih melakukan pemutaran atau penyisiran di seputar mengelilingi badan-badan bangkai kapal itu sendiri. Sementara mereka tetap melakukan safety dan berhati-hati dalam proses penyelaman. Karena mengingat kondisi di perairan tersebut, sewaktu-waktu bisa berubah dengan kondisi arus yang ekstrim di bagian bawah. Dan inilah yang jadi kendala tersendiri bagi tim. Tapi sejauh ini terkait dengan pengungkapan-pengungkapan dengan koordinasi antara tim SAR gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut maupun KNKT masih terus melakukan koordinasi tingkat lanjut, termasuk juga penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT penyebab utama terjadinya tenggelamnya dan terbaliknya kapal Freeboat Transport 8 di perairan Ujung Laut Jawa ini. Dan kita masih menunggu kabar-kabar terbaru, dan saya sendiri standby sejak tadi pagi hingga malam hari ini masih menunggu perkembangan-perkembangan terbaru bagaimana informasi-informasi yang dapat kami lakukan untuk pemirsa di rumah, juga bagaimana proses dari awal pencarian sampai dengan proses juga nantinya pengungkapan-pengungkapan yang lain yang bersifat ini. Diana.
0: Baik, terakhir dan singkat saja Risanta, ini setelah ditemukannya satu jenazah pada hari ini, ada berapa lagi nama-nama yang sekiranya ataupun manifest penumpang yang masuk dalam daftar korban dan belum ditemukan?
4: Berdasarkan data sampai saat ini ada sekitar 125 penumpang yang masih dilakukan, masih dicari oleh tim SAR gabungan berdasarkan daftar mereka yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Dan salah satu upaya juga selain dengan percepatan ini di terminal kedatangan sendiri, baru saja tadi digelar tahlilan dan doa bersama antara keluarga penumpang dengan kepolisian, termasuk juga dengan kawan-kawan. Dan ini dilakukan sejak malam kedua hingga hari kedapar ini terus dilakukan doa untuk penguatan spirit dan juga untuk memberikan dukungan kepada tim SAR gabungan yang berada di lapangan agar mendapatkan kelancaran dalam proses pencarian.
0: Baik.
4: Dan juga evakuasi terhadap para penumpang yang masih belum diketemukan. Ya,
0: Baik, masih ada 125 penumpang lagi yang masih belum ditemukan dan proses pencarian diperpanjang sampai 7 hari ke depan dan fokus ke pencarian korban termasuk juga penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal dilakukan secara paralel. Terima kasih atas informasi terkini Anda, Risanta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Transmedia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Kondisi korban hingga kini masih syok dan juga trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban.
1: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
5: Nah, pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
1: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya. Sementara itu di lokasi lainnya, yakni di Bamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tak layak dan juga rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki sejauh 7 km.
6: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
7: Paku bumi, ini dari pihak Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan...
8: Sini, Mbak.
7: Iya, ambruk. Tiang PJU. Iya.
8: Sama listrik ya, Mbak?
7: Iya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas Nihil.
6: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
9: Terhalang Pak dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh. Akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
10: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
9: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
6: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Sebuah gudang rongsok di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu dini hari. Petugas sulit memadamkan api karena material yang terbakar dari bahan plastik dan juga karet yang mudah terbakar.
12: Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api membakar tumpukan barang bekas di dalam gudang rongsok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Magetan, Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi di dekat permukiman warga ini membuat warga berhamburan keluar rumah dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik gudang, Sri Winarti, mengungkapkan ia mengetahui gudang rongsok miliknya terbakar setelah diberitahu tetangganya. Material rongsok yang semuanya berbahan plastik ini membuat api cepat membesar.
13: Tetangga itu kan ini ya, mau jalan ke pasar jam 3. Nah, dia nggak ketok pintu, telepon nggak kita angkat karena nggak kedengeran. Terus akhirnya bilang ada api, terus kita keluar, nanti apinya udah gede.
14: Oh, ini lokasi apa sih, Mbak?
13: Gudang rosok.
14: Oh, untuk gudang rosok itu?
13: Iya, gudang rosok. Jadi yang di situ kan isinya plastik ya, jadinya api sulit dipadamkan.
12: Sebanyak 4 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas juga meminta bantuan 2 unit ekskavator untuk membongkar dan mengurai tumpukan rongsok agar titik api di bagian dalam dapat dijangkau.
15: Untuk laporan hari ini, ya, pagi ini tadi kita menerima laporan gudang rosok, gudang barang-barang bekas.
14: Untuk saat ini mungkin perkiraan penyebab apa nih, Mas?
15: Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan karena apinya masih belum bisa dipadamkan.
14: Ada kesulitan, Mas?
15: Untuk kesulitannya ini kan barang bekas yang dari plastik, dari apa campuran, jadi asapnya yang sangat tebal dan butuh sampai air yang banyak.
12: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun pemilik gudang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
11: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama bayinya ditemukan petugas di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk.
6: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orang utan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orang utan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Induk orang utan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg.
16: Induk dan bayi orang utan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orang utan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
6: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Harga daging ayam kini kian mahal menggigit. Minggu pagi di pasar tradisional Pegirian Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi sejak lebih dari satu bulan terakhir dan dibanding sebelumnya harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogramnya. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini jadi beban bagi pedagang dan pembeli.
17: Kan jualnya 35, 33.
18: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
17: Dapatnya iya kak orang kalau mau.
18: Dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
17: Mengurangi banget.
18: Biasanya beli berapa
17: kilo? Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam.

0: mengeluhkan pusing dan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Setelah dilakukan pendataan dari 1.952 orang yang mengkonsumsi MBG, 413 orang diduga mengalami keracunan. Untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, pihak sekolah pada Kamis hingga saat ini menghentikan program MBG. Sementara Dinas Kesehatan Yogyakarta masih melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jelas penyebab keracunan massal ini.
1: Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah menghentikan sementara penerimaan MBG pada hari Jumat hari ini, tanggal 18 September 2026, sampai proses investigasi oleh pihak berwenang sampai selesai.
0: Untuk menghindari terjadinya pencopotan pengoperasional dapur, sebuah dapur makan bergizi gratis Kemang Tegal 1 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, terus meningkatkan kualitas masakannya agar terhindar dari keracunan dan tetap dikonsumsi penerima manfaat tanpa mengurangi rasa hingga bahan masakan bergizi. Pengawalan ekstra ketat pemilik dapur dalam cara memilah jenis makanan, pengolahan masakan, penentuan resep masakan, hingga pendistribusian terus ditingkatkan agar pengelolaan dapur untuk 2.300 jiwa penerima manfaat terus terjaga.
2: Mempertahankan kualitas tentunya kita harus keras sih Pak. Harus keras terhadap yang pertama bahan baku. Ya, bahan baku itu kalau memang datang jelek, ya kita wajib tolak. Ya, ini ahli gizi kita, ini khas gizi kita, saya sudah arahkan kepada mereka bahwasanya kita tidak akan main kalau bahan baku. Karena itu ujungnya nanti ke kualitas yang akan kita masak. Kalau bahan bakunya udah jelek, ya kualitasnya besar.
0: Hingga kini 240 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dihentikan sementara pihak Badan Gizi Nasional karena tidak memiliki sertifikat laik higienis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
4: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
5: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali, itu kan tabungan ya udah dari lama ya ditabung ya.
4: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
6: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
4: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.

Penyidik KPK menggeledah rumah Dirjen PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Subarekon Agung di Jakarta Timur terkait dugaan suap pengurusan HGB lahan di Bogor. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor PT Subarekon Agung TBK di Pulau Gadung, Jakarta Timur terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan lahan Subarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN, Lampri di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 3 jam. Setelah menggeledah, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 koper berwarna merah dan 2 koper berwarna hitam serta sejumlah tas. Penyidik KPK meninggalkan rumah Lampri menggunakan 4 kendaraan. Penggeledahan ini diduga sebagai bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Subarekon Agung TBK yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada Jumat siang, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Subarekon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 pagi.
5: Penyidik kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Subarekon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron menyebut akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
6: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini semua. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
4: KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK. KPK masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN mencuat ke publik setelah operasi tangkap tangan dilakukan KPK pekan lalu. Menariknya ada 4 pihak swasta yang disebut KPK juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Adakah peran Nusron Wahid dalam pusaran kasus ini? Lalu mengapa KPK tak kunjung memeriksa Nusron Wahid? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
7: Selamat malam Diana.
3: Mas Revo, ini kan saat menggelar konferensi pers, KPK menyebut ada 4 orang swasta yang jadi tersangka. Ini juga disebutkan sebagai orang dekat Menteri Nusron Wahid. Nah, dengan istilah orang dekat ini, seberapa penting dan esensial KPK memeriksa Nusron Wahid?
7: Iya Diana, pertama kita di CNN Indonesia ini menempatkan kasus OTT dan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN ini sebagai salah satu isu utama ya pekan ini ya. Mengingat bahwa memang persoalan tanah ini merupakan persoalan yang melibatkan banyak orang di Indonesia itu. Setiap orang di kita yang memiliki aset tanah pasti akan berurusan dengan kantor pertanahan, dengan Kementerian ATR BPN itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa di beberapa case gitu ada beberapa sengketa kasus tanah gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa ada tuntutan-tuntutan atas reforma agraria. Karena itulah kemudian kita menempatkan isu ini sebagai salah satu isu penting secara editorial di CNN Indonesia. Nah, terkait dengan seberapa penting sekarang setelah 8 orang ditahan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dan 4 di antaranya disebut sebagai circle orang dekat, orang kepercayaan dari Menteri ATR Kepala BPN gitu ya. Maka penting kiranya kemudian mendudukkan persoalan ini secara terang gitu ya. Sejauh ini memang KPK menyampaikan bahwa Menteri ATR BPN itu belum atau bukan sebagai tersangka gitu ya, sebagai tersangka gitu. Tapi mengingat bahwa ada satu pejabat eselon 1 di Kementerian ATR BPN, kemudian ada kepala pertanahan 1 yang juga ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada 4 orang di luar struktur ATR BPN yang disebut sebagai orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN, maka disinilah kemudian menjadi tak pentingnya kenapa Menteri ATR BPN juga harus juga mestinya gitu diperiksa. Karena dengan begitu akan menjelaskan duduk persoalan ini secara terang benderang. Karena kita juga ini kan korupsi ini kan tuduhan yang atau kasus yang cukup serius gitu ya di negara kita. Tentunya juga dengan pemeriksaan maka bisa dijelaskan secara gamblang gitu, secara terang sebenarnya seperti apa kaitan antara Menteri ATR BPN dengan orang yang disebut sebagai pihak-pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan, circle yang disebut sebagai circle oleh KPK gitu. Perannya seperti apa gitu ya, karena kalau misalkan dengan adanya terang benderang ini, kalau memang tidak terlibat, kalau memang Menteri tidak terlibat, maka posisinya menjadi lebih clear gitu ya Diana. Karena jangan sampai ini kemudian menjadi fitnah gitu ya, menjadi fitnah kepada menterinya juga kalau memang tidak terlibat. Nah, itulah penting kiranya untuk pemeriksaan ini untuk menjelaskan sejauh mana sebenarnya kepada publik, sejauh mana sebenarnya kaitan-kaitan antara Menteri ATR BPN dengan pihak-pihak yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Diana.
3: Yang menyebalkannya lagi adalah Mas Revo, salah satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang juga politikus Partai Golkar, ternyata dengan kasus ini jadi hat-trick begitu ya, berurusan dengan lembaga anti rasuah ini begitu, Fat Arafik begitu ya, dan statusnya masih diterima lagi oleh partai politiknya dan masih terlibat dalam beberapa hal-hal yang berkaitan ataupun diduga dengan urusan makelar begitu. Tapi tadi menarik poin Mas Revo soal kalau misalnya menteri merasa bahwa tidak terlibat dan lain sebagainya, harusnya sebenarnya didudukan secara transparan saja, tapi memang betul KPK menegaskan belum menemukan kaitan keterkaitan antara Nusron dan juga pusaran kasus ini. Tapi kalau kita secara logika begitu ya Mas ya, sebagai pejabat publik, apa ya yang harusnya dilakukan seorang pejabat publik setara menteri ketika namanya disebut-sebut dalam suatu kasus begitu?
7: Iya, memang sejauh ini KPK tidak menetapkan Nusron sebagai tersangka gitu. Artinya memang belum ada bukti keterlibatannya sejauh ini ya Diana gitu, seperti itu. Nah kita tahu dan kalau misalkan kita mengikuti perkembangan kasusnya, posisi CNN Indonesia tentu sama juga dengan beberapa pihak lain termasuk juga dari Kementerian ATR BPN gitu ya, bahwa saat ini kita semua menghormati proses hukum yang berlaku. Dan tentunya memang itu yang memang harus dilakukan gitu ya. Baik semua pihak-pihak termasuk kita di media, maka kita menghormati proses hukum yang berlaku. Gitu. Tapi memang gini, masalahnya kalau misalkan kita berbicara tentang pejabat publik, maka di situ ada nuansa politik, nuansa etik, gitu ya, nuansa yang harus bertanggung jawabkan ke publik ketika kementerian yang dipimpinnya atau orang-orang yang terdekat, orang-orang yang disebut dekat dengannya itu ditangkap oleh lembaga seperti KPK gitu. Nah, penting kiranya kemudian disitulah kemudian penting kiranya tidak hanya sekedar menghormati proses hukum, tapi kemudian membuat supaya posisinya menjadi terang benderang. Transparansi tentu harus terang benderang. Nah, kalau kita lihat tadi paket liputan sebelum kita editorial view gitu ya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan ketika berbicara di gedung DPR gitu pada waktu itu juga menyampaikan hal sama gitu, bahwa menghormati proses hukum yang berlaku. Pemerintah juga tentu sama gitu, semuanya menghormati proses hukum yang sedang saat ini sedang berlaku. Nah, tapi lebih dari itu, yang penting juga adalah membuat kasusnya ini menjadi transparan. Ketika ada seorang pejabat publik yang namanya disangkut-pautkan, maka penting bagi dirinya untuk menjelaskan sebagai sejauh mana memang keterlibatannya, gitu ya. Karena memang inilah resiko dari seorang pejabat publik gitu, apalagi KPK, petugas KPK juga dalam konferensi pers mengatakan bahwa ada orang dekat gitu, ada circle, ada struktur bayangan gitu di dalam Kementerian ATR BPN gitu. Nah, barang bukti yang disita juga besar kan Diana, lebih dari 100 miliar gitu, ada 106 miliar gitu. Apakah uang ini juga kemudian harus dijelaskan, apakah uang ini memang hanya tersangkut dengan kasus suap, satu kasus saja, single case gitu apa, atau yang seperti disampaikan KPK bahwa juga ada dugaan bahwa ini juga terkait dengan indikasi-indikasi ada kasus-kasus lain, apakah itu terkait dengan promosi jabatan, mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang sekarang harus terang benderang, harus dibuat secara terang gitu ya. Pemeriksaan harus transparan, kemudian juga menteri juga tentu dalam hal ini ketika orang dekatnya diperiksa KPK, yang kita harapkan tentu harus bersikap kooperatif. Dan paling penting lagi adalah kemudian bagaimana ke depan, kalaupun misalkan dia tidak terlibat, terbukti tidak terlibat gitu ya, bagaimana kemudian membenahi struktur organisasi di kementeriannya dan bisa melakukan pencegahan-pencegahan sebelum ada melakukan pencegahan ya Kak. Jadi kasus tidak terungkap hanya karena memang ada KPK yang bertindak atau aparat penegak hukum yang bertindak, tapi kementerian kemudian membuat sebuah sistem supaya tidak membuka celah terhadap kasus suap atau korupsi di dalam kementeriannya.
3: Tentu kita meminta prosesnya transparan, begitu juga dengan statement dari menterinya. Karena agak jenaka juga Mas Revo ketika melihat doorstop, begitu ya saya bacakan pertanyaan dari wartawan ketika doorstop di Kementerian ATR BPN. Pak, kalau dari duduk perkara kasus yang dengan Sumarekon itu seperti apa Pak? Dijawab hanya dua kata Mas Revo, enggak tahu. Itu kan mungkin sebenarnya bukan jawaban yang diharapkan oleh wartawan, begitu ya, ketika nama Nusron Wahid jadi salah satu most wanted dalam beberapa hari belakangan. Tapi Mas Revo, saya mau ajak Mas Revo untuk melihat dari kacamata yang lebih besar. Apa dampaknya ya Mas bagi citra Kabinet Prabowo Gibran? Kita ingat betul ada beberapa nama wakil menteri seperti Emmanuel Ebenezer, Silmi Karim, kemudian Kepala BGN dan juga beberapa jajarannya ada Dan Hindayana, kemudian Lodwik Pusung, ada Sony Sanjaya yang jadi pesakitan di KPK ataupun Kejaksaan Agung. Kemudian sekarang nama Nusron juga disebut-sebut KPK. Menurut Anda ada dampaknya bagi citra Kabinet Prabowo Gibran?
7: Oke. Yang pertama tentu kita pisahkan dulu ya kasus yang Nusron Wahid dengan yang lain. Yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dadan Hindayana tersangkut dengan kasus korupsi pengadaan barang dan sebagainya di Badan Gizi Nasional gitu. Kemudian Silmi Karim juga terkait dengan dugaan gratifikasi pengurusan WNA gitu ya, dengan korupsi di Kementerian Imigrasi. Nah, kemudian juga sama dengan Emmanuel Ebenezer, ada kasus dugaan korupsi di situ. Nah, Nusron sejauh ini tidak ditetapkan sebagai tersangka dan proses Betul. Hukum sedang proses pemeriksaan berlangsung gitu ya. Nah, tentu kita menghormati asas praduga tak bersalah ya. Tapi memang kemudian yang sekarang gitu ya, pemerintah juga mengatakan bahwa kita semua menghormati proses hukum yang sedang berlaku gitu ya. Tentu ini memang seperti itulah seharusnya. Nah, tapi paling penting sekarang gitu ya Diana, bukan sekedar menghormati kasus hukum yang berlaku, tapi bagaimana kemudian pemerintahan ini membuat sebuah sistem gitu ya untuk menutup celah-celah korupsi, bagaimana pembenahan ke depannya, bagaimana kemudian tidak sekedar menyerahkan semuanya ini kepada aparat penegak hukum agar proses hukum berlangsung secara transparan, tapi ke internal juga pemerintahan. Ini bagaimana terus-menerus membangun sebuah sistem pencegahan agar tidak ada celah atas kasus korupsi di dalamnya gitu ya. Bagaimana kemudian mekanisme-mekanisme pencegahan di situ gitu ya. Kita tahu bahwa ada Stranas PK gitu ya. Bagaimana kemudian strategi nasional pencegahan kasus korupsi, dan ini penting untuk terus ditingkatkan, apalagi karena sejak awal pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah menempatkan isu korupsi sebagai isu yang penting, dan mereka sejak awal gitu dalam kampanyenya menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama dan itu merugikan bangsa gitu ya. Nah, ini yang komitmen ini yang kemudian harus terus dikedepankan gitu, supaya memang kalau memang janji politik ini benar-benar dilaksanakan, maka tentu pemerintahan itu akan berefek pada citra pemerintahan gitu ya Diana. Bahwa kalau misalkan ada pihak-pihak dari pemerintahan itu tersandung atau tersangkut kasus hukum, proses hukum harus dijalankan dengan baik gitu ya Diana. Proses hukum harus dijalankan secara transparan, kemudian hukum ditegakkan seadil-adilnya gitu ya. Tapi penting juga ke depan bagaimana kemudian melakukan pembenahan-pembenahan internal di pemerintahan itu sendiri Diana.
3: Kita nantikan juga bahwa Istana juga sudah mengklaim begitu ya, tidak akan cawe-cawe dengan menyebut bahwa menghormati semua proses yang berlaku. Kita nantikan perkembangan kasusnya dengan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi tentu sembari tetap mengevaluasi otokritik juga kepada kementerian-kementerian yang juga masih punya celah korupsi. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini telah berbagi editorial view di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
7: Selamat malam, Diana. Terima kasih.
3: Informasi lainnya, Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk penegakan hukum, pelayanan imigran, dan juga pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal itu disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Dewan Pembina Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma Agus Andrianto dalam pembukaan Harlah di dan Mubes di Jakarta. Dalam kesempatan itu Menteri IMIPAS Agus Andrianto menyatakan pihaknya membantu kementerian lain dalam hal deteksi dini terjadinya tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih jadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar masyarakat termasuk di daerah-daerah yang jadi kantong pekerja migran.
8: Bukan hanya Puja Kesuma, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media, bila ada informasi apapun yang terkait dengan masalah tidak pidana penyelundupan manusia, kami tolong diinformasikan sehingga kami bisa melakukan respon cepat dengan menggunakan perangkat yang ada.
3: Pameran produk elektronik hingga gaya hidup digelar di Jakarta Convention Center dalam acara Global Sources Indonesia 2026. Sementara itu pameran tunggal lukisan Susilo Bambang Yudhoyono resmi digelar di Surabaya.
9: Inilah suasana pembukaan Global Sources Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Jakarta. Pameran bisnis to bisnis ini mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan supplier dan produsen dari berbagai negara Asia. Penyelenggara menargetkan sekitar 22.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan dengan sekitar 300 peserta yang menampilkan hampir 800 produk. Beragam produk ditawarkan mulai dari elektronik, peralatan rumah tangga dan dapur, hadiah dan souvenir, produk gaya hidup, hingga peralatan olahraga. Sejumlah produk juga mengusung teknologi AI dan konsep smart home yang menjadi bagian dari perkembangan produk konsumsi dan retail. Peserta pameran berasal dari sejumlah negara Asia, diantaranya Tiongkok, Taiwan, India, Korea Selatan, Hong Kong, serta Indonesia. Penyelenggara menilai pameran ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan produk, tetapi juga membuka akses bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan supplier internasional.
10: Targetnya itu tahun ini kita ada 3 hari pameran, 22.000 pengunjung tentunya. Terus dari pesertanya itu ada sekitar 300-an peserta yang menampilkan hampir 800 produk sampel. Itu dari beberapa negara, terutama dari China, Tiongkok, terus dari Taiwan, lantas dari India juga ada, Korea Selatan, dan Hong Kong.
9: Sementara itu, bagi pelaku retail, kehadiran supplier internasional dalam satu pameran dinilai mempermudah akses untuk mencari produk dan membangun kerjasama bisnis.
11: Buat kami para pengusaha retail sih lebih, apa ya namanya, membantu. Sebelumnya belum pernah ada di kita, terus masuk ke Indo jadi lebih gampang sih untuk cari impor sama ekspornya gitu.
9: Hampir 100 karya lukisan SB yang dipamerkan kali ini bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya. Presiden RI ke-6 ini secara khusus mengeksplorasi karya lukisnya melalui kekuatan cahaya yang menjadi simbol harapan, ketenangan, dan ikatan spiritual. Salah satu karya yang memiliki nilai emosional berjudul I Understand More the Meaning of Life. Karya yang dibuat pada tahun 2021 ini memperlihatkan sosok SB dari belakang yang sedang memandang keindahan bukit yang dipayungi langit yang cerah. Lukisan ini mau menceritakan hasil kontemplasi perjalanan hidup seorang SBY. Ragam tema yang disajikan sangat dinamis, mulai dari refleksi atas kondisi sosial politik kebangsaan, keindahan alam Nusantara yang megah, hingga memori personal dengan almarhumah sang istri, Ani Yudhoyono. Tak mengherankan, karya-karya ini pun mendapat respon positif dari pengunjung.
12: Yang paling menarik ini sih, Kak. Keren banget ini hasilnya, Kak, lukisannya. Saya lihat tadi juga tekniknya menggunakan finger painting dan dengan hasil yang timbul itu keren banget, Kak.
9: Jika masyarakat ingin mengetahui sosok lain dari Susilo Bambang Yudhoyono di luar sisi kenegarawanannya, pengunjung bisa mendatangi pameran sejak tanggal 16 hingga 29 September mendatang di lantai 25 Foza Tower, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81, turnamen catur Piala Panglima TNI 2026 digelar di Bandung. Sekitar 930 peserta dari berbagai kalangan turut mengikuti pertandingan ini. Tak hanya jadi ajang menguji kemampuan, turnamen ini juga jadi ruang untuk melihat potensi pecatur dari berbagai usia.
4: Pandangan mata tertuju pada papan catur. Diam sejenak, menyusun strategi untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam hening, para pecatur mengandalkan konsentrasi untuk menentukan langkah terbaik. Setiap langkah bisa menjadi penentu, sebab satu keputusan yang keliru bisa mengubah jalannya pertandingan. Itulah yang dilakukan sejumlah peserta Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI 2026. Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81.
13: Lawan yang paling menantang belum tahu sih, soalnya masih gampang tadi. Terus strategi biasanya apa, bikin jebakan lah. Jebakan buat musuh.
14: Jujur aku udah berlatih dari kayak 6 bulan lalu, setahun setengah lalu. Terus untuk strategi sebenarnya nggak ada yang spesifik sih.
4: Grandmaster Utut Adianto Wahyu Widayat menilai turnamen seperti ini penting untuk mendorong pembinaan dan perkembangan pecatur, terutama agar lahir atlet-atlet baru yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi.
15: Tapi dari kegiatan ini akan ada pemain baru yang hebat. Nah, disitulah nanti Pengprov Jabar membantu dengan pelatihan. Sekali lagi, pelatihan yang kontinu. Tanpa pelatihan yang kontinu, tidak akan ada lagi orang kayak Susanto Megaranto, Satria Duta Cahaya. Artinya itu benar-benar harus. Excellence datang dari training center yang excellence.
4: Sekitar 930 peserta dari berbagai kalangan dan usia turut mengikuti turnamen ini. Jumlah peserta ini menunjukkan minat terhadap olahraga catur masih terus tumbuh. Kegiatan ini diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi ruang untuk menjaring bibit-bibit atlet yang dapat dikembangkan hingga mampu bersaing di tingkat internasional.
16: Tentu harapannya ke depan semakin meningkat ya minat catur ini, dan semakin banyak atlet-atlet yang diharapkan dari semua daerah, khususnya di sini Jawa Barat, untuk bisa mengharumkan nama Indonesia ya di internasional.
4: Bagi sebagian peserta, turnamen yang diselenggarakan oleh Kogar Tap 2 Bandung ini mungkin jadi pengalaman bertanding. Namun bagi yang lain, bisa menjadi langkah awal untuk terus mengasah kemampuan dan menekuni catur di level yang lebih tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama Rumah Tahanan Kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu 20 September 2026. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan dari kapal Kamajaya jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Tujuh hari berlalu sejak KM Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa, namun sejumlah keluarga masih menanti kabar orang terkasih yang belum ditemukan. Sementara itu muncul isu mengenai santunan sebesar Rp500.000, namun keluarga korban menegaskan fokus utama mereka bukan persoalan santunan, melainkan kepastian keberadaan orang terkasih yang masih belum ditemukan.

0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Namun sejumlah keluarga masih menantikan kabar orang terkasih yang belum juga ditemukan. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setiobudi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku telah memeriksa data manifest. Dalam data, nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat. Namun nama Agus Ribut Setiobudi justru tidak tercantum. Perbedaan data tiket dan manifest membuat Jiono bingung, terutama terkait proses pencarian serta hak keluarga. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang. Karenanya ia meminta bantuan dan pendampingan dari pihak terkait untuk memperjuangkan hak keluarga. Keluarga berharap operasi pencarian dapat terus diintensifkan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk seluruh korban yang masih belum ditemukan.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya, tiket.
1: Ya, karena semua data-data komplit. Gitu.
2: Tapi di manifest tidak
1: tercantum. Tapi di manifest nggak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Bagi keluarga, kepastian keberadaan Agus menjadi harapan yang terus dinantikan. Isu mengenai santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban KMP Virgo Transport 8 menjadi perbincangan di tengah proses pencarian. Sejumlah pihak disebut telah membantah informasi ini sebagai hoax. Namun, bagi keluarga korban yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Freddy Manuhua, salah satu keluarga korban yang masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menegaskan ia datang ke posko bukan untuk memikirkan uang santunan. Ia hanya ingin adiknya Stefiansyah ditemukan dan mendapatkan kepastian. Freddy menegaskan sebagai saudara kandung, ia merasa berkewajiban mendapatkan informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian terkait nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy berharap operasi pencarian dapat memberikan kejelasan. Jika adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, itulah yang menjadi harapan utama keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Terkait dengan carut-marutnya proses penentuan desil yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, ratusan warga dari berbagai daerah di DKI Jakarta mendatangi pos pengaduan desil yang dibuka oleh Pos Pera Jakarta.
0: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta minggu siang mendatangi posko pengaduan desil yang dibuka oleh Pos Pera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka mengadu ke posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi. Terkait kesalahan desil, warga dirugikan karena tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar.
6: Ibu harus ke sana. Loh, saya suruh bikin akun begini-gini. Dan nenek-nenek malah ngerti lah bikin akun. Harus verifikasi wajah. Kalau saya maunya, udahlah turunin desil. Ini cucu saya kebenaran kan ya, baru kelas 1 SMK. Kesian kalau...
7: Sabar.
6: Dengan pendidikannya, Pak, saya mohon supaya desil ini jangan dikaitkan dengan pendidikan KJP. Kalau saya mampu, saya nggak bakalan begini. Saya sakit, Pak.
0: Posko ini nantinya sebagai lokasi pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang dinilai perlu diverifikasi ulang.
8: Pendataan ini yang menurut saya adalah salah. Negara salah mencatat, negara salah melakukan identifikasi, mengidentifikasi rumahnya, mengidentifikasi harta yang dimiliki oleh warga, salah melakukan pendataan terhadap misalnya kondisi ekonomi mereka, pendapatan, keluarga, kesehatan, dan semua. Sehingga kemudian itu berdampak pada desil yang ditetapkan keliru tadi.
0: Selanjutnya, pengumpulan data desil diserahkan ke Kementerian Sosial untuk segera diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Eko Budi, Jakarta.
5: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama Rumah Tahanan Kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasi kami. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerap Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026. Dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Indonesia untuk kali kedua dipercaya jadi tuan rumah konferensi pelatihan tahunan Asosiasi Polisi Wanita Internasional. Momen ini jadi media untuk memperoleh kesempatan berkumpul, belajar, dan mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam kepolisian.
4: Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Association of Women Police IAWP Annual Training Conference 2026 yang ke-63. Sekitar 423 peserta dari 43 negara menghadiri acara selama 4 hari dengan tema Women Leading Global Change. Dibuka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu pagi, IAWP mempunyai misi untuk memperkuat kerjasama internasional, kepemimpinan, profesionalisme, serta kontribusi perempuan dalam institusi kepolisian global.
5: Bahwa di kegiatan ini akan terjadi tukar-menukar informasi, pengalaman, dan tentunya juga semangat untuk terus meningkatkan kapasitas kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk bisa terus mengembangkan karir dan kemampuannya. Harapan kita beberapa puluh tahun ke depan Indonesia juga akan ada kesempatan untuk dipimpin oleh seorang kepala polisi wanita.
4: Dalam event tahunan ini juga diberikan penghargaan kepada para polisi yang berprestasi seperti Prevention and Detection of Violence Against Women Award, Heritage Award, Bravery Award, dan Advocate of the Year. Indonesia mendapatkan penghargaan untuk kategori Leadership Award.
6: Saya bisa menunjukkan bahwa Polwan bisa bersaing bersama polisi laki-laki dan bisa menunjukkan bahwa kita Polwan tidak hanya menjadi polisi wanita, tapi kita menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang istri.
7: This has been absolutely the most amazing experience of my life and of my career. So this will absolutely go down as the highlight of my career to be chosen for such a prestigious award.
4: Selain agenda konferensi, para polisi wanita dari berbagai penjuru dunia ini juga menjadi bagian utama dari Pawai Parade of Nations di lapangan Niti Mandala, Renon, dan Pasar dengan mengenakan seragam kebanggaan negara masing-masing.
8: Indonesians are very supportive of us and very welcoming. It is a very jovial event. That's why we are also very happy and proud to be here.
4: Parade yang dilepas oleh Kapolda dan Gubernur Bali ini menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk datang dan menyaksikan langsung para anggota polisi wanita dari berbagai negara. Kartika Widowati, Bali.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa, Rusia pada Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskow serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
1: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, Wali Kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
0: Informasi mancanegara lainnya, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya. Musisi Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pencoretan nama rapper Macklemore dari rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat. Sebelumnya rapper Macklemore tak lagi jadi penyanyi pembuka konser Ed Sheeran karena menyerukan Free Palestine. Hal ini pun memicu kontroversi di publik dan memunculkan gerakan boykot Ed Sheeran.
2: So this week the criticism was about something much more important and I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: Aksi protes pro-Palestina digelar di dekat Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu 19 September waktu setempat. Para demonstran memprotes keputusan dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tur konser di Amerika Serikat setelah sebelumnya ia menyampaikan seruan Free Palestine di atas panggung. Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza. Salah seorang penyelenggara aksi menyebut demonstrasi digelar untuk mengedukasi masyarakat mengenai kondisi di Gaza.
3: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for free Palestine.
0: Namun aksi protes tersebut juga mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah penonton konser. Salah seorang penonton, Javier Hernandez, menilai Macklemore seharusnya tidak membawa persoalan politik ke atas panggung.
4: Horrible. Horrible. Nothing should have been mentioned by Macklemore. Shouldn't have talked about politics. It gives the people an opportunity to raise their voices and just make a mess of the whole situation. He should have just left it alone. That's it.
0: Ed Sheeran sebelumnya menyatakan dirinya tidak dapat mempertahankan Macklemore dalam tur konsernya setelah pihak pemilik stadion menolak penampilan rapper tersebut. Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium di Massachusetts yang juga merupakan pemilik tim New England Patriots, menyatakan melarang Macklemore tampil di stadion tersebut karena dituding menyampaikan antisemitisme. Namun, Macklemore membantah tudingan tersebut. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore. Kontroversi Macklemore menjadi salah satu dari serangkaian kasus ketika figur di dunia hiburan terlibat dalam perdebatan publik mengenai konflik Israel-Palestina. Sejumlah artis yang menyatakan dukungan kepada salah satu pihak mengaku mengalami dampak terhadap pekerjaan mereka setelah menyampaikan pandangan terkait isu tersebut.
5: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan juga Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu, pihak Cina mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi.
6: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau

0: dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Kalau terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras, isu soal motif copet juga sudah ditepis oleh polisi. Terus apa dong yang jadi alasan Bang R menendang korban? Pasti ada sesuatu deh. Masa ujung-ujung nendang orang yang diem gitu? Ya, semoga aja kasus ini segera terang benderang tanpa ada yang ditutupi ya. Jadi gak banyak spekulasi sana-sini, ya gak pemirsa? Dan selain berita yang sempat viral tadi, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Kita ke kasus pembunuhan yang jadi sorotan. Polisi mengungkap motif anak yang tega membunuh ibu kandungnya di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Sementara itu, Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada awal Agustus kemarin. Hingga kini polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang masih buron.

Ewe hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas unit reskrim Polsek Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap polisi setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, Erni Warnasari, pada Kamis kemarin. Berdasarkan hasil

0: Pemeriksaan peristiwa bermula saat pelaku membakar kasur milik almarhum ayahnya di sebuah lahan kosong. Korban yang melihat kasur terbakar kemudian berupaya memadamkannya dan menegur pelaku. Teguran tersebut membuat pelaku emosi hingga kemudian memukul korban. Tak berhenti di situ, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah palu. Palu tersebut kemudian digunakan untuk memukul kepala korban hingga korban tersungkur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun sayang nyawanya tak tertolong.
1: Motifnya karena emosi. Jadi pelaku berinisial EW itu pada saat itu membakar kasur almarhum bapaknya. Ditegur sama korban, kemudian tidak diterima ditegur, pelaku emosi, kemudian memukul korban. Nah, tidak puas dengan pukulan tersebut, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil salah satu palu, kemudian memukul kepala korban dengan palu tersebut.
0: Sebelumnya, rekaman video amatir memperlihatkan korban tergeletak tak sadarkan diri di sebuah kebun kosong. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi setelah menemukan perempuan lanjut usia tersebut dalam kondisi terluka. Warga kemudian melaporkan temuan ini kepada polisi. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, wanita 60 tahun ini akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, pria berusia 40 tahun, meninggal dunia digelar Satreskrim Polres Sumedang. 8 tersangka berinisial DAF, AC, AS, RN, DR, DGY, DS, dan DP memperagakan adegan sesuai perannya masing-masing. Rekonstruksi menggambarkan kronologi kekerasan di 3 lokasi, mulai dari lokasi rental mobil, kamar kos-kosan, hingga tempat korban ditemukan terikat di sebuah ruko wilayah Sumedang Utara. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah menjelaskan, dari 74 adegan, adegan ke-69 menjadi salah satu bagian krusial. Korban mengalami penganiayaan dengan kedua tangan terikat tali plastik dan kaki dijerat kawat. Sementara itu, polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang kini masih buron.
2: Adegan yang krusial itu adalah adegan yang ke-69, di mana pada saat itu si korban ini diikat di tangan pakai tali plastik dan kakinya diikat dengan pakai kawat.
3: Ada motif lain, Pak Sumedang?
2: Untuk motif lain sementara belum ada ya.
3: Itu ada satu DPO gitu.
2: Untuk DPO ada satu orang atas nama I ya, masih dalam penyelidikan kami.
0: Sebelumnya, Handi ditemukan terkapar dengan tangan dan kaki terikat di halaman ruko Jalan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara, Sabtu dini hari, 8 Agustus lalu. Korban sempat dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang, namun sayang nyawanya tidak tertolong. 8 tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Hasil penyidikan menyebutkan, peristiwa ini diduga dipicu masalah uang sewa mobil rental sebesar Rp600.000 yang belum dibayar, serta STNK kendaraan yang dilaporkan hilang. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, sepasang suami istri membekuk pelaku begal berusia 17 tahun. Modusnya, pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Sementara di Palembang, seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuhnya. Selama setahun korban dianiaya pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
5: Sepasang suami istri membekuk pelaku begal di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban, Rizka Setiono, dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Pelaku yang berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan dengan 10 jahitan, korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Seorang batita berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir.

0: Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani oleh pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
1: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidit. Sementara itu kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng.
3: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidet. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidet kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidet, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
4: Status tersangka. Nah, untuk selebgram berisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu, yang berisikan vape, dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
3: Etomidet adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu dalam operasi Nila Jaya 2026, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
5: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
3: Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus penipuan jual-beli emas, ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
6: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
7: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya, dari udah dari lama ya ditabung ya.
6: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
8: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
6: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
2: CCTV punya cerita, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek, sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
3: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
9: Nah, ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13X. Jadi saya beli 2 juta.
10: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
9: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang di rumah.
3: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
0: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
11: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
0: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
12: Kita ada pada di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget ya. Nggak nyampe satu menit kalau di video.
13: Itu pelaku sendiri atau ada?
12: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh, udah tiga kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi, sampai yang ketiga kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
0: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok.
14: Si interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kota Utara. Dan sebelumnya catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Bandung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Bandung. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Berhati-hatilah saat berkendara, diduga sopir mengantuk sebuah truk yang membawa rombongan pekerja proyek terguling dan menabrak warung di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Sementara di Tuban, Jawa Timur diduga hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Seorang pengendara motor yang masih remaja tewas tertabrak mobil.
15: Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan sebuah truk di Jalan Raya Desa Kerso Harjo, Geneng, Ngawi, Sabtu siang. Truk yang membawa rombongan pekerja proyek jalan ini melaju dari Nganjuk menuju Geningan, Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk tiba-tiba oleng, terguling, lalu menabrak warung. Akibatnya Eko Pambudi, 48 tahun, tewas di lokasi, sementara 7 penumpang lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini.
16: Nah, kaget toh iku lho, nek ditolong ya Allah, itu kejar-kejar ya Allah, naik sampai ya Allah.
15: Di lokasi lain, kecelakaan maut terjadi di Jalur Nasional Pantura, Jalan Tuku Umar, Tuban, Jawa Timur, Sabtu malam. Seorang remaja pengendara motor, Dava, 17 tahun, tewas tertabrak mobil. Kecelakaan bermula saat motor korban hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Motor kemudian oleng ke kanan dan bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Warga sempat berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di bawah mobil, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pejalan kaki yang ditabrak korban alami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sebuah kren di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Jawa Timur roboh saat digunakan untuk pengerjaan paku bumi penahan lereng jalan tol pada Jumat. Kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Alat berat ini pun menimpa tiang listrik yang mengakibatkan aliran listrik di kawasan sekitar padam. Selain itu, tiang yang melintang di jalan juga sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah video amatir viral di media sosial seorang pengamen terkapar bersimbah darah di jalur lingkar utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Aksi penusukan terjadi diduga di latar belakangi rebutan lahan ngamen. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
15: Inilah video amatir aksi penusukan antar pengamen yang viral di media sosial. Seorang pria terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lain di Lamongan, Jawa Timur. Penusukan terjadi di persimpangan traffic light Jalan Lingkar Utara Desa Ploso Wahyu, Sabtu siang. Aksi ini diduga dipicu perebutan area mengamen. Pertengkaran memanas hingga berujung penusukan menggunakan pisau. Polisi langsung menangkap terduga pelaku berinisial ML dan menyita sebilah pisau. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Ratusan driver ojol mengamuk usai rekan seprofesinya diduga ditikam juru parkir liar di samping Mall Ratu Indah Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Masa ojol langsung menyisir lokasi, namun pelaku sudah kabur. Kecewa, mereka melempari kursi di sekitar TKP, lalu menggeruduk Polsek Mamajang. Korban Muhammad Alfiansyah Syahrul ditikam di bagian tangan usai terlibat cekcok saat hendak mengambil pesanan. Akibat peristiwa ini, korban harus mendapat 12 jahitan. Polisi kini memburu pelaku yang bernama Isra dan meminta massa menyerahkan penanganan kasus kepada petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu, pihak Cina mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi. Dan tak terasa, sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi akan menutup perjumpaan kita di redaksi malam edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit, terima kasih, sampai jumpa.
5: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

0: Selebgram Jule ditangkap polisi usai positif menggunakan vape yang mengandung zat etomida. Jule ditangkap di apartemen. Asap membuat satwa meran. Orang utan dan bayinya terpapar asap tebal kebakaran hutan. Jangan lewatkan serunya Robi Sofwan Amin yang menjadi pengolah nasi liwet Solo lengkap dengan memasak ayam, labu siam hingga tahu tempe dan telur bacem.
1: Mana ini cokok lehernya itu?
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan, mendalam terpercaya. Sepasang suami istri membekuk pelaku begal berusia 17 tahun. Modusnya pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Sementara di Palembang, seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuhnya. Selama setahun, korban dianiaya pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
2: Sepasang suami istri membekuk pelaku begal di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban, Rizka Setiono, dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Pelaku yang berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan,

0: tangan dengan 10 jahitan. Korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Seorang batita berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani oleh pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
1: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 6 hari pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga juga menanti kabar salah satu kerabat mereka yang belum ditemukan.
3: Enam hari pasca tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satunya keluarga menikah Susanti, asal Ponorogo, Jawa Timur. Pihak keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian dan berharap korban segera ditemukan. Menikah Susanti diketahui bekerja sebagai penyanyi dan pengisi musik di atas KM Virgo Transport 8. Sejak kapal dinyatakan tenggelam, keluarga memilih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menunggu perkembangan pencarian. Murtiningsih, kakak korban berharap adiknya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, keluarga juga menyatakan siap menerima apapun hasil pencarian.
4: Harapan sebagai saudara ya, sebagai kakak, harapannya hanya hidup. Tapi kalau memang kenyataannya amit ya, kita tidak mendahului, kita pasrah. Yang penting harapan saya adik saya hidup. Itu aja, cepat dipulangkan dan juga cepat diketemukan. Kalau memang hidup, kalau memang nggak ada, umur adik saya nggak kuat karena air tadi itu ya, ya saya ikhlas.
5: Apapun yang terbaik itu.
3: Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Wilfridus Garimeo di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keluarga masih menanti kabar pasca salah satu keluarga mereka belum ditemukan dalam insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam insiden itu, dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan ekspedisi di Surabaya menjadi korban. Sang adik berhasil selamat setelah nekat melompat dari kapal. Sementara sang kakak, Wilfridus Garimeo, hingga kini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
6: Saya hari Minggu jam 3 sore dapat informasi satunya anak dua orang kapal Virgo yang tenggelam.
7: Menjadi korban.
6: Yang menjadi korban itu dua orang.
7: Dua orang terus?
6: Satu yang sudah temui, satu yang masih sementara cari sekarang, belum datang. Bagi orang tua yang sementara masih bertunggu, saya punya anak ini belum jelas, belum dapat ini, harus mereka, harus korban harus cari.
3: Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan siap menerima apapun kondisinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ini ada selebgram JP atau Jule yang ditangkap Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Jule ditangkap beserta dengan barang bukti yang ada di apartemennya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap selebgram Julia Prastini yang akrab disapa Juli karena kedapatan positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Juli ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4 cartridge, di mana 3 cartridge sudah habis dipakai dan 1 cartridge masih penuh. Penangkapan Juli didasarkan dari pengembangan kasus atas penangkapan pelaku lain yang berperan sebagai bandar dan 2 pengedar. Berdasarkan hasil asesmen, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan Juli sebagai korban dan segera menjalani rehabilitasi. Berikutnya kita ke Kalimantan Tengah. Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, ada seekor induk orang utan bersama bayinya yang ditemukan di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama bayinya ditemukan. Keduanya ini ditemukan di Desa Madang Sari, di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, di atas pohon yang hangus terbakar. Setelah dievakuasi, induk dan bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami luka bakar. Sementara kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Sedangkan induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg. Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi belanja dan juga pedagang yang jadi minim keuntungan. Pada minggu pagi di pasar tradisional Pegirian di Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi setelah atau lebih dari sebulan terakhir. Dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, ini hanya membeli 5 kilogram. Sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kilogram ayam dalam sehari. Kini penjualannya hanya sekitar 40 kilogram. Mahalnya harga daging ayam di pasar, kini menjadi beban bagi pedagang dan juga pembeli. Ya, bagi Anda penggemar MotoGP yang berencana nonton langsung ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Segala persiapan sedang dilakukan, termasuk juga pemasangan alat pemadam khusus dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
3: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
8: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada.
3: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
9: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasi, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
3: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda berikut ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah nasi liwet khas kota Solo. Jangan kemana-mana.

Apa menu kumpul-kumpul bersama dengan keluarga atau teman? Nah, nasi liwet bisa jadi kuliner alternatif akhir pekan. Berbeda dengan di Jawa Barat yang disantap bersama dengan ikan teri, petai, dan juga cabai utuh, di Solo nasi liwet disajikan lembut bersama sayur labu siam, suwir ayam, telur pindang, dan areh santan kental. Ini dia liputannya.

0: Jika kita berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, di beberapa tempat kita akan menjumpai pedagang nasi liwet. Nasi liwet khas kota Surakarta ini memiliki ciri khas, yaitu nasi yang memiliki tekstur gurih dan lembut. Sementara untuk penyajiannya disajikan dengan sayur labu siam, suwir ayam atau ayam utuh, telur, tahu dan tempe pindang, serta areh atau santan kental. Salah satu nasi liwet yang sudah ada sejak lebih dari 33 tahun yang lalu adalah nasi liwet Yuk Sani. Nasi liwet Yuk Sani memiliki dua tempat berjualan, yaitu di kawasan Solo Baru Sukoharjo dan satunya di daerah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nasi liwet di dua lokasi ini setiap hari berjualan pada sore hingga malam hari. Pada pagi hari hingga menjelang sore, aktivitas produksi dilakukan di dapur terpisah.
1: Pagi-pagi saya harus buru-buru karena ini ayamnya udah ditungguin mau dimasak. Wah, ini kesiangan apa enggak ini Pak Ari?
0: Kesiangan. Setiap pagi dapur tempat memasak nasi liwet dikirim ayam yang sudah dipotong dari tempat pemotongan hewan seperti ini. Ayam yang digunakan untuk nasi liwet merupakan jenis ayam merah atau ayam petelur yang sudah tidak produktif. Ayam-ayam ini kemudian langsung dibawa ke dapur untuk selanjutnya diproses atau diolah menjadi olahan lauk nasi liwet.
1: Biasa sampai berapa kalau?
2: 20 sampai 25.
1: Oh gitu. Tapi kalau pas musim libur gitu?
2: Sampai 40-50.
1: Oh, sampai 40-50. Nah ini mbahnya Mbah Sani. Jadi ini Mbah Sani itu yang dari tahun berapa Mbah dulu?
2: 80-an.
1: Tahun 80-an. Oh, sekarang sudah dilanjutkan putra-putranya ya.
2: Ya,
1: kedua. Izin badai derek liputan nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Iya, ini udah. Langsung kita menuju ke dapurnya ya.
2: Kiri.
0: Di tempat ini ada dua dapur besar yang semuanya memasak dengan menggunakan kayu bakar. Satu dapur untuk menyiapkan nasi liwet yang ada di daerah Solo Baru, sementara dapur satunya untuk memasak di daerah Pasar Kliwon. Masing-masing dapur ini dipegang oleh 5 orang juru masak yang sudah senior alias sudah sepuh atau tua. Ayam yang datang langsung dicuci bersih. Nah, yang terpenting dalam proses pencucian ayam untuk membuat olahan nasi liwet, pertama, ayam dimasak secara utuh atau tidak dipotong-potong. Tujuannya agar kondisi bagian potongan ayam tidak menyusut. Jadi proses pemotongan nanti setelah dimasak matang, ayam dibuat semacam ingkung atau dimasak utuh. Berikutnya yang kedua, karena ayam yang digunakan adalah jenis petelur, maka kandungan lemak pada bagian dalam ayam ini cukup banyak. Kandungan lemak ini harus dibersihkan. Tujuannya agar saat proses memasak, daging ayam tidak dilumuri lemak atau kaldu ayam.
1: Nah, ini kita lagi mulai bersihin ayam. Wah, ini karena ini kan ayam
3: ada telur. Yang bener-bener gini,
1: iya,
3: ambil.
1: Iya. Ini kan ayamnya ayam ini ya.
3: Petelur.
1: Ayam petelur, iya. Jadi di dalamnya itu banyak telur-telurnya kayak gitu dikumpulin.
0: Setelah seluruh ayam dicuci bersih, ayam yang masih utuh dimasukkan ke dalam panci besar untuk dimasak. Ini harus dimasak sampai benar-benar empuk dan butuh waktu sekitar 1 jam. Agar menghasilkan rasa yang enak, pastinya ada bumbu rahasia yang digunakan.
1: Nah ini yang tadi ayamnya katanya masih utuh ya.
3: Ya.
1: Ini bumbunya apa aja ini Bu?
3: Ini berambang bawang.
1: Berambang bawang, laos, jahe.
3: Salam.
1: Salam.
3: Sama daun jeruk. Daun jeruk.
1: Oh, sama daun jeruk. Ini di
3: garam.
1: Oh, iya. Ini udah langsung
3: bener,
1: di.
3: Ya, sudah saya masukkan semua.
1: Dimasak dulu. Ini berapa lama nih?
3: Lama ya, Om.
1: Ya, 1 jam?
3: Ya, 1 jam lebih.
1: Ah.
0: Sambil menunggu proses memasak ayam, saya selanjutnya mengikuti proses memasak telur. Telur biasanya sudah direbus sehari sebelumnya. Selanjutnya hari ini tinggal proses mengupas dan memasak telur bacem. Ada tipsnya nih, agar telur tidak lengket dengan kulit saat dikupas. Proses merebus telur dicampur kaldu atau lemak dari ayam ya.
1: Jadi kalau kita hari ini mau mengikuti proses masaknya nasi liwet, itu kalau nasi liwet itu ada ayam, terus ada telur seperti ini,
3: ada tahu,
1: terus ada tempe, itu ya. Nanti kita ikut lihat proses masaknya semua.
0: Telur yang sudah dikupas akan dimasak di wajan seperti ini dengan resep bumbu bacem. Adapun bumbu bacem yang digunakan diantaranya bawang merah dan bawang putih, gula pasir dan gula jawa, serta garam. Sementara untuk bumbu bacem, tahu ditambah dengan ketumbar. Setelah sekitar 1 jam, telur yang sudah dimasak direbus dengan bumbu bacem sudah matang. Selanjutnya, telur dicuci agar bersih dari bumbu. Setelah dicuci bersih, telur akan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran selama 1 jam. Sambil menunggu proses memasak, di sisi yang lain juga ada proses persiapan memasak sayur labu siam. Labu siam merupakan salah satu sayur yang wajib ada di dalam sajian nasi liwet khas Surakarta.
1: Ini kalau hari biasa ini, labunya kebutuhannya sampai berapa, Mas? 30 kilo.
3: 30 kilo, ya.
1: 30 kilo. Tapi kalau pas hari libur gitu, labunya ya bisa
3: 50-60.
1: Bisa sampai 50 kilo, ya. 50-60 kilo.
0: Sementara untuk bumbu yang digunakan untuk memasak labu siam, ada bawang merah dan bawang putih, cabai dan kaldu ayam. Yang harus diperhatikan untuk cabai, prosesnya ditumbuk kemudian diberi air dan air cabainya disaring. Apa cabainya tidak ikut untuk dimasak.
1: Kacinya dipakai buat
3: berambang.
1: Buat berambang. Ini ada berambang, cabai. Berambang, cabai, ini untuk masak
3: sambal goreng.
1: Sambal goreng itu ya. Walau apa labu cipak labu siam ada yang nyebut walau ada yang nyebut labu siam kalau di Solo ini namanya labu apa
3: cipang
1: itu yang tadi kita potong-potong itu.
0: Untuk aktivitas memasak nasi liwet di dapur tempat produksi ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dari pagi, proses masak ayam, telur, tahu, dan tempe sudah dilakukan. Dilanjutkan masak nasi liwet. Sementara untuk proses masak labu siam biasanya dilakukan menjelang sore hari. Saya akan mengikuti proses memasak nasi liwet. Nah, untuk memasak nasi liwet, pertama beras dicuci kemudian direndam. Setelah direndam sekitar 2 jam, beras kemudian siap dimasak. Proses membuat nasi liwet paling tidak ada 3 tahap. Pertama, dikukus, dikaru dengan menggunakan bumbu dan santan, kemudian dikukus lagi sampai matang.
1: Nah, kita kesini itu memang mau bantuin, kalau saya mau bantuin katanya ngerepotin. Ini kesini?
3: Ya, aku kesini, Pak.
1: Oh, masuk kesini ya?
3: Makasih, Pak.
1: Oh, iya. Nah, ini kita lagi bikin nasi liwetnya ya.
0: Untuk pertama, dikukus ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya setelah dimasak tahap pertama, beras akan dikaru dengan menggunakan santan dan juga bumbu nasi liwet. Sambil menunggu proses memasak, saya menyiapkan santan yang akan digunakan. Proses mengaru ini adalah tahapan dalam memasak nasi. Dikaru artinya mencampur beras yang sudah dikukus pertama setelah setengah jam, kemudian dicampur dengan santan dan bumbu, lalu diaduk dan dibiarkan supaya beras lebih mengembang.
1: Kita dikasih alat khusus yang biar nggak mantap. Ini setelah dikukus selama berapa lama tadi ini?
3: Oh, 2 jam lebih, Om.
1: 2 jam lebih ya?
3: Iya.
1: 2 jam lebih. Ini yang namanya nasi liwet itu. Namanya nasi liwet itu seperti ini.
0: Sambil menunggu proses ngaru, selanjutnya menyiapkan areng. Areng ini merupakan olahan santan kental dicampur dengan putih telur dan kemudian jadi pelengkap olahan nasi liwet. Jelang sore hari, kesibukan semakin bertambah. Sebagian mulai melanjutkan masak nasi tahap ketiga, sebagian lagi mulai mengangkat ayam. Wah, saya sampai bingung mau mengikuti proses yang mana dulu.
1: Repot ini, ayamnya juga pas diangkat, nasinya juga pas masuk. Nah, ini saya ikut nasi dulu ya.
3: Oh ya, anak kami tidak tahu, saya kami tahu panas. Goni,
1: Om. Oke, oke. Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih berapa ini? 1 jam. Satu jam lebih. Santannya udah menyatu sama nasinya. Waduh, ambiar.
0: Saya bergeser ke sebelah mengangkat ayam yang sudah matang. Ayam yang belum dipotong dan sudah dimasak dengan bumbu kurang lebih sekitar 3-4 jam lalu diangkat untuk didinginkan sebelum nanti dipotong-potong.
1: Ini juga masaknya nggak bisa sebentar, ini tadi lama banget ya. Tuh, ini gimana cara ngangkatnya ini? Aduh.
3: Sampai di sini.
1: Mana ini cokok lehernya itu? Oh, gini ya.
0: Sambil menunggu sayur labu siam dan nasi liwet matang, tinggal proses memotong-motong ayam. Ayam yang dimasak utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Ada paha, sayap, kepala, paha atas. Sementara untuk dagingnya akan dipisah untuk ayam suwir.
4: Kalau saya ada di
5: sini. Ya, sini. Sini kan. Langsung kita di sini aja tuh, gampang.
4: Oh.
5: Nyur. Nyur. Nyur.
4: Batu. Kita suka yang ini ya. Iya, harus. Tanda. Harus guyon tuh, biar. Nah.
5: Ini kan sini. Nah, tadi mana?
4: Sini. Ini. Loncat.
5: Oh, loncat. Loncat.
0: Untuk proses penjualan, seluruh olahan akan dibawa menggunakan mobil ke tempat berjualan, baik yang berada di kawasan Solo Baru maupun di Pasar Kliwon. Di sisi lain, pekerja mulai menyiapkan lapak berjualan. Lapak yang digunakan untuk berjualan merupakan area depan toko. Lapak baru akan didirikan pada sore hari sekitar pukul 4.30 atau sekitar setengah 5 sore menunggu toko tutup. Setelah tenda siap, selanjutnya seluruh olahan nasi liwet diturunkan untuk disajikan. Biasanya sekitar pukul 5 sore, pelanggan mulai berdatangan. Warung buka setiap hari mulai dari jam 5 sore hingga 11 malam. Harga satu porsi nasi liwet di tempat ini berkisar antara Rp10.000 hingga Rp35.000. Tergantung dari jenis pilihan lauk tambahan. Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada juga tambahan garang asam.
6: Enaknya ya. Tesnya cocok untuk orang Kalimantan.
4: Oh gitu, ya. Rasanya ya.
6: Rasanya gurih, pedes.
4: Gurih, pedes, manis gitu. Terus sayurnya itu cocok semua ya?
6: Cocok.
4: Apa ya, buat makan sore, malam gini itu rasanya pas banget ya. Manis, gurih. Jadi buat Anda yang kebetulan singgah di kota Solo atau berlibur di Solo, pastikan sore atau malam itu makannya ini, nasi liwet. Jadi rasanya kayaknya pas gitu. Manis, gurih. Kebetulan kalau sore seperti ini, di beberapa tempat baru selesai matang masih hangat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
7: Usai jeda komersial, ada Soto Brakotan dari Sleman, Yogyakarta. Dimasak dengan kuah kecap manis gurih.

0: kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brekotan iga sapi dan brekotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya apa, yang brekot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brekotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesen soto daging. Karena mau pesen yang brekotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brekotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh dari kalau mau brekot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
3: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
4: Dan bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
5: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
4: Kalau itu karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
6: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru. Salah satunya, Recep Photo Booth yang hadir dengan konsep portable. Persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo. Sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

0: Mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru. Salah satunya adalah resep foto booth yang hadir dengan konsep portable.
1: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resep foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah

0: sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photobooth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
1: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia, gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih, alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
0: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resip photobooth ini menerapkan tarif mulai dari 300-500 ribu rupiah per jam. Ada pula paket harian sekitar 750 ribu rupiah hingga paket bulanan sekitar 5-6 juta rupiah.
2: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
0: Resip photobooth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
3: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, photobooth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
4: Karena penasarannya aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey. Sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
0: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth. Salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, photobooth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000-Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
5: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu, Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
0: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih, lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Ini kalian bakal pajang atau dibuang aja nanti?
7: Dipajang, karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
0: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis photobooth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto
3: terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
0: Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
9: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI kembali memicu kekhawatiran soal keselamatan. Sejumlah peneliti menilai model AI berkemampuan super intelijensi bisa saja segera terwujud. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran jika kemampuan AI nantinya bisa melampaui kemampuan manusia untuk memahami, mengendalikan, bahkan mematikannya. Kayak film iRobot atau Terminator ya? Berikut liputannya.
10: Holy they actually might do it.
11: An artificial intelligence researcher says there's increasing evidence that Anthropic and OpenAI will create AI models that reach super intelligence. Several workers in that field are raising safety concerns that AI could soon hit that state where it will go beyond humans' capability to understand it, restrain it, or shut it down, and calling on others to pay attention.
10: You can listen to the warnings not just coming from inside the AI industry, but from independent experts.
11: Earlier this week, former Anthropic researcher Jacob Coxon posted his resignation on social media while sounding the alarm. The 27-year-old, who also worked for OpenAI, saying, quote, "The people building AI earnestly believe it could kill us all by the end of the decade."
12: I've never seen an AI safety tweet go this crazy. I think it's because people saw the cyber attacks in the last couple of months. They're also starting to internalize the rate of progress.
11: A more senior Anthropic employee chimed in on Coxon's post, saying that Coxon was correct. And Anthropic's own latest risk report for catastrophic events acknowledged the concern, but adding that present AI poses little chance of gaining such power. Wednesday, Anthropic said it believes the world would benefit from the industry working together on pacing the release of powerful models. In a report published after the company blocked accounts from developing bioweapons, Anthropic said it considers biological misuse one of the, quote, most serious risks to AI models. I'm Sherelle Hubbard reporting.
9: Teknologi virtual reality atau VR kini mulai digunakan oleh para pesepak bola profesional untuk mengasah kemampuan yang sangat penting di lapangan, yaitu scanning. Scanning merupakan teknik melihat posisi rekan setim, lawan, dan juga bola dalam hitungan detik sebelum menerima umpan. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 5:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: We could tour this city like Rizewood.
4: I've got it. You, you, you.

0: Dalam memperingati Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap di 16 lokasi Transmall dan Trans Studio. Hal ini sekaligus membuat Transmall Group menjadi pelopor green retail.
1: Inilah penampakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terpasang di Transmall Cempaka Putih, Jakarta. Selain di Transmall Cempaka Putih, PLTS seperti ini juga telah terpasang di 12 lokasi Transmall lainnya dan 3 lokasi Trans Studio. Dari total 16 lokasi tersebut, Transmall Group mampu menghasilkan 16 juta kWh listrik bersih tiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan penyerapan emisi karbon sebanyak 13 juta kilogram CO2 atau setara dengan 97.000 pohon. Selain itu, dengan pemasangan PLTS, Transmall Group mampu menghemat biaya hingga 10%.
2: Transmart itu sendiri dan Trans Studio Mall itu akan berupaya menjadi pelopor dari konsep green retail itu sendiri. Ya, karena kita melihat, ya, kita ingin menjadi contoh role model bagi perkembangan penghematan dari energi terbarukan itu sendiri, yang mana ini adalah juga melanjuti, menindaklanjuti, mengeksekusi dan mengimplementasikan program pemerintah sendiri.
1: Pemasangan PLTS ini merupakan kerjasama Transmall dan PT Surya Daya Indonesia. Rencananya seluruh gerai Transmall akan dipasang PLTS.
3: Tim ahli kami dan tim-tim kami lainnya juga yang hadir hari ini, kita akan selalu senantiasa mendukung upaya Transmall Group sebagai salah satu pemimpin green retail di Indonesia. Kita akan senantiasa support dari sisi maintenance. Kita akan selalu pastikan performance-nya tetap optimal dan yang pasti memberikan nilai berkelanjutan bagi bisnis.
1: Bukan hanya hemat energi, pemanfaatan tenaga surya juga turut menjaga lingkungan. Dengan terpasangnya PLTS, Grup Transmall menjadi pelopor green retail. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Pengembangan olahraga sepak bola modern kini tidak lagi hanya berfokus kepada ketahanan fisik saja, mengingat elemen kognitif dan kecepatan mengambil keputusan juga menjadi faktor penentu di lapangan. Sebuah perusahaan teknologi olahraga asal Norwegia memperkenalkan sistem latihan berbasis realitas virtual atau VR guna membantu para pemain mengasah frekuensi dan akurasi memantau situasi keliling atau scanning sebelum menerima bola.
4: Perusahaan teknologi olahraga Biorbase asal Oslo, Norwegia, mengembangkan perangkat lunak simulasi VR untuk mengasah kemampuan scanning dan kognitif pemain sepak bola profesional. Dengan menggunakan kacamata VR, pemain ditempatkan dalam simulasi pertandingan dengan durasi 30 detik guna membaca pergerakan lawan sebelum menerima bola.
5: And so essentially what we do is that we are creating football simulation technology. So for the players, we've created a VR training software to help them develop their scanning and cognitive skills so that they can understand more what's going on around them and also make much better decisions once they've received the ball. So it's scanning and scan timing, scan frequency and decision making. That's the focus there.
4: Sistem ini dikembangkan berdasarkan riset dari Profesor Psikologi Sepak Bola Geir Jordan. Berdasarkan data riset tersebut, pemain yang memiliki tingkat scanning lebih tinggi berpotensi 2 kali lipat lebih sukses melepaskan umpan progresif ke depan.
6: In terms of performance, players who scan basically at a higher rate are twice as likely to make a successful forward progressive pass. So it's in a game of football that's huge in terms of, you know, creating chances, generating assists, more goals.
4: Uji coba pada tim nasional Jerman U17 menunjukkan peningkatan rata-rata frekuensi scanning pemain sebesar 28% dalam 9 minggu. Sejumlah bintang dunia seperti Martin Odegaard, Aurelien Tchouameni, dan Endrick turut memanfaatkan teknologi ini untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan kognitif mereka.
0: Robot humanoid China terus dikembangkan dan dikompetisikan meski kegagalan masih kerap terjadi di arena pertandingan. Demi menyempurnakan robot, para insinyur pun bahkan rela tidur di lokasi dan bekerja hampir 24 jam. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih variatif. Simak perang ponsel lipat dari Amerika Serikat hingga China berikut ini.
1: Persaingan sektor ponsel lipat premium kian memanas. Perusahaan teknologi Xiaomi resmi memulai penjualan perdana ponsel lipat unggulan terbarunya, Xiaomi 18 Fold, di seluruh Tiongkok pada Jumat 11 September lalu. Momentum peluncuran ini hanya berselang 2 hari setelah raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple, memperkenalkan ponsel lipat perdananya ke publik. Xiaomi 18 Fold mengusung desain medium fold solution. Ukurannya tetap ringkas seukuran paspor saat ditutup, namun mampu menampilkan dan menjalankan 3 aplikasi secara sejajar saat dibuka lebar. Penggunaan chip lokal CXMT ini sekaligus mempertegas ambisi Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok teknologi luar negeri. Di pasar Tiongkok, Xiaomi 18 Fold dibanderol dengan harga mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 24 juta rupiah hingga 14.999 yuan atau sekitar 33 juta rupiah. Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai oleh Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan 2 layar.
2: I do think Apple, you know, will probably steal some sales from Samsung and some of these other foldable devices, but I also think we're going to see more people giving credence to this idea of a foldable design, and it, you know, we could see it raise up to maybe 10% of the market. It's never going to become the mainstream, not for a very long time, but I think in the near term we could see a significant growth.
1: Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di 2 bagian lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan.
3: Harga 确实有点小贵了. 但是对普通消费者就是确实有点难以接受了.
1: Ya, kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai oleh Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
0: Robot humanoid China terus dikembangkan dan dikompetisikan meski kegagalan masih kerap terjadi di arena pertandingan. Demi menyempurnakan robot, para insinyur bahkan rela tidur di lokasi dan bekerja hampir 24 jam. Seperti apa perjuangan mereka? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Bukan hanya robot yang bertarung di arena, di baliknya para insinyur juga berjuang melawan waktu. Dalam World Humanoid Robot Games di Beijing, China, sejumlah anggota tim bahkan tidur di lokasi pertandingan demi memaksimalkan waktu uji coba. Ada yang tidur di meja pingpong, sementara anggota lain terus memperbaiki dan menguji robot.
4: 这个比赛的话，我们来这里调试，大概是从1个多月前开始，然后要适应现场的设备，然后考虑到战队也很多嘛，就12个人，我们共享。 训练场地，然后大家为了能多一点时间就会完全守在场地，然后比如说有人不在调试的时候赶紧把我的机器推上去，就会有那种大家24个小时支张床在这里直接睡觉，然后看有机会赶紧哦能不能喊我们先调试一下，大家合作一下共享时间这种，所以就会出现这种有人很忙有人在睡觉，但其实大家都是24小时待命在做这个准备这个事情。
1: Li Hui mengatakan timnya datang lebih dari sebulan sebelum kompetisi untuk menguji dan menyempurnakan robot. Namun kondisi di arena tidak selalu sesuai dengan simulasi. Robot bisa tiba-tiba jatuh, gagal berfungsi atau kehilangan kendali saat bertanding. Salah satu penyebabnya adalah kondisi yang sulit diprediksi termasuk gangguan komunikasi karena banyak robot menggunakan saluran atau channel yang sama. Kondisi permukaan arena juga bisa menjadi masalah.
5: 出现问题就举一个例子，就是我们在加备赛，就是鞋底的摩擦力是一个非常重要的因素，因为你要往后拔，要保证鞋底能够抓住地面。但是我们来到这儿之后测试发现，它提供的那个地面和我们在家测试的地面是有一些区别的。然后像这种问题，我们就要及时做出调整，然后我们就及时修改了它这个这个鞋底的这个材质，然后来适应这个场地里的那个地面，使他们两者之间产生最大的摩擦力。
1: Artinya, setiap kegagalan di arena justru menjadi data berharga bagi para pengembang. Mereka bisa menemukan kelemahan yang tidak terlihat saat robot hanya diuji melalui simulasi. World Humanoid Robot Game sendiri mempertandingkan robot dalam 51 nomor. Mulai dari olahraga hingga simulasi pekerjaan di pabrik, restoran, kantor, dan situasi darurat. Bagi para insinyur, robot yang jatuh bukanlah akhir. Justru dari kegagalan itulah mereka mencari cara agar robot humanoid bisa berdiri lebih kuat dan bekerja lebih andal di masa depan.
0: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Alwi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Salam sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yudi Yudawan. Inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sport Weekend dari hasil Liga Primer Inggris. Arsenal takluk dari Brighton and Hove Albion 3 gol tanpa balas. Sementara Aston Villa berhasil mencuri kemenangan dari kandang Tottenham Hotspur.
1: Brighton and Hove Albion menjamu Arsenal pada pekan kelima Liga Premier Inggris Sabtu malam. Bermain di hadapan ribuan supporternya, Brighton mampu menekan Arsenal sejak awal laga. Laga berjalan 31 menit, tendangan Pascal Gross dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan David Raya. Bahkan jelang turun minum, gawang anak asuh Mikel Arteta kembali jebol. Kali ini tendangan Karalampos Kostolas yang menggetarkan jala Arsenal. Tim tuan rumah unggul 2-0 di paruh pertama laga. Selepas jeda, Arsenal masih belum menemukan cara membongkar pertahanan Brighton. Justru Brighton yang mampu menambah gol melalui sundulan Chema Andres pada menit 57. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arsenal tidak mampu mencetak gol balasan. Brighton menang dengan skor akhir 3-0. Di laga lainnya, Tottenham Hotspur masih belum dapat meraih kemenangan di musim ini. Menjamu Aston Villa, pasukan Roberto De Zerbi menyerah dengan skor akhir 2-3. Aston Villa unggul 3 gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Johan Manzambi pada injury time babak pertama. Kemudian Nicholas Jackson menggandakan skor pada menit 67. Dan tendangan keras Emiliano Buendia dari luar kotak penalti pada menit 79. Spurs yang mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak 2 gol balasan yang masing-masing dicetak oleh Conor Gallagher pada menit 84 dan sundulan dari Jan-Paul van Hekke di menit akhir pertandingan.
0: Dari Serie A Italia, AS Roma gagal mengalahkan Inter Milan saat kedua tim bertemu di Stadion Olimpico. Roma yang sempat unggul 2 gol di babak pertama harus puas bermain imbang setelah kapten Inter Lautaro Martinez mencetak 2 gol balasan. Sementara di laga lainnya, Lazio sukses membawa pulang kemenangan dari kandang Venezia.
1: Dua tim teratas klasemen bertemu pada Giornata 5 Serie A saat AS Roma menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 6 menit, publik Stadion Olimpico bergemuruh menyambut gol yang dicetak Manu Kone. Pada menit 37, Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi Nerazzurri. Lupi unggul 2 gol di paruh pertama laga. Pasukan Christian Cifu baru bangkit di babak kedua. Sang kapten Lautaro Martinez menjadi aktor kebangkitan Inter. Striker asal Argentina itu mencetak 2 gol balasan pada menit 46 dan 79. Skor imbang 2-2 pun menutup laga kedua tim. Di pertandingan lain, Lazio yang bertandang ke markas Venezia berhasil membawa pulang 3 angka. Meski sempat mendapat gempuran pemain Venezia di babak pertama, ketangguhan kiper Christos Mandas di bawah Mistar membuat gawang Lazio tak mampu dijebol pemain Venezia. Lazio justru yang mampu mencetak gol di awal babak kedua. Bermula dari pelanggaran Kenneth Taylor di kotak terlarang, eksekusi penalti Mattia Zaccagni membawa tim tamu unggul 1-0. Dan sundulan Tiani Noslin pada menit 60 menutup kemenangan pasukan Gennaro Gattuso dengan skor akhir 0-2.
0: Barcelona sukses mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga. Blaugrana memperpanjang rentetan kemenangan usai menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor meyakinkan 3-1. Sempat tertinggal lebih

0: lewat gol tundukan Youssouf Fofana di menit ke-19, Barcelona bangkit dengan cepat. Sang kapten Rafinha menjadi pahlawan kemenangan lewat torehan hat-trick kedua secara beruntun di musim ini. Rafinha menyamakan kedudukan 3 menit pasca gol Sevilla sebelum mencetak 2 gol tambahan di babak kedua, yakni di menit ke-52 dan ke-69. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Hansi Flick sementara nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin dari rival abadinya Real Madrid di posisi kedua. Finding Rafinha. Brilliant cross from Lamine Yamal. Rafinha. Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangan di awal musim dengan mengalahkan Java United 1-0. Gol tunggal kemenangan Macan Kemayoran dicetak Arliansyah Abdul Manan. Sementara di laga lainnya, Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan tamunya Garuda Yaksa.
1: Persija Jakarta menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, Sabtu malam. Tim Macan Kemayoran sukses mengalahkan tamunya lewat gol semata wayang yang dicetak Arliansyah Abdul Manan pada menit 13. Kemenangan ini membawa Persija menempel Madura United di puncak klasemen dengan sama-sama meraih 9 angka dari 3 pertandingan. Sementara Java United FC tak beranjak dari peringkat 17 dengan torehan 1 poin dari 3 laga. Bermain di hadapan publik Gelora Bung Tomo Surabaya, Persebaya Surabaya gagal meraih 3 poin penuh saat menjamu Garuda Yaksa. Tim Bajul Ijo yang sempat unggul lewat gol yang dicetak Alex Martin pada menit 85 tidak mampu mempertahankan keunggulan. 4 menit setelah gol Alex Martin, Garuda Yaksa sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat sontekan dari Alhamra Hehanusa. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Seusai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya memiliki lebih banyak peluang dan sepak pojok namun gagal mengunci kemenangan.
2: So first off, we can be better. We have some chances, opportunity have some chances. As I said before, if you remember here on the press conference, I told to you that this team have good players, and you saw today. Unfortunately, we score one goal after VAR say no goal. We score another goal, and after we cannot consider this goal. We consider the goal on the set piece.
1: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Joksik memuji perjuangan para pemainnya. Meski tertekan sepanjang laga, Garuda Yaksa mampu bertahan dan mencuri 1 poin di kandang Persebaya.
3: Very happy with this 1 point. We try to fast transition, fast counter attack to make something today, but we cannot start very good. My defenders today played fantastic and I'm very happy with that 1 point.
1: Dengan hasil ini, Persebaya kini bertengger di peringkat 6 dengan koleksi 5 poin. Sementara Garuda Yaksa yang belum meraih kemenangan menempati peringkat 13 dengan torehan 2 angka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pembukaan event upacara olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026 berlangsung meriah di Nagoya, Jepang. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Upacara pembukaan event olahraga terbesar se-Asia Asian Games 2026 berlangsung di Nagoya, Jepang pada Sabtu malam. Dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat, pembukaan Asian Games 2026 membawa pesan persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga.

Asian Games ke-20 resmi dibuka di Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Upacara pembukaan digelar di Mizuho Park Athletic Stadium dan dihadiri para atlet serta delegasi dari berbagai negara peserta. Pembukaan Asian Games 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat yang membawa pesan mengenai persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga. Penyelenggaraan Asian Games kali ini diikuti lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara. Para peserta akan memperebutkan sebanyak 369 medali emas dari total 49 cabang olahraga. Sejumlah pertandingan bahkan telah dimulai sebelum upacara pembukaan digelar seperti sepak bola dan bola basket. Sementara itu, perebutan medali emas pertama dijadwalkan berlangsung pada Minggu dengan cabang triathlon yang menjadi salah satu kandidat perebut medali emas pertama. Asian Games 2026 juga menghadirkan sejumlah cabang olahraga yang menjadi favorit kawasan Asia seperti kabaddi dan sepak takraw. Selain itu, cabang olahraga e-sport kembali dipertandingkan setelah debutnya di Asian Games Hangzhou. Dua cabang olahraga baru yang turut menjadi bagian dari Asian Games kali ini yakni Taekball, olahraga yang memadukan unsur tenis meja dan sepak bola serta virtual taekwondo.

0: Persiapan timnas selancar Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 salah satunya dengan mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk yang akan menerjang Jepang. Para atlet tetap optimistis mempersembahkan yang terbaik meski menghadapi peselancar-peselancar ternama dunia.
1: Selasa pagi, Timnas Selancar Indonesia melakukan latihan sesi soft training sekaligus board testing atau mencoba papan selancar baru di Pantai Berawa, Badung, Bali. Masing-masing atlet akan membawa 5 jenis papan selancar yang berbeda untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya guna mengantisipasi perubahan cuaca di lokasi kompetisi. Diperkirakan di lokasi tempat mereka berlaga berpotensi mengalami topan yang dapat mendatangkan gelombang tinggi dan angin kencang.
2: Dari segi ombak sih, kalau ombaknya di Jepang kan cukup dibilang kecil dan tidak power. Tapi untuk dari itu mungkin papannya lebih ringan. Tapi mungkin ada beberapa cuaca besar mungkin. Tapi kita udah siapkan lah semuanya untuk papan besar.
1: Di hari-hari terakhir sebelum bertolak ke Jepang dari Bali pada 19 September, training loading sudah mulai dikurangi dan fokus pada pelatihan ringan.
3: Oke, untuk saat ini preparation sudah memasuki tahap terakhir ya. Hari ini kita board testing, jadi mempersiapkan papan-papan yang akan dibawa ke Jepang. Oke, untuk di putra target kita tetap emas, di mana hanya emas yang akan mendapatkan spot Olympic. Jadi kita menargetkan emas di putra. Untuk di wanita kita kalau bisa perak atau bronze.
1: Indonesia sendiri telah mematangkan 4 atlet menuju Jepang yang terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Para peselancar muda ini masing-masing menargetkan hasil yang terbaik meskipun pesaing-pesaing yang akan mereka hadapi tidak mudah, terutama dari tuan rumah Jepang.
4: Mungkin orang Jepang sama orang Cina, mereka bagus sekali main ombak kecil gitu. Tapi semoga kami bisa juara di Asian Games. Saya bersemangat untuk bisa bawa emas pulang.
5: Nggak terlalu nervous sih, karena untuk saya atlet confident untuk mengikuti kompetisi dan targetnya medali emas lah. Tapi kalau medali perak atau anything would be good too.
1: Dalam Asian Games 2026 kali ini, cabur selancar hanya akan melombakan satu nomor, yaitu di nomor utama shortboard yang dibagi dalam kategori putra dan putri. Berlokasi di Pacific Long Beach, Tahara, Aichi, kompetisi akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 September. Para peselancar akan diberikan 10 hingga 12 gelombang dengan waktu yang sudah ditentukan. Peringkat akan ditentukan dari 2 gabungan selancar terbaik mereka. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu seperti apa rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula?
6: Kalau yang Anda tahu, berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Untuk berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
7: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek. Pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.
8: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Kan di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik. Perenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
7: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
9: Ini olahraga yang betul-betul nggak ada bebannya, tapi seluruh otot bergerak. Metabolismenya tinggi. Misalnya renang 5 kilo saja itu kan komparasinya kalau lari half marathon. Kalau renang 10 kilo komparasinya maraton full marathon. Jadi berenang dengan mungkin jarak yang ya tidak sejauh lari mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk kesehatan.
7: Selain efek kesehatan, berenang laut terbuka juga bisa melatih kemampuan bertahan hidup di lautan ataupun di perairan terbuka.
10: Manfaatnya, ya kita lebih bisa survive, melatih diri kita untuk survive, baik itu secara emosional, diri kita sendiri, ataupun kita mengendalikan diri kita di tengah alam yang sangat luar biasa ini, gitu.
7: Hampir sama seperti di kolam, renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
11: Menggunakan buoy pelampung ini, yang fungsinya sebagai mandatori untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang, dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngasuh, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin!
7: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
11: Saya bersama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
12: Rasanya enak.
11: Gimana? Ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam.
12: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
7: Oke.
12: Nah, terus ini cantik sih, ngaku.
9: Ada ikan nggak?
12: Ada.
9: Woi.
7: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
0: Pembalap Aprilia asal Spanyol Jorge Martin memenangi sprint MotoGP Austria. Sesaat lagi di CNN Indonesia, Sport Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pembalap Aprilia asal Spanyol Jorge Martin memenangi sprint MotoGP Austria yang berlangsung di Red Bull Ring Spielberg pada Sabtu. Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position sempat keluar jalur dan terlempar ke posisi 8 pada lap pertama setelah mendapat tekanan dari Marc Marquez. Namun pembalap berusia 28 tahun itu perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya merebut kemenangan. Sementara pesaing terdekatnya Marquez harus puas finish di posisi kedua. Dan yang melengkapi podium menjadi milik pembalap Aprilia asal Italia Marco Bezzecchi yang berada di peringkat ketiga. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint ke-20 bagi Martin. Hasil itu sekaligus mengembalikannya ke puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 286 poin, unggul 3 poin atas Marquez yang berada di posisi kedua. Menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang alat pemadam api dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
1: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
2: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada. Jadi bila mana ada kejadian, amit-amit yang sempat terjadi, maka secara serentak itu akan bisa langsung keluar dengan tenaga yang cukup besar.
1: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
3: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya?
4: Anti-slip.
3: Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasikan, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
1: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Pembalap Formula 1 Max Verstappen ditantang untuk melewati 100 pembalap go-kart di sirkuit Silverstone, Inggris. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Dari posisi paling belakang, Max Verstappen menghadapi tantangan yang tidak biasa. Bukan satu atau dua pembalap yang harus dilewati, ada 100 pembalap go-kart di depannya. Tantangan bertajuk Max versus 100 ini digelar di lintasan go-kart yang telah dimodifikasi di kompleks sirkuit Silverstone, Inggris. Panitia memberikan Verstappen waktu maksimal 75 menit atau 30 lap untuk menembus kerumunan dan mencapai garis finish. Namun, pembalap asal Belanda itu hanya membutuhkan 35 menit dan 14 lap. Satu demi satu pembalap dilewatinya. Bahkan, dalam lap pertama, lebih dari 60 pembalap berhasil disalip dan langsung tersingkir dari tantangan. Di antara 100 peserta terdapat kreator konten media sosial, selebritas, atlet Red Bull, hingga jurnalis Formula 1 asal Belanda, J.K. Martens. Martens yang memulai balapan dari pole position, akhirnya menjadi pembalap terakhir yang berhasil dilewati Verstappen.
6: Great experience, it's something very unique, and you never know how it's gonna go, how well. But yeah, the first lap went really well, so from there onwards I could really have a lot of fun trying to hunt them.
5: Bagi Verstappen, tantangan bukan sekedar soal kecepatan. Ia juga harus membaca situasi ketika para pembalap di depannya mulai berusaha mempertahankan posisi. Tiga pembalap terakhir bahkan sempat bekerja sama untuk memperlambat laju Verstappen.
6: They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close, and then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.

0: Warga Kampung Jaha, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah pada Sabtu siang. Penemuan berawal saat seorang warga sedang memilah sampah kemudian curiga dengan sebuah tas ransel hitam. Warga terkejut menemukan jasad bayi. Mendapat laporan warga, petugas Polsek Pagedangan kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk divisum di RSUD. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mencari kedua orang tua korban.
1: Saya ngeberesin barang rongsokan. Terus saya buka tuh, saya jingjing dulu ini ke suami saya. Begitu itu, ini muka bayi. Masa ya, Neng? Iya. Terus dibuka semua sama suami saya tuh, sama tas hitam. Terus saya nggak tega tuh, saya nangis. Udah.
2: Manggil Pak RT.
1: Manggil Pak RT, Pak Haji. Semua.
3: Kau cewek, Bu?
2: Cewek.
1: Cewek.
3: Oh, cewek.
0: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
4: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
2: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
1: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kompleks UK Koja, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban, mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
3: Kita ada padahal di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget.

0: Ya, nggak nyampe 1 menit kalau di video.
1: Itu pelaku sendiri atau ada?
0: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh, udah 3 kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi. Sampai yang ketiga kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
2: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok.
3: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Badung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sementara itu, kepolisian unit Narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Dirmala Cengkareng.
5: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 2 orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
6: Status tersangka. Nah, untuk selebgram yang berisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu, yang berisikan vape, dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restorative justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
5: Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
7: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
5: Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama rumah tahanan kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya di kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasi kami. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerep Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Seorang pria di Kabupaten Tangerang, Banten tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, seorang supir angkutan travel di jalur Trans Suaminambua, Provinsi Papua Pegunungan menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa lalu. Korban dicegat para pelaku saat mengantar penumpang dan bahan kebutuhan logistik.
10: Tangis histeris Sinta Bilolo pecah saat dijemput di kediamannya di distrik Bua menuju Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Sinta adalah istri dari Arisanda, seorang sopir angkutan travel yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata pada Selasa 15 September lalu. Evakuasi Sinta menuju rumah duka di Wamena dilakukan via udara, menyusul terhambatnya layanan transportasi darat pada jalur Bua Wamena. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap Arisanda terjadi di jalur Trans Wamena Duga. Korban yang melintas membawa penumpang dan bahan kebutuhan pokok dicegat para pelaku. Para penumpang diperintahkan kembali ke Wamena, sementara korban dibawa menuju kawasan Danau Habema. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraannya di bibir jurang. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, pihaknya tengah mendalami keterlibatan kelompok bersenjata Kodab 3 Ndugama dalam kasus ini. Sementara itu, klaim yang menuduh bahwa korban merupakan aparat intelijen juga dipastikan tidak benar. Korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai sopir angkutan travel selama 13 tahun di jalur tersebut.
11: Dan patut kita duga, pelakunya ini adalah dari kelompok Kodab 3 Ndugama yang memang ada di sekitaran lokasi. Namun informasi ini harus kita dalami lagi. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
10: Jenazah Arisnanda diterbangkan dari Bandara Wamena menuju kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan pelayat dan warga Wamena ikut mengantarkan pemberangkatan peti jenazah di Bandara Wamena. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan warga sipil di Papua pada pertengahan September lalu. Selain itu, TNI juga menguatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian di Papua Pegunungan. Pada pertengahan September lalu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah dan menewaskan seorang warga sipil di jalur Wamena Mbua, Papua Pegunungan. Sesaat setelah kejadian, TNI menerjunkan pasukan dan mengevakuasi korban. TNI sendiri saat ini masih mengejar para pelaku. Selain itu, TNI juga memperketat pengamanan di perkampungan di sekitar lokasi kejadian.
12: TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara, komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang pingin keluar dari NKRI, itu nggak benar. Apapun perintah kami laksanakan, TNI siap selalu paling depan.
13: Kalau soal pengejarannya itu masih dilakukan?
12: Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat maupun pengejaran terhadap pelaku.
3: Pemirsa, kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia ini membekap dan mencekik buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar pada Minggu pagi. Dan berikut penelusurannya.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
2: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya deh sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak niat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
3: Saya pernah ketemu tapi gak pernah sering, tapi sekali pas waktu dia lewat ke sini, lewat doang, dia nyapa ke saya, apa kabar, pakai bahasa Indonesia. Ya saya jawab baik.
4: Orangnya kayak apa sih dia, kalau dilihat dari luar?
3: Saya baik sih, tapi nggak tahu kalau orang lain kayak mana.
4: Nggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi nggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, nggak tahu. Kok Mas tahu dia agak stres juga dari apa?
3: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah nggak jelas gitu.
4: Saat bersama anak-anak?
3: Enggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
0: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
5: Akhirnya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah tiga korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
1: Tidak mungkin Pak, tiga lubang mau dijadikan satu, minimal dua dia. Ya.
6: Kenapa tidak bersebelahan Pak?
1: Ya karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja Pak, saya tukang gali.
6: Alasannya Pak?
1: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu Pak, bilang gitu.
0: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
7: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi nyaman Wirya Dinata dan Pasar.
8: Pemirsa, polisi mengungkap motif anak yang tega membunuh ibu kandungnya di Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Sementara itu, Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada awal Agustus kemarin. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Ewe hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap polisi setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, Erni Warnasari, pada Kamis kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa bermula saat pelaku membakar kasur milik almarhum ayahnya di sebuah lahan kosong. Korban yang melihat kasur terbakar kemudian berupaya memadamkannya dan menegur pelaku. Teguran tersebut membuat pelaku emosi hingga kemudian memukul korban. Tak berhenti di situ, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah palu. Palu tersebut kemudian digunakan untuk memukul kepala korban hingga korban tersungkur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun sayang nyawanya tak tertolong.
1: Motifnya karena emosi. Jadi pelaku berinisial EW itu pada saat itu membakar kasur almarhum bapaknya. Ditegur sama korban, kemudian tidak diterima ditegur, pelaku emosi, kemudian memukul korban. Nah, tidak puas dengan pukulan tersebut, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil salah satu palu, kemudian memukul kepala korban dengan palu tersebut.
0: Sebelumnya, rekaman video amatir memperlihatkan korban tergeletak tak sadarkan diri di sebuah kebun kosong. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi setelah menemukan perempuan lanjut usia tersebut dalam kondisi terluka. Warga kemudian melaporkan temuan ini kepada polisi. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, wanita 60 tahun ini akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, pria berusia 40 tahun, meninggal dunia digelar Satreskrim Polres Sumedang. 8 tersangka berinisial DAF, AC, AS, RN, DR, DGY, DS, dan DP memperagakan adegan sesuai perannya masing-masing. Rekonstruksi menggambarkan kronologi kekerasan di 3 lokasi, mulai dari lokasi rental mobil, kamar kos-kosan, hingga tempat korban ditemukan terikat di sebuah ruko wilayah Sumedang Utara. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah menjelaskan, dari 74 adegan, adegan ke-69 menjadi salah satu bagian krusial. Korban mengalami penganiayaan dengan kedua tangan terikat tali plastik dan kaki dijerat kawat. Sementara itu, polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang kini masih buron.
2: Adegan yang krusial itu adalah adegan yang ke-69, di mana pada saat itu si korban ini diikat di tangan pakai tali plastik dan kakinya diikat dengan pakai kawat.
3: Ada motif lain, Mas Manan?
2: Untuk motif lain sementara belum ada ya.
3: Itu ada satu DPO gitu.
2: Untuk DPO ada satu orang atas nama I ya, masih dalam penyelidikan kami.
0: Sebelumnya, Handi ditemukan terkapar dengan tangan dan kaki terikat di halaman ruko Jalan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara, Sabtu dini hari, 8 Agustus lalu. Korban sempat dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, namun sayang nyawanya tidak tertolong. 8 tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Hasil penyidikan menyebutkan, peristiwa ini diduga dipicu masalah uang sewa mobil rental sebesar Rp600.000 yang belum dibayar, serta STNK kendaraan yang dilaporkan hilang. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner food truck viral usai dugaan pungli parkir sebesar Rp1 juta per hari di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal pemirsa, sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad Alun-Alun Kidul Yogyakarta viral di media sosial. Merasa mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari ditambah jatah makan untuk preman dan polisi.
1: Baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berhati-hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
2: Video yang diunggah akun TikTok Mbak Deye Owner @diafardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkid Yogyakarta terpaksa berakhir dalam satu hari saja.
1: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli? Kita bayar parkir 1 juta per hari.
2: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
1: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
2: Namun, ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespon.
1: Ngirim makan juga buat polisi.
2: Pihak Keraton Yogyakarta Adiningrat melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Putra GKR Condro Kirono dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain-lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
3: Mau pakai Sasono Hinggil sebelah ini, lalu terjadi berembuk, saya ngomong lebih enak yang di timur, lebih luas, lebih enak.
4: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter kurang lebih dari timur gedung sampai masuk pemengkang itu, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
2: Mantren Kraton melalui Mantri Pamung Prajanya turut menanggapi masalah ini.
5: Ini sudah ada dari Keraton Yogyakarta. Intinya setelah melakukan izin tersebut harus berkomunikasi dengan dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan Polsek, Ramil itu agar tidak terjadi kejadian itu.
2: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
6: Merespon informasi tersebut, Kapolresta Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasipropam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
2: Dalam unggahan terbarunya, Mbak Deye Owner @diafardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungli lagi.
1: Jogja semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
2: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini ditutup dan pemiliknya kabur ke India.
7: Orang awas mati bacok, nah. Coba.
8: Senjata
7: Inilah video penangkapan pelaku pembegalan terhadap sepasang suami istri di Dusun Plumbungan, Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jumat petang. Video yang direkam dari ponsel istri korban ini memperlihatkan pelaku berhasil dibekuk suaminya usai menyerang dengan senjata tajam. Sebelumnya Pak Sutri ini bertemu pelaku di sebuah rumah kosong untuk transaksi jual-beli sepeda motor. Namun sebelum transaksi dimulai, pelaku tiba-tiba menyerang suami istri yang diketahui bernama Rizka Stiono dan Triana dengan sebilah parang. Sang suami yang sempat melawan ini akhirnya berhasil membekuk pelaku. Sementara sang istri berhasil mengamankan senjata tajam milik pelaku. Keributan ini memicu perhatian warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka pun kemudian menolong korban serta mengamankan pelaku.
8: Pakai parang terus bacok saya, loncat bacok saya, alhamdulillah saya pakai helm, kena helm. Helmnya yang kena kebacok itu, terus saya jatuh dari motor sama istri. Terus dia ya membabi buta kayak gitu, saya kena sini, kena parang. Saya di situ pikirannya saya harus bela diri.
7: Sementara itu pelaku yang masih di bawah umur ini kini telah diamankan di Polsek Bawang sebelum diserahkan ke Polres Banjarnegara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Dua pria diamankan dalam pengembangan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Cilandak, Jakarta Selatan, hingga Cibinong dan Citerep, Kabupaten Bogor. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September. Tim petugas kemudian mengamankan pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September dan menangkap pelaku lain.
9: Dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja.
7: Ratusan warga korban penipuan jual-beli emas oleh warga negara asing dari berbagai kabupaten di Bali, Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kedatangan para korban untuk memberikan kuasa hukum kepada sebuah lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Korban penipuan ini diantaranya membawa invoice penjualan maupun pembelian emas. Para korban rata-rata tertipu dengan nilai jual emas yang lebih tinggi dibanding toko emas lainnya. Tak hanya itu, pelaku juga memberi iming-iming membeli 5 gram emas mendapatkan bonus 1 gram emas. Namun emas yang ditunggu-tunggu tak kunjung bisa diambil. Rata-rata para korban tertipu 10 hingga 50 gram emas.
10: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu.
7: Dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat 7 miliar rupiah.
11: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
7: Polisi kini menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas yang berada di Jalan Puputan Renon Denpasar kini tutup dengan alasan sedang diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta serta Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 13 warga negara asing terlibat prostitusi ditangkap di Bali. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
12: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
12: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menanggapi informasi serta laporan dari masyarakat, Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan bersama tim imigrasi yang menyasar warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia. Belasan WNA diamankan beserta barang bukti di kantor imigrasi Ngurah Rai Bali.
15: Operasi gabungan kantor imigrasi Ngurah Rai, kantor wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali dilakukan di wilayah Umala, Seminyak dan Canggu, Kabupaten Badung pada pekan ini menyasar WNA asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Informasi yang dikumpulkan baik dari petugas maupun masyarakat dan aplikasi digital yang menjadi media pelayanan jasa prostitusi menjadi dasar petugas untuk melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan 13 warga negara asing yang terdiri dari 12 wanita asing dan 1 pria asing yang diduga sebagai penyedia pelayanan jasa. Dari operasi di kawasan Umalas, diamankan 8 WNA wanita yang terdiri dari 4 WN Nigeria, 4 WN Rusia, dan 1 WN Kazakhstan. Di wilayah Seminyak diamankan 3 wanita WN Nigeria. Dan hasil operasi di Canggu diamankan 1 wanita WN Rusia dan 1 pria asal Ukraina yang diduga sebagai penghubung antara pengguna jasa dan para wanita WNA tersebut.
16: Kita terkait dengan izin tinggal, ya, izin tinggalnya ini kan macam-macam juga tadi. Tadi itu ada izin tinggal kunjungan, ada yang sebagai remote worker. Berarti kan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya. Nah, sedangkan dia melakukan tadi kita pesan dengan bayaran dia mau, berarti kan dia sudah melakukan kegiatan di luar.
15: Ke-13 WNA asing tersebut telah diamankan di kantor imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan pedalaman atas dugaan pelanggaran pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pendeportasian dan penangkalan selama 5 tahun serta kemungkinan pelanggaran hukum pidana lainnya.
17: Sementara bukti permulaan awal sudah masuk unsurnya dan nanti untuk penetapan next sidiknya kita akan pastikan untuk dua alat bukti yang cukup. Jadi yang pertama keterangan saksi dan bukti digital yaitu percakapan antara O dan CI serta barang bukti uang.
15: Para pekerja seks komersial ini bekerja dengan tarif antara $800 hingga $1,100 Australia. Dan didapati ada satu yang laik masuk unsur dalam tindakan perbuatan cabul dan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Polres Padang Lawas Utara membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Simangambang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Tabes Surabaya menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu.
18: Tim Opsional Satnarkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap 4 pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
19: Kemudian kita ada pengungkapan kasus narkoba dari narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat, bahwasanya di daerah Simangambat, itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan tiga, jadi total keseluruhan ada empat. Barang bukti yang kita dapat itu ada sabu seberat 13,83 gram, kemudian ada uang tunai juga senilai 2 juta, kemudian ada dompet dan satu buah unit HP, dan kemudian hasil tangkapan juga kita mendapatkan airsoft gun jenis pistol di lokasi tersebut. Untuk saat ini tersangka masih kami amankan di Polres Padang Lawas Utara dan masih terus melakukan pengembangan kedepannya. Kemudian dari 4 tersangka yang kita dapat ini bisa lebih dapat untuk jaringannya lebih luas lagi.
18: Dua pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan Sambi Keper. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Modusnya, uang pembelian pasokan lebih dulu ditransfer kepada IR. Setelah pembayaran, sabu tidak diserahkan langsung, melainkan disebar secara acak di lokasi yang sudah disepakati. Selanjutnya, AP bertugas mengambil pasokan sabu tersebut, kemudian disimpan di rumah kontrakan sebelum kembali diedarkan.
20: Pengambilan ini, dia mempunyai keuntungan Rp6.500.000. Kemudian, modus operandinya, saudara BN ini transfer kepada saudara IR, kemudian pengambilannya secara ranjau yang diambil oleh saudara AP. AP ini setiap pengambilan dikasih upah Rp250.000.
18: Kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Masih di Laca Kriminal, pemirsa, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
1: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
2: Pak, ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
3: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
2: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang dirima.
1: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya

0: video CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan terekam kamera pengawas di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Saat itu korban hendak membeli sesuatu, sementara motornya diparkir sekitar 5 meter dari korban. Tiba-tiba pelaku mencuri motor dan korban pun mengejarnya, namun pelaku melempar bom ikan hingga terdengar sangat keras. Seorang korban langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka akibat bom ikan. Dua orang yang sedang melintas di lokasi turut terkena serpihan ledakan. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh 4 orang. Meski kondisi di sekitar toko ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa langsung dibawa kabur. Hingga kini, petugas dari Polsek Kejayan masih mendalami kronologi kejadian serta memburu para pelaku. CCTV juga merekam aksi seorang wanita yang masuk ke rumah pijat Pertudi di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang merupakan korban terlihat keluar rumah. Namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku pun lalu kabur. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Korban pun telah melapor ke polisi. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kamera pengawas di toko mainan juga merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sang sopir kemudian menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikan dari dalam tas senilai Rp25 juta. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya pada 10 September lalu. Polisi menyebutkan uang hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan selama pelarian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 ekskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
1: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 ekskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
0: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada Minggu dini hari. Turunnya hujan pada Minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
2: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asa hilang kalau.
0: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering.

0: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan juga puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim service, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, kemudian tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sekunder melalui tim medis IPI dan properti. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui IPI dan identifikasi sekunder properti. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
1: Hingga hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. 1 jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI dan untuk memastikan identitas korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian dan juga evakuasi korban KM Virgo Transport 8, sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Risanta. Selamat malam Risanta, mungkin Anda bisa jelaskan Anda posisinya di mana, kemudian

0: juga ada salah satu opsi untuk mempercepat penemuan korban ini adalah dengan menggunakan metode pembalikan atau pengangkatan kapal. Apakah dalam waktu dekat akan dilakukan?
1: Ya, selamat malam Mbak Diana. Dapat kami laporkan bahwa saya sekarang berada tepat di terminal kedatangan penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dapat kami laporkan bahwa tadi siang betul ditemukan satu jenazah oleh tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. Saat ini jenazah korban dari kapal Virgo Transport 8 sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi, kemudian juga dilakukan proses-proses yang berkaitan dengan pengungkapan identitas dengan kecocokan antara data-data dengan korban dan keluarga korban lainnya. Sementara itu proses evakuasi, proses pencarian berlangsung sampai saat ini. Dan kami mendapat kabar bahwa sampai malam ini ada beberapa tim petugas, kemudian anggota tim SAR masih melakukan patroli di sekitar perairan Laut Jawa dan tidak jauh juga dari bangkai kapal Virgo Transport 8 untuk memastikan dan melihat kondisi terakhir dan tidak mungkin juga nanti ada ditemukan juga jenazah ataupun juga korban lain yang dalam kondisi selamat. Dan proses dari pengangkatan kapal sendiri masih proses berlangsung sampai saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari tim SAR gabungan adalah bagaimana mereka memastikan bahwa pencarian tetap berjalan dengan kondisi yang aman meskipun terkadang cuacanya tidak bersahabat ditambah dengan ombak yang cukup tinggi ketika proses penyelaman sedang berlangsung. Sementara juga mereka memastikan bagaimana proses pengangkatan kapal dengan sistem-sistem dan pola-pola yang telah disepakati bersama untuk memudahkan nantinya proses pengangkatan agar berjalan lancar. Dan tentunya juga melibatkan dari tenaga-tenaga ahli dari luar negeri yang sudah saat ini sudah berada di lokasi. Sementara itu dalam rangka percepatan untuk pencarian, tim SAR juga selain diperkuat dengan tim penyelam yang ada, sudah ada diperkuat berjumlah 27 penyelam. Mereka merupakan dari penyelam-penyelam gabungan yang merupakan penyelam profesional yang terjun sejak hari pertama hingga sampai saat ini masih berlangsung.
0: Diana. Berarti ada satu jenazah ditemukan sedang diidentifikasi. Kemudian kalau bicara soal kecelakaan kapal begitu ya, kalau pesawat kan punya black box, kemudian kalau kapal laut ini memiliki voyage data recorder ataupun VDR begitu ya. Apakah VDR-nya sudah diangkat atau ditemukan oleh tim SAR begitu sehingga bisa diidentifikasi oleh KNKT penyebab utama kecelakaan dari KM Virgo Transport 8 ini?
1: Ya, sampai sejauh ini kami belum dapat informasi terkait dengan temuan-temuan yang mengungkap atau dengan ada nyata transformator yang ya, bisa mengungkap penyebab kecelakaan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan masih ditindaklanjuti dengan tingkat koordinasi untuk melihat apakah sudah ditemukan. Karena sampai saat ini prosesnya tim kita masih melakukan pemutaran atau penyisiran di seputar mengelilingi badan-badan bangkai kapal itu sendiri. Sementara mereka tetap melakukan safety dan berhati-hati dalam proses penyelaman. Karena mengingat kondisi di perairan tersebut, sewaktu-waktu bisa berubah dengan kondisi arus yang ekstrim di bagian bawah. Dan inilah yang jadi kendala tersendiri bagi tim. Tapi sejauh ini terkait dengan pengungkapan-pengungkapan dengan koordinasi antara tim SAR gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut maupun KNKT masih terus melakukan koordinasi tingkat lanjut termasuk juga penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT penyebab utama terjadinya tenggelamnya dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa ini. Dan kita masih menunggu kabar-kabar terbaru dan saya sendiri standby sejak tadi pagi hingga malam hari ini masih menunggu perkembangan-perkembangan terbaru bagaimana informasi-informasi yang dapat kami lakukan untuk pemirsa di rumah juga bagaimana proses dari awal pencarian sampai dengan proses juga nantinya pengumuman penempatan yang lain yang bersifat teknis. Diana.
0: Baik, terakhir dan singkat saja Risanta, ini setelah ditemukan dia satu jenazah pada hari ini, ada berapa lagi nama-nama yang sekiranya ataupun manifest penumpang yang masuk dalam daftar korban dan belum ditemukan?
1: Berdasarkan data sampai saat ini ada sekitar 125 penumpang yang masih dilakukan, masih dicari oleh tim SAR gabungan berdasarkan daftar mereka yang dinyatakan hilang belum ditemukan. Dan salah satu upaya juga selain dengan percepatan ini di terminal kedatangan sendiri baru saja tadi digelar tahlilan dan doa bersama antar keluarga penumpang dengan pekerjaan termasuk juga dengan kawan-kawan kita. Dan ini dilakukan sejak malam kedua hingga hari kedapar ini terus dilakukan doa untuk menguatkan spirit dan juga untuk memberikan dukungan kepada tim SAR gabungan yang berada di lapangan agar mendapatkan kelancaran dalam proses pencarian.
0: Baik.
1: Dan juga evakuasi terhadap para penumpang yang masih belum ditemukan.
0: Ya, nah. Baik, masih ada 125 penumpang lagi yang masih belum ditemukan dan proses pencarian diperpanjang sampai 7 hari ke depan dan fokus ke pencarian korban termasuk juga penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal dilakukan secara paralel. Terima kasih atas informasi terkini Anda, Risanta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Transmedia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Kondisi korban hingga kini masih syok dan juga trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban.
2: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
3: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
2: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya. Sementara itu di lokasi lainnya, yakni di Bamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tak layak dan juga rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki sejauh 7 km.
4: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
5: Paku bumi, ini dari pihak Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan.
6: Sini, Mbak.
5: Ya, ambruk.
6: Sama listrik ya, Mbak?
5: Ya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas Nihil.
4: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
7: Terhalang dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh, akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
8: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
7: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
4: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah gudang rongsok di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu dini hari. Petugas sulit memadamkan api karena material yang terbakar dari bahan plastik dan juga karet yang mudah terbakar.
9: Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api membakar tumpukan barang bekas di dalam gudang rongsok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Magetan, Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi di dekat permukiman warga ini membuat warga berhamburan keluar rumah dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik gudang, Sri Winarti, mengungkapkan ia mengetahui gudang rongsok miliknya terbakar setelah diberitahu tetangganya. Material rongsok yang semuanya berbahan plastik ini membuat api cepat membesar.
10: Tetangga itu kan ini ya, mau jalan ke pasar jam 3. Nah, dia nggak ketok pintu, telepon nggak kita angkat karena nggak kedengeran. Terus akhirnya bilang ada api, terus kita keluar, nanti apinya udah gede.
11: Oh, ini lokasi apa sih, Mbak?
10: Gudang rosok.
11: Oh, untuk gudang rosok itu?
10: Iya, gudang rosok. Jadi yang di situ kan isinya plastik ya, jadinya api sulit dipadamkan.
9: Sebanyak 4 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas juga meminta bantuan 2 unit ekskavator untuk membongkar dan mengurai tumpukan rongsok agar titik api di bagian dalam dapat dijangkau.
12: Untuk laporan hari ini, ya, pagi ini tadi kita menerima laporan gudang rosok, gudang barang-barang bekas.
11: Untuk saat ini mungkin perkiraan penyebab apa nih, Mas?
12: Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan karena apinya masih belum bisa dipadamkan.
11: Ada kesulitan, Mas?
12: Untuk kesulitannya ini kan barang bekas yang dari plastik, dari apa campuran, jadi asapnya yang sangat tebal dan butuh sampai air yang banyak.
9: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun pemilik gudang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
0: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama bayinya ditemukan petugas di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk.
4: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orang utan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orangutan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orangutan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg.
6: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
4: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepasliarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Harga daging ayam kini kian mahal menggigit. Minggu pagi di pasar tradisional Pegirian Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi sejak lebih dari satu bulan terakhir dan dibanding sebelumnya harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogramnya. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini jadi beban bagi pedagang dan pembeli.
13: Kan jualnya 35, 33.
14: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
13: Dapatnya ini ya kak orang kalau mau.
14: Dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
13: Mengurangi banget.
14: Biasanya beli berapa
13: biasanya
14: kilo?
13: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semuanya. Sekarang nggak ada.
14: Oh, nggak ada ya.
0: Selanjutnya, ratusan siswa, guru, dan karyawan di salah satu SMK di Yogyakarta mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sementara itu, sejumlah SPPG di Jawa Barat melakukan pengawalan ekstra ketat sebelum makanan didistribusikan kepada 2.300 jiwa penerima manfaat.
15: Sebanyak 413 siswa, guru, dan karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis MBG akhir pekan kemarin. Mereka mengeluhkan pusing dan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Setelah dilakukan pendataan dari 1.952 orang yang mengkonsumsi MBG, 413 orang diduga mengalami keracunan. Untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, pihak sekolah pada Kamis hingga saat ini menghentikan program MBG. Sementara Dinas Kesehatan Yogyakarta masih melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jelas penyebab keracunan massal ini.
16: Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah menghentikan sementara penerimaan MBG pada hari Jumat hari ini, tanggal 18 September 2026 sampai proses investigasi oleh pihak berwenang sampai selesai.
15: Untuk menghindari terjadinya pencopotan pengoperasional dapur, sebuah dapur makan bergizi gratis Kemang Tegal 1 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, terus meningkatkan kualitas masakannya agar terhindar dari keracunan dan tetap dikonsumsi penerima manfaat tanpa mengurangi rasa hingga bahan masakan bergizi. Pengawalan ekstra ketat pemilik dapur dalam cara memilah jenis makanan, pengolahan masakan, penentuan resep masakan, hingga pendistribusian terus ditingkatkan agar pengelolaan dapur untuk 2.300 jiwa penerima manfaat terus terjaga.
17: Mempertahankan kualitas tentunya kita harus keras sih, Pak. Harus keras terhadap yang pertama bahan baku. Ya, bahan baku itu kalau memang datang jelek, ya kita wajib tolak. Ya, ini ahli gizi kita, yang kasih gizi kita, saya sudah arahkan kepada mereka bahwasanya kita tidak akan main kalau bahan baku. Karena itu ujungnya nanti ke kualitas yang akan kita masak. Kalau bahan bakunya udah jelek, ya kualitasnya pasti akan jelek.
15: Hingga kini 240 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dihentikan sementara pihak Badan Gizi Nasional karena tidak memiliki sertifikat laik higienis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
18: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka di antaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
19: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali, itu kan tabungan ya dari lama ya ditabung ya.
18: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
20: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
18: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Widyadinata, Denpasar, Bali.
0: Penyidik KPK menggeledah rumah Dirjen P. PTR Kementerian ATR BPN di Bekasi. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Subarekon Agung di Jakarta Timur terkait dugaan suap pengurusan HGB lahan di Bogor. Selengkapnya sesaat lagi.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
21: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
22: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor PT Subarekon Agung TBK di Pulau Gadung, Jakarta Timur terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan lahan Subarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN, Lampri di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 3 jam. Setelah menggeledah, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 koper berwarna merah dan 2 koper berwarna hitam serta sejumlah tas. Penyidik KPK meninggalkan rumah Lampri menggunakan 4 kendaraan. Penggeledahan ini diduga sebagai bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Subarekon Agung TBK yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada Jumat siang, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Subarekon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 pagi.
23: Penyidik kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Subarekon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron menyebut akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
24: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
4: KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung Tbk. KPK masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN mencuat ke publik setelah operasi tangkap tangan dilakukan KPK pekan lalu. Menariknya ada 4 pihak swasta yang disebut KPK juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Adakah peran Nusron Wahid dalam pusaran kasus ini? Lalu mengapa KPK tak kunjung memeriksa Nusron Wahid? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
2: Selamat malam Diana.
0: Mas Revo, ini kan saat menggelar konferensi pers, KPK menyebut ada 4 orang swasta yang jadi tersangka. Ini juga disebutkan sebagai orang dekat Menteri Nusron Wahid. Nah, dengan istilah orang dekat ini, seberapa penting dan esensial KPK memeriksa Nusron Wahid?
2: Iya Diana, pertama kita di CNN Indonesia ini menempatkan kasus OTT dan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN ini sebagai salah satu isu utama ya pekan ini ya. Mengingat bahwa memang persoalan tanah ini merupakan persoalan yang melibatkan banyak orang di Indonesia itu. Setiap orang di kita yang memiliki aset tanah pasti akan berurusan dengan kantor pertanahan, dengan Kementerian ATR BPN itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa di beberapa case gitu ada beberapa sengketa kasus tanah gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa ada tuntutan-tuntutan atas reforma agraria. Karena itulah kemudian kita menempatkan isu ini sebagai salah satu isu penting secara editorial di CNN Indonesia. Nah, terkait dengan seberapa penting sekarang setelah 8 orang ditahan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dan 4 diantaranya disebut sebagai circle. Orang dekat, orang kepercayaan dari Menteri ATR Kepala BPN gitu ya. Penting kiranya kemudian mendudukkan persoalan ini secara terang gitu ya. Sejauh ini memang KPK menyampaikan bahwa Menteri ATR BPN itu belum atau bukan sebagai tersangka gitu ya, sebagai tersangka gitu. Tapi mengingat bahwa ada satu pejabat eselon 1 di Kementerian ATR BPN, kemudian ada kepala pertanahan satu yang juga ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada 4 orang di luar struktur ATR BPN yang disebut sebagai orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN, maka disinilah kemudian menjadi letak pentingnya kenapa Menteri ATR BPN juga harus juga mestinya gitu diperiksa. Karena dengan begitu akan menjelaskan duduk persoalan ini secara terang benderang. Karena kita juga ini kan korupsi ini kan tuduhan yang atau kasus yang cukup serius gitu ya di negara kita. Tentunya juga dengan pemeriksaan maka bisa dijelaskan secara gamblang gitu, secara terang sebenarnya seperti apa kaitan antara Menteri ATR BPN dengan orang yang disebut sebagai pihak-pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan, circle yang disebut sebagai circle oleh KPK gitu. Perannya seperti apa gitu ya? Karena kalau misalkan dengan adanya terang benderang ini, kalau memang tidak terlibat, kalau memang Menteri tidak terlibat, maka posisinya menjadi lebih clear gitu ya Diana. Karena jangan sampai ini kemudian menjadi fitnah gitu ya, menjadi fitnah kepada menterinya juga kalau memang tidak terlibat. Nah, itulah penting kiranya untuk pemeriksaan ini untuk menjelaskan sejauh mana sebenarnya kepada publik, sejauh mana sebenarnya kaitan-kaitan antara Menteri ATR BPN dengan pihak-pihak yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Diana.
0: Yang menyebalkannya lagi adalah Mas Revo, salah satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang juga politikus Partai Golkar, ternyata dengan kasus ini jadi hat-trick begitu ya, berurusan dengan lembaga anti rasuah ini begitu, Fat Arafik begitu ya, dan statusnya masih diterima lagi oleh partai politiknya dan masih terlibat dalam beberapa hal-hal yang berkaitan ataupun diduga dengan urusan makelar begitu. Tapi tadi menarik poin Mas Revo soal kalau misalnya menteri merasa bahwa tidak terlibat dan lain sebagainya, harusnya sebenarnya didudukan secara transparan saja, tapi memang betul KPK menegaskan belum menemukan kaitan keterkaitan antara Nusron dan juga pusaran kasus ini. Tapi kalau kita secara logika begitu ya Mas ya, sebagai pejabat publik, apa ya yang harusnya dilakukan seorang pejabat publik setara menteri ketika namanya disebut-sebut dalam suatu kasus begitu?
2: Iya, memang sejauh ini KPK menetapkan apa tidak menetapkan Nusron sebagai tersangka gitu. Artinya memang belum ada bukti keterlibatan yang sejauh ini ya Diana gitu, seperti itu. Nah kita tahu, tidak tahu, dan kalau misalkan kita mengikuti perkembangan kasusnya, posisi CNN Indonesia tentu sama juga dengan beberapa pihak lain termasuk juga dari Kementerian ATR BPN gitu ya, bahwa saat ini kita semua menghormati proses hukum yang berlaku. Dan tentunya memang itu yang memang harus dilakukan gitu ya, baik semua pihak-pihak termasuk kita di media, maka kita menghormati proses hukum yang berlaku gitu. Tapi memang gini, masalahnya kalau misalkan kita berbicara tentang pejabat publik, maka di situ ada tentu ada nuansa politik, nuansa etik gitu ya, nuansa yang harus bertanggung jawabkan ke publik ketika kementerian yang dipimpinnya atau orang-orang yang terdekat, orang-orang yang disebut dekat dengannya itu ditangkap oleh lembaga seperti KPK gitu. Nah, penting kiranya kemudian disitulah kemudian penting kiranya tidak hanya sekedar menghormati proses hukum, tapi kemudian membuat supaya posisinya menjadi terang benderang. Transparansi tentu harus terang-terang. Nah, kalau kita lihat tadi paket liputan sebelum kita editorial view gitu ya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan ketika berbicara di gedung DPR gitu pada waktu itu juga menyampaikan hal yang sama gitu, bahwa menghormati proses hukum yang berlaku. Pemerintah juga tentu sama gitu, semuanya menghormati proses hukum yang sedang saat ini sedang berlaku. Nah, tapi lebih dari itu, yang penting juga adalah membuat kasusnya ini menjadi transparan. Ketika ada seorang pejabat publik yang namanya disangkut-pautkan, maka penting bagi dirinya untuk menjelaskan sejauh mana memang keterlibatannya gitu ya. Karena memang inilah resiko dari seorang pejabat publik gitu ya. Apalagi KPK, petugas KPK juga dalam konferensi pers mengatakan bahwa ada orang dekat gitu ya, ada circle, ada struktur bayangan gitu di dalam Kementerian ATR BPN gitu. Nah, barang bukti yang disita juga besar kan Diana, lebih dari 100 miliar gitu, ada 106 miliar gitu. Apakah uang ini juga kemudian harus dijelaskan, apakah uang ini memang hanya tersangkut dengan kasus suap, satu kasus saja, single case gitu apa, atau yang seperti disampaikan KPK bahwa juga ada dugaan bahwa ini juga terkait dengan indikasi-indikasi ada kasus-kasus lain, apakah itu terkait dengan promosi jabatan, mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang sekarang harus terang benderang, harus dibuat secara terang gitu ya. Pemeriksaan harus transparan, kemudian juga menteri juga tentu dalam hal ini ketika orang dekatnya diperiksa KPK, yang kita harapkan tentu harus bersikap kooperatif. Dan paling penting lagi adalah kemudian bagaimana ke depan, kalaupun misalkan dia tidak terlibat, terbukti tidak terlibat gitu ya, bagaimana kemudian membenahi struktur organisasi di kementeriannya dan bisa melakukan pencegahan-pencegahan sebelum ada melakukan pencegahan ya Kak. Jadi kasus tidak terungkap hanya karena memang ada KPK yang bertindak atau aparat penegak hukum yang

0: bertindak, tapi kementerian kemudian membuat sebuah sistem supaya tidak membuka celah terhadap kasus suap atau korupsi di dalam kementeriannya.
1: Tentu kita meminta prosesnya transparan, begitu juga dengan statement dari menterinya. Karena agak jenaka juga Mas Revo ketika melihat doorstop, begitu ya, saya bacakan pertanyaan dari wartawan ketika doorstop di Kementerian ATR BPN. Pak, kalau dari duduk perkara kasus yang dengan Sumarekon itu seperti apa, Pak? Dijawab hanya dua kata Mas Revo, enggak tahu. Itu kan mungkin sebenarnya bukan jawaban yang diharapkan oleh wartawan, begitu ya, ketika nama Nusron Wahid jadi salah satu most wanted dalam beberapa hari belakangan. Tapi Mas Revo, saya mau ajak Mas Revo untuk melihat dari kacamata yang lebih besar. Apa dampaknya ya Mas bagi citra Kabinet Prabowo-Gibran? Kita ingat betul ada beberapa nama wakil menteri seperti Emmanuel Ebenezer, Silmi Karim, kemudian Kepala BGN dan juga beberapa jajarannya ada Dan Hindayana, kemudian Lodwik Pusung, ada Sony Sanjaya yang jadi pesakitan di KPK ataupun Kejaksaan Agung. Kemudian sekarang nama Nusron juga disebut-sebut KPK. Menurut Anda ada dampaknya bagi citra Kabinet Prabowo-Gibran?
0: Oke. Yang pertama tentu kita pisahkan dulu ya kasus yang Nusron Wahid dengan yang lain. Yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dadan Hindayana tersangkut dengan kasus korupsi pengadaan barang dan sebagainya di Badan Gizi Nasional gitu. Kemudian Silmi Karim juga terkait dengan dugaan gratifikasi pengurusan WNA gitu ya, dengan korupsi di Kementerian Imigrasi. Nah, kemudian juga sama dengan Emmanuel Ebenezer, ada kasus dugaan korupsi di situ. Nah, Nusron sejauh ini tidak ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang proses pemeriksaan berlangsung gitu ya. Nah, tentu kita menghormati asas praduga tak bersalahnya. Tapi memang kemudian yang sekarang gitu ya, pemerintah juga mengatakan bahwa kita semua menghormati proses hukum yang sedang berlaku gitu ya. Tentu ini memang seperti itulah seharusnya. Nah, tapi paling penting sekarang gitu ya Diana, bukan sekedar menghormati kasus hukum yang berlaku, tapi bagaimana kemudian pemerintahan ini membuat sebuah sistem gitu ya untuk menutup celah-celah korupsi, bagaimana pembenahan ke depannya, bagaimana kemudian tidak sekedar menyerahkan semuanya ini kepada aparat penegak hukum agar proses hukum berlangsung secara transparan, tapi ke internal juga pemerintahan. Ini bagaimana terus-menerus membangun sebuah sistem pencegahan agar tidak ada celah atas kasus korupsi di dalamnya gitu ya. Bagaimana kemudian mekanisme-mekanisme pencegahan di situ gitu ya. Kita tahu bahwa ada Stranas PK gitu ya. Bagaimana kemudian strategi nasional pencegahan kasus korupsi, dan ini penting untuk terus ditingkatkan, apalagi karena sejak awal pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah menempatkan isu korupsi sebagai isu yang penting, dan mereka sejak awal gitu dalam kampanyenya menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama dan itu merugikan bangsa gitu ya. Nah, ini yang komitmen ini yang kemudian harus terus dikedepankan gitu, supaya memang kalau memang janji politik ini benar-benar dilaksanakan, maka tentu pemerintahan itu akan berefek pada citra pemerintahan gitu ya Diana. Bahwa kalau misalkan ada pihak-pihak dari pemerintahan itu tersandung atau tersangkut kasus hukum, proses hukum harus dijalankan dengan baik gitu ya Diana. Proses hukum harus dijalankan secara transparan, kemudian hukum ditegakkan seadil-adilnya gitu ya. Tapi penting juga ke depan bagaimana kemudian melakukan pembenahan-pembenahan internal di pemerintahan itu sendiri Diana.
1: Kita nantikan juga bahwa Istana juga sudah mengklaim begitu ya, tidak akan cawe-cawe dengan menyebut bahwa menghormati semua proses yang berlaku. Kita nantikan perkembangan kasusnya dengan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi tentu sembari tetap mengevaluasi otokritik juga kepada kementerian-kementerian yang juga masih punya celah korupsi. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini telah berbagi editorial view di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam, Diana. Terima kasih.
1: Informasi lainnya, Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk penegakan hukum, pelayanan imigran, dan juga pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal itu disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Dewan Pembina Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma Agus Andrianto dalam pembukaan Harlah di dan Mubes di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri IMIPAS Agus Andrianto menyatakan pihaknya membantu kementerian lain dalam hal deteksi dini terjadinya tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih jadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar masyarakat termasuk di daerah-daerah yang jadi kantong pekerja migran.
2: Bukan hanya Puja Kesuma, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media, bila ada informasi apapun yang terkait dengan masalah tidak pidana penyelundupan manusia, kami tolong diinformasikan sehingga kami bisa melakukan respons cepat dengan menggunakan perangkat yang ada.
1: Pameran produk elektronik hingga gaya hidup digelar di Jakarta Convention Center dalam acara Global Sources Indonesia 2026. Sementara itu, pameran tunggal lukisan Susilo Bambang Yudhoyono resmi digelar di Surabaya.
3: Inilah suasana pembukaan Global Sources Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Jakarta. Pameran bisnis to bisnis ini mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan supplier dan produsen dari berbagai negara Asia. Penyelenggara menargetkan sekitar 22.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan dengan sekitar 300 peserta yang menampilkan hampir 800 produk. Beragam produk ditawarkan mulai dari elektronik, peralatan rumah tangga dan dapur, hadiah dan souvenir, produk gaya hidup, hingga peralatan olahraga. Sejumlah produk juga mengusung teknologi AI dan konsep smart home yang menjadi bagian dari perkembangan produk konsumsi dan retail. Peserta pameran berasal dari sejumlah negara Asia, diantaranya Tiongkok, Taiwan, India, Korea Selatan, Hong Kong, serta Indonesia. Penyelenggara menilai pameran ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan produk, tetapi juga membuka akses bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan supplier internasional.
4: Targetnya itu tahun ini kita ada 3 hari pameran, 22.000 pengunjung tentunya. Terus dari pesertanya itu ada sekitar 300-an peserta yang menampilkan hampir 800 produk sampel. Itu dari beberapa negara, terutama dari China, Tiongkok, terus dari Taiwan, lantas dari India juga ada, Korea Selatan, dan Hong Kong.
3: Sementara itu, bagi pelaku retail, kehadiran supplier internasional dalam satu pameran dinilai mempermudah akses untuk mencari produk dan membangun kerjasama bisnis.
5: Buat kami para pengusaha retail sih lebih, apa ya namanya, membantu. Sebelumnya belum pernah ada di kita, terus masuk ke Indo jadi lebih gampang untuk cari import sama ekspornya gitu.
3: Hampir 100 karya lukisan SB yang dipamerkan kali ini bertajuk Menangkap Pesona Kekuatan Cahaya. Presiden RI ke-6 ini secara khusus mengeksplorasi karya lukisnya melalui kekuatan cahaya yang menjadi simbol harapan, ketenangan, dan ikatan spiritual. Salah satu karya yang memiliki nilai emosional berjudul I Understand More the Meaning of Life. Karya yang dibuat pada tahun 2021 ini memperlihatkan sosok SB dari belakang yang sedang memandang keindahan bukit yang dipayungi langit yang cerah. Lukisan ini mau menceritakan hasil kontemplasi perjalanan hidup seorang SBY. Ragam tema yang disajikan sangat dinamis, mulai dari refleksi atas kondisi sosial politik kebangsaan, keindahan alam Nusantara yang megah, hingga memori personal dengan almarhumah sang istri, Ani Yudhoyono. Tak mengherankan, karya-karya ini pun mendapat respon positif dari pengunjung.
6: Yang paling menarik ini sih, Kak. Keren banget ini hasilnya, Kak, lukisannya. Saya lihat tadi juga tekniknya menggunakan finger painting dan dengan hasil yang timbul itu keren banget, Kak.
3: Jika masyarakat ingin mengetahui sosok lain dari Susilo Bambang Yudhoyono di luar sisi kenegarawanannya, pengunjung bisa mendatangi pameran sejak tanggal 16 hingga 29 September mendatang di lantai 25 Foza Tower, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81, turnamen catur Piala Panglima TNI 2026 digelar di Bandung. Sekitar 930 peserta dari berbagai kalangan turut mengikuti pertandingan ini. Tak hanya jadi ajang menguji kemampuan, turnamen ini juga jadi ruang untuk melihat potensi pecatur dari berbagai usia.
7: Pandangan mata tertuju pada papan catur. Diam sejenak, menyusun strategi untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam hening, para pecatur mengandalkan konsentrasi untuk menentukan langkah terbaik. Setiap langkah bisa menjadi penentu, sebab satu keputusan yang keliru bisa mengubah jalannya pertandingan. Itulah yang dilakukan sejumlah peserta Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI 2026. Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81.
8: Lawan yang paling menantang, belum tahu sih soalnya masih gampang tadi. Terus strategi, biasanya apa bikin jebakan buat musuh.
9: Jujur aku udah berlatih dari kayak 6 bulan lalu, setahun setengah lalu. Terus untuk strategi sebenarnya nggak ada yang spesifik sih.
7: Grandmaster Utut Adianto Wahyu Widayat menilai turnamen seperti ini penting untuk mendorong pembinaan dan perkembangan pecatur, terutama agar lahir atlet-atlet baru yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi.
10: Tapi dari kegiatan ini akan ada pemain baru yang hebat. Nah, disitulah nanti Pengprov Jabar membantu dengan pelatihan. Sekali lagi, pelatihan yang kontinu. Tanpa pelatihan yang kontinu, tidak akan ada lagi orang kayak Susanto Megaranto, Satria Duta Cahaya. Artinya, itu benar-benar harus. Excellence datang dari training center yang excellence.
7: Sekitar 930 peserta dari berbagai kalangan dan usia turut mengikuti turnamen ini. Jumlah peserta ini menunjukkan minat terhadap olahraga catur masih terus tumbuh. Kegiatan ini diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi ruang untuk menjaring bibit-bibit atlet yang dapat dikembangkan hingga mampu bersaing di tingkat internasional.
11: Tentu harapannya ke depan semakin meningkat ya minat untuk catur ini, dan semakin banyak atlet-atlet yang diharapkan dari semua daerah, khususnya di sini Jawa Barat, untuk bisa mengharumkan nama Indonesia ya di internasional.
7: Bagi sebagian peserta, turnamen yang diselenggarakan oleh Kogar Tap 2 Bandung ini mungkin jadi pengalaman bertanding. Namun bagi yang lain, bisa menjadi langkah awal untuk terus mengasah kemampuan dan menekuni catur di level yang lebih tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama Rumah Tahanan Kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu 20 September 2026. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya, dan dari kapal Kamajaya jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Tujuh hari berlalu sejak KM Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa, namun sejumlah keluarga masih menanti kabar orang terkasih yang belum ditemukan. Sementara itu muncul isu mengenai santunan sebesar Rp500.000, namun keluarga korban menegaskan fokus utama mereka bukan persoalan santunan, melainkan kepastian keberadaan orang terkasih yang masih belum ditemukan.

0: penumpang. Karenanya ia meminta bantuan dan pendampingan dari pihak terkait untuk memperjuangkan hak keluarga. Keluarga berharap operasi pencarian dapat terus diintensifkan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk seluruh korban yang masih belum ditemukan.
1: Tim saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, gak ngerti masalah hukum, gak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya,
1: ya
2: tiket.
1: Karena semua data-data komplit. Gitu.
2: Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Tapi di manifest gak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Bagi keluarga, kepastian keberadaan Agus menjadi harapan yang terus dinantikan. Isu mengenai santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban KMP Virgo Transport 8 menjadi perbincangan di tengah proses pencarian. Sejumlah pihak disebut telah membantah informasi ini sebagai hoax. Namun, bagi keluarga korban yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Freddy Manuhua, salah satu keluarga korban yang masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menegaskan ia datang ke posko bukan untuk memikirkan uang santunan. Ia hanya ingin adiknya, Steviansyah, ditemukan dan mendapatkan kepastian. Freddy menegaskan sebagai saudara kandung, ia merasa berkewajiban mendapatkan informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian terkait nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy berharap operasi pencarian dapat memberikan kejelasan. Jika adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, itulah yang menjadi harapan utama keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Terkait dengan carut-marutnya proses penentuan desil yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, ratusan warga dari berbagai daerah di DKI Jakarta mendatangi pos pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera Jakarta.
0: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta minggu siang mendatangi posko pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka mengadu ke posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi. Terkait kesalahan desil, warga dirugikan karena tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar.
6: Ibu harus ke sana. Loh, saya suruh bikin akun begini-gini, dan nenek-nenek malah ngerti lah bikin akun. Harus verifikasi wajah. Kalau saya maunya, udahlah turunin desil. Ini cucu saya kebenaran kan ya, baru kelas 1 SMK. Kesian kalau...
7: Sabar.
6: Dengan pendidikannya, Pak, saya mohon supaya desil ini jangan dikaitkan dengan pendidikan KJP. Kalau saya mampu, saya nggak bakalan begini. Saya sakit apa?
0: Posko ini nantinya sebagai lokasi pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang dinilai perlu diverifikasi ulang.
8: Pendataan ini yang menurut saya adalah salah. Negara salah mencatat, negara salah melakukan identifikasi, mengidentifikasi rumahnya, mengidentifikasi harta yang dimiliki oleh warga, salah melakukan pendataan terhadap misalnya kondisi ekonomi mereka, pendapatan, keluarga, kesehatan, dan semua. Sehingga kemudian itu berdampak pada desil yang ditetapkan keliru tadi.
0: Selanjutnya, pengumpulan data desil diserahkan ke Kementerian Sosial untuk segera diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Eko Budi, Jakarta.
5: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama rumah tahanan kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap

terhadap warga binaan. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya di kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasi kami. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerap Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Indonesia untuk kali kedua dipercaya jadi tuan rumah konferensi pelatihan tahunan Asosiasi Polisi Wanita Internasional. Momen ini jadi media untuk memperoleh kesempatan berkumpul, belajar, dan mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam kepolisian.
4: Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Association of Women Police IAWP Annual Training Conference 2026 yang ke-63. Sekitar 423 peserta dari 43 negara menghadiri acara selama 4 hari dengan tema Women Leading Global Change. Dibuka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu pagi, IAWP mempunyai misi untuk memperkuat kerjasama internasional, kepemimpinan, profesionalisme, serta kontribusi perempuan dalam institusi kepolisian global.
5: Bahwa di kegiatan ini akan terjadi tukar-menukar informasi, pengalaman, dan tentunya juga semangat untuk terus meningkatkan kapasitas kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk bisa terus mengembangkan karir dan kemampuannya. Harapan kita beberapa puluh tahun ke depan Indonesia juga akan ada kesempatan untuk dipimpin oleh seorang kepala polisi wanita.
4: Dalam event tahunan ini juga diberikan penghargaan kepada para polisi yang berprestasi seperti Prevention and Detection of Violence Against Women Award, Heritage Award, Bravery Award, dan Advocate of the Year. Indonesia mendapatkan penghargaan untuk kategori Leadership Award.
6: Saya bisa menunjukkan bahwa Polwan bisa bersaing bersama polisi laki-laki dan bisa menunjukkan bahwa kita Polwan tidak hanya menjadi polisi wanita, tapi kita menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang istri.
7: This has been absolutely the most amazing experience of my life and of my career. So this will absolutely go down as the highlight of my career to be chosen for such a prestigious award.
4: Selain agenda konferensi, para polisi wanita dari berbagai penjuru dunia ini juga menjadi bagian utama dari Pawai Parade of Nations di lapangan Niti Mandala, Renon, dan Pasar dengan mengenakan seragam kebanggaan negara masing-masing.
8: Indonesians are very supportive of us and very welcoming. It is a very jovial event. That's why we are also very happy and proud to be here.
4: Parade yang dilepas oleh Kapolda dan Gubernur Bali ini menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk datang dan menyaksikan langsung para anggota polisi wanita dari berbagai negara. Kartika Widowati, Bali.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
9: Good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa, Rusia pada Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskow serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
11: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, Wali Kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
3: Informasi mancanegara lainnya, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
12: Akan syarahana kullu maliyan nas. Saat ad-darba kan li hana marnu li hana tayir wa li hana mqatta' wa li fi as-sayyara. Wasat li hana li hawalina. Mahallat ad-darrat kull shi. Wa la kull wahid yadawr 'alayhim. Shufna li fi as-sayyara wa shufna an-nas li marmiyin.
3: Musisi Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pencoretan nama rapper Macklemore dari rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat. Sebelumnya rapper Macklemore tak lagi jadi penyanyi pembuka konser Ed Sheeran karena menyerukan Free Palestine. Hal ini pun memicu kontroversi di publik dan memunculkan gerakan boykot Ed Sheeran.
13: But this week the criticism was about something much more important and I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
3: Aksi protes pro-Palestina digelar di dekat Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu 19 September waktu setempat. Para demonstran memprotes keputusan dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tur konser di Amerika Serikat setelah sebelumnya ia menyampaikan seruan Free Palestine di atas panggung.
4: Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza. Salah seorang penyelenggara aksi menyebut demonstrasi digelar untuk mengedukasi masyarakat mengenai kondisi di Gaza.
14: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for Free Palestine.
4: Namun aksi protes tersebut juga mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah penonton konser. Salah seorang penonton, Javier Hernandez, menilai Macklemore seharusnya tidak membawa persoalan politik ke atas panggung.
15: Horrible. Horrible. Nothing should have been mentioned by Macklemore. Shouldn't have talked about politics. It gives the people an opportunity to raise their voices and just make a mess of the whole situation. He should have just left it alone, that's it.
4: Ed Sheeran sebelumnya menyatakan dirinya tidak dapat mempertahankan Macklemore dalam tur konsernya setelah pihak pemilik stadion menolak penampilan rapper tersebut. Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium di Massachusetts yang juga merupakan pemilik tim New England Patriots, menyatakan melarang Macklemore tampil di stadion tersebut karena dituding menyampaikan antisemitisme. Namun, Macklemore membantah tudingan tersebut. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore. Kontroversi Macklemore menjadi salah satu dari serangkaian kasus ketika figur di dunia hiburan terlibat dalam perdebatan publik mengenai konflik Israel-Palestina. Sejumlah artis yang menyatakan dukungan kepada salah satu pihak mengaku mengalami dampak terhadap pekerjaan mereka setelah menyampaikan pandangan terkait isu tersebut.
3: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan juga Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu, pihak Cina mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi.
16: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
3: Dan selesai sudah Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu, kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Kalau terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras, isu soal motif copet juga sudah ditepis oleh polisi. Terus apa dong yang jadi alasan Bang R menendang korban? Pasti ada sesuatu deh. Masa ujuk-ujuk nendang orang yang diem gitu? Ya, semoga aja kasus ini segera terang benderang tanpa ada yang ditutupi ya. Jadi gak banyak spekulasi sana-sini, ya gak pemirsa? Dan selain berita yang sempat viral tadi, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Kita ke kasus pembunuhan yang jadi sorotan. Polisi mengungkap motif anak yang tega membunuh ibu kandungnya di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Sementara itu, Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, meninggal dunia pada awal Agustus kemarin. Hingga kini polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang masih buron.

0: Ewe hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap polisi setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, Erni Warnasari, pada Kamis kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa bermula saat pelaku membakar kasur milik almarhum ayahnya di sebuah lahan kosong. Korban yang melihat kasur terbakar kemudian berupaya memadamkannya dan menegur pelaku. Teguran tersebut membuat pelaku emosi hingga kemudian memukul korban. Tak berhenti di situ, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah palu. Palu tersebut kemudian digunakan untuk memukul kepala korban hingga korban tersungkur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun sayang nyawanya tak tertolong.
1: Motifnya karena emosi. Jadi pelaku berinisial EW itu pada saat itu membakar kasur almarhum bapaknya. Ditegur sama korban, kemudian tidak diterima ditegur, pelaku emosi, kemudian memukul korban. Nah, tidak puas dengan pukulan tersebut, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil salah satu palu, kemudian memukul kepala korban dengan palu tersebut.
0: Sebelumnya, rekaman video amatir memperlihatkan korban tergeletak tak sadarkan diri di sebuah kebun kosong. Sejumlah warga tampak mengerumuni lokasi setelah menemukan perempuan lanjut usia tersebut dalam kondisi terluka. Warga kemudian melaporkan temuan ini kepada polisi. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup. Warga bersama anggota Polsek Kelapa II kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, wanita 60 tahun ini akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menyebabkan Handi, pria berusia 40 tahun, meninggal dunia digelar Satreskrim Polres Sumedang. 8 tersangka berinisial DAF, AC, AS, RN, DR, DGY, DS, dan DP memperagakan adegan sesuai perannya masing-masing. Rekonstruksi menggambarkan kronologi kekerasan di 3 lokasi, mulai dari lokasi rental mobil, kamar kos-kosan, hingga tempat korban ditemukan terikat di sebuah ruko wilayah Sumedang Utara. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah menjelaskan, dari 74 adegan, adegan ke-69 menjadi salah satu bagian krusial. Korban mengalami penganiayaan dengan kedua tangan terikat tali plastik dan kaki dijerat kawat. Sementara itu, polisi masih memburu satu tersangka lain berinisial I yang kini masih buron.
2: Adegan yang krusial itu adalah adegan yang ke-69, di mana pada saat itu si korban ini diikat di tangan pakai tali plastik dan kakinya diikat dengan pakai kawat.
3: Ada motif lain, Pak Sumedang?
2: Untuk motif lain sementara belum ada ya.
3: Itu ada satu DPO gitu.
2: Untuk DPO ada satu orang atas nama I ya, masih dalam penyelidikan kami.
0: Sebelumnya, Handi ditemukan terkapar dengan tangan dan kaki terikat di halaman ruko Jalan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara, Sabtu dini hari, 8 Agustus lalu. Korban sempat dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, namun sayang nyawanya tidak tertolong. 8 tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Hasil penyidikan menyebutkan, peristiwa ini diduga dipicu masalah uang sewa mobil rental sebesar Rp600.000 yang belum dibayar, serta STNK kendaraan yang dilaporkan hilang. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, sepasang suami istri membekuk pelaku begal berusia 17 tahun. Modusnya, pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Sementara di Palembang, seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuhnya. Selama setahun korban dianiaya pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
5: Sepasang suami istri membekuk pelaku begal di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban, Rizka Setiono, dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Pelaku yang berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan dengan 10 jahitan, korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Seorang batita berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani oleh pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
6: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
5: Pelaku menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidit. Sementara itu kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng.
7: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidet. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidet kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidet, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
8: Status tersangka. Nah, untuk selebgram berinisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama, BB-nya, yaitu cuma satu yang berisikan vape, dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
7: Etomidet adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu dalam operasi Nila Jaya 2026, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
9: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
7: Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus penipuan jual-beli emas, ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
10: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
11: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya, dari udah dari lama ya ditabung ya.
10: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
12: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung di

0: dapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
1: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
2: CCTV punya cerita, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek, sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
3: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
4: Ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya rugi 2 juta.
5: Lintas handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
4: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang
3: berumah. Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
6: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
7: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
6: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
8: Kita ada pada di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget ya. Nggak nyampe 1 menit kalau di video.
9: Itu pelaku sendiri atau ada?
8: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh, udah 3 kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi, sampai yang 3 kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
6: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok.
10: Si interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Jawa Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
6: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Badung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berhati-hatilah saat berkendara. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk yang membawa rombongan pekerja proyek terguling dan menabrak warung di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Sementara di Tuban, Jawa Timur, diduga hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Seorang pengendara motor yang masih remaja tewas tertabrak mobil.
11: Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan sebuah truk di Jalan Raya Desa Kerso Harjo, Geneng, Ngawi, Sabtu siang. Truk yang membawa rombongan pekerja proyek jalan ini melaju dari Nganjuk menuju Geningan, Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk tiba-tiba oleng, terguling, lalu menabrak warung. Akibatnya Eko Pambudi, 48 tahun, tewas di lokasi, sementara 7 penumpang lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini.
12: Nah, kaget toh iku lho nek diturungi, ya Allah, iku kejat-kejat ya Allah, nek sapa ya Allah.
11: Di lokasi lain, kecelakaan mau terjadi di jalur nasional Pantura, Jalan Tuku Umar, Tuban, Jawa Timur, Sabtu malam. Seorang remaja pengendara motor, Dava, 17 tahun, tewas tertabrak mobil. Kecelakaan bermula saat motor korban hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Motor kemudian oleng ke kanan dan bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Warga sempat berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di bawah mobil, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pejalan kaki yang ditabrak korban alami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sebuah kren di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Jawa Timur roboh saat digunakan untuk pengerjaan paku bumi penahan lereng jalan tol pada Jumat. Kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Alat berat ini pun menimpa tiang listrik yang mengakibatkan aliran listrik di kawasan sekitar padam. Selain itu, tiang yang melintang di jalan juga sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah video amatir viral di media sosial, seorang pengamen terkapar bersimbah darah di jalur lingkar utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Aksi penusukan terjadi diduga di latar belakangi rebutan lahan ngamen. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
11: Inilah video amatir aksi penusukan antar pengamen yang viral di media sosial. Seorang pria terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lain di Lamongan, Jawa Timur. Penusukan terjadi di persimpangan trafik light Jalan Lingkar Utara Desa Ploso Wahyu, Sabtu siang. Aksi ini diduga dipicu perebutan area mengamen. Pertengkaran memanas hingga berujung penusukan menggunakan pisau. Polisi langsung menangkap terduga pelaku berinisial ML dan menyita sebilah pisau. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Ratusan driver ojol mengamuk usai rekan seprofesinya diduga ditikam juru parkir liar di samping Mall Ratu Indah Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Masa ojol langsung menyisir lokasi, namun pelaku sudah kabur. Kecewa, mereka melempari kursi di sekitar TKP, lalu menggeruduk Polsek Mamajang. Korban Muhammad Alfiansyah Syahrul ditikam di bagian tangan usai terlibat cekcok saat hendak mengambil pesanan. Akibat peristiwa ini, korban harus mendapat 12 jahitan. Polisi kini memburu pelaku yang bernama Isra dan meminta massa menyerahkan penanganan kasus kepada petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
13: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
15: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
13: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu, pihak Cina mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi. Dan tak terasa, sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi akan menutup perjumpaan kita di Redaksi Malam edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit, terima kasih, sampai jumpa.
11: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya.
3: Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan, Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina, namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

Halo pemirsa, selamat sore. Upaya penyelaman dilakukan setelah Basarnas memutuskan untuk memperpanjang operasi SAR terhadap korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari ke depan. Terhitung sejak hari kemarin, hari Sabtu atau pada hari ke-7 operasi. Perkembangan pada hari ke-8 kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah mall di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Ada fenomena unik terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Usai erupsi mereda, ujung kawah terlihat mirip seperti telur ceplok.

Ada kabar bahagia dari atlet wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor cengkuan putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang pada Minggu.

0: Pemirsa, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan juga puluhan personil evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim SAR, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya patroli tetap udara, kemudian lalu cepat tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin,

0: 17 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu 20 September. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih ditemukan atau dalam pencarian ditemukan dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini menjadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Setelah berhasil evakuasi dan dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya evakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Kita tergabung bersama rekan kami, ada rekan M. Risanta, jurnalis Transmedia yang tengah berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Risanta, setelah satu jenazah berhasil dievakuasi, total ada berapa lagi yang harus dicari pada sore ini? Silakan.
2: Ya, selamat sore Mas Heranov. Kalau berdasarkan temuan pada hari ini, jadi ada 125 penumpang yang masih dilakukan, masih dicari oleh tim SAR gabungan. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa penemuan satu jenazah di sekitar area dari kapal Virgo 8 yang tenggelam tersebut dilakukan sebelumnya oleh tim dari Basarnas Special Group untuk mereka melakukan penyelaman dan berhasil menemukan satu jenazah. Jenazah ini ditemukan sekitar pukul 14 lewat 10 tadi waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 15 diberangkatnya dievakuasi menuju ke Kamajaya dan selanjutnya dibawa menggunakan helikopter ke pangkalan udara atau di Bandara Samsudinur Banjarmasin selanjutnya untuk proses di DPI. Dan ini merupakan yang ke-10 ya, jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-8 ini dan prosesnya masih berlangsung ya. Dan proses penyelaman kalau dari tadi pagi sampai siang ini memang sudah berlangsung dan kami baru saja juga mengatakan bahwa tim bagian besar ada sebagiannya berita, sebagian lagi ada yang masih melakukan penyisiran di seputar area tempat tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8. Heranov.
1: Baik, bagaimana perpanjangan 7 hari ke depan, apa yang menjadi fokus utama dari tim SAR terakhir?
2: Sampai saat ini dengan perpanjangan waktu 7 hari ini, tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, terus juga melakukan pencarian terhadap 125 penumpang yang sampai saat ini masih belum diketemukan. Mereka fokus untuk melakukan pencarian, di samping juga menunggu proses dari pengangkatan kapal. Ada dua hal pekerjaan yang dilakukan oleh tim dari Basarnas gabungan ini untuk mereka nantinya mengevakuasi dan juga melakukan pencarian kembali sampai 7 hari ke depan. Dan proses ini memang diakui oleh tim Basarnas seperti yang disampaikan kepada kami bahwa prosesnya sendiri memang cukup harus berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bersahabat. Karena pada proses yang hari ini disebutkan bahwa ada sedikit gelombang yang cukup tinggi sehingga menghambat proses dari penyelaman. Tetapi optimalisasi terus dilakukan oleh tim untuk memastikan sampai menyusur di bagian lain sisi-sisi kapal. Sementara kapal-kapal yang lain juga bergerak untuk melakukan penyisiran di seputar area di 4 jalur yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pencarian dari tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini.
1: Baik, kita doakan terbaik dari pencarian dan evakuasi dari 125 korban lainnya. Terima kasih Risanta, selamat sore. Pemirsa.

0: Sisa sepekan sudah berlalu sejak KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa, namun penantian belum berakhir di Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga dua warga Desa Candi, Kecamatan Ampel yang menjadi penumpang kapal itu masih menunggu kabar tentang proses pencarian dan evakuasi.
1: Kursi-kursi tamu masih tersusun di teras rumah Danang Herianto, warga Dukuh-Dukuhan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sepekan setelah kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8, rumah ini masih menyisakan suasana duka dan penantian. Pada Minggu pagi, sahabat, kerabat, hingga tetangga silih berganti datang memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga. Namun di balik kedatangan mereka, ada satu hal yang masih dinantikan keluarga Danang, yaitu soal kabar keberadaan Danang. 7 hari berlalu sejak kapal yang ditumpangi Danang bersama rekannya, Denny Dwi Saputra, tenggelam di perairan Laut Jawa. Hingga kini, keduanya masih belum diketahui keberadaannya. Danang yang berusia 41 tahun diketahui berangkat dari rumah pada Kamis malam, 10 September, bersama rekannya. Keduanya merupakan warga Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, yang bekerja sebagai supir truk, membawa muatan ekspedisi menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi keluarga, perjalanan Danang seharusnya hanya menjadi perjalanan kerja biasa. Namun kabar tenggelamnya kapal membuat keluarga harus menjalani hari-hari penuh penantian.
2: Dari keluarga, semoga segera ditemukan, dapat berita baik gitu aja mas. Harapan saya cuma itu mas.
3: Ditemukan dengan berarti kontak terakhir apa mas? Ngabarin apa?
2: Ngabarin lewat WA itu mas. Ngabarin lewat WA, ngirimin video sama voucher, ngisi voucher wifi itu mas. Itu sama
4: Jumat?
2: Enggak mas, itu terakhir itu Minggu, Sabtu. Iya, Sabtu siang. Sabtu siang.
1: Dua keluarga di Boyolali ini sama-sama menunggu proses pencarian dengan harapan orang yang mereka cintai dapat segera ditemukan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Polisi resmi menetapkan pria yang viral menendang wanita di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Informasi pendalamannya dengan polisi hadir saja, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, fenomena unik terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Usai erupsi mereda, ujung kawah terlihat mirip seperti telur ceplok. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @WXChasing, kondisi Gunung Anak Krakatau dalam keadaan tenang pasca erupsi yang menyebabkan abu vulkanik ke beberapa provinsi, mulai dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung hingga Jabodetabek. Dikutip dari laman detik.com, Kepala Pos Pantau Anak Gunung Krakatau, Lampung Selatan, Suwarno menanggapi bahwa video fenomena telur ceplok. Ia menjelaskan fenomena ini merupakan hal wajar setelah aktivitas erupsi. Gambar yang terlihat mirip telur ceplok di Gunung Krakatau adalah air yang tercampur belerang. Suwarno menjelaskan tidak semua gunung berapi membentuk fenomena telur ceplok. Fenomena yang terjadi di Gunung Anak Krakatau hasil dari kontaminasi dinding kawah. Pemirsa, fenomena alam kembali menarik perhatian. Munculnya apa yang disebut dengan telur ceplok di kawah Gunung Anak Krakatau memunculkan pertanyaan, fenomena apakah ini, bagaimana proses terbentuknya, dan apakah ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Rita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM. Selamat sore Bu Rita, apa kabar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ranov.
2: Ya, bisa dijelaskan ke kami fenomena telur ceplok ini Bu, terhadap Gunung Anak Krakatau?
3: Ya, itu tadi sudah tepat yang dijelaskan di awal tadi ya Mas. Memang kalau kita melihatnya seperti telur ceplok itu benar-benar pas untuk menggambarkan apa yang kita lihat secara visual gitu ya. Nah ini tadi betul, ini adalah fenomena yang memang lumrah terjadi pasca erupsi suatu gunung. Dan memang ini tidak hanya terjadi di Krakatau sebetulnya. Nah untuk Anak Krakatau ini kita lihat setelah pasca erupsi menerus itu kemudian ada fenomena ini ya. Kalau kita lihat di bagian tengah itu kan ada yang berwarna kuning gitu ya, seperti bagian kuning telurnya begitu. Nah ini tadi betul, kuning telur ini memang, warna kuning telur ini disebabkan karena ada bagian kawah yang terbentuk baru kemudian terisi air. Nah air ini kemudian berinteraksi dengan gas yang keluar, diantaranya adalah gas sulfur. Itu yang menyebabkan warna kuning begitu ya. Kemudian di pinggirnya kita lihat kan seperti warna putih, itu juga betul karena aktivitas geokimia. Dalam hal ini ada interaksi antara material vulkanik yang ada di sekitar kawah itu dengan dengan air begitu ya. Airnya biasa asam dari dalam kawah itu, terkena matahari. Jadi ini murni bisa terkena matahari juga, bisa berinteraksi dengan air asam, sehingga ini murni peristiwa geokimia begitu yang terjadi di permukaan. Nah kalau tadi pertanyaan apakah ada hubungannya dengan apa aktivitas magma, itu tidak bisa dikatakan demikian secara langsung gitu ya. Tapi betul ini terjadi di permukaan, murni geokimia karena prosesnya itu melibatkan air, gas, dan material vulkanik yang ada di sekitar kawah.
2: Kalau lah memang murni lumrah terjadi, tapi apakah menunjukkan aktivitas Gunung Anak Krakatau tengah menurun, Bu Rita?
3: Iya, mungkin lebih tepatnya kita katakan ada jeda begitu ya Mas ya. Kita sampaikan ada jeda. Nah kenapa kita bilang ada jeda begitu? Karena sebetulnya walaupun di permukaan ini kan kelihatannya tenang, ada warna menarik begitu ya, tetapi sebetulnya Gunung Api Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Jadi kami masih mendeteksi adanya pergerakan magma di bawah begitu. Ada fenomena telur ceplok ini, kita tahu tidak ada material yang dikeluarkan, baik itu material padat ataupun abu. Begitu ya, udah jelas itu berhenti nih saat ini. Jadi yang tepat mungkin kita katakan sebagai jeda, tetapi ini tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita karena ini gunung api aktif. masih ada aktivitas magma, artinya erupsi masih bisa kapanpun terjadi. Oleh karena itu Badan Geologi terus-menerus melakukan pemantauan. Begitu, ya, Mas.
2: Ada potensi kembali terjadi begitu erupsinya, Bu Rita. Bisa gambarkan ke kami indikator apa yang menunjukkan bahwa suplai magma ini masih berlangsung dan seberapa besar potensinya, ya, Bu?
3: Ya, pertama tadi kami melihat dari kegempaannya ya, Mas. Dari kegempaan itu kita bisa deteksi gitu, kalau misalnya ada gempa-gempa vulkanik artinya itu ada aktivitas magma di dalam. Kemudian kalau ada tremor menerus itu bisa menunjukkan bahwa magmanya itu menuju ke arah permukaan. Nah, itulah yang kita amati sekali lagi ya, untuk melihat bagaimana ini, apakah aktivitasnya itu nanti akan meningkat, itu yang kami pantau seperti itu, Mas. Di samping ada parameter-parameter ini. Iya. Parameter deformasi, keluarnya gas, itu juga kita pantau. Bukan hanya dari satu parameter, begitu.
2: Apa yang bisa masyarakat lihat dari kasat mata aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan aktivitasnya cukup meningkat, Bu?
3: Ya, kalau kita lihat visual sih kelihatan pasti misalnya ada keluar asap gitu ya.
2: Okay.
3: Asap pekat, dan kita mendengar juga suara dentuman gitu. Atau kemudian di malam hari kita bisa melihat ada lava pijar gitu. Itu aktivitas yang kelihatan secara visual. Tetapi sebetulnya kita tidak perlu menunggu sampai itu terlihat untuk melihat aktivitas ini meningkat atau tidak. Kami di Badan Geologi itu ada berbagai macam sensor. Nah, sensor ini bisa menangkap apa namanya kenaikan fenomena-fenomena yang tidak bisa kita lihat dengan visual. Okay. Itu terdeteksi gitu, seperti tadi adanya kegempaan atau kemudian adanya deformasi mengembang mengempisnya. Nah, itu yang bisa teramati. Jadi sebetulnya masyarakat itu tidak perlu menginterpretasikan sendiri begitu ya, mencari saja informasi dari sumber resmi, dalam hal ini Badan Geologi dengan para ahlinya, itu akan memberikan informasi apabila terjadi kenaikan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau, karena prosesnya tidak simpel, Mas, mengevaluasi itu para ahli dengan berbagai parameter.
2: Bu Rita, apakah semua gunung api, gunung yang berapi itu punya fenomena seperti Gunung Anak Krakatau, punya fenomena mirip telur ceplok setelah erupsi?
3: Iya. Ya, ada beberapa, bukan hanya setelah erupsi ya, ada misalnya ada kawah yang tergenang air, kan ini tadi proses geokimia ya, kawah tergenang air, kemudian di situ ada aktivitas gas vulkanik seperti belerang, itu biasanya warnanya begitu akan berwarna seperti kuning tadi, ini di Ijen diantaranya bisa kita lihat seperti itu, atau di kawah Papandayan, kemudian di pinggirnya warnanya pucat, kelihatannya putih tadi karena ada interaksi juga antara batuan di sekitar kawah tersebut dengan misalnya apa namanya itu material-material vulkanik dengan air asam tadi. Nah, itu bisa kita lihat warnanya jadi memucat seperti itu.
2: Iya.
3: Kira-kira.
2: Iya, saya juga sudah pernah ke Papandayan dan cukup menarik sih warnanya, jarang terlihat di publik, lumrah terjadi begitu ya, Bu ya, warna kuning atau hijau muda begitu ya. Bu Rita, Bu Rita, apa yang bisa Anda sampaikan ke kami berikutnya, potensi ke depan bagaimana, Bu, situasi Gunung Anak Krakatau, apakah sudah melandai atau bagaimana?
3: Iya, seperti tadi disampaikan ya, Mas, memang sejak 10 September itu kan erupsi terakhir ya, erupsi Strombolian-nya tuh setelah erupsi menerus, itu kan ada beberapa erupsi Strombolian kecil-kecil aja begitu dan sebentar-sebentar. Itu semenjak 10 September belum ada lagi erupsi, maka kami katakan ini seperti jeda.
2: Okay.
3: Kita tidak bisa katakan menurun karena masih ada aktivitas ya, jeda lah kita pahami demikian begitu ya. Terus kami amati. Tentu saja rekomendasi saat ini masih siaga 3 km. Tapi ke depan tentu kita akan melihat nih apakah misalnya jedanya ini kami lihat ada penurunan juga dari kegempaan dan sebagainya, sehingga mungkin nanti ada perubahan rekomendasi. Itu akan kami sampaikan begitu. Saat ini masih terus dipantau.
2: Baik, terakhir Bu, ini saya juga penasaran ya terhadap jurnalis yang hilang, sudah ditutup pencarian tapi masih ada informasi yang berkembang bahwa jikapun ada yang mengarah terhadap potensi baru penemuan, apakah ada penemuan juga dari Badan Geologi ESDM terhadap pencarian tersebut, Bu? Tanda-tanda alam yang diberikan kepada tim gabungan?
3: Belum ada sih, Mas. Kami tentunya berduka cita. Belum ada, Mas, berduka cita. Kemarin kami hanya menyampaikan kepada tim SAR yang memang mendekat untuk berhati-hati karena pada saat pencarian kan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terpantau ada erupsi kecil-kecil ya.
2: Okay.
3: Seperti itu.
2: Kita doakan terbaik ya, Bu ya. Semoga ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan penemuan dari mereka. Terima kasih untuk waktunya Ibu Rita Susilawati, Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM bersama Newsroom. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kian meluas hingga mencapai 81 hektar. Petugas gabungan berupaya untuk membuat parit penyekat menggunakan alat berat guna menghalau api. Di sisi lain, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bersyukur usai hujan deras akhirnya mengguyur wilayah mereka setelah kemarau panjang membuat kepekatan kabut asap berkurang.
4: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 eskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
5: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 eskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
4: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada Minggu dini hari. Turunnya hujan pada Minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
6: Alhamdulillah, jam 1 malam, kabut, segala asap hilang kalau.
4: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering akibat kemarau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Penyanyi Ed Sheeran telah meminta maaf kepada para penggemar atas kesalahan yang dibuatnya saat membuka konser solo di Philadelphia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara ketahui dari benua Asia, kabut asap kembali menyelimuti Singapura. Indeks kualitas udaranya bahkan masuk kategori tidak sehat. Lagi-lagi Indonesia mengirimkan asap kebakaran hutan lahannya ke negara tetangga. Layanan pemantauan dari kualitas udara AQR mencatat bahwa indeks kualitas udara Singapura pada hari Minggu berada pada angka 130 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Nah, sebelumnya pada hari Sabtu di beberapa daerah di Singapura indeks kualitas udaranya bahkan ada yang telah mencapai 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat untuk kesehatan manusia. Penyebabnya kembali akibat asap kiriman dari Indonesia yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kabut asap yang melanda Singapura pada tahun 2026 ini disebut yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Ke belahan dunia lainnya, serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa pada Rusia pada hari Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskwa, serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
4: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September, bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, wali kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sebianin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
2: Di lokasi lain, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan bahwa serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73 ribu jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 silam. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
8: Akan syarahana kullu maliyan nas. ساعد الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السيارة وبسط اللي هنا اللي حوالينا المحلات تضررت كل شيء طيب كل واحد يدور على اللي هنا شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
2: Seruan Free Palestine dari atas panggung berujung pada dicoretnya rapper Amerika Serikat Michael Moore dari rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Kontroversi itu kini menjalar hingga Gaza. Di tengah bangunannya hancur, seniman Palestina melukis wajah Michael Moore sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyuarakan dukungannya.
9: Why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say 2 words that are very near and dear to my heart, Free Palestine.
10: 2 kata inilah yang kemudian memicu kontroversi. Rapper Amerika Serikat Michael Moore menyerukan Free Palestine saat tampil di Stadion MetLife New Jersey awal September. Di hadapan penonton, ia menegaskan dukungannya kepada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
9: Words to be loud and clear, so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
10: Seruan itu ternyata berujung panjang. Michael Moore kemudian dicoret dari jadwal sebagai penampil pendukung dalam tur Amerika Serikat Ed Sheeran. Promotor tour Messina Touring Group menyatakan sejumlah pengelola venue menolak menggelar konser jika Michael Moore tetap berada dalam line-up. Keputusan itu juga muncul setelah Israel American Council membuat petisi yang meminta Michael Moore dikeluarkan dari tour. Ed Sheeran kemudian menegaskan keputusan mengeluarkan Michael Moore bukan keputusannya. Dalam pernyataan di Instagram, Sheeran mengatakan ia sempat berbicara dengan pengelola venue, promotor, dan aktivis dari kedua pihak untuk mencari jalan keluar. Namun menurut Sheeran, keputusan venue dan promotor sudah final. Kontroversi belum berakhir. Sejumlah penampil pendukung termasuk Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe, serta grup musik Bioga kemudian menarik diri dari tour. Michael Moore sendiri telah lama menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pada 2024, ia merilis lagu protes Hinds Hall yang terinspirasi dari aksi mahasiswa pro-Palestina di Amerika Serikat. Dan gaung pernyataan Michael Moore di New Jersey kini sampai ke Gaza. Di antara puing bangunan di Gaza City, seniman Palestina melukis mural wajah Michael Moore di sebuah dinding beton yang runtuh. Mural itu menampilkan Michael Moore dengan tangan terkepal dibalut warna bendera Palestina. Di sampingnya tertulis pesan terima kasih karena telah menggunakan suaranya untuk Palestina.
11: حبينا نوجه رسالة شكر للفنان ماكلي مور بهذه الطريقة البسيطة إنه نقدر نرسمه واستصلحنا فقط جدارية يعني كنا بنحاول إنه نستصلح جدارية نرسمه عليها لكن هاي من أفضل الجداريات الموجودة في الشارع الواقع طبعا فحبينا نوجه له رسالة شكر بسيطة رسمناه عليها وكنا نتمنى إنه هو الدعم اللي كان بده يدعمنا فيه يوصل لعنا.
10: Di tengah kebutuhan bantuan dan dukungan yang terus meningkat bagi warga Gaza, Suara Macklemore bukan hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga harapan agar dukungan dunia tidak berhenti.
2: Sementara itu, musisi Ed Sheeran akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Permintaan maafnya itu diucapkannya langsung ketika membuka konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, yang digelar tanpa penampilan musisi pembuka. Konser itu menjadi penampilan pertama Sheeran setelah rapper Macklemore dicoret dari salah satu aksi pembuka Loop Tour. Macklemore sebelumnya menyerukan bahwa Free Palestine dalam sebuah konser Ed Sheeran di awal September. Peristiwa itu menjadi pemicu kontroversi gerakan boikot Ed Sheeran.
12: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
2: Selanjutnya, di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara itu, Solin Tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu. Pihak Cina mengungkap bahwa dari detik-detik sebelum benturan terjadi.
10: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG 21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
2: Lautan rumput merah muda mewarnai sebuah kebun di Provinsi Jiangsu, Cina, di mana wisatawan dan warga lokal bisa melipir sejenak untuk menikmati keindahan alam pedesaan. Nah, keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di pegunungan Laocoon. Peristiwa itu terjadi setelah selama beberapa hari hujan deras turun di wilayah itu dan juga memicu kelembapan udara yang tinggi.
10: Hamparan rumput merah muda mewarnai wilayah Guahong Manor, Nanjing yang terletak di Provinsi Jiangsu, Cina. Ladang rumput Muliping seluas puluhan hektar ini tampak seperti lautan awan yang dipenuhi dengan untaian bunga yang lembut bagaikan kain permen gula kapas. Warga maupun wisatawan pun bisa berjalan-jalan sambil melihat keindahan alam pedesaan. Hamparan warna merah muda ini juga telah menjadi pemandangan khas yang menampilkan perpaduan lokal antara sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan Cina menjadi landscape yang indah bak di negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek tindol, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Hulun Buir, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti kabutan Luancuang di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laojun. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Herano Faldasyir pamit, tetaplah bersama kami.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
14: Sudah sedap ini. Halo. Tarik. Tarik biar 10 detik.

Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Mandang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setelah dievakuasi, induk dan juga bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Informasi kali ini, upacara pembukaan event olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026, berlangsung di Nagoya, Jepang pada Sabtu malam. Dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat, Asian Games 2026 membawa pesan persatuan dan juga solidaritas masyarakat ASEAN melalui olahraga.

Asian Games ke-20 resmi dibuka di Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Upacara pembukaan digelar di Mizuho Park Athletic Stadium dan dihadiri para atlet serta delegasi dari berbagai negara peserta. Pembukaan Asian Games 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Harmonic Heartbeat yang membawa pesan mengenai persatuan dan solidaritas masyarakat Asia melalui olahraga. Penyelenggaraan Asian Games kali ini diikuti lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara. Para peserta akan memperebutkan sebanyak 369 medali emas dari total 49 cabang olahraga. Sejumlah pertandingan bahkan telah dimulai sebelum upacara pembukaan digelar seperti sepak bola dan bola basket. Sementara itu, perebutan medali emas pertama dijadwalkan berlangsung pada Minggu dengan cabang triathlon yang menjadi salah satu kandidat perebut medali emas pertama. Asian Games 2026 juga menghadirkan sejumlah cabang olahraga yang menjadi favorit kawasan Asia seperti kabaddi dan sepak takraw. Selain itu, cabang olahraga e-sport kembali dipertandingkan setelah debutnya di Asian Games Hangzhou. Dua cabang olahraga baru yang turut menjadi bagian dari Asian Games kali ini yakni Taekball, olahraga yang memadukan unsur tenis meja dan sepak bola serta virtual taekwondo.

0: Atlet Wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar, memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Art Hall, Jepang. Dan untuk memantau perolehan terbaru kontingen Indonesia hingga saat ini, sudah tergabung bersama kami dari luar studio Ketua PPI Nagoya, Vladi Vladyenko, di arena pertandingan Tekbol. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Vladi.
1: Selamat malam waktu Nagoya.
0: Baik, terima kasih Mas Vladi sudah berkenan bergabung. Jadi sejauh ini rangkuman yang kami dapat sudah ada 4 medali, yakni 1 perak dan 3 perunggu. Benarkah demikian?
1: Benar sekali. Sampai dengan hari ini Indonesia berhasil menyabet 4 medali. 1 medali perak disumbangkan oleh Sumaya dari cabang olahraga tekbol nomor women single. Dan 3 medali perunggu ini masing-masing dipersembahkan dari cabang olahraga tekbol men single, wushu, changkuan lens, dan soft tennis.
0: Oke, Mas Vladi, yang menarik apa yang didapatkan oleh Seraf dari cabur wushu ini menjadi pendapatan medali pertama kita. Saya ingin tanya, bagaimana kemudian suasana para atlet kita, para official kita di sana ketika pertama kali mendengar ini?
1: Benar sekali, pagi tadi atlet wushu kita, Seraf Naro Siregar, ini berhasil membawa medali pertama bagi Indonesia. Ini tentu saja memberikan semangat baru untuk warga masyarakat Indonesia, baik itu yang berada di tanah air maupun yang berada di Jepang. Hari ini kami merayakan kemenangan medali pertama tersebut. Di rumah Indonesia juga suasananya sangat luar biasa sekali. Untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyabet medali di Asian Games 2026 ini. Dan tadi pagi Seraf Naro Siregar ini sangat luar biasa sekali karena berhasil mempertahankan posisi pertamanya sampai dengan 6 kontestan berikutnya sebelum akhirnya harus mengakui kehebatan dari rival asal Makau. Tapi tentu saja prestasi dari Naro hari ini kembali membakar semangat atlet Indonesia yang saat ini bertarung di Asian Games.
0: Oke, tentunya 4 medali ini menambah semangat ya, atau api para atlet kita yang sedang berlaga. Jadi kalau dengan perolehan 4 medali di hari Minggu ini, bagaimana proyeksi ke depan yang bisa Anda baca, atau apa cabur yang kemudian kira-kira berpotensi menambah medali kita?
1: Baik. Sampai dengan hari ini masih banyak cabang olahraga yang masih dalam tahap kualifikasi sehingga masih banyak sekali peluang yang bisa ditangkap oleh atlet Indonesia yang saat ini sedang bertarung di Asian Games 2026. Besok Indonesia akan turun di nomor triathlon di cabang olahraga triathlon ini yang akan diselenggarakan di kota Gamaguri. Kami berharap besok Indonesia bisa membawa medali di cabang olahraga yang satu ini.
0: Oke, dan untuk hari kedua, hari Minggu ini kalau saya tidak salah mengingat, jadi pertandingan sudah selesai semua atau jangan-jangan nanti malam masih ada kontingen kita yang akan berlaga, Mas?
1: Di hari ini sebenarnya tadi ada cabang olahraga swimming yang masih berlangsung di Tokyo. Tadi pada pukul 18.13 waktu Jepang, atlet Indonesia ini turun di nomor men 100 meter backstroke. Dan ini sebenarnya di belakang saya, ini saat ini sedang berlangsung nonton bersama untuk pertandingan olahraga swimming ini.
0: Oke, Mas, boleh dijelaskan kalau di belakang Anda masih berjalan cabur berenang ini, bagaimana kemudian pendukung kontingen Indonesia, harap-harap cemaskah atau kita punya harapan sebetulnya di sini?
1: Baik, tentu saja kami selalu berharap yang terbaik untuk atlet-atlet Indonesia. Kami senang sekali karena tadi pagi juga atlet Indonesia terutama di cabang badminton ini juga berhasil memenangkan pertandingan ya, walaupun nantinya kemudian masih harus menghadapi pertandingan-pertandingan lainnya. Tapi hari ini rasa-rasanya cukup optimis sekali, terlebih setelah memperoleh 4 medali di hari ini. Kami sangat senang sekali dan kami optimis kita bisa membawa pulang lebih banyak medali di masa yang akan datang.
0: Oke, jadi awal yang baik begitu ya. Terakhir kalau gitu, Mas Vladi, saya mengingat atau Sam Recall Memory 2018 kita di Jakarta sangat meriah sekali Asian Games-nya, disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Kali ini bagaimana di Nagoya dan Jepang secara keseluruhan, apakah vibes yang sama ini terasa begitu?
1: Baik, di opening ceremony kemarin, Jepang dengan slogan Imagine One Asia ini berhasil memukau spektator untuk acara pembukaan yang luar biasa megah di Stadium Paloma Mizuho Nagoya. Namun, banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang kemudian membandingkan opening ceremony yang diselenggarakan di Jepang dengan di Indonesia. Dan kabar-kabarnya banyak warga negara Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa opening ceremony di Indonesia tahun 2018 lalu ini lebih heboh dibandingkan dengan opening ceremony yang diselenggarakan tahun ini. Nah, di tahun ini spesial sekali karena Emperor Jepang ini juga hadir dan membuka langsung pertandingan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.
0: Oke, baik. Kami tunggu kalau begitu kabar baik perolehan medali berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Vladi Vlatinko, Ketua PP Nagoya, telah bergabung sama kami. Selamat sore waktu Jakarta. Sehat selalu, Mas.
1: Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.
0: Perhelatan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium. Sejumlah tarian daerah Indonesia juga ditampilkan, mulai dari tari Ratu Jaru hingga tari piring.
2: Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang resmi dibuka oleh opening ceremony yang diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium pada 19 September. Kompetisi olahraga yang melibatkan 46 tim dari negara-negara di Asia akan berlangsung di kota Nagoya dan prefektur Aichi, Jepang hingga 6 Oktober mendatang. Tidak hanya menjadi ajang untuk atlet-atlet dari Indonesia bertanding, Asian Games 2026 turut menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui penampilan tarian-tarian tradisional Indonesia yang turut memeriahkan panggung Asian Games di pusat kota Nagoya, Sakai. Sebanyak lebih dari 20 penari yang terdiri dari para pelajar dan pekerja Indonesia di Nagoya membawakan tari Ratu Jarwe, tari piring, tari sintren, tari jaipong, dan tari Wonderland Indonesia. Tari Ratu Jarwe dari Aceh menjadi salah satu highlight utama dalam acara Live Sight in One Asian World. Performa Tari Ratu Jarwe yang menampilkan 18 penari dengan 3 pemusik serta penyanyi ini merupakan bagian dari Sanggar Tari Pestari Nusantara Nagoya. Tidak hanya dinikmati oleh warga Jepang, tetapi tarian tradisional Indonesia turut menjadi perhatian warga asing lainnya yang datang dan menonton.
3: It was awesome. I'm really glad that I got to learn more about a different culture. You could see in all of the performances the level of diversity there is in Indonesia. And it's probably not even half of it, I'm guessing. But anyways, it was so nice. I could feel everybody so happy to be sharing their culture with everybody here in Japan. So I'm really grateful I got to see that. And I got more curious to learn about Indonesian culture after I get home.
4: This was my first time watching Indonesian dance. It was really enjoyable. Costumes are really colorful, vibrant, and really nice. I really enjoyed it.
2: Selain tarian Indonesia, penampilan musik angklung dari Jawa Barat juga akan ditampilkan. Panggung Asian Games di Pusat Perbelanjaan Oasis 21 ini akan kembali menampilkan ragam penampilan budaya oleh Indonesia dan negara-negara lainnya seperti India dan Vietnam selama perhelatan Asian Games berlangsung. Sebanyak 430 atlet Indonesia di 35 cabang olahraga akan bertanding di Nagoya, Jepang.
0: Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Terjebak di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama dengan bayinya ditemukan di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Di area terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama dengan bayinya ditemukan. Keduanya berada di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, di atas pohon yang hangus terbakar. Setelah dievakuasi, induk dan juga bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami luka bakar. Sementara kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Sedangkan induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg. Berikutnya, meski kabut asap masih tebal, sejumlah atlet lari tetap memutuskan untuk melakukan latihan rutin demi mempersiapkan kompetisi walaupun kesehatan pernafasan menjadi taruhannya. Sementara itu, di Jambi, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung Gambut, Parit, Culum. Warga dilanda khawatiran karena kobaran api yang sulit dipadamkan.

0: Kabut asap masih begitu pekat di Palembang. Namun sejumlah atlet lari Sumatera Selatan masih melakukan aktivitas olahraga seperti biasa di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu pagi. Mereka tetap menjalani program latihan fisik dan teknik dengan penyesuaian intensitas serta pengalihan ke area indoor. Hal ini mereka lakukan demi menjaga kesehatan paru-paru di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Walau udara masih berbahaya, keteguhan para atlet ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga kondisi fisik jelang kompetisi mendatang.
1: Ya, tergantung dengan pernapasan. Tapi kalau kami tidak latihan, yang pasti prestasi kami pasti turun. Jadi mau tidak mau kami harus tetap menjalani.
2: Berarti sesak nafas ya?
1: Ya pasti, ISPA ini pasti sudah nunggu, tapi kami tetap harus jaga kondisi, pulang, mandi, sarapan, istirahat. Mungkin seperti itu untuk cara mengatasi saat ini.
0: Sementara itu, sudah lebih dari 2 pekan kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan hutan lindung gambut Parit Kulum, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Warga bersama tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus berjibaku melakukan pemadaman baik siang maupun malam. Namun minimnya sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman. Lahan yang terbakar kini diperkirakan mencapai ratusan hektar. Sementara kondisi lahan gambut yang kering membuat api juga cepat merambat dan sulit dikendalikan. Saat ini api sudah mendekati kebun milik warga sehingga dikhawatirkan kebakaran meluas dan mengancam lahan masyarakat.
3: Api yang sebelumnya sudah beberapa minggu yang lalu tapi belum padam dan ini menyebar luas.
4: Yeah.
3: Dan kita bersama masyarakat ini, saya dari Restorasi Lingkungan Hijau, bersama masyarakat sekitar berjibaku untuk memadamkan api ini. Sekarang ini sumber air yang menjadi kendala karena memang semua kanal-kanal yang ada kering.
0: Bantuan waterbombing sangat diperlukan untuk memadamkan areal yang luas dan sulit terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah inovasi layanan publik dilakukan kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru Riau. Contohnya menyajikan es krim gratis buat warga yang tengah mengurus dokumen imigrasi. Langkah lain mengikis praktik suap lewat layanan digital. Dan berikut laporannya untuk Anda.
6: Derna Darwis dan kerabatnya tengah memilih es krim gratis di kantor imigrasi Riau pertengahan September 2026. Selain kudapan dingin tersebut, tersedia pula sajian minuman kopi dan teh hangat untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya yang tengah mengajukan permohonan dokumen keimigrasian. Perempuan 55 tahun asal Pekanbaru ini mengaku baru mengikuti proses pembuatan paspor untuk keperluan ibadah umroh. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterima.
7: Ada saran mungkin perbaikan apa yang mesti dilakukan?
8: Sementara tidak memuaskan.
7: Memuaskan ya.
8: Apa pelayanannya bagus, lembut, kami senang.
9: Es krimnya gimana Ibu, es krimnya?
8: Belum dicoba.
9: Kayaknya kedua ini,
7: Ya, ini kan ada.
6: Warga lain yang tengah urus penerbitan paspor yaitu Yusmar bersama sang cucu Zikra. Paspor rencananya digunakan untuk keperluan study tour cucunya di Malaysia.
10: Ini kan di pondok. Di pondok, jadi anak pondok nanti libur ke apa nanti akhir tahun libur Malaysia, rombongan anak pondok.
7: Oh, ke Malaysia.
10: Malaysia.
7: Itu untuk pondok, untuk pendidikan ke Malaysia rencananya.
10: Langsung pendidikan pula dalam berapa hari? 5 hari atau 6 hari lagi lah.
7: Study tour ya, study tour.
10: Pondok, di pondok yang kelas 3.
7: Iya, iya,
10: yang kelas 3 SMP.
6: Proses pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya seperti izin tinggal warga negara asing rentan dengan praktek korupsi dan suap. Menurut Kepala Kantor Imigrasi atau Kakanim Pekanbaru, Riang Yang Setiawan, inovasi layanan yang dilakukan bertujuan untuk membuat nyaman warga yang berkunjung. Termasuk memberikan layanan es krim gratis sampai layanan digital untuk atasi suap. Meski demikian, Riang mengakui masih ada persoalan yang dihadapi lembaganya. Di antaranya terkait izin tinggal warga asing sampai pengungsi Rohingya.
11: Untuk WNA kita ini kebanyakan Rohingya.
12: Rohingya
11: ataupun orang-orang yang overstay. Pak, sekarang sih untuk overstay sudah kurang.
6: Kakanim Pekanbaru Riau, Riang Yang Setiawan.

0: menambahkan bersama jajarannya, mereka akan terus memperbaiki layanan dan kinerja untuk masyarakat. Selain itu, jika kinerja jajarannya diapresiasi dengan kenaikan status dari kelas 1 menjadi kelas 1 khusus, Riang menegaskan mereka siap menjalankan amanah tersebut. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
1: Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 resmi ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum, sementara tuan rumah Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional.
2: Gelaran MTQ Nasional ke-31 resmi ditutup di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Sabtu malam. Dewan Hakim menetapkan Kalimantan Timur sebagai juara umum dengan nilai 288, disusul Jawa Tengah di peringkat kedua dengan nilai 208, dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan nilai 129. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar yang hadir dalam penutupan mengapresiasi pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Menurutnya MTQ Nasional merupakan salah satu kebudayaan penting bagi Indonesia.
3: Terjadi prestasi yang luar biasa. Dari A sampai Z berlangsung acaranya ini tanpa ada isu sedikit pun. Baik penyelenggaraan maupun Dewan Hakim, gak ada protes-protesan. Yang kedua juga Semarang patut diapresiasi. Dari urutan 16 nasional menjadi urutan 2. Itu loncatannya itu luar biasa. Jadi kita apresiasi Pak Gubernur, ya Pak Wakil Gubernur, pembinaan LPTQ. Ini satu bukti bahwa di mana ada usaha, di situ pasti ada hasil.
2: Sebagai tuan rumah, Jawa Tengah mengirimkan 67 kafilah hasil seleksi berjenjang dan 30 peserta diantaranya berhasil melaju ke babak final. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut terselenggaranya MTQ Nasional ke-31 turut membuat suasana di Jawa Tengah lebih tenteram.
4: Dan ini bentuk kolaborasi antara provinsi dan Kota Madya Semarang serta 35 kabupaten kota yang lain bahwa MTQ adalah milik kita dan milik Jawa Tengah serta milik Indonesia.
2: MTQ Nasional ke-31 diikuti 2.242 peserta dari 37 provinsi yang berlomba di 12 arena, 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Dalam penutupan, Ketua Panitia MTQ ke-31 Taj Yasin berharap para kafilah tak hanya membawa pulang hasil lomba, namun juga semangat pembinaan Al-Quran di daerah masing-masing.
1: Dalam gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Dinas Sosial Jawa Tengah menyediakan layanan pijat bagi para kafilah. Layanan ini sekaligus menjadi ruang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas netra.
5: Layanan pijat pugar disediakan di kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Semarang selama gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Layanan ini dibuka pada 13 hingga 19 September 2026 pukul 14 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Tersedia 3 kamar untuk putra dan 2 kamar untuk putri dengan tarif Rp50.000 per jam. Hingga 15 September 2026, lebih dari 50 orang telah memanfaatkan layanan tersebut. Pijat dilakukan oleh 20 penyandang disabilitas netra dari 4 panti sosial binaan Pemprov Jawa Tengah. Teknik yang diberikan antara lain shiatsu, segmen, sport, dan kosmetik.
6: Gabungan shiatsu, segmen, sport, dan kosmetik. Dan itu durasinya kalau yang full, benar-benar full, 2 jam setengah. Tapi saya di sini 1 jam.
7: Karena kita yang netra ini bisa bermanfaat untuk kafilah dan pendamping ataupun officer dari daerah yang kebetulan juga perjalanan jauh dari mereka juga pada waktu kita mendampingi menyampaikan mereka mengeluh capek, lelah dan sebagainya. Mudah-mudahan layanan ini bisa memberikan manfaat yang cukup representatif untuk para peserta.
5: Program ini memiliki 2 tujuan, yaitu membantu pemulihan kebugaran para kafilah setelah mengikuti rangkaian perlombaan, sekaligus memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas netra untuk berkarya dan meningkatkan pendapatan. Pemprov Jawa Tengah berharap keterlibatan dalam berbagai kegiatan seperti MTQ dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di keluarga dan masyarakat.

0: meludak di hari terakhir penyelenggaraan Tandy Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Minggu sore. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati area pameran untuk melihat dari dekat alutsista hingga traksi dari tiga matra TNI. Suasana di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dipadati oleh ribuan warga pada hari terakhir penyelenggaraan TNI Fair 2026. Dan sejak Minggu pagi hingga sore hari, warga dari berbagai daerah terus berdatangan untuk memanfaatkan momen libur akhir pekan serta melihat langsung berbagai alutsista milik tiga matra TNI. Tidak hanya bisa berfoto saja di atas kendaraan taktis dan tank, warga juga bisa atau disuguhkan dengan berbagai atraksi serta pameran yang interaktif. Yang paling menarik perhatian, warga tampak berkerumun dan antusias di booth pas pampres. Para warga yang datang bisa menyaksikan langsung prosesi serah terima jaga pengawalan istana yang diperagakan oleh pasukan pengamanan presiden. Peragaan presisi dan ketegasan pasukan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung hingga akhir acara masih enggan meninggalkan lokasi pameran. TNI menggelar pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta. Warga dapat berkunjung ke pameran ini secara gratis dan selain pameran senjata juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako hingga konser rakyat. Dan sudah bersama kami dari sana rekan kami, jurnalis Transmedia Rizky Ikhtiar Yahya. Selamat sore Rizky, jadi bisa Anda ceritakan sejauh ini di sore hari apakah antusiasme masih terlihat dengan banyak orang begitu?
1: Selamat sore Bram dan juga pemirsa. Memang kita tahu event dari TNI Fair 2026 ini memasuki hari terakhir pada hari Minggu ini. Namun Bram, seperti yang terlihat di belakang saya, antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke event TNI Fair 2026 ini masih cukup membludak gitu ya Bram, yang bisa kita katakan seperti itu, karena memang hingga pukul 17.30 lewat ini masih banyak masyarakat yang tumpah ruah datang ke kawasan Monumen Nasional ini, baik bersama keluarga, kerabat, dan juga tetangga mereka itu untuk menyaksikan langsung berbagai alutsista dan juga pameran TNI yang berada di kawasan Monumen Nasional ini Bram. Dan kami juga tadi bisa sampaikan langsung, tadi ada beberapa masyarakat yang memang sengaja datang ke kawasan Monumen Nasional ini untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga begitu Bram. Dan memang banyaknya event menarik di kawasan ini, salah satunya tadi juga ditampilkan oleh detasemen pasukan pengamanan presiden atau pas pampres sendiri, memang tampilkan prosesi serah terima jaga pengawalan istana. Di situ membuat syarat berbondong-bondong untuk datang ke booth-nya pas pampres untuk menyaksikan langsung prosesi serah terima jaga dari istana negara begitu Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Rizky Ikhtiar yang melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta. Salah satunya adalah MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya dan berikut liputannya untuk Anda.
2: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
3: Halo, aku Akbar. Tinggal di Jakarta udah 8 tahun. Asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih. Cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuma di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget dan perlu banget adanya transportasi umum yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang

0: apa namanya terbentuk gitu, untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
1: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
2: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost everyday pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
1: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
3: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying up di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif atau bisa sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
1: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesat area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
4: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap, menjadi ruang publik yang bermanfaat. Redemas, Jakarta.
5: Trans Durian Roadshow adalah gelaran kolaborasi antara Transmart Indonesia dan Ala Durian dengan menyuguhkan aneka jenis durian lokal berkualitas hingga durian impor khusus bagi pecinta durian di beberapa kota. Selama 17 hari mulai 18 September hingga 4 Oktober nanti, Trans Durian Roadshow hadir di area Parkir Timur, Plaza Sambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
6: Setelah sebelumnya digelar di 3 tempat di kota Bandung, Trans Durian Roadshow kini menyapa pecinta durian di Yogyakarta. Tersaji di area Parkir Timur, Plaza Sambarukmo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 pekan ke depan. Pecinta durian Yogyakarta akan dimanjakan dengan ratusan butir durian beraneka jenis yang berkualitas baik lokal khususnya maupun impor. Trans Durian Roadshow merupakan event kolaborasi antara Transmart dan Ala Durian demi menjawab keinginan pelanggan.
7: Jadi Trans Durian Roadshow ini adalah bentuk kami bagaimana menjawab keinginan customer, khususnya pencinta durian ya. Nah, kenapa di Ambarukmo pencinta, setelah kita survei, kita istilahnya itu kita learning dari apa yang memang sudah kita lakukan, karena Jogja ini pencinta duriannya cukup lumayan meningkat.
6: Ala durian sendiri dalam Trans Durian Roadshow kali ini menawarkan 7 jenis durian, mulai super tembaga, bawor, black tom, musang king, montong, dan jenis lainnya. Namun varian jenis lokal lebih mendominasi, dengan best sellernya adalah bawor dari Banyumas. Hal ini selaras dengan tujuan utama digelarnya event ini, untuk mewadahi produk-produk unggulan petani lokal. Selama 2 hari pertama gelaran ini dibuka, terhitung 500 butir terjual tiap harinya.
8: Ini adalah pertama kali di Jawa Tengah DIY ala durian berkolaborasi dengan Transmart. Tujuan untuk roadshow ini adalah membantu para petani kita yang di Indonesia untuk memamerkan produk-produknya, produk-produk unggulannya.
6: Bagi Plaza Ambarukmo, berkaca dari gelaran pertama Trans Durian Roadshow ini, kedepannya diharapkan event seperti ini akan rutin digelar dan berkelanjutan, sehingga membawa dampak positif bagi Plaza Ambarukmo sendiri.
9: Nah, harapannya itu kedepannya ini menjadi suatu experience bagi pengunjung setia Plaza Ambarukmo, di mana nantinya bisa menjadi tujuan destinasi wisata kuliner yang berada di mall, di mana customer durian ini kan cukup loyal, mereka cukup segmented. Nah, itu kan juga membawa dampak juga ke pusat belanja, tentunya ke transaksi di tenant-tenant yang ada di Plaza Ambarukmo.
6: Bagi para pecinta durian, seperti Tea dan keluarganya asal Sleman, Trans Durian Roadshow ini menjadi jawaban akan pencarian durian yang berkualitas.
10: Kebetulan pas suami memang lihat di Instagram, terus ngajakin ke sini, ya. Iya, berdua suka durian. Ya. Beli yang lokal, enak. Yang lokal aja enak, apalagi yang interlokal ya. Nyari durian kan susah ya, apalagi di Jawa kan. Ya mudah-mudahan banyak event lagi lah kayak gini.
6: Kedepannya, Trans Durian Roadshow ini akan terus bergulir di beberapa kota, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai 19 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Pembukaan dilakukan melalui 4 pintu masuk, yakni dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Meski telah dibuka, petugas menghimbau wisatawan dan juga masyarakat tidak menyulut api, mengingat sejumlah kawasan masih rawan terbakar.
2: Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan ini dilakukan melalui 4 pintu masuk, yaitu dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, Jawa Timur. Di wilayah Probolinggo, salah satu akses menuju kawasan Bromo berada di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada libur akhir pekan ini, pengunjung bisa memanfaatkan momen pembukaan untuk kembali menikmati berbagai destinasi. Namun di balik indahnya kawah Bromo, jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo, AKP Merdiana Previta Santi, mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyulut api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Berdasarkan surat edaran Balai Besar TNBTS, dengan dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo, kami Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Probolinggo mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Patuhi arahan dan petunjuk petugas di lapangan, jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
2: Pembukaan kembali kawasan Bromo bertepatan dengan libur akhir pekan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Petugas pun mengingatkan, ramainya kembali kawasan Bromo harus diikuti kesadaran oleh seluruh pihak untuk menjaga lingkungan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Berwisata ke Kota Melaka, Malaysia, bisa Anda tempuh melalui transportasi air Pelabuhan Internasional Dumai Riau. Tidak butuh waktu atau hanya butuh waktu 2,5 jam menyeberangi Selat Melaka dengan kapal cepat. Selanjutnya Anda bisa melancong, melihat bangunan bersejarah di Kota Tua, sampai menikmati sajian kuliner khas Melaka.
4: Saat ini saya sudah berada di kapal feri atau kapal cepat yang akan membawa saya menyeberangi Selat Malaka dan saya akan menuju ke Malaka, Malaysia. Seperti apa nanti suasana di perjalanan, kita simak.
2: Perjalanan wisata ke Melaka, Malaysia, saya mulai dari Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Sebelumnya paspor milik penumpang diperiksa terlebih dahulu oleh petugas imigrasi. Tiket kapal cepat dapat Anda beli mulai dari Rp550 sampai Rp650.000. Selanjutnya nikmati perjalanan di atas kapal membelah perairan Selat Malaka kurang lebih 2,5 jam. Tiba di Melaka, Malaysia, yuk kita eksplor wisata di Kota Tua dan kuliner khas di kota negeri jiran ini. Let's go! Saya ajak Anda berkeliling ke kawasan bersejarah Kota Tua Melaka. Inilah sudut jalan Jongker Street di kawasan Pecinan. Di sini berdiri gedung-gedung warisan era abad ke-17 bergaya retro, pengaruh Portugis dan China. Oh ya, Anda juga bisa menikmati aneka street food sampai makanan minuman yang dijual di resto atau kafe. Puas berkeliling di Jongker Street, saatnya isi perut. Hehehe. Kali ini saya memilih makanan khas Kota Melaka, ikan asam pedas yang kuahnya menyegarkan dan kaya rempah. Tidak lengkap rasanya jika tak ditemani nasi hangat dan lalapan. Sedapnya. Restoran yang berada di kawasan Bandar Hilir ini menyajikan 3 jenis ikan asam pedas. Mulai dari ikan kakap, pari, sampai kembung. Saya memesan seporsi ikan pari dengan kuah hangat seharga Rp18 Malaysia atau hampir Rp78.000.
4: Seperti apa sensasi menikmati ikan asam pedas khas Malaysia? Kita coba ya. Ini dagingnya sangat empuk. Ini adalah ikan pari yang
5: saya pesan dengan bumbu yang kaya rempah.
2: Lantas bagaimana kesan wisatawan dengan kuliner ikan asam pedas khas Melaka?
6: Itu tekstur dagingnya lembut, soalnya biasanya aku makan di ya, rumah itu digoreng atau di balado gitu kan, pakai sambal. Nah, makanya tadi pas cobain di sini tuh rasanya tuh sensasinya cukup berbeda ya, apalagi begitu masuk ke lidah tuh kayak ada rempah yang begitu kaya gitu. Makanya kalau misalnya kamu suka rempah pasti suka juga sih, enak.
7: Dagingnya tebal, jadi puas makannya. Untuk pas dari segi rempahnya juga berasa ya, ada santannya juga, jadi segar gitu siang-siang untuk makan asam-asam ini.
2: Pesona kuliner Kota Melaka berpadu dengan kemolekan bangunan bersejarahnya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 silam, nampaknya akan terus menghipnotis wisatawan untuk kembali datang. Taufik Wijaya, Melaka, Malaysia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Bagaimana jika kualitas air, ukuran ikan, hingga jumlah pakan yang diberikan bukan lagi hanya ditentukan berdasarkan perkiraan manusia? Nah, di Pusat Inovasi Perikanan Digital Nasional di Universitas Pertanian Cina, proses budidaya ikan dipadukan dengan sensor, data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan untuk bisa membuat proses pemeliharaan semakin presisi.
1: Inilah National Digital Fisheries Innovation Center, pusat riset yang berada di lingkungan China Agricultural University Beijing. Didirikan sejak 2019 dan menjadi salah satu pusat inovasi digital di bidang pertanian, yang juga mengembangkan teknologi untuk budidaya. Cakupan risetnya seperti sensor kualitas air, pengenalan perilaku ikan, pengolahan informasi, hingga pengembangan peralatan dan robot untuk budidaya. Seperti

0: menggunakan teknologi drone saat menebar pakan untuk ikan. Di sini digitalisasi tak hanya pada pemantauan, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis, mulai dari kondisi air, karakteristik ikan, hingga menentukan jenis dan jumlah pakan yang diberikan. Digitalisasi perikanan yang dikembangkan oleh NDFIC tidak hanya beroperasi indoor, teknologinya juga diarahkan untuk budidaya di luar ruang. Mulai dari kolam, keramba jaring air dalam, hingga sistem budidaya di laut lepas. NDFIC mengeklaim model ini membuka peluang budidaya dengan intervensi manusia yang lebih terukur. Data dari lingkungan dan ikan dapat diolah menjadi informasi yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan peralatan secara lebih presisi.
1: 然后我们现在从建立到现在为止，我们可以说已经在全国各地布了100多种的鱼的品种啊，除了这个鲟鱼，我们也有大量的像鲟鱼，然后还有这个三文鱼啊、红鳟鱼，然后石斑鱼，这些都是比较名贵的鱼啊。那这些的话，我们基本上都会出口，尤其在广东，然后山东、福建啊，是出口量是最多的。
0: Universitas mengaku mengembangkan pendekatan tersebut sebagai upaya dari konsep smart fisheries, yaitu membawa budidaya ikan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terukur, terhubung, dan otomatis. Tujuan ke depan, budidaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dipelihara, tetapi juga berapa banyak data yang bisa dibaca, dihitung, serta diterjemahkan menjadi keputusan.
2: Yang menarik, ikan di sini diternakan dengan cara digital dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti misalnya ikan sturgeon di sini, ini adalah salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal, sekitar 210.000 untuk satu ekor ikan, tapi bukan satu kilo ya. Untuk satu ekornya itu sekitar 210.000 rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Dan ikan ini juga menghasilkan kaviar yang harganya juga cukup mahal, dan kotoran dari tempat penangkaran ikan ini dikelola lagi di sini, di alat ini, kemudian dibersihkan, hasil akhirnya ini menjadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman yang ada di sini, seperti pakcoy ini, dan juga kubis, dan juga beberapa buah-buahan sayur buah seperti tomat yang ada di sini.
0: Teddy Zuhari, Beijing, China.
3: Menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang alat pemadam kebakaran dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
4: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
5: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebagai sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada. Jadi, bila mana ada kejadian, amit-amit yang sampai terjadi, maka secara serentak itu akan bisa langsung keluar dengan tenaga yang cukup besar.
4: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP.

0: 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
1: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasi, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
0: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin pelepasan ribuan peserta TNI Run 2026 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Kegiatan olahraga ini menjadi salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang.
3: Hati-hati, awas, jangan tabrak-tabrakan. Ingat, jauh, Pak.
4: Sejak Minggu pagi, ribuan pelari dari berbagai daerah sudah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka tampak antusias mengikuti lomba lari yang terbagi menjadi dua kategori, yakni kategori 5 km dan 10 km. Antusiasme tidak hanya datang dari pelari dewasa, tetapi juga dari peserta anak-anak. Salah satunya Alvin, bocah berusia 10 tahun ini sengaja datang jauh-jauh dari Tangerang demi mengikuti lomba lari kategori 5 km. Dengan persiapan latihan seminggu sekali, Alvin mengaku ingin melatih bakat larinya sekaligus memeriahkan HUT ke-81 TNI.
5: Kategori berapa?
6: 5, Kak.
5: 5? Kenapa sih kamu pengen ikut event lari ini?
6: Ya buat lanjutin bakatnya aja.
5: Oh gitu, kamu senang lari? Dari kapan senang lari?
6: Dari kelas 3.
5: Oh gitu, tadi PB gak? Oh, tadi sepanjang lari rutenya gimana, Fin?
6: Ya enak, adem.
5: Adem, lancar.
6: Banyak mobil, ngalangin.
5: Oh gitu, terus ada persiapan gak ikutin lomba ini?
6: Ada sih.
5: Persiapannya apa? Persiapannya apa?
6: Udah tadi udah training ABC.
7: Buat senang-senang aja sih, pengen ikut-ikut aja aku, Fom.
5: Tadi ikut yang berapa, Kek?
7: Yang 5 kilo.
5: Sepanjang perjalanan apa, sepanjang rute tadi gimana rutenya, Mbak?
7: Rutenya sebenarnya aman sih, nggak terlalu jauh juga, 5 kilo masih bisa, masih aman pokoknya.
5: Ada persiapan nggak sih ikut gini?
7: Aku sih nggak ada persiapan sih.
5: Sebelum udah pernah ikut-ikut event?
7: Belum pernah, baru first time.
5: Baru pertama kali?
7: Baru first time.
4: Selain di Jakarta, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa kegiatan olahraga serupa juga digelar serentak di seluruh wilayah Kodam di Indonesia. Serangkaian acara tersebut bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
8: Ada kegiatan olahraga itu digelar di seluruh wilayah seluruh Kodam. Dari fun run, kemudian ada juga para layang, kemudian tenis lapangan, basket, off-road juga ada, dan sebagainya. Visinya kan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi saya mengharapkan di usia yang ke-81 ini TNI makin profesional, sesuai dengan visi-misi saya prima, profesional, responsif, ya, integratif, modern, dan adaptif.
4: Rangkaian kegiatan TNI Fair dan TNI Run 2026 ini diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi wadah kedekatan TNI dengan masyarakat menjelang puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober mendatang. Warsa, Iman Firmansyah, Jakarta.
2: Arsenal takluk dari Brighton and Hove Albion 3 gol tanpa balas. Sementara itu Aston Villa berhasil mencuri kemenangan dari kandang Tottenham Hotspur.
0: Brighton and Hove Albion menjamu Arsenal pada pekan kelima Liga Premier Inggris Sabtu malam. Bermain di hadapan ribuan suporternya, Brighton mampu menekan Arsenal sejak awal laga. Laga berjalan 31 menit, tendangan Pascal Gross dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan David Raya. Bahkan jelang turun minum, gawang anak asuh Mikel Arteta kembali jebol. Kali ini tendangan Karalampos Kostolas yang menggetarkan jala Arsenal. Tim tuan rumah unggul 2-0 di paruh pertama laga. Selepas jeda, Arsenal masih belum menemukan cara membongkar pertahanan Brighton. Justru Brighton yang mampu menambah gol melalui sundulan Chema Andres pada menit 57. Hingga peluit panjang dibunyikan, Arsenal tidak mampu mencetak gol balasan. Brighton menang dengan skor akhir 3-0. Di laga lainnya, Tottenham Hotspur masih belum dapat meraih kemenangan di musim ini. Menjamu Aston Villa, pasukan Roberto De Zerbi menyerah dengan skor akhir 2-3. Aston Villa unggul 3 gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Johan Manzambi pada injury time babak pertama. Kemudian Nicholas Jackson menggandakan skor pada menit 67. Dan tendangan keras Emiliano Buendia dari luar kotak penalti pada menit 79. Spurs yang mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak 2 gol balasan yang masing-masing dicetak oleh Conor Gallagher pada menit 84 dan sundulan dari Jan-Paul van Hekke di menit akhir pertandingan.
2: Barcelona sukses mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga. Laugrana mempertahankan rentetan kemenangan usai menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor yang meyakinkan 3-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol tandukan Yusuf Fofana di menit ke-19, Barcelona bangkit dengan cepat. Sang kapten rapinya menjadi pahlawan kemenangan lewat torehan hat-trick kedua secara beruntun pada musim ini. Rapinya menyamakan kedudukan 3 menit pasca gol Sevilla sebelum cetak 2 gol tambahan pada babak kedua, yakni di menit ke-52 dan menit ke-69. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Hansi Flick sementara nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin dari rival abadinya Real Madrid di posisi kedua. Space between the lines now for Lamine Yamal. Rafinha up ahead of him. He feeds Rafinha brilliantly and Rafinha for the hat-trick. Beautifully done. Dan dari Serie A Italia, AS Roma gagal mengalahkan Inter Milan saat kedua tim bertemu di Stadion Olimpico. Roma yang sempat unggul 2 gol di babak pertama harus puas bermain dengan imbang setelah kapten Inter Lautaro Martinez mencetak 2 gol balasan. Sementara di laga lainnya, Lazio sukses membawa pulang kemenangan dari kandang Venezia.
0: Dua tim teratas klasemen bertemu pada Giornata 5 Serie A saat AS Roma menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico Sabtu malam waktu Indonesia. Laga berjalan 6 menit, publik Stadion Olimpico bergemuruh menyambut gol yang dicetak Manu Kone. Pada menit 37, Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi Nerazzurri. Lupi unggul 2 gol di paruh pertama laga. Pasukan Christian Cifu baru bangkit di babak kedua. Sang kapten Lautaro Martinez menjadi aktor kebangkitan Inter. Striker asal Argentina itu mencetak 2 gol balasan pada menit 46 dan 79. Skor imbang 2-2 pun menutup laga kedua tim. Di pertandingan lain, Lazio yang bertandang ke markas Venezia berhasil membawa pulang 3 angka. Meski sempat mendapat gempuran pemain Venezia di babak pertama, ketangguhan kiper Christos Mandas di bawah Mistar membuat gawang Lazio tak mampu dijebol pemain Venezia. Lazio justru yang mampu mencetak gol di awal babak kedua. Bermula dari pelanggaran Kenneth Taylor di kotak terlarang, eksekusi penalti Mattia Zaccagni membawa tim tamu unggul 1-0. Dan sundulan Tiani Noslin pada menit 60 menutup kemenangan pasukan Gennaro Gattuso dengan skor akhir 0-2.
2: Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangan di awal musim dengan mengalahkan Java United 1 gol. Gol tunggal kemenangan Mancan Kemayoran dicetak Arlian Syah Abdul Manan, sementara di laga lainnya Persibaya Surabaya harus puas dengan berbagi poin dengan tamunya Garuda.

0: Jaksa. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: Persija Jakarta menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu malam. Tim Macan Kemayoran sukses mengalahkan tamunya lewat gol semata wayang yang dicetak Arliansyah Abdul Manan pada menit 13. Kemenangan ini membawa Persija menempel Madura United di puncak klasemen dengan sama-sama meraih 9 angka dari 3 pertandingan. Sementara Java United FC tak beranjak dari peringkat 17 dengan torehan 1 poin dari 3 laga. Bermain di hadapan publik Gelora Bung Tomo Surabaya, Persebaya Surabaya gagal meraih 3 poin penuh saat menjamu Garuda Yaksa. Tim Bajul Ijo yang sempat unggul lewat gol yang dicetak Alex Martin pada menit 85 tidak mampu mempertahankan keunggulan. 4 menit setelah gol Alex Martin, Garuda Yaksa sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat sontekan dari Alhamra Hehanusa. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Seusai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya memiliki lebih banyak peluang dan sepak pojok namun gagal mengunci kemenangan.
2: So first off, we can be better. We have some chances, opportunity have some chances. As I said before, if you remember here on the press conference, I told to you that this team have good players, and you saw today. Unfortunately, we scored one goal after VAR say no goal. We scored another goal, and after we cannot consider this goal. We consider the goal on the set piece.
1: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Joksik memuji perjuangan para pemainnya. Meski tertekan sepanjang laga, Garuda Yaksa mampu bertahan dan mencuri 1 poin di kandang Persebaya.
3: Very happy with this 1 point. We try to fast position, fast counter attack to make something today, but we cannot start very good. My defenders today play fantastic and.
1: Dengan hasil ini, Persebaya kini bertengger di peringkat 6 dengan koleksi 5 poin. Sementara Garuda Yaksa yang belum meraih kemenangan menempati peringkat 13 dengan torehan 2 angka. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 ekskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
1: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 ekskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
0: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada Minggu dini hari. Turunnya hujan pada Minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
2: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asa hilang kalau.
0: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering.

0: bahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Usai menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, KPK mengungkap dugaan jaringan terstruktur yang melibatkan sejumlah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan juga puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim SAR, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, kemudian tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sekunder melalui ciri medis gigi dan profil T. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui gigi dan identifikasi sekunder profil T. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan ciri medis.
1: Hingga hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. 1 jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI dan untuk memastikan identitas korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian dan juga evakuasi korban KM Virgo Transport 8, sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Risanta. Selamat malam Risanta, mungkin Anda bisa jelaskan Anda posisinya di mana, kemudian juga ada salah satu opsi untuk mempercepat penemuan korban ini adalah dengan menggunakan metode pembalikan atau pengangkatan kapal. Apakah dalam waktu dekat akan dilakukan?
4: Ya, selamat malam Mbak Diana, dapat kami laporkan bahwa saya sekarang berada tepat di terminal kedatangan penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dapat kami laporkan bahwa tadi siang betul ditemukan satu jenazah oleh tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. Saat ini jenazah korban dari kapal Virgo Transport 8 sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi, kemudian juga dilakukan proses-proses yang berkaitan dengan pengungkapan identitas dengan mencocokkan antara data-data dengan korban dan keluarga korban lainnya. Sementara itu proses evakuasi, proses pencarian berlangsung sampai saat ini dan kami mendapat kabar bahwa sampai malam ini ada beberapa tim petugas kemudian anggota tim SAR masih melakukan patroli di sekitar perairan Laut Jawa dan tidak jauh juga dari bangkai kapal Virgo Transport 8 untuk memastikan dan melihat kondisi terakhir dan tidak mungkin juga nanti ada ditemukan juga jenazah ataupun juga korban lainnya dalam kondisi selamat. Dan proses dari pengangkatan kapal sendiri masih proses berlangsung sampai saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari tim SAR gabungan adalah bagaimana mereka memastikan bahwa pencarian tetap berjalan dengan kondisi yang aman meskipun terkadang cuacanya tidak bersahabat ditambah dengan ombak yang cukup tinggi ketika proses penyelaman sedang berlangsung. Sementara juga mereka memastikan bagaimana proses pengangkatan kapal dengan sistem-sistem dan pola-pola yang telah disepakati bersama untuk memudahkan nantinya proses pengangkatan agar berjalan lancar dan tentunya juga melibatkan dari tenaga-tenaga ahli dari luar negeri yang sudah saat ini sudah berada di lokasi. Sementara itu dalam rangka percepatan untuk pencarian, tim SAR juga selain diperkuat dengan tim penyelam yang ada, sudah ada diperkuat berjumlah 27 penyelam. Mereka merupakan dari penyelam-penyelam gabungan yang merupakan penyelam profesional yang terjun sejak hari pertama hingga sampai saat ini masih berlangsung. Yana.
0: Berarti ada satu jenazah ditemukan sedang diidentifikasi. Kemudian kalau bicara soal kecelakaan kapal begitu ya, kalau pesawat kan punya black box, kemudian kalau kapal laut ini memiliki voyage data recorder ataupun VDR begitu ya. Apakah VDR-nya sudah diangkat atau ditemukan oleh tim SAR begitu sehingga bisa diidentifikasi oleh KNKT penyebab utama kecelakaan dari KM Virgo Transport 8 ini?
4: Ya, sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi terkait dengan temuan-temuan yang mengungkap atau dengan adanya transformator yang bisa mengungkap penyebab kecelakaan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan masih ditindaklanjuti dengan tingkat koordinasi untuk melihat apakah sudah ditemukan. Karena sampai saat ini prosesnya tim kita masih melakukan pemutaran atau penyisiran di seputar mengelilingi badan-badan bangkai kapal itu sendiri. Sementara mereka tetap melakukan safety dan berhati-hati dalam proses penyelaman. Karena mengingat kondisi di perairan tersebut, sewaktu-waktu bisa berubah dengan kondisi arus yang ekstrim di bagian bawah. Dan inilah yang jadi kendala tersendiri bagi tim. Tapi sejauh ini terkait dengan pengungkapan dengan koordinasi antara tim SAR gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut maupun KNKT masih terus melakukan koordinasi tingkat lanjut, termasuk juga penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT penyebab utama terjadinya tenggelamnya dan terbaliknya kapal Vigo Transport 8 di perairan Laut Jawa ini. Dan kita masih menunggu kabar-kabar terbaru, dan saya sendiri standby sejak tadi pagi hingga malam hari ini masih menunggu perkembangan-perkembangan terbaru bagaimana informasi-informasi yang dapat kami lakukan untuk pemirsa di rumah, juga bagaimana proses dari awal pencarian sampai dengan proses juga nantinya pengumuman pemanfaatan yang lain yang bersifat teknis. Diana.
0: Baik, terakhir dan singkat saja Risanta, ini setelah ditemukan dia satu jenazah pada hari ini, ada berapa lagi nama-nama yang sekiranya ataupun manifest penumpang yang masuk dalam daftar korban dan belum ditemukan?
4: Berdasarkan data sampai saat ini ada sekitar 125 penumpang yang masih dicari oleh tim SAR gabungan berdasarkan daftar mereka yang dinyatakan hilang belum ditemukan. Dan salah satu upaya juga selain dengan percepatan ini di terminal kedatangan sendiri, baru saja tadi digelar tahlilan dan doa bersama antar keluarga penumpang dengan kepolisian termasuk juga dengan kawan-kawan. Dan ini dilakukan sejak malam kedua hingga hari kedapar ini terus dilakukan doa untuk penguatan spirit dan juga untuk memberikan dukungan kepada tim SAR gabungan yang berada di lapangan agar mendapatkan kelancaran dalam proses pencarian.
0: Baik.
4: Dan juga evakuasi terhadap para penumpang yang masih belum ditemukan. Diana.
0: Baik, masih ada 125 penumpang lagi yang masih belum ditemukan dan proses pencarian diperpanjang sampai 7 hari ke depan dan fokus ke pencarian korban termasuk juga penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal dilakukan secara paralel. Terima kasih atas informasi terkini Anda, Risanta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Transmedia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Kondisi korban hingga kini masih shock dan juga trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban.
1: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
5: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
1: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Sebuah kren paku bumi di Surabaya, Jawa Timur mendadak roboh menimpa tiang listrik dan jalan raya. Sementara itu di lokasi lainnya, yakni di Bamasa, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang tak layak dan juga rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan jalan kaki sejauh 7 km.
6: Kamera sebuah mobil merekam detik-detik sebuah kren yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi penguatan lereng jalan tol di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya roboh dan terguling ke jalan raya pada Jumat sore. Kren yang sedang digunakan untuk memasang paku bumi itu roboh diduga kehilangan pijakan karena tanah longsor. Kren juga menimpa tiang listrik sehingga sempat membuat aliran listrik di sekitar lokasi padam. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad Surabaya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya kemudian datang ke lokasi dan memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
7: Pak Bumi, ini dari pihak Jasa Marga ya. Kemungkinan ini longsor, Bapak. Nah, untuk kemacetan...
8: Sini, Mbak.
7: Iya, ambruk. Tiang PJU. Iya.
8: Sama listrik ya, Mbak?
7: Iya, tiang listrik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas. Nihil.
6: Hingga kini penyebab pasti ambruknya kren masih didalami pihak berwenang. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk menuju puskesmas terdekat pada Sabtu siang. Menggunakan peralatan seadanya yakni bambu dan kain, warga membawa sang ibu melewati jalan terjal dan rusak yang tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Di tengah perjalanan, sang ibu yang bernama Salmawati itu mengalami kontraksi sehingga melahirkan di rumah warga dengan bantuan bidan setempat. Proses persalinan berlangsung lancar, namun bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibawa ke puskesmas lantaran kesulitan bernafas.
9: Terhalang dengan kondisi akses menuju kesehatan yang sangat jauh, akhirnya ibu melahirkan di rumah. Ya, meskipun ya, alhamdulillah sehat meskipun ya dalam keadaan terbatas.
10: Ya, terus kenapa anaknya dievakuasi ke rumah sakit?
9: Anaknya dievakuasi karena anaknya itu sempat tidak bernafas. Dan jadi kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
6: Perjuangan warga menandu pasien untuk mendapatkan pelayanan medis akibat buruknya kondisi jalan bukan pertama kali terjadi di wilayah ini. Meski kejadian sudah berulang, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga setempat. Mereka mendesak agar perbaikan jalan menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah gudang rongsok di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu dini hari. Petugas sulit memadamkan api karena material yang terbakar dari bahan plastik dan juga karet yang mudah terbakar.
11: Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api membakar tumpukan barang bekas di dalam gudang rongsok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Magetan, Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi di dekat permukiman warga ini membuat warga berhamburan keluar rumah dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik gudang, Sri Winarti, mengungkapkan ia mengetahui gudang rongsok miliknya terbakar setelah diberitahu tetangganya. Material rongsok yang semuanya berbahan plastik ini membuat api cepat membesar.
12: Tetangga itu kan ini ya, apa namanya, mau jalan ke pasar jam 3. Nah, ya gak ketok pintu, telepon nggak kita angkat karena nggak kedengeran. Terus akhirnya bilang ada api, terus kita keluar, ternyata apinya udah gede.
13: Oh, ini lokasi apa sih, Mbak?
12: Gudang rosok.
13: Oh, untuk gudang rosok itu?
12: Iya, gudang rosok. Jadi yang di situ itu kan isinya plastik ya, jadinya api sulit dipadamkan.
11: Sebanyak 4 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas juga meminta bantuan 2 unit ekskavator untuk membongkar dan mengurai tumpukan rongsok agar titik api di bagian dalam dapat dijangkau.
14: Untuk laporan hari ini, pagi ini tadi kita menerima laporan gudang rosok, gudang barang-barang bekas.
13: Untuk saat ini mungkin perkiraan penyebab apa nih, Mas?
14: Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan karena apinya masih belum bisa dipadamkan.
13: Ada kesulitan, Mas?
14: Untuk kesulitannya ini kan barang bekas yang dari plastik, dari apa campuran, jadi asapnya yang sangat tebal dan butuh suplai air yang banyak.
11: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun pemilik gudang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
0: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama bayinya ditemukan petugas di Desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan

0: evakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orangutan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orangutan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orangutan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg.
1: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut, karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
0: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Harga daging ayam kini kian mahal menggigit. Minggu pagi di pasar tradisional Pegirian Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi sejak lebih dari 1 bulan terakhir, dan dibanding sebelumnya harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogramnya. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini jadi beban bagi pedagang dan pembeli.
3: Kan jualnya 35, 33.
4: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
3: Dapatnya iya kak, orang kalau mau.
4: Dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
3: Mengurangi banget.
4: Biasanya beli berapa kilo?
3: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semuanya. Sekarang nggak ada.
4: Oh, nggak ada ya.
2: Selanjutnya, ratusan siswa, guru, dan karyawan di salah satu SMK di Yogyakarta mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sementara itu, sejumlah SPPG di Jawa Barat melakukan pengawalan ekstra ketat sebelum makanan didistribusikan kepada 2.300 jiwa penerima manfaat.
5: Sebanyak 413 siswa, guru, dan karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis MBG akhir pekan kemarin. Mereka mengeluhkan pusing dan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Setelah dilakukan pendataan dari 1.952 orang yang mengkonsumsi MBG, 413 orang diduga mengalami keracunan. Untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, pihak sekolah pada Kamis hingga saat ini menghentikan program MBG. Sementara Dinas Kesehatan

0: Kesehatan Yogyakarta masih melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jelas penyebab keracunan massal ini.
1: Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah menghentikan sementara penerimaan MBG pada hari Jumat hari ini, tanggal 18 September 2026 sampai proses investigasi oleh pihak berwenang sampai selesai.
0: Untuk menghindari terjadinya pencopotan pengoperasional dapur, sebuah dapur makan bergizi gratis Kemang Tegal 1 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, terus meningkatkan kualitas masakannya agar terhindar dari keracunan dan tetap dikonsumsi penerima manfaat tanpa mengurangi rasa hingga bahan masakan bergizi. Pengawalan ekstra ketat pemilik dapur dalam cara memilah jenis makanan, pengolahan masakan, penentuan resep masakan, hingga pendistribusian terus ditingkatkan agar pengelolaan dapur untuk 2.300 jiwa penerima manfaat terus terjaga.
2: Pengetahuan kualitas tentunya kita harus keras sih Pak. Harus keras terhadap yang pertama bahan baku. Ya, bahan baku itu kalau memang datang jelek, ya kita wajib tolak. Ya, ini ahli gizi kita, yang kasih lebih kita, saya sudah arahkan kepada mereka bahwasanya kita tidak main kalau bahan baku. Karena itu ujungnya nanti ke kualitas yang akan kita masak. Kalau bahan bakunya udah jelek, ya kualitasnya bisa.
0: Hingga kini 240 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dihentikan sementara pihak Badan Gizi Nasional karena tidak memiliki sertifikat laik higienis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
4: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
5: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya udah dari lama ya ditabung ya.
4: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
6: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan. Kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback, itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
4: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
3: Penyidik KPK menggeledah rumah Dirjen PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Subarekon Agung di Jakarta Timur terkait dugaan suap pengurusan HGB lahan di Bogor. Selengkapnya sesaat lagi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu 20 September 2026. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan kembali mendapatkan hasil dalam operasi penyelaman di lokasi kapal tenggelam. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penemuan ini jadi hasil terbaru dalam upaya penyisiran bagian dalam kapal yang dilakukan dengan peralatan khusus dan juga komunikasi bawah air. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya, dan dari kapal Kamajaya jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Tujuh hari berlalu sejak KM Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa, namun sejumlah keluarga masih menanti kabar orang terkasih yang belum ditemukan. Sementara itu muncul isu mengenai santunan sebesar Rp500.000, namun keluarga korban menegaskan fokus utama mereka bukan persoalan santunan, melainkan kepastian keberadaan orang terkasih yang masih belum ditemukan.

0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Namun sejumlah keluarga masih menantikan kabar orang terkasih yang belum juga ditemukan. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setiobudi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku telah memeriksa data manifest. Dalam data, nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat. Namun nama Agus Ribut Setiobudi justru tidak tercantum. Perbedaan data tiket dan manifest membuat Jiono bingung, terutama terkait proses pencarian serta hak keluarga. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang. Karenanya ia meminta bantuan dan pendampingan dari pihak terkait untuk memperjuangkan hak keluarga. Keluarga berharap operasi pencarian dapat terus diintensifkan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk seluruh korban yang masih belum ditemukan.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita ya, orang kecil ya, orang awam, gak ngerti masalah hukum, gak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya, tiket.
1: Karena semua data-data komplit.
2: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Di manifest gak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Bagi keluarga, kepastian keberadaan Agus menjadi harapan yang terus dinantikan. Isu mengenai santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban KMP Virgo Transport 8 menjadi perbincangan di tengah proses pencarian. Sejumlah pihak disebut telah membantah informasi ini sebagai hoax. Namun, bagi keluarga korban yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Freddy Manuhua, salah satu keluarga korban yang masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menegaskan ia datang ke posko bukan untuk memikirkan uang santunan. Ia hanya ingin adiknya, Stefiansyah, ditemukan dan mendapatkan kepastian. Freddy menegaskan sebagai saudara kandung, ia merasa berkewajiban mendapatkan informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian terkait nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy berharap operasi pencarian dapat memberikan kejelasan. Jika adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, itulah yang menjadi harapan utama keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Terkait dengan carut-marutnya proses penentuan desil yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, ratusan warga dari berbagai daerah di DKI Jakarta mendatangi pos pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera Jakarta.
0: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta minggu siang mendatangi posko pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka mengadu ke posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi. Terkait kesalahan desil, warga dirugikan karena tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar.
6: Ibu harus ke sana. Loh, saya suruh bikin akun begini-gini. Dan nenek-nenek malah ngerti lah bikin akun. Harus verifikasi wajah. Kalau saya maunya, udahlah turunin desil. Ini cucu saya kebenaran kan ya, baru kelas 1 SMK. Kesian kalau...
7: Sabar.
6: Dengan pendidikannya, Pak, saya mohon supaya desil ini jangan dikaitkan dengan pendidikan KJP. Kalau saya mampu, saya nggak bakalan begini. Saya sakit apa?
0: Posko ini nantinya sebagai lokasi pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang dinilai perlu diverifikasi ulang.
8: Pendataan ini yang menurut saya adalah salah. Negara salah mencatat, negara salah melakukan identifikasi, mengidentifikasi rumahnya, mengidentifikasi harta yang dimiliki oleh warga, salah melakukan pendataan terhadap misalnya kondisi ekonomi mereka, pendapatan, keluarga, kesehatan, dan semua. Sehingga kemudian itu berdampak pada desil yang ditetapkan keliru tadi.
0: Selanjutnya, pengumpulan data desil diserahkan ke Kementerian Sosial untuk segera diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Eko Budi, Jakarta.
5: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama Rumah Tahanan Kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya di kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasi kami. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U, semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerep Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Indonesia untuk kali kedua dipercaya jadi tuan rumah konferensi pelatihan tahunan Asosiasi Polisi Wanita Internasional. Momen ini jadi media untuk memperoleh kesempatan berkumpul, belajar, dan mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam kepolisian.
4: Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Association of Women Police IAWP Annual Training Conference 2026 yang ke-63. Sekitar 423 peserta dari 43 negara menghadiri acara selama 4 hari dengan tema Women Leading Global Change. Dibuka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu pagi, IAWP mempunyai misi untuk memperkuat kerjasama internasional, kepemimpinan, profesionalisme, serta kontribusi perempuan dalam institusi kepolisian global.
5: Bahwa di kegiatan ini akan terjadi tukar-menukar informasi, pengalaman, dan tentunya juga semangat untuk terus meningkatkan kapasitas kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk bisa terus mengembangkan karir dan kemampuannya. Harapan kita beberapa puluh tahun ke depan Indonesia juga akan ada kesempatan untuk dipimpin oleh seorang kepala polisi wanita.
4: Dalam event tahunan ini juga diberikan penghargaan kepada para polisi yang berprestasi seperti Prevention and Detection of Violence Against Women Award, Heritage Award, Bravery Award, dan Advocate of the Year. Indonesia mendapatkan penghargaan untuk kategori Leadership Award.
6: Saya bisa menunjukkan bahwa Polwan bisa bersaing bersama polisi laki-laki dan bisa menunjukkan bahwa kita Polwan tidak hanya menjadi polisi wanita, tapi kita menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang istri.
7: This has been absolutely the most amazing experience of my life and of my career. So this will absolutely go down as the highlight of my career to be chosen for such a prestigious award.
4: Selain agenda konferensi, para polisi wanita dari berbagai penjuru dunia ini juga menjadi bagian utama dari Pawai Parade of Nations di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar dengan mengenakan seragam kebanggaan negara masing-masing.
8: Indonesians are very supportive of us and very welcoming. It is a very jovial event. That's why we are also very happy and proud to be here.
4: Parade yang dilepas oleh Kapolda dan Gubernur Bali ini menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk datang dan menyaksikan langsung para anggota polisi wanita dari berbagai negara. Kartika Widowati, Bali.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa, Rusia pada Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskow serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
1: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, wali kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
0: Informasi mancanegara lainnya, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya. Musisi Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pencoretan nama rapper Macklemore dari rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat. Sebelumnya rapper Macklemore tak lagi jadi penyanyi pembuka konser Ed Sheeran karena menyerukan Free Palestine. Hal ini pun memicu kontroversi di publik dan memunculkan gerakan boykot Ed Sheeran.
2: But this week the criticism was about something much more important and I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: Aksi protes pro-Palestina digelar di dekat Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu 19 September waktu setempat. Para demonstran memprotes keputusan dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tur konser di Amerika Serikat setelah sebelumnya ia menyampaikan seruan Free Palestine di atas panggung. Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza. Salah seorang penyelenggara aksi menyebut demonstrasi digelar untuk mengedukasi masyarakat mengenai kondisi di Gaza.
3: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for Free Palestine.
0: Namun aksi protes tersebut juga mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah penonton konser. Salah seorang penonton, Javier Hernandez, menilai McLemore seharusnya tidak membawa persoalan politik ke atas panggung.
4: Horrible. Horrible. Nothing should have been mentioned by McLemore. Shouldn't have talked about politics. It gives the people an opportunity to raise their voices and just make a mess of the whole situation. He should have just left it alone. That's it.
0: Ed Sheeran sebelumnya menyatakan dirinya tidak dapat mempertahankan McLemore dalam tur konsernya setelah pihak pemilik stadion menolak penampilan rapper tersebut. Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium di Massachusetts yang juga merupakan pemilik tim New England Patriots, menyatakan melarang McLemore tampil di stadion tersebut karena dituding menyampaikan anti-semitisme. Namun, McLemore membantah tudingan tersebut. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap McLemore. Kontroversi McLemore menjadi salah satu dari serangkaian kasus ketika figur di dunia hiburan terlibat dalam perdebatan publik mengenai konflik Israel-Palestina. Sejumlah artis yang menyatakan dukungan kepada salah satu pihak mengaku mengalami dampak terhadap pekerjaan mereka setelah menyampaikan pandangan terkait isu tersebut.
5: Di tengah hamparan musim dingin, kawasan vulkanik di Chile mengalami erupsi hingga sekitar 50 menit dengan ketinggian abu mencapai 380 meter di atas permukaan kawah. Sementara saling tuding atas kasus kecelakaan yang melibatkan kapal Cina dan juga Filipina di Laut Cina Selatan pada Jumat lalu, pihak Cina mengungkap detik-detik sebelum benturan terjadi.
6: Detik-detik erupsi di kawasan vulkanik Nevados de Chillán, Chile pada Jumat sempat terekam kamera amatir. Menurut laporan Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, erupsi memuntahkan kolom abu setinggi 380 meter di atas permukaan kawah dan bergerak ke arah selatan. Sebelum terjadi erupsi pada pukul 14.10 waktu setempat sekitar 50 menit, kawasan tersebut diguncang gempa berdurasi 9,74 detik. Menurut otoritas setempat, aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah sekitar Gunung Berapi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi terbaru melalui saluran resmi. Sementara area tersebut tetap mengeluarkan status siaga teknis kuning yang menandakan status gunung dalam kondisi tidak stabil. Saling tuding soal kasus tabrakan, Cina pada Sabtu merilis detik-detik benturan antar kapal penjaga pantai Cina CCG-21585 dengan kapal perikanan Filipina BRP Datu Magat Salamat MOV 3015 di Laut Cina Selatan. Terlihat pada kamera pemantau, sebelumnya kedua kapal ini berlayar dalam jarak dekat pada Jumat waktu setempat. Cina menuding kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja mengubah haluan hingga mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina membantah dan balik menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur kapal miliknya sebelum sengaja menabraknya. Berlokasi 54 mil dari pesisir Pulau Palawan Filipina, kecelakaan tersebut pun sulit dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina namun tidak ada korban luka. Kini kedua negara masih bersitegang mengenai klaim maritim dan zona ekonomi atas kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan bagi sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
5: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Selebgram Jule ditangkap polisi usai positif menggunakan vape yang mengandung zat etnomida. Jule ditangkap di apartemen. Asap membuat satwa merana. Orang utan dan bayinya terpapar asap tebal kebakaran hutan. Jangan lewatkan serunya Robi Sofwan Amin yang menjadi pengolah nasi liwet Solo lengkap dengan memasak ayam, labu siam hingga tahu tempe dan telur bacem.
1: Mana ini cokok lehernya itu?
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi akhir pekan, mendalam terpercaya. Sepasang suami istri membekuk pelaku begal berusia 17 tahun. Modusnya pelaku mengajak korban melihat motor yang hendak dibeli ke sebuah rumah kosong. Sementara di Palembang, seorang batita menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengasuhnya. Selama setahun, korban dianiaya pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota.
2: Sepasang suami istri membekuk pelaku begal di Dusun Pelumbungan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden ini berawal saat korban, Rizka Setiono, dan sang istri hendak membeli sepeda motor dari pelaku. Pelaku yang berusia 17 tahun ini memancing korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan sebilah parang. Meski mengalami luka sobek di lengan dengan 10 jahitan, korban bersama istrinya berhasil merebut senjata tajam dan melumpuhkan pelaku. Seorang batita berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani oleh pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
3: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
2: Pelaku menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 6 hari pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga juga menanti kabar salah satu kerabat mereka yang belum ditemukan.
4: Enam hari pasca tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, sejumlah keluarga korban masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satunya keluarga Menikah Susanti asal Ponorogo, Jawa Timur. Pihak keluarga terus menunggu kabar dari tim pencarian dan berharap korban segera ditemukan. Menikah Susanti diketahui bekerja sebagai penyanyi dan pengisi musik di atas KM Virgo Transport 8. Sejak kapal dinyatakan tenggelam, keluarga memilih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menunggu perkembangan pencarian. Murtiningsih, kakak korban berharap adiknya dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

0: Namun, keluarga juga menyatakan siap menerima apapun hasil pencarian.
1: Harapan sebagai saudara, ya sebagai kakak, harapannya hanya hidup. Tapi kalau memang kenyataannya, amit ya, kita tidak mendahului, kita pasrah. Yang penting harapan saya adik saya hidup. Itu aja, cepat dipulangkan dan juga cepat diketemukan. Kalau memang hidup, kalau memang enggak ada, umur adik saya enggak kuat karena air tadi itu ya, ya saya ikhlas.
2: Apapun yang terbaik itu. Ya.
0: Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Wilfridus Garimeo di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keluarga masih menanti kabar pasca salah satu keluarga mereka belum ditemukan dalam insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam insiden itu, dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai sopir di perusahaan ekspedisi di Surabaya menjadi korban. Sang adik berhasil selamat setelah nekat melompat dari kapal. Sementara sang kakak, Wilfridus Garimeo, hingga kini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
3: Saya hari Minggu jam 3 sore dapat informasi saya punya anak dua orang kapal Virgo yang tenggelam.
4: Menjadi korban.
3: Yang menjadi korban itu dua orang.
4: Dua orang terus?
3: Satu yang sudah temui, satu yang masih sementara cari sekarang, belum datang. Bagi orang tua yang sementara masih bertunggu, saya punya anak ini belum jelas, belum dapat ini, harus mereka harus korban harus cari.
0: Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan siap menerima apapun kondisinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada selebgram JP atau Jule yang ditangkap Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Jule ditangkap beserta dengan barang bukti yang ada di apartemennya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap selebgram Julia Prastini yang akrab disapa Julie karena kedapatan positif menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Julie ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4 cartridge, di mana 3 cartridge sudah habis dipakai dan 1 cartridge masih penuh. Penangkapan Julie didasarkan dari pengembangan kasus atas penangkapan pelaku lain yang berperan sebagai bandar dan 2 pengedar. Berdasarkan hasil asesmen, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan Julie sebagai korban dan segera menjalani rehabilitasi. Berikutnya kita ke Kalimantan Tengah. Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, ada seekor induk orang utan bersama bayinya yang ditemukan di desa Madang Sari, Kecamatan Arut Selatan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orang utan bersama bayinya ditemukan. Keduanya ini ditemukan di desa Madang Sari, di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, di atas pohon yang hangus terbakar. Setelah dievakuasi, induk dan bayinya dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami luka bakar. Sementara kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kg. Sedangkan induk orang utan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kg. Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi belanja dan juga pedagang yang jadi minim keuntungan. Pada Minggu pagi di pasar tradisional Pegirian di Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi setelah atau lebih dari sebulan terakhir. Dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga

0: lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kg, kini hanya membeli 5 kg. Sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari. Kini penjualannya hanya sekitar 40 kg. Mahalnya harga daging ayam di pasar, kini menjadi beban bagi pedagang dan juga pembeli. Ya, bagi Anda penggemar MotoGP yang berencana nonton langsung ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Segala persiapan sedang dilakukan, termasuk juga pemasangan alat pemadam khusus dari Australia untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
1: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
2: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebagai sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada.
1: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
3: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya? Anti-slip ya gitu.
4: Anti-slip
3: ya. Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasikan, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
1: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Usai jeda berikut ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah nasi liwet khas kota Solo. Jangan kemana-mana.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Apa menu kumpul-kumpul bersama dengan keluarga atau teman? Nah, nasi liwet bisa jadi kuliner alternatif akhir pekan. Berbeda dengan di Jawa Barat yang disantap bersama dengan ikan teri, petai, dan juga cabai utuh, di Solo nasi liwet disajikan lembut bersama sayur labu siam, suwir ayam, telur pindang, dan areh santan kental. Ini dia liputannya.

0: Jika kita berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, di beberapa tempat kita akan menjumpai pedagang nasi liwet. Nasi liwet khas kota Surakarta ini memiliki ciri khas, yaitu nasi yang memiliki tekstur gurih dan lembut. Sementara untuk penyajiannya disajikan dengan sayur labu siam, suwir ayam atau ayam utuh, telur, tahu dan tempe pindang, serta areh atau santan kental. Salah satu nasi liwet yang sudah ada sejak lebih dari 33 tahun yang lalu adalah nasi liwet Yuk Sani. Nasi liwet Yuk Sani memiliki dua tempat berjualan, yaitu di kawasan Solo Baru Sukoharjo dan satunya di daerah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nasi liwet di dua lokasi ini setiap hari berjualan pada sore hingga malam hari. Pada pagi hari hingga menjelang sore, aktivitas produksi dilakukan di dapur terpisah.
1: Pagi-pagi saya harus buru-buru karena ini ayamnya udah ditungguin mau dimasak. Wah, ini kesiangan apa enggak ini Pak?
0: Kesiangan. Setiap pagi dapur tempat memasak nasi liwet dikirim ayam yang sudah dipotong dari tempat pemotongan hewan seperti ini. Ayam yang digunakan untuk nasi liwet merupakan jenis ayam merah atau ayam petelur yang sudah tidak produktif. Ayam-ayam ini kemudian langsung dibawa ke dapur untuk selanjutnya diproses atau diolah menjadi olahan lauk nasi liwet.
1: Biasa sampai berapa kalau?
2: 20 sampai 25.
1: Oh gitu. Tapi kalau pas musim libur gitu?
2: Sampai 40-50.
1: Oh, sampai 40-50. Nah ini mbahnya Mbak Sani. Jadi ini Mbak Sani itu yang dari tahun berapa Mbak dulu?
2: 80-an.
1: Tahun 80-an. Oh, sekarang sudah dilanjutkan putra-putranya ya.
2: Iya,
1: kedua. Izin badai derek liputan nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Iya, ini udah. Langsung kita menuju ke dapurnya ya.
2: Kiri.
0: Di tempat ini ada dua dapur besar yang semuanya memasak dengan menggunakan kayu bakar. Satu dapur untuk menyiapkan nasi liwet yang ada di daerah Solo Baru, sementara dapur satunya untuk memasak di daerah Pasar Kliwon. Masing-masing dapur ini dipegang oleh 5 orang juru masak yang sudah senior alias sudah sepuh atau tua. Ayam yang datang langsung dicuci bersih. Nah, yang terpenting dalam proses pencucian ayam untuk membuat olahan nasi liwet, pertama, ayam dimasak secara utuh atau tidak dipotong-potong. Tujuannya agar kondisi bagian potongan ayam tidak menyusut. Jadi proses pemotongan nanti setelah dimasak matang, ayam dibuat semacam ingkung atau dimasak utuh. Berikutnya yang kedua, karena ayam yang digunakan adalah jenis petelur, maka kandungan lemak pada bagian dalam ayam ini cukup banyak. Kandungan lemak ini harus dibersihkan. Tujuannya agar saat proses memasak, daging ayam tidak dilumuri lemak atau kaldu ayam.
1: Nah, kita lagi mulai bersihin ayamnya, bersihin ayam. Wah, ini karena ini kan ayam
3: ada telur. Yang bener-bener gini,
1: iya,
3: ambil.
1: Iya. Ini kan ayamnya ayam ini ya.
3: Petelur.
1: Ayam petelur, iya. Jadi di dalamnya itu banyak telur-telurnya kayak gitu, iya. Dikumpulin.
0: Setelah seluruh ayam dicuci bersih, ayam yang masih utuh dimasukkan ke dalam panci besar untuk dimasak. Ini harus dimasak sampai benar-benar empuk dan butuh waktu sekitar 1 jam. Agar menghasilkan rasa yang enak, pastinya ada bumbu rahasia yang digunakan.
1: Nah ini yang tadi ayamnya katanya masih utuh ya.
3: Iya.
1: Ini bumbunya apa aja nih Bu? Ini
3: berambang bawang.
1: Berambang bawang, laos, jahe.
3: Salam.
1: Salam.
3: Sama daun jeruk.
1: Oh, sama daun jeruk. Ini di
3: garam.
1: Oh, iya. Ini udah langsung.
3: Bener, di... ya, sudah saya masukkan semua.
1: Dimasak dulu. Ini berapa lama nih?
3: Lama ya, Om.
1: Ya, 1 jam?
3: Iya, 1 jam lebih.
1: Ah.
0: Sambil menunggu proses memasak ayam, saya selanjutnya mengikuti proses memasak telur. Telur biasanya sudah direbus sehari sebelumnya. Selanjutnya hari ini tinggal proses mengupas dan memasak telur bacem. Ada tipsnya nih, agar telur tidak lengket dengan kulit saat dikupas. Proses merebus telur dicampur kaldu atau lemak dari ayam ya.
1: Jadi kalau kita hari ini mau mengikuti proses masaknya nasi liwet, itu kalau nasi liwet itu ada ayam, terus ada telur seperti ini,
3: ada tahu,
1: ada tempe.

0: ada tempe itu ya. Nanti kita ikut lihat proses masaknya semua.
1: Telur yang sudah dikupas akan dimasak di wajan seperti ini dengan resep bumbu bacem. Adapun bumbu bacem yang digunakan diantaranya bawang merah dan bawang putih, gula pasir dan gula jawa, serta garam. Sementara untuk bumbu bacem, tahu ditambah dengan ketumbar. Setelah sekitar 1 jam, telur yang sudah dimasak direbus dengan bumbu bacem sudah matang. Selanjutnya telur dicuci agar bersih dari bumbu. Setelah dicuci bersih, telur akan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran selama 1 jam. Sambil menunggu proses memasak, di sisi yang lain juga ada proses persiapan memasak sayur labu siam. Labu siam merupakan salah satu sayur yang wajib ada di dalam sajian nasi liwet khas Surakarta.
0: Ini kalau hari biasa ini, labunya kebutuhannya sampai berapa kan? 30 kilo. 30 kilo. Tapi kalau pas hari libur gitu labunya ya bisa
2: 50-60.
0: Bisa sampai 50 kilo ya. 50-60 kilo.
1: Sementara untuk bumbu yang digunakan untuk memasak labu siam ada bawang merah dan bawang putih, cabai dan kaldu ayam. Yang harus diperhatikan untuk cabai, prosesnya ditumbuk kemudian diberi air dan air cabainya disaring. Ampas cabainya tidak ikut untuk dimasak.
0: Kacinya dipakai buat
2: berambang.
0: Buat berambang. Ini ada berambang, cabai. Berambang, cabai. Ini untuk masak
2: sambal goreng.
0: Sambal goreng itu ya. Walau
3: apa labu juga
0: labu siam ada yang nyebut walau ada yang nyebut labu siam kalau di Solo ini namanya labu apa
2: Jipang
0: itu yang tadi kita potong-potong itu.
1: Untuk aktivitas memasak nasi liwet di dapur tempat produksi ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dari pagi proses masak ayam, telur, tahu dan tempe sudah dilakukan, dilanjutkan masak nasi liwet. Sementara untuk proses masak labu siam biasanya dilakukan menjelang sore hari. Saya akan mengikuti proses memasak nasi liwet. Nah, untuk memasak nasi liwet, pertama beras dicuci kemudian direndam. Setelah direndam sekitar 2 jam, beras kemudian siap dimasak. Proses membuat nasi liwet paling tidak ada 3 tahap. Pertama, dikukus.

0: akan digunakan. Proses mengaru ini adalah tahapan dalam memasak nasi. Dikaru artinya mencampur beras yang sudah dikukus pertama setelah setengah jam, kemudian dicampur dengan santan dan bumbu, lalu diaduk dan dibiarkan supaya beras lebih mengembang.
1: Kita dikasih alat khusus yang biar nyaman. Setelah dikukus selama berapa lama tadi ini?
2: Oh, 2 jam lebih, Om.
1: 2 jam lebih ya?
2: Iya.
1: 2 jam lebih. Ini yang namanya nasi liwet itu. Namanya nasi liwet itu seperti ini.
0: Sambil menunggu proses ngaru, selanjutnya menyiapkan areh. Areh ini merupakan olahan santan kental dicampur dengan putih telur dan kemudian jadi pelengkap olahan nasi liwet. Menjelang sore hari, kesibukan semakin bertambah. Sebagian mulai melanjutkan masak nasi tahap ketiga, sebagian lagi mulai mengangkat ayam. Wah, saya sampai bingung mau mengikuti proses yang mana dulu.
1: Repot ini, ayamnya juga pas diangkat, nasinya juga pas masuk. Nah, ini saya ikut nasi dulu ya.
2: Oh ya, anak kami tidak mau tanya panas.
1: Oke. Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih berapa ini? Satu jam lebih. Santannya udah menyatu sama nasinya. Waduh, ambiar.
0: Saya bergeser ke sebelah mengangkat ayam yang sudah matang. Ayam yang belum dipotong dan sudah dimasak dengan bumbu kurang lebih sekitar 3-4 jam, lalu diangkat untuk didinginkan sebelum nanti dipotong-potong.
1: Ini juga masaknya nggak bisa sebentar, ini tadi lama banget ya. Tuh, ini gimana cara ngangkatnya ini? Waduh. Mana ini cocok lehernya itu? Oh, gini ya.
0: Sambil menunggu sayur labu siap dan nasi liwet matang, tinggal proses memotong-motong ayam. Ayam yang dimasak utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Ada paha, sayap, kepala, paha atas. Sementara untuk dagingnya akan dipisah untuk ayam suwir.
3: Sini. Sini kan? Langsung kita gini aja tuh, gampang.
1: Nyur. Waduh. Iya, harus guyon tuh, biar. Nah.
3: Ini kan gini. Nah, tadi mana?
1: Ini.
3: Loncat.
0: Untuk proses penjualan, seluruh olahan akan dibawa menggunakan mobil ke tempat berjualan, baik yang berada di kawasan Solo Baru maupun di Pasar Kliwon. Di sisi lain, pekerja mulai menyiapkan lapak berjualan. Lapak yang digunakan untuk berjualan merupakan area depan toko. Lapak baru akan didirikan pada sore hari sekitar pukul 4.30 atau sekitar 4:30 sore menunggu toko tutup. Setelah tenda siap, selanjutnya seluruh olahan nasi liwet diturunkan untuk disajikan. Biasanya sekitar pukul 5 sore, pelanggan mulai berdatangan. Warung buka setiap hari mulai dari jam 5 sore hingga 11 malam. Harga satu porsi nasi liwet di tempat ini berkisar antara Rp10.000 hingga Rp35.000. Tergantung dari jenis pilihan lauk tambahan. Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada juga tambahan garang asam.
4: Enak. Tesnya cocok untuk orang Kalimantan.
1: Oh gitu, ya. Rasanya ya?
4: Rasanya gurih, pedes.
1: Gurih, pedes, manis gitu. Terus sayurnya itu cocok semua ya?
4: Cocok.
1: Apa ya, buat makan sore, malam gini itu rasanya pas banget ya. Manis, gurih. Jadi buat Anda yang kebetulan singgah di kota Solo atau berlibur di Solo, pastikan sore atau malam itu makannya ini, nasi liwet. Jadi rasanya kayaknya pas gitu. Manis, gurih. Kebetulan kalau sore seperti ini, di beberapa tempat baru selesai matang masih hangat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.

Dan sebagai penutup, bagi Anda yang suka balungan atau tulang, cocok dengan rekomendasi kuliner kali ini, ada Soto Brakotan di Sleman, Yogyakarta. Menu andalannya adalah brakotan iga sapi yang dimasak dengan kuah kecap nan gurih. Dan saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brakotan iga sapi dan brakotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya apa, yang brakot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brakotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesan soto daging. Karena mau pesan yang brakotnya, takutnya berlepotan. Padahal itu kan pisang brakotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau brakot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
3: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
4: Bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
5: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
4: Karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
6: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, perjalanan hidup setelah kematian adalah fase yang tak terelakkan bagi setiap manusia. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang abadi. Al-Quran menggambarkan dengan jelas tentang alam kubur, hari kebangkitan, hisab, hingga balasan surga atau neraka. Kita semua akan menghadapi hari di mana tiada lagi dusta dan setiap amal ditimbang dengan sempurna. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tema yang mengingatkan kita tentang perjalanan panjang setelah kematian dari jasad. Semoga dari pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang tidak lalai dalam memaknai hidup dan selalu memperbanyak bekal untuk hidup yang kekal kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Makin lama makin segar, makin udah kayaknya lagi berbahagia ini, berbinar-binar Pak Kiai.
1: Harus sering ngitung uang.
0: Jadi, asal jangan uang receh Pak Kiai ya. Gitu ya, jadi itu bikin, jadi mencari sesuatu yang membuat kita bahagia tuh bisa bikin awet muda Pak Kiai.
1: Iya betul.
0: Masya Allah, jadi luar biasa nih ayah nih, jadi salah satu yang insya Allah juga bikin kita awet muda, bikin bahagia, amin. Menyimak Gapai Kemuliaan ya Pak Kiai.
1: Amin.
0: Baik. Nah seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita tadi, saya tadi kemudian menyampaikan pembukaan, pembahasan kita berkaitan dengan kehidupan setelah kematian ya, atau perjalanan hidup setelah kematian. Di Islam, kita sebagai seorang Muslim percaya bahwa hidup kita di dunia ini bukan akhir, tapi nanti akan ada perjalanan yang sesungguhnya lebih panjang dari ini. Dan di dunia kita sedang mempersiapkan bekal itu. Kalau boleh kita terus diingatkan lagi Pak Kiai, apa yang akan kita hadapi setelah nanti kita meninggal, jasad kita kemudian bersatu dengan tanah, akan kemana kita setelah itu Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Berbicara tentang kehidupan setelah kematian, dalam perspektif kita umat Islam adalah sebuah hal ya yang pasti kita lalui, pasti terjadi ya, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lalu ketika pertanyaannya, kemanakah kita setelah ruh itu berpisah? Maka kita harus melihat pada awalnya antara fisik dengan ruh itu memang tempatnya berbeda. Ruh tempatnya itu di alam arwah. Alam arwah, alam yang secara khusus hanya arwah-arwah yang Allah persiapkan untuk masuk pada tubuh-tubuh yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang bisa menentukan di alam arwah itu adanya di mana gitu, kecuali Allah. Kemudian pada saat 4 bulan dalam kandungan, maka dipertemukan antara ruh dengan jasad itu tadi. Jasad itu tempatnya di bumi, ya di tanah. Kita ini dari tanah, artinya semua yang kita makan adalah saripati tanah. Nah kemudian mulai 4 bulan di alam rahim, sampai lahir, sampai wafat, dia masih bergandengan antara ruh dan jasad. Kemudian pada saat kematian dipisah lagi. Dipisah lagi, maka ruh itu kembali ditaruh lagi di alam arwah. Dan jasadnya dikembalikan lagi ke tanah lagi. Ya, dikembalikan lagi ke jasad. Ya, min turab ila turab. Yang tadinya tanah kembali lagi ke tanah. Nah itu alam itu adalah yang disebut dengan alam barzah. Kehidupan oleh ulama dikatakan kehidupan pada saat itu adalah kehidupan arwah. Arwahnya yang hidup. Karena jasadnya sudah dimakan belatung. Ya, jasadnya sudah dimakan belatung. yang hidup, yang bertahan itu hanya ruhnya saja. Dan perjalanan ruh ini sampai setelah yaumul ba'thi wan nusur. Hari di mana orang dibangkitkan dari kuburnya. Wan nusur kemudian digiring ke padang mahsyar. Maka diketemukan lagi yang tadinya ruh dengan jasadnya diketemukan lagi. Apa kepentingannya mengembalikan jasad pada waktu itu? Karena dulu waktu dia melakukan kebaikan, itu ruhan wa jasadan.

0: Kenikmatan yang dia rasakan juga harus ruhan wajah sadar. Kalau dulu dia ruhan wajah sadar itu melakukan kesalahan, maka supaya merasakan antara ruh dan jasad pada saat itu. Nah, mulai saat itu dia ditentukan nasibnya. Lalu setelah dia ditentukan nasibnya masuk ke dalam sorga, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di sorga itu adalah alamnya alam arwah. Sehingga kebahagiaannya itu tidak kebahagiaan yang fisikal gitu loh. Tetapi sama dengan perdebatan tentang ketika Nabi ke Lauhul Mahfuz, apakah ketika Nabi Mi'raj itu ruhnya saja apa jasanya saja. Dan dua ulama berpendirian masing-masing, ada yang mengatakan ruh saja, ada yang mengatakan jasad saja, tapi ada kelompok yang tiga mengatakan ruhan wajah sadar. Begitu juga dengan kehidupan kita setelah yaumul ba'thi wan nusur, ketika kita bangkit dari kubur. Alasannya, argumentasinya karena dulu dia melakukannya itu ruhan wajah sadar.
1: Oke, ini pertanyaan yang kadang-kadang saya suka berpikir ini gitu. Pada saat kita kemudian di alam rahim, kita kan pada saat kita dilahirkan ke dunia, kita kan lahir sebagai bayi yang kosong ya, artinya yang kita tuh lupa, sudah Allah lahirkan kita sebagai kertas kosong. Kita tidak punya lagi memori di alam rahim itu seperti apa, bagaimana kemudian kita makannya gimana di alam rahim, kan itu kita tuh tidak punya memori tentang itu gitu Pak Kiai. Nah, apakah nanti akan seperti, apakah ada penjelasan ulama yang kemudian bisa menjawab pertanyaan ini? Ketika misalnya nanti di alam barzah atau mungkin nanti ketika kita dibangkitkan lagi, memori itu tuh masih ada gak Pak Kiai? Atau kita dilahirkan sebagai sebuah entitas yang misalnya sama seperti dari alam perpindahan, dari alam rahim ke alam dunia. Kita gak punya bayangan apapun atau seperti apa Pak Kiai?
0: Ya, ada pertanyaan Sayyidina Umar kepada Nabi. Dia bertanya, apakah ketika aku di alam barzah, di alam kubur itu, malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadaku, aku dikembalikan otakku, ya, kecerdasanku. Artinya itu kan fisik tuh. Apakah dikembalikannya? Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, menjawab bahwa pada saat dia ditanya oleh Munkar dan Nakir, itu dikembalikan jasadnya, ruhnya dikembalikan, karena pada waktu itu semua anggota tubuhnya itu menjadi persaksian. Nah, apa yang menarik kata Sayyidina Umar, kalau pada saat itu aku dikembalikan seperti halnya di dunia, berarti zahiran wa batinan, aku tidak takut dengan Munkar dan Nakir. Kenapa? Ada kecerdasan yang dibekali oleh Allah, yang dia, memori dia, kebaikan dia, tentang kesalahan dia, argumentasi, alasan dan lain sebagainya, dikembalikan, maka aku siap. Aku gak takut sama Munkar dan Nakir. Nah, kalau begitu kan berarti sebenarnya fasenya itu kalau sudah masuk al-barzah dikembalikan. Nanti pada saat pemeriksaan yaumul hisab, pemeriksaan itu kan ayatnya mengatakan watukal limu aidihim, yang berbicara tangannya, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya menjadi saksi. Enggak mungkin itu maknanya ruhan saja.
1: Iya. Ya. Jadi jasad pun merasakan.
0: Karena dia menyaksikan, dia yang menyaksikan ini berbuat ini, dibuat ini. Kemudian kalau dia melakukan kebaikan, maka tubuh ini merasakan kebaikan, kenikmatan. Kalau dia jelek, maka dia akan merasakan. Sehingga kalau digambarkan di dalam Al-Quran itu kulitnya setelah hancur digantikan kulit yang baru, itu maknanya zahiran wabatan.
1: Menarik, nanti kita bahas. Kita break dulu ya Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Nala Nurhaliza asal Bogor. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Nurhaliza. Saya mahasiswa IKI yang sedang KKL di daerah Desa Cipelang Cijeruk, Bogor. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa ada kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, dan kehidupan di alam barzah, dan di alam akhirat. Apakah kehidupan dari lima periode kehidupan itu sama artinya kehidupan ruhan wa jasadan? Ruh, jasad, keduanya hidup atau hanya ketika di dunia saja? Kehidupan itu dengan menggunakan ruh wa jasadan, ruh dan jasad, ketika orang sudah meninggal, apakah di alam barzah itu kehidupannya sama dengan di dunia? Kemudian setelah di akhirat, kalau yang di surga dan di neraka itu, apakah kehidupannya itu juga sama dengan kehidupannya seperti kehidupan di dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nala Nurhaliza di Bogor ya. Pak Kiai, pertanyaannya, apakah kemudian dalam lima fase periode setelah kita nanti dibangkitkan ya, artinya setelah kematian itu tadi yang sempat kita singgung, ruh dan jasad itu tetap akan merasakan kembali atau hidup kembali, ataukah hanya jasadnya saja atau mungkin ruhnya saja, Pak Kiai?
2: Silakan. Ya, baik. Kalau kita lihat sumbernya, bahwa sumber yang sifatnya materi adalah fisik, makanan-makanan yang tumbuh dari saripati bumi. Kemudian ada yang metafisik yang namanya ruh. Pada saat ruh belum diketemukan dengan fisik, maka tidak disebut dengan manusia. Kapan seseorang disebut sebagai manusia itu? Setelah 4 bulan dalam kandungan, ya, fayun fahu fihir ruh, pada saat itu ditiupkan ruh, maka pada saat itu baru disebut manusia. Berarti pada saat periodisasi dia di alam barzah, kemudian di hari kemudian, dalam hal dia dipertanyakan semua amal ibadahnya itu, ya, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya sama Rasul, ya Rasul, apakah pertanyaan munkar dan nakir itu otakku, kecerdasanku dikembalikan? Itu kan fisik tuh. Maka Rasul mengatakan, naam kadzalik, iya seperti itu kembalikan. Kalau begitu aku tidak takut dengan munkar dan nakir. Berarti pada saat pertanyaan munkar dan nakir, manusia dipertemukan lagi antara ruh dengan jasadnya itu tadi. Nah, setelah dia bisa menjawab, maka malaikat munkar dan nakir bilang gini, nam salihan, tidurlah kau sebagai orang yang soleh. Maka dia pada saat itu dipisahkan lagi. Ruhnya lah yang merasakan kebahagiaan, ruhnya lah yang merasakan penderitaan kalau seandainya dia bukan orang baik. Nanti kata yaumul ba'si wan nusur, ketika dia bangkit dari kubur, itu ada hadis mengatakan yub'asul mar'u ala ma mata alaih. Orang, setiap orang dibangkitkan dari kuburnya itu alama mata alih, sesuai waktu dia meninggal. Jadi kalau dia bangkit dari kuburan itu lagi melakukan kedosaan, maka posisi itu yang dia rasakan. Kalau dia lagi berperang, maka dia akan bertakbir. Kalau dia lagi tawaf, talbiyah, maka dia sebut labbaik allahumma labbaik. Berarti zahiran wa batannya lagi. Begitu juga pada kehidupan setelah kematian, ya, setelah yaumul ba'tsi wan nusur, maka digambarkan kehidupan itu adalah zahiran wa batinan. Walaupun banyak ya, ada ulama yang mengatakan di sorga itu cuma ruhan saja, ada. Tetapi ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zahiran wa batinan karena kenikmatan, alasannya kenikmatannya dirasakan oleh tubuhnya, dirasakan oleh dirinya, yang disebut dengan manusia itu merasakan kenikmatan atau merasakan penderitaan. Ya, gambaran tentang kulit yang hancur, dikembalikan lagi, hancur, dikembalikan lagi. Itu maknanya zahiran wa batinan. Ya, ruhan wa jasadan.
0: Okay. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita ke pertanyaan kedua, Pak Kiai. Apakah ketika nanti di alam barzah itu pertanyaannya sama dengan yang kita rasakan di kehidupan dunia, Pak Kiai?
2: Miniatur akhirat itu. Jadi alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Min waraihim barzatun, barzatun ila yaumil yub'atsun. Setelah manusia wafat itu, dia dalam kehidupan barzah. Barzah itu artinya dinding.
0: Dinding pemisah.
2: Hajizun bainal mauti ya wal ba'si. Batas yang membuat terjaganya dia, terlindunginya dia antara setelah kematian di dunia sampai dengan yaumul ba'si wan nusur. Nah, dia terproteksi, dia terjaga di lingkungan. Itu namanya bahasa Arabnya itu barzah. Ya. Nah, di alam barzah itu kalau dia nanti dia orang baik, maka dia akan merasakan kebaikan miniaturnya. Sehingga di dalam doa itu sering kita dengar ya, ij'al qabrahu raudah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan ayahku ini seperti taman di antara taman-taman sorga. Wala taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya itu cerobong di antara cerobong-cerobong api neraka. Nah, berarti pada saat itu ya bisa dirasakan ada sebuah kenikmatan dan penderitaan. Hanya saja di luar ketika tanya jawab itu, apakah ruhan wa jasadan atau ruhan fakot, itu perbedaan pendapat.
0: Oh, perbedaan pendapat. Oke. Okay. Ini juga berlaku Pak Kiai untuk di tadi pertanyaan terakhir di surga dan neraka ya tadi.
2: Ya.
0: Entitas yang merasakan itu apakah ruh saja atau kemudian jasad dan ruh itu juga?
2: Ruhan wa jasadan. Sebab begini. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa ini hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi bercanda saja tidak pernah bohong gitu ya. Kan ada seorang nenek tua bertanya kepada Nabi, "Adkhulul jannah ya Rasulullah?" Ya, apakah aku ini bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "La tadkhulul jannatal ajuz." Tidak bisa masuk ke dalam sorga ya nenek-nenek gitu. Maka nenek itu menangis. Karena dia memang sudah tua gitu. Tetapi yang dimaksud ya, Nabi itu ya, Nabi benar walaupun selorong. Karena orang yang sudah tua kalau masuk sorga itu umurnya dimudahkan. Ya. Umurnya itu 33 tahun. Kalau umur 33 tahun itu konotasinya fisik. Bukan maknanya ruh. Kalau ruhnya umurnya dimudain, karena ruh itu tidak pernah tua.
0: Oh iya, betul.
2: Nah,
0: tidak ada dimensi usia ya di dalam ruh gitu.
2: Iya, jadi kata 33 tahun itu dimensi ruhan, dimensi jasadan. Ya, jadi orang di dalam sorga itu merasakan kenikmatan ruhan wa jasadan.
0: Oke. Ini pertanyaan tambahan saya Pak Kiai. Kadang tuh berpikir juga, kalau kita misalnya nanti sudah meninggal gitu ya, kita Allah tempatkan kita di alam barzah, apakah kita juga masih bisa mengenali misalnya anggota keluarga kita yang mungkin ya sama-sama sudah nggak ada kan Pak Kiai dalam bahasan ini ya, sama-sama sudah ada di alam yang berbeda, apakah interaksinya itu juga akan sama ya dengan kehidupan dunia, atau kita mungkin sama sekali tidak bertemu dengan keluarga kita misalnya, atau seperti apa Pak Kiai?
2: Ya,
0: banyak
2: ya hal, banyak hadis yang menjelaskan tentang pola kehidupan mereka di alam barzah itu. Yang pasti bahwa mereka itu apabila mendapatkan doa dari anaknya yang soleh dan solehah, mereka itu bergembira. Hanya bedanya dunia ini namanya darul amal.
0: Darul amal ya.
2: Alam barzah itu darul jaza. Ya, negeri pembalasan. kalau anaknya itu ya mensodakokan, karena perintah Nabi ya Ali tasodak ala mautakum, kau bersodako untuk keluargamu yang sudah meninggal. Anaknya bikinkan masjid, bikinkan panti jompo, bikinkan pesantren untuk dihadiahkan ke mamanya. Kalau pada saat itu diberitahukan dan disampaikan pahala dari kebaikan anak itu tadi, maka dia senang. Ketika dia senang berarti dia ingat berapa anaknya, berapa anaknya yang tidak ingat sama dia, berapa anaknya yang ingat sama dia, dia tahu. Hanya dia bukan darul amal, sehingga dia tidak bisa, membalas kebaikan anaknya. Sehingga ya yang bisa dilakukan oleh orang yang pada darul jaza itu cuma mendoakan supaya ya diberikan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak bisa melakukan apapun juga. Cuma masih ada, masih terkoneksi. Dan dia masih ingat masih dengan keluarganya itu.
0: Jadi masih bisa merasakan misalnya kiriman doa ya, manfaat masih. yang dia rasakan dari mungkin anak keturunannya yang masih hidup tuh masih bisa dirasakan si mayit ini ya gitu ya Pak Kiai.
2: Masih.
0: Masya Allah.
2: Doa, sodako, itu mereka merasakan.
0: Jadi kalau misalnya kayak saya yang udah gak ada orang tua, apa kebaikan apapun yang saya lakukan sekarang demi orang tua ya, mengatasnamakan orang tua tuh, orang tua pasti masih bisa merasakan manfaatnya ya Pak Kiai.
2: Pasti bisa. Itu kan dalam hadis yang sahih, sodakotin jariyatin, sodako yang dulu dia buat. Aw ilmin yuntafa'u bih, kalau dia dulu mengajar ilmunya dipakai sama orang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Dalam hadis lain itu tadi ya saya sebutkan, ya Ali tasodak ala mautakum, sodakoh buat keluargamu yang sudah wafat. Ketika dia dilakukan itu maka sama impact-nya saja kita memberikan kado.
0: Kado, betul.
2: Memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal.
0: Insya Allah, baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Pak Kiai, masih sedikit membuat saya penasaran. Adakah kemudian penjelasan dari para ulama yang mungkin bisa menjawab pertanyaan misalnya, bagaimana kemudian kehidupan setelah kematian? Artinya, apakah kemudian akan ada interaksi gitu? Saya membayangkan nanti kalau misalnya di alam barzah itu akan seperti apa ya? Apakah mereka-mereka yang memang sudah ada di alam itu masih bisa berinteraksi layaknya kita di dunia ya? Bertetangga misalnya, berkomunikasi? Atau seperti apa ya gambarannya Pak Kiai? Ada penjelasan kah?
1: Iya, itu juga pertanyaan sahabat.
0: Oh, insya Allah.
1: Ya, jadi persahabat itu pernah bertanya tentang bagaimanakah sistem kemasyarakatan di alam barzah?
0: Itu ditanyakan oleh para sahabat.
1: Ditanya.
0: Masya Allah, betul-betul.
1: Kemudian Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah-arwah orang yang sudah meninggal, maka mereka itu digambarkan junudun mujannadah. Seperti bala tentara yang kumpul bersama matraknya. Jadi kalau dia itu angkatan darat, dia akan kumpul angkatan darat, kepolisian, angkatan udara, laut, maka mereka akan kumpul sesuai dengan matranya. Fama arofa i'talafa. Manakala di dunia mereka itu saling mengenal, ya, mereka di dunia itu baik, i'talafa, maka mereka di sana juga berkasih sayang. Ya, satu dengan yang lainnya itu berkunjung, saling mengucapkan kebaikan dan lain sebagainya, sistem kemasyarakatan di sana. Famatana karo ikhtalafa. Apabila di dunia memang mereka tidak akur, temboknya nempel tapi dia gak pernah akur, dia tidak pernah damai, di alam arwah dia juga gak mau berkumpul juga. Jadi memang benar-benar kehidupan akhirat itu adalah gambarannya pada miniatur kehidupan ini. Jadi kalau ada orang bilang gini, kan kuburan itu cuma 1x2, mau pergi kemana? Nah yang itu yang dibicarakan itu adalah fisiknya. Kalau ditanya mau pergi kemana, sebenarnya sudah hancur kok tubuhnya, dimakan sama belatung. Tetapi Nabi dalam salah satu keterangan bahwa kuburan orang Islam itu adalah salah sumi ati zira, 300 zira. Itu kurang lebih 75 x 75 meter.
0: Aduh, gede, Masya Allah.
1: Jadi gak perlu lagi kita beli yang ditawarkan ya, kuburan
0: apalagi
1: yang
0: miliar. Apalagi sampai KPR gitu gak?
1: Iya, luas sekali.
0: Luas sekali.
1: Sekali, okay. Yang memungkinkan. Ada orang, kenapa luasnya begitu sekali? Karena kebaikan-kebaikan amalnya akan mereka sudah bisa menyaksikan pada saat itu.
0: Oke, menarik ya. Jadi ya pola interaksinya kemudian ya sama ya Pak Kiai ya. Dengan kehidupan dunia lah. Ini artinya sama. Miniatur juga gitu loh kehidupan akhirat.
1: Sama kan ada orang bertetangga tapi gak kenal.
0: Iya
1: kan?
0: Gak kenal.
1: Yang kenal itu pembantunya sama pembantunya.
0: Iya gitu. Jadi ya begitu ya Pak
1: iya,
0: Kiai.
1: Sama.
0: Oke. Jadi saling itu tadi berkumpul dengan sekufu, sematra gitu.
1: Iya, sematra ya.
0: Oke. Pak Kiai, kalau ada istilahnya kan kalau di kita tuh sering ya atau lazim kita mendengar oh ada arwah gentayangan. Jadi seolah-olah mereka yang sudah meninggal itu masih bisa datang menemui kita, masih bisa berinteraksi gitu. Atau kemudian ada istilah misalnya yang mengatakan bahwa nanti setiap malam Jumat akan ada misalnya arwahnya mungkin nenek moyang atau kemudian leluhur yang datang ke rumah gitu. Hal-hal semacam ini bagaimana kemudian kita harus mengelaborasi Pak Kiai?
1: Ya, itu sebenarnya sinkritisme. Memahami memahami Islam tapi dengan pola pendekatan budaya orang lain. Cai Langgong yang dipahami oleh orang-orang Tionghoa itu arwah-arwah nenek moyangnya itu akan pulang. Dan ketika pulang maka disediakanlah makanan, minum dan pakaian yang mereka suka. Cai Langgong, mereka kita menyebutnya Daman Kujuli namanya Cai Langgong. Dari kata ya, Cai Langgong itu.
0: Oh,
1: nah, okay. Itu memang ada pada agama Tionghoa. Dalam agama Islam enggak ada. Ayat yang mengatakan ya iza jaa ahaduhumul mautu qalu rabbirji'uni. Ketika kematian itu datang kepada mereka, maka orang yang meninggal mengatakan, ya Allah kembalikan aku. irji'uni, maksudnya kembalikan di dunia. La'alli a'mala salihan lima taraktu, agar aku bisa melakukan amal yang dulu aku tinggalkan itu. Nah ini maknanya bahwa orang yang di alam barzah, kata ulama itu, dia ngerti benar, merasakan waktu dia bilang kembalikan aku, itu maknanya ada yang dia lihat yang tidak bagus. Kalau dia lihat kuburannya itu taman, ya dia lihat itu surga, yang dilihat kenikmatan, enggak mungkin dia minta dikembalikan ke dunia mau melakukan amal badan. Itu ulama mengatakan, ya ayat itu menunjukkan pemahamannya semacam itu.
0: Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kemudian yang sudah meninggal itu terus datang kayak gitu-gitu,
1: enggak ada ya? Itu setan yang menyerupai.
0: Jin ya. Yang kemudian menyerupai.
1: Gak boleh dipahami itu.
0: Okay.
1: Di agama lain ada.
0: Ada, ya. Tapi kita, pemahaman kita ya, apa yang kita percaya bahwa sudah berbeda alam ya Pak. Dan tidak bisa tembus lagi ya, karena ada dinding barzah tadi
1: nah,
0: ya.
1: Nah, kalau sudah ada barzah. Dia gak bisa keluar. Seperti akuarium, ikan gak bisa menembus kacanya.
0: Okay. Pak Kiai, kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang kematian gitu ya, satu-satunya yang pasti di dunia ini, di antara ketidakpastian hidup yang kita jalani, satu-satunya yang pasti adalah kematian. Karena itu pasti akan terjadi. Jadi sebenarnya bagaimana seorang muslim itu harus menyikapi kematian? Kan kadang ada orang yang memahaminya takut gitu. Mati itu menakutkan gitu. Jadi gak mau ngomongin tentang kematian. Jadi misalnya ngomongin tentang kematian. Aduh udah deh gak usah ngomongin itu. Bikin takut aja. Oh ngapain sih ngomongin mati-mati. Kan biasanya ada yang seperti itu ya Pak. Kalau misalnya dalam perbincangan gitu atau diskusi. Seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan. Yang dihindari dalam pembicaraan. Nah sebagai seorang muslim itu sebaiknya kita melihat kematian itu seperti apa?
1: Ya, dalam sebuah hadis dikatakan al-mautu rohatun. Kematian itu rohah.
0: Rohah.
1: Kalau orang Indonesia itu biasanya barokah, karomah. Itu selalu tak marbuto itu dijadikan tak taknis. Maksudnya barokah, barokat. Karomah, karamat. Nah, rohah, rohat.
0: Rohat.
1: Itu? Kita menyebutnya rehat.
0: Rehat. Oke.
1: Jadi kematian itu rehat. Rehat itu sudah selesai fase pertama, rohat. Mau masuk fase kedua, maka dia istirahat, rehat. Makan, ya sholat, tanda tangan dapat honor, urut, masuk prosesi berikutnya.
0: Masa tunggu. Gitu ya, Pak.
1: Nah itu kematian itu. Nah bagaimana mempersiapkan supaya kita roha? Di alam barzah emang kita istirahat karena disuruh, ketika pertanyaannya sudah dijawab, malaikat bilang gitu, nam solehan. Sekarang kamu tidur dah sebagai orang yang soleh. Sehingga berapa abad pun dia dibangkitkan, dia merasa baru saja kemarin dia meninggal dunia. Nah begini cara memahaminya Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau Allah mengatakan 4 bulan baru dipertemukan antara modal fisik yang dimakan oleh bapak dan ibu kita dan ditiupkan ruh. Maknanya begini, kalau pengen fisiknya bagus, bapaknya, ibunya makannya harus yang bagus.
0: Tuh.
1: Ya kan? Maka anjuran pemerintah itu makan yang gizi berimbang, dulu 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya makna dari itu, kalau kamu pengen anakmu bagus, makannya minumnya yang bagus. Apakah cuma itu saja? Maka kamu pengen supaya ruh anakmu juga bagus, maka kasih makan, kasih minum juga, seperti halnya anakmu yang kamu kasih makan dan kasih minuman. Nah, begitu juga ketika dia dipisah, seperti kembali lagi dipisah pada saat kematian itu kan dipisah itu. Maka pada saat itu kebahagiaannya yang abadi itu ada pada pada medan area ruh. Karena fisiknya sudah mati.
0: Sudah tidak merasakannya.
1: Tetapi ketika dia mempertanggungjawabkan amalnya, dia dikembalikan lagi, maka dua-duanya bisa ketemu. Jadi dia seperti antara roh sama jasad itu berpisah kembali, berpisah kembali.
0: Sama kayak tidur aja ya Pak Kiai?
1: Ya, seperti itu. Pada saat dia bangun dia kembali. Dengan utuh. Pada saat dia tertidur, dia mimpi hanya ruhnya saja.
0: Baik, oke, menarik sekali. Pak Kiai, kita jeda dulu, nanti ya, kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Artinya Pak Kiai, sebenarnya ketika kita mempersiapkan kematian itu, semakin kita baik mempersiapkannya, justru sebenarnya semakin kita tidak takut menghadapinya. Apakah begitu Pak Kiai?
1: Iya betul. Tadi kan ya, kalau kamu pengen anakmu dalam kandungannya bagus, kamu makan minumnya yang bagus gitu. Bapak ibunya. Begitu setelah dia jadi manusia, sekarang kamu mesti berpikir. Fisiknya mesti dijaga makanan minuman, tapi ruhmu juga harus makan. Makanannya yang sifatnya rohaniah juga. Kalau dia, maka dikasih tuh makanannya sama Allah. Suruh baca Quran, suruh tasbih, tahmid, zikir, bersedekah, melakukan kebaikan, tersenyum. Itu semua adalah makanan-makan rohaniah untuk ruh kita itu. Maka sehat pasti.
0: Jadi dunia itu adalah tempat kita menanam, tapi kemudian ketika nanti dalam masa rehat dan kita nanti menuju dibangkitkan lagi, itu adalah kita memanen Pak Kiai.
1: Panen. Jadi prapanen lah kalau prapanen. Di alam barzah. Yang panen sungguhan nanti setelah di

0: itulah ya kemudian yang menjawab misalnya kita tuh melihat ada banyak ketidakadilan yang kita lihat dalam dunia sekarang gitu Pak. Yeah. Karena kita merasa kok si fulan ini gitu ya misalnya luar biasa ya, zolimnya luar biasa, tapi kok ya udah mati-mati aja gitu. Padahal ya itu tadi pengadilannya nanti akan dia dapatkan di alam yang lain gitu ya. Dengan penghakiman yang seadil-adilnya ya Pak Kiai.
1: Yeah. Iya. Bahkan dia sebelum mendapatkan peradilan di Mahkamah Rabbul Jalil, orang-orang yang zalim terhadap orang lain, dia ibarat orang belanja, orang membeli sesuatu itu ada DP-nya. Jadi kalau kebahagiaan di alam barzah itu DP sebelum dia menerima barang. Kalau dia mendapatkan DP yang jelek karena dulu perbuatannya, maka pada saat itu yang dia bilang, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. La'ali a'mala salihan fi mataraktu. Aku akan melakukan amal yang dulu aku tinggalkan. Itu karena dia merasakan. Jadi yang baik, yang berhak itu, ayat itu mengatakan secara jelas isyaratnya seperti itu. Dia merasakan.
0: Jadi ternyata betapa berartinya ya, mengumpulkan bekal yang baik di dunia gitu. Karena ya, karena ketika sudah kita sudah dikubur, jasad sudah terlepas dari ruh, sudah terlepas dari jasad, sudah berkata ketutup, nggak ada lagi kesempatan kan, bagi nggak ada kesempatan balik dan memperbaiki semuanya kan nggak ada gitu,
1: nggak bisa. Dan tidak bermanfaat,
0: dan tidak bermanfaat,
1: tidak bisa, dan tidak ada manfaatnya, tidak disyariatkan lagi karena darul amalnya sudah lewat.
0: Kalau kemudian ada orang yang meninggal dalam kemaksiatan, dalam kondisi dia berdosa, itu bukan Allah yang kemudian tidak baik atau Allah tidak adil ya Pak Kiai, tapi si manusianya yang pada akhirnya kemudian yang memilih jalan itu Pak Kiai.
1: Iya, secara potensial kita memahaminya tuh begini, apakah orang pandai besi yang membuat pisau itu tujuannya supaya untuk membunuh orang? Bukan. Dia membuat pisau itu adalah untuk menyembelih hewan, ya, ayam, kambing, dan lain sebagainya supaya mudah mendapatkan daging. Tapi pisau itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Ya. Ketika orang membunuh dengan menggunakan pisau yang dibuat oleh si pandai besi, apakah kita boleh mengatakan dia membunuh karena memang pemandai besi itu yang membuatnya untuk dia melakukan. Pasti orang mengatakan enggak. Nah begitu juga ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian dia merasakan kejahatan yang sudah diberikan, dia enggak bisa bilang ini kan takdir Tuhan, kenapa saya disiksa. Enggak.
0: Kan Allah yang mengizinkan juga keburukan-keburukan ini terjadi pada saya gitu misalnya.
1: Ya itu makna izin itu maknanya potensi.
0: Oh, iya.
1: Pisaunya itu kamu, terserah kamu.
0: Iya, freedom.
1: Kalau kamu pengen menggunakan yang baik maka kamu mendapatkan kebaikan.
0: Jadi freedom of choice-nya tuh manusialah ya, diberikan kelebihan oleh Allah tuh untuk bisa memilih potensi yang mana kan Mbak Yaya. Ya. Oke. Jadi pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat itu ya di dunia Pak Kiai.
1: Yeah,
0: tapi kan sebenarnya berarti kita itu harus memandang dunia ya gimana ya Pak Kiai? Di Quran dijelaskan dunia itu kan sandiwara ya. Dunia adalah senda gurau. Tapi dunia tuh di sisi lain juga jadi ladang kita untuk bercocok tanam karena nanti kita akan panen nih gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau berpikir ya, jadi dunia itu kan sandiwara. Itu tuh maknanya Allah mau bilang ke kita tuh apa ya gitu. Tapi di sisi lain ya jangan juga tidak bersungguh-sungguh di dunia karena dunia itu juga akan menentukan bagaimana nasib kita kelak kan ketika kita dibangkitkan. Bagaimana mendudukannya Pak Kiai untuk memaknai ayat-ayat Allah ini gitu.
1: Iya, ketika dikatakan lahwun wala'iwun. Ya, dunia itu cuma permainan. Dunia itu sandiwara.
0: Sandiwara.
1: Sandiwara itu ada awal ada akhirnya.
0: Ada sutradaranya gitu kan.
1: Ada awal ada akhirnya itu untuk bisa dipahami. Yang kedua yang namanya sandiwara itu, yang dominan itu yang mengatur itu sutradaranya.
0: Betul.
1: Ada skenario yang sudah dibuat. Maka aktor yang dimainkan di dalam sandiwara itu dia mesti paham. Ini bukan yang sebenarnya. ini ada temponya. Yeah. Nah, di dunia itu seperti itu. Mm-hmm. Berbahasa basi, bermuka cantik, ya, memberikan atensi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian yang sederhana, yang tidak lama dan akan berakhir. Mm-hmm. Itu kalau dipahamkan bahwa dunia itu sandiwara. Tetapi pada saat yang lain digambarkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bercocok tanamnya akhirat. Kalau ini dimensinya amal. Persiapan. Kamu mau nanti mau berkehidupan yang lebih panjang dan itulah makna kehidupan yang sebenarnya. Sekarang kamu sudah dibekali tuh. Udah dikasih akal, dikasih tenaga, kamu bisa berbuat, memiliki ini itu. Sekarang Allah kasih tahu juga, nanti kehidupan di sana kamu persiapkannya sekarang. Makanya ulama ada yang mengatakan, setiap orang yang meninggal itu ada beberapa penyesalan. Ya, jadi saya, Mbak Mila, siapapun yang meninggal, ada beberapa penyesalan. Penyesalan yang pertama, ya, bahwa kenapa saya belum sampai mengumpulkan semua kehendak saya dan saya tidak bisa menikmatinya. Jadi orang kalau meninggal itu semua yang dia cari dia belum bisa menikmatinya. Maka dia menyesal. Penyesalan yang kedua, orang yang meninggal itu menyesal. Kenapa ya saya tidak lebih banyak dulu mempersiapkan seperti sekarang? Padahal hari itu dia sudah nikmat. Hari itu dia sudah nikmat. Dia sudah bahagia itu. Dia sudah merasakan hidup yang hebat luar biasa. Tapi dia tetap menyesal. Kenapa dulu saya tidak lebih banyak lagi? Bagaimana dengan orang yang nasibnya jelek? Maka penyesalannya semakin panjang. Nah, jadi itu bagian dari sebuah dua sesal yang pasti dirasakan oleh setiap orang. Mau jelek, mau bagus, meninggal itu pasti menyesal.
0: Aduh, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasannya, dalam sekali. Tapi kita sudah sampai di penghujung. Saya mau, Pak Kiai mungkin bisa menyimpulkan ya pembahasan kita. Jadi, apa yang kemudian kita harus pahami, apa yang kita harus persiapkan, apa yang kita harus yakini saat nanti, ketika kita menutup mata, ketika nanti kita sudah berada di alam yang berbeda, harus seperti apa yang kita persiapkan sekarang supaya kita bisa menikmati indahnya panen gitu ya, indahnya amal sholat yang nanti kita insya Allah akan kita panen nanti pagi.
1: Ya, jadi tadi hadis itu dunya mazra'atul akhirah. Kalau sekarang suruh bekerja, jangan cari upah. Berbuatlah, karena nanti upahnya itu pasti kita dapat. Nah, yang kedua yang mesti kita pahami bahwa kesempatan itu cuma satu kali. Jangan kita seperti yang digambarkan. Jadi ilustrasi Quran yang mengatakan, ya Allah kembalikan aku mau ulang gitu. Itu semua adalah imajinasi lah, sesuatu halusinasi yang gak mungkin bisa dia mengulangnya kembali. Jadi ketika kita dikasih kesempatan seperti sekarang ini, cuma satu, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Nabi, kita sekarang masanya bercocok tanam. Kalau kita paham kita ini adalah masa bercocok tanam, pastilah kita orang yang panen.
0: Panennya kalaupun gak di dunia, Allah sudah janjikan panen yang luar biasa di akhirat ya Pak Kiai.
1: Pasti.
0: Oke, Masya Allah. Luar biasa. Sebuah closing yang powerful. Sangat menggugah. Mudah-mudahan bisa dirasakan juga oleh pemirsa di rumah. Jazakallah khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Sehat selalu. Dan semoga senantiasa hadir membawa pencerahan bagi kita semua ya Pak Kiai.
1: Amin.
0: Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua. Senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran di Tanjonge.
1: Kebakaran melanda 5 rumah warga di Desa Baringeng, Kecamatan Lililirau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan 3 rumah warga serta merusak sebagian 2 rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 9 armada untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kebakaran melanda Kompleks Gedung Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST Banyumas Minggu siang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran memilih menjauh untuk menyelamatkan diri. Api diduga berasal dari sebagian belakang gedung pengelolaan sampah, kemudian merambat ke area penampungan sampah. Sejumlah peralatan pengelola sampah dan 2 unit rumah warga ikut terbakar. Petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang serta keterbatasan sumber air akibat musim kemarau.
2: Api cepat sekali menyebar karena kondisi anginnya juga besar dan kondisi di sekitar juga daun-daun kering banyak, Pak. Sampai merembet ada rumah yang 2 rumah yang di utara.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara penyebab dan total kerugian masih didata. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
3: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sudah 2 hari 2 malam, kebakaran lahan gambut di Desa Tanjung Pulai, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum bisa dipadamkan. Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai menjalar hingga ke kebun sawit warga.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah juga terus meluas. Asap pekat menutup sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pulang Pisau, termasuk Jalan Trans Kalimantan yang menjadi akses utama penghubung Palangkaraya Kalimantan Tengah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5: Hati-hati kawan, anginnya sangat kencang.
1: Kebakaran masih melanda lahan gambut di Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan berjibaku melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap yang membakar lahan gambut di desa tersebut. Selain melakukan penyiraman dengan air dari tangki penampungan, petugas juga menggunakan campuran X-Wire untuk memastikan api yang membakar lahan gambut tersebut benar-benar padam.
6: Ini lokasi di Dusun 1 Desa Tanjung Pule sudah 2 hari, 2 malam.
7: 2 hari, 2 malam. Banyak api berasal dari mana, Pak?
6: Dari kebun mata yang mati hutan.
1: Petugas gabungan dikerahkan lantaran kebakaran di lokasi tersebut sudah 2 hari 2 malam belum padam. Akibatnya, banyak petugas kelelahan. Asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan di wilayah Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Jalan ini menghubungkan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asap yang turun ke badan jalan membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Tak hanya mengganggu perjalanan, asap pekat juga mulai berdampak pada kondisi fisik pengendara. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas hingga batuk-batuk saat melintas kawasan yang diselimuti asap.
8: Ya, asap jadi, ya?
9: Asapnya sangat menunggu sekali. Sangat pekat sekali.
8: Apa yang Anda rasakan?
9: Sesak nafas dan batuk-batuk.
8: Kenapa? Harapannya apa, Mas?
9: Harapannya ini segera ditanggulangi, segera dipadamkan lahan yang terbakar supaya tidak mengganggu aktivitas, terutama kesehatan masyarakat.
1: Berdasarkan data terkini Pusdalog BPBD Kalimantan Tengah per 20 September 2026, luas area terbakar di 14 kabupaten dan kota telah mencapai 13.021 hektar. Angka ini bertambah 183 hektar dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jumlah hotspot tercatat mencapai 100

0: Apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman.
1: Tiba-tiba mati lampu kan, mati lampu saya keluar di balkon di bawah melihat banyak orang. Saya buka pintu udah banyak asap. Saya coba nunggu di balkon, tapi kayaknya nggak memungkinkan kan, airnya nerobos asap.
0: Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. 3 orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
2: Tangannya diiming-iming gratis LPG 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator. Harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
3: Apa itu?
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di sebuah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 2 kg lebih dan 1 unit HP yang digunakan terduga pelaku untuk berkomunikasi dalam peredaran narkotika. Kini terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi berikutnya, antusiasme masyarakat di hari kedua TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta tergolong tinggi. Setidaknya 6.000 pengunjung meramaikan lokasi kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI ini.
5: Selain memamerkan berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista, TNI Fair juga menghadirkan layanan kesehatan serta berbagai kegiatan edukasi bagi masyarakat.
6: Ribuan warga memadati lapangan Silang Monas dalam gelaran TNI Fair 2026 Minggu 20 September. Dalam kegiatan yang berlangsung 19 hingga 20 September untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI ini, masyarakat dapat menyaksikan langsung berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista seperti tank, panser, bahkan berbagai kapal perang yang hadir dalam bentuk miniatur. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara turut dipamerkan. Pameran ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi militer dan kemampuan pertahanan Indonesia. Tidak hanya melihat, pengunjung juga dapat mencoba sejumlah peralatan milik TNI selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko.
7: Pas datang ke sini udah nyobain nih berbagai macam peralatan yang keren, ada virtual reality, terus kita juga coba simulasi nembak-menembak gitu ya. Jadi segala macam ada di sini buat dilihat gitu. Jadi ini keren banget sih acaranya gitu. Dan ini benar-benar pokoknya keren deh gitu.
8: Jadi edukasi ya, Bang.
7: Betul, buat edukasi buat masyarakat juga. Jadi kita oh ternyata tahu nih dari TNI kita ternyata punya peralatan segini canggihnya dan sekeren ini gitu.
9: Bagus, dari pamer-pamerannya, edukasinya tadi, dari sejarahnya juga ada, dari Angkatan Laut juga tadi ada, Angkatan Udara juga ada sejarah-sejarahnya semua. Jadi anak-anak tahu, kebetulan saya bawa anak kecil kan, jadi paham sejarah ininya, berdirinya ininya, perjuangannya ini sampai ini.
10: Abis main simulator pesawat jet.
8: Oh, pesawat jet. Terus seru nggak?
10: Seru.
8: Emang adik mau masuk, mau jadi tentara apa gimana?
10: Cuman main doang, alutsista sama kayak gini-gini.
8: Oh, simulatornya.
10: Iya.
6: Selain pameran alutsista, TNI Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, mulai dari bakti kesehatan, pengobatan umum, hingga konser hiburan.

0: TNI juga memberikan pelatihan hidup dasar bagi siswa dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi dan interaksi langsung antara TNI dengan masyarakat. Melalui gelaran ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat dunia pertahanan, teknologi militer, serta peran TNI dalam kehidupan masyarakat. Andika Suramanto, Jakarta.
1: Aksi pencurian di sebuah parkiran toko pakaian terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku membawa lari motor korban.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
5: Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat.
9: Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
9: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah bus penumpang menabrak truk di jalan tol di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kecelakaan menyebabkan sopir bus tewas di lokasi kejadian, sementara 12 penumpang mengalami luka-luka.
2: Sedangkan kurang konsentrasi saat mendahului, sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
12: Ya Allah, Mesuji berduka.
13: Kecelakaan maut melibatkan bus dan truk trailer terjadi di jalan tol Terpeka, kilometer 246, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Sabtu sore. Bus Epastar dari arah Palembang menabrak bagian belakang truk, lalu oleng dan terbalik di bahu jalan. Benturan keras membuat sopir truk tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Sementara, 3 penumpang mengalami luka berat dan 9 lainnya luka ringan. 6 korban dilarikan ke rumah sakit MHC Mesuji untuk penanganan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu oleh sopir bus yang mengalami mikroslip atau mengantuk saat menyetir.
14: Untuk sementara, penyebab terjadinya kecelakaan, menurut keterangan supir kontainer, kendaraan bus tiba-tiba berpindah lajur ke lajur lambat sehingga terjadinya kecelakaan.
13: Kini dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke pos lantas Simpang Pematang, sementara Satlantas Polres Mesuji masih terus melakukan penyelidikan. Kamera CCTV merekam saat truk tangki menghantam minibus dan truk dam di Jalan Magelang Purworejo, Desa Krasak, Kecamatan Sleman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Usai kejadian, pedagang es buah pun syok dan menangis histeris lantaran barang dagangannya hancur berantakan karena juga terdampak dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat truk tangki air melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Usai menghantam minibus, truk tangki air kemudian oleng ke kiri dan menghantam truk dam yang berada di depannya, lalu menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Truk tangki air kemudian terguling usai menabrak rumah milik warga.
15: Dugaan sementara untuk sopir truk tangki tersebut kurang konsentrasi atau kurang memperhitungkan jarak selip.
13: Tidak ada korban jiwa, namun 6 orang yakni sopir dan penumpang minibus mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di RSUD Tidar, Kota Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa.
2: Sementara pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
13: Pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garu Satu Gang Timur, Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polres Tagua menggerebek arena balap liar di Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balap liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balap liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tagoa. Petugas tidak menangkap pelaku balap liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Rekaman CCTV merekam saat sebuah mobil pickup melintas dari arah timur Purworejo menuju barat Aji Barang. Mobil pickup itu diduga digunakan untuk mengantar toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, mobil pickup tersebut kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga arah pertigaan Pancurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryo, warga setempat, saat dikonfirmasi pada Minggu siang. Warga menyebut, aksi pencurian di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga kebutuhan dan himpitan biaya-biaya hidup membuat ekonomi rumah tangga semakin sulit dan susah menabung.
1: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
16: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
17: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
18: Iya.
17: Dia selalu high call.
18: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
16: Kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
19: ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
20: Agar publik mendapat kejelasan.
21: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
22: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
21: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
23: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
21: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
23: memang tidak
21: tadi.
23: Tidak hanya
21: kan begitu. MBG, betul.
20: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
24: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
20: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
25: Halo, good morning.
20: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
20: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
20: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
20: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
20: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau yang berlangsung hingga 7 bulan membuat warga desa Prapagan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Warga mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan secara berkala.
1: Sementara sudah 2 bulan lebih, debit air di Waduk Bedanga, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara mengecil. Akibatnya perusahaan daerah air minum tidak bisa melayani warga.
2: Warga Lempake Samarinda, Kalimantan Timur mengantre di kantor pengelolaan Waduk Benangan pada Minggu sore. Menggunakan galon, para warga menunggu kedatangan mobil truk pengangkut air bersih yang didistribusikan ke masyarakat. Penyebabnya, sudah lebih dari 2 bulan, air di Waduk Benangan di kota Samarinda, Kalimantan Timur menyusut. Hal ini membuat pipa-pipa perusahaan daerah air minum berhenti mengalir. Menyusutnya air baku membuat mesin pompa tidak bisa dipaksa, karena justru akan menyedot lumpur.
3: Aliran PDAM sudah nyampe di sini karena memang debit produksinya mengecil akibat kemarau ini karena air baku intake di sini ini sudah terbatas sudah karena
4: sudah habis ya.
3: Kalau dikencangi ampernya dinaikkan, debitnya dinaikkan, yang terhisap hanya lumpur sama angin aja.
2: Meski bantuan air bersih mulai mengalir, warga tetap berharap hujan bisa segera turun agar kondisi Waduk Benangan kembali normal. Dan pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak lagi tersendat. Warga desa Prapagan, Kecamatan Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Satu tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter didistribusikan ke desa Prapagan. Distribusi air dilakukan secara berkala 2-3 hari dalam sepekan. Warga mengaku, musim kemarau selama 7 bulan ini membuat sumber air di wilayah mereka mengering. Sebagian warga bahkan harus mencari air keluar desa, termasuk kawasan hutan. Itu sebab bantuan air bersih menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air. Namun, distribusi air dilakukan beberapa kali dalam sepekan. Dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Nyala terus.
1: Dan ribuan porsi nasi pecel tumpeng gratis di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes diserbu warga dalam waktu 2 jam. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumol.
0: Sementara itu, 3 pekan jelang gelaran MotoGP Indonesia 2026, tingkat hunian hotel di Pulau Lombok hampir mencapai 100%. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur minggu pagi mengantri untuk mendapatkan nasi pecel tumpeng pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG. Sebanyak 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APEPNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpeng gratis. Menurut warga, pembagian nasi pecel tumpeng gratis ini telah ditunggu sejak disosialisasikan sepekan terakhir. Nasi pecel dengan sambal tumpang menjadi kuliner khas yang hanya dimiliki oleh Kediri. Nasi pecel sambal tumpang telah terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. Sebanyak 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam saja. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul. Tiga pekan jelang MotoGP Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober mendatang, dampak peningkatan ekonomi di Nusa Tenggara Barat sudah mulai terlihat. Sebanyak 1.560 hotel berbintang dan non-bintang di seluruh Pulau Lombok dilaporkan hampir penuh dengan rata-rata lama tinggal wisatawan 2 hari hingga 1 minggu. Ketua PHRI NTB, Niketut Wolini, menyatakan tingkat hunian hotel dipastikan mencapai 100% saat gelaran berlangsung. Sementara itu, dari sektor transportasi udara, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid telah menerima 66 penerbangan tambahan di luar jadwal reguler. Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan bahwa kesiapan operasional dan pelayanan di Lombok saat ini sudah mencapai 95%. Selaku dampak positif lainnya, perputaran ekonomi masyarakat lokal juga meningkat seiring banyaknya lapak UMKM yang mulai berjualan souvenir MotoGP di sekitar area sirkuit Mandalika. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu 20 September 2026 pukul 18.29 WITA dengan tinggi kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak. Erupsi berdurasi 1 menit ini meluncurkan abu tebal ke arah barat dan memicu aliran lava sejauh 400 meter ke sektor tenggara menuju kampung adat Lewohala. Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas serta 3 km di sektor selatan dan tenggara guna mewaspadai bahaya guguran lava dan awan panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, hingga saat ini keluarga penumpang kapal motor Virgo Transport 8 terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Namun di tengah penantian keluarga, beredar kabar mengenai santunan sebesar Rp500.000.
1: Sementara itu, pada hari ke-8, proses pencarian korban, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah, diduga penumpang kapal Virgo Transport 8.
6: Hari ke-8 pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga penumpang kapal Virgo 8. Jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan selanjutnya diterbangkan ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
4: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
5: Karena semuanya lengkap Pak ya, tiket.
4: Ya, karena semua data-data komplit. Gitu.
5: Tapi di manifest tidak tercantum.
4: Tapi di manifest nggak tercantum.
5: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
4: Belum ada kabar sampai hari ini.
6: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
7: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
8: Ketemu ya?
7: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
6: Freddy menegaskan, sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan.
0: Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sejumlah komoditas sayuran melambung tinggi.
6: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di pasar induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen, sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
8: Kami tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
9: Oh gitu, ya. Gara-gara kemarau.
8: Kemarau.
9: Jadi banyak yang mati.
8: Ya banyak mati, tidak bisa semi anunya hidupnya tanaman.
9: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
8: Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
9: Berarti berebut ki ini.
8: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih, Pak.
6: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kg kini hanya membeli 4 hingga 5 kg. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
10: Kan jualnya 35, 33.
11: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya?
10: Gak penyakit, iya kak orang kalau mau.
11: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
10: Mengurangi banget.
11: Biasanya beli berapa
10: biasanya
11: kilo?
10: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semuanya.
6: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan.
0: Alhasil uang belanja bulanan ludes tak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian, dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
12: Ya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
1: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
13: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari Rp5 juta. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa. Meskipun demikian, ia mengaku masih menyisihkan sedikit untuk menabung. Menurutnya sekalipun hanya sedikit, setiap keluarga tetap penting memiliki dana darurat.
12: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
13: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku, pos pengeluaran terbesar justru datang.

0: datang dari tagihan listrik, sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
1: Ya, kadang bisa, kadang enggak. Ya, kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
2: Pengeluaran paling besar untuk apa?
1: Yang listrik itu.
2: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak ya?
1: Kalau nabung ya, per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Kendala menabung yang dialami masyarakat juga dipahami dari kacamata akademisi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya, Damelina Basauli Tambunan menjelaskan, selain himpitan inflasi, perubahan gaya hidup di era digital turut menjadi pemicu utama sulitnya menyisihkan pendapatan untuk ditabung.
3: Terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi, para masyarakat atau masyarakat menengah itu mendapatkan tekanan terhadap daya beli. Artinya, daya beli kita menjadi rendah karena adanya kenaikan barang-barang gitu ya. Khususnya misalnya sandang pangan, terus pendidikan, kesehatan itu meningkat sedangkan pendapatan kita tidak meningkat secara proporsional.
0: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sempat menjadi primadona sebagai pusat belanja fashion, Factory Outlet di Bandung kini harus berjuang bertahan.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
10: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion.
1: Dan kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di Kota Kembang.
0: Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Kota Kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di Kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
3: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
2: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
4: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. Harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi biar banyak lagi wisatawan asing ke sini.
2: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di Kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
3: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di Factory Outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di Kota Bandung yang tutup, membuat Factory Outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
2: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
5: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya, banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari Dago kan dari atas sampai bawah banyak banget, tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini gitu.
2: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
6: Ya karena kalau saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus, jadi yang utama tuh itu. kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym di sini banyak gitu ya.
7: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
8: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer-nya di Bandung. Jadi aku juga kepo kesini, coba masuk-masuk, melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
5: Belanja fashion karena banyak hidden gem-nya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya. Buat-buat harga agak-agak masuk di kantong, apalagi bawa keluarga kan. Jadi lebih enak di FO karena banyak gitu.
2: Tak sekedar tempat belanja, keberadaan Factory Outlet juga telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap industri fashion di Kota Bandung. Di tengah kemajuan zaman, FO masih terus berupaya bertahan sebagai salah satu ikon fashion sekaligus penyokong perputaran ekonomi di kota kembang. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Albi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 21 September 2026 dari pilihan berita-berita berikut ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Petugas menemukan seekor induk orang utan terjebak di area terdampak karhutla bersama bayinya di Kalimantan Tengah. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan.

0: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim service, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan SMC seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, kemudian tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abdianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abdianur. Ini juga teridentifikasi melalui deteksi sonar melalui tim medis gigi dan properti. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui gigi dan identifikasi sonar properti. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
1: Hingga hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam

0: Kecamatan Ampel yang menjadi penumpang kapal tersebut masih menunggu kabar tentang proses pencarian dan proses evakuasi.
1: Kursi-kursi tamu masih tersusun di teras rumah Danang Herianto, warga Dukuh-Dukuhan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sepekan setelah kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8, rumah ini masih menyisakan suasana duka dan penantian. Pada Minggu pagi, sahabat, kerabat, hingga tetangga silih berganti datang memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga. Namun di balik kedatangan mereka, ada satu hal yang masih dinantikan keluarga Danang, yaitu soal kabar keberadaan Danang. 7 hari berlalu sejak kapal yang ditumpangi Danang bersama rekannya, Denny Dwi Saputra, tenggelam di perairan Laut Jawa. Hingga kini, keduanya masih belum diketahui keberadaannya. Danang yang berusia 41 tahun diketahui berangkat dari rumah pada Kamis malam, 10 September, bersama rekannya. Keduanya merupakan warga Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, yang bekerja sebagai supir truk, membawa muatan ekspedisi menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi keluarga, perjalanan Danang seharusnya hanya menjadi perjalanan kerja biasa. Namun kabar tenggelamnya kapal membuat keluarga harus menjalani hari-hari penuh penantian.
2: Dari keluarga, semoga segera ditemukan, dapat berita baik gitu aja mas. Harapan saya cuma itu mas.
3: Ditemukan dengan berarti kontak terakhir apa mas? Ngabarin apa?
2: Ngabarin lewat WA itu mas. Ngabarin lewat WA, ngirimin video sama voucher, ngisi voucher wifi itu mas. Itu sama
4: Jumat?
2: Enggak mas, itu terakhir itu Minggu. Sabtu. Iya, Sabtu siang. Sabtu siang.
1: Dua keluarga di Boyolali ini sama-sama menunggu proses pencarian dengan harapan orang yang mereka cintai dapat segera ditemukan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Sejumlah keluarga masih menanti kabar orang terkasih yang belum ditemukan. Sementara muncul isu mengenai santunan sebesar Rp500.000. Keluarga korban menegaskan fokus utama mereka bukan persoalan santunan, melainkan kepastian keberadaan orang terkasih yang masih belum ditemukan.

0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Namun sejumlah keluarga masih menantikan kabar orang terkasih yang belum juga ditemukan. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setiobudi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku telah memeriksa data manifest. Dalam data, nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat. Namun nama Agus Ribut Setiobudi justru tidak tercantum. Perbedaan data tiket dan manifest membuat Jiono bingung, terutama terkait proses pencarian serta hak keluarga. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang. Karenanya ia meminta bantuan dan pendampingan dari pihak terkait untuk memperjuangkan hak keluarga. Keluarga berharap operasi pencarian dapat terus diintensifkan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk seluruh korban yang masih belum ditemukan.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya,
1: ya
2: tiket.
1: Karena semua data-data komplit. Gitu.
2: Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Tapi di manifest nggak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Bagi keluarga, kepastian keberadaan Agus menjadi harapan yang terus dinantikan. Isu mengenai santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban KMP Virgo Transport 8 menjadi perbincangan di tengah proses pencarian. Sejumlah pihak disebut telah membantah informasi ini sebagai hoax. Namun, bagi keluarga korban yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Freddy Manuhua, salah satu keluarga korban yang masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menegaskan ia datang ke posko bukan untuk memikirkan uang santunan. Ia hanya ingin adiknya Stefiansyah ditemukan dan mendapatkan kepastian.

0: Edi menegaskan sebagai saudara kandung, ia merasa berkewajiban mendapatkan informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian terkait nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan.
1: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
2: Ketemu ya?
1: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy berharap operasi pencarian dapat memberikan kejelasan. Jika adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, itulah yang menjadi harapan utama keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Di tengah operasi SAR pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas pelayaran Banjarmasin, Surabaya melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terpantau masih berjalan secara normal. Sejumlah calon penumpang KM Niki Mila datang dengan membawa barang bawaan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Surabaya. Meski belum lama ini terjadi kecelakaan KM Virgo Transport 8, kondisi tersebut tidak serta-merta mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut. Bagi sebagian penumpang, kapal laut masih menjadi pilihan, terutama karena biaya perjalanannya dinilai lebih terjangkau dibandingkan transportasi udara.
4: Tiketnya jangan lupa, Pak De.
3: Pasca kebakaran kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada Sabtu 19 September 2026. Simak informasinya selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kian meluas hingga mencapai 81 hektar. Petugas gabungan berupaya membuat parit penyekat menggunakan alat berat guna menghalau api. Di sisi lain, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bersyukur karena hujan deras akhirnya mengguyur wilayah mereka setelah kemarau panjang dan membuat kepekatan kabut asap berkurang.
1: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 ekskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
2: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 ekskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat mengambil.
1: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada minggu dini hari. Turunnya hujan pada minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
3: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asap hilang kalau.
1: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering akibat kemarau. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama bayinya ditemukan oleh petugas di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk yang ada.
4: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orangutan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orang utan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kilogram. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kilogram.
5: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
4: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang juga minim keuntungan. Harga daging ayam kini kian mahal menggigit. Pagi di pasar tradisional Pegirian, Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi sejak lebih dari satu bulan terakhir. Dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram saja. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kilogram ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kilogram. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang yang dan juga pembeli.
6: Kan jualnya 35, 33.
7: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
6: Dapatnya ini ya kalau orang kalau mau.
7: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
6: Mengurangi banget.
7: Biasanya beli berapa
6: biasanya
7: kilo?
6: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semua ya. Sekarang nggak ada.
7: Oh, nggak ada ya.
0: Ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes diserbu warga dalam waktu 2 jam. Sementara di ibu kota, sebuah apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api muncul dari salah satu unit di lantai 7. Kami rangkum informasinya dalam kilas peristiwa berikut ini.
8: Itu di atas ya, Bi?
9: Iya.
10: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu malam. Asap pekat keluar dari salah satu unit di lantai 7 membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman. Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemicu kebakaran masih diselidiki. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu pagi mengantri untuk mendapatkan nasi pecel tumpeng pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG. Sebanyak 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APPEPNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpeng gratis. Menurut warga, pembagian nasi pecel tumpeng gratis ini telah ditunggu sejak disosialisasikan sepekan terakhir. Nasi pecel dengan sambal tumpang menjadi kuliner khas yang hanya dimiliki oleh Kediri. Nasi pecel sambal tumpang telah terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. Sebanyak 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam saja. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun yang akan digunakan untuk menegakkan hukum, pelayanan imigran, dan juga pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adriato di Jakarta, pihaknya juga membantu kementerian lain dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih menjadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran.
11: Bukan hanya menjaga sumpah, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat.
9: informasi apapun yang terkait dengan masalah tidak benar berharap maksiat, kami tolong diinformasikan sehingga kami bisa melakukan respon cepat dengan menggunakan perangkat yang ada.
0: Sementara itu, maraknya pengiriman pekerja migran ilegal lewat Batam ke Pulau Riau menjadi sorotan dalam seminar migran dan pengungsi sedunia 2026 yang digelar voiceindonesia.co pada Minggu. Sepanjang Januari hingga September 2026, Polda Kepri mencatat ada 30 kasus TPPO dengan 110 korban. Guna mengecoh petugas, sindikat TPPO kini mengubah modus dengan menyeberang lewat pelabuhan resmi, berdalih mengunjungi keluarga. Ditjen Perlindungan KP2 MI mengaku prosedur resmi yang dulu rumit mendorong warga memilih jalur instan. Namun, proses dokumen dipangkas hingga 7 hari dengan syarat kelengkapan kompetensi kerja.
11: Kami juga harus menyadari bahwa itu salah satu kekurangan kami. Makanya dari yang dulunya setiap tahapan itu membutuhkan waktu lama, mungkin 20 hari lebih, sekarang cuma 7-14 hari. Tapi itu memang harus dilalui. Dan yang paling penting, mereka harus memiliki kompetensi. Ingat nggak dulu tahun 2025 Januari ada namanya tagar, kabur aja dulu. Bukan kabur aja dulunya diprotes, tapi kabur aja dulu tanpa memiliki kompetensi, mau kerja apa mereka di sana? Ujung-ujungnya mereka akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Karena mereka nggak sanggup kerja, mampu bersaing dengan kompetensi, dengan pekerja dari negara lain.
12: Ada juga yang mereka juga melalui pelabuhan yang ilegal, tiba-tiba tertangkap oleh PDRM di pantainya, mereka pasti kontak ke kami, kemudian dikirim ke wilayah Kepri, dan kami langsung diskusi sampaikan kepada KP2 MI untuk dipulangkan.
0: Warga antusias mengunjungi TNI Fair 2026 yang digelar selama 2 hari di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Antusiasme masyarakat di hari kedua TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta tergolong tinggi. Setidaknya ada 6.000 pengunjung meramaikan lokasi kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI ini. Selain memamerkan berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista, TNI Fair juga menghadirkan layanan kesehatan serta berbagai kegiatan edukasi bagi masyarakat.
1: Ribuan warga memadati lapangan Silang Monas dalam gelaran TNI Fair 2026 Minggu 20 September. Dalam kegiatan yang berlangsung 19 hingga 20 September untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI ini, masyarakat dapat menyaksikan langsung berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista seperti tank, panser, bahkan berbagai kapal perang yang hadir dalam bentuk miniatur. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara turut dipamerkan. Pameran ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi militer dan kemampuan pertahanan Indonesia. Tidak hanya melihat, pengunjung juga dapat mencoba sejumlah peralatan milik TNI selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko.
2: Pas datang ke sini, udah nyobain nih berbagai macam